0: perjalanan jauh keluar kota atau keluar negeri gara-gara ingin ziarah kubur, nggak boleh. Ya kalau ada seorang sekarang dia pergi ke Madinah, apa tujuannya? Ziarah kuburan Nabi, keliru niatnya. Datang ke Madinah untuk ibadah di Masjid Nabi itu, bukan untuk ziarah kubur. Nah, begitu juga seorang di luar kota, provinsi lain ingin dikhususkan, oh kuburan wali di provinsi lain, sengaja mendatangi itu, gak boleh. Nabi menjelaskan hadis, la tusaddur rihal illa la thasima saja. Enggak boleh sengaja diniatkan, dipersiapkan segala transportasi dan akomodasi gitu ya, untuk betul-betul perjalanan ibadah ke tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Hadha, Masjidil Aqsa. Tiga itu. Adapun kuburan, enggak ada syaratnya untuk sengaja diniatkan sebuah persiapan ya untuk ziarah kubur. Enggak ada. Sampai pun kuburan Nabi, enggak boleh diniatkan datang dari Indonesia ke Madinah untuk ziarah Nabi. Enggak. Untuk sholat beribadah di Masjid Nabi. Nah, seperti itu. Nah, apalagi kalau ritual seperti disertai dengan berbagai ritual dan kebiasaan dalam ziarah tadi, tabarruk, kemudian tawasul-tawasul yang dengan para wali, dengan keyakinan imam orang yang soleh dekat kepada Allah, kalau kita berdoa dengan menyebut nama mereka, memohon disampaikan hajat kita, akan diterima Allah. Ini sudah keyakinannya. Tidak benar. Ya. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW. Nah, tanpa mengurangi kedudukan mereka. Orang-orang yang soleh, wali Allah, beriman dan bertakwa. Mereka enggak bisa. Kendati mereka kedudukan tinggi si Allah, enggak bisa mendatangkan berkah kepada kita. Enggak bisa memperkenankan doa kita. Mereka enggak bisa juga mengangkat hajat kita kepada Allah. Langsung minta kepada Allah. Enggak mesti harus berzikir, berdoa, cakruan di sekitar kuburan. Enggak. Bahkan itu hal yang juga tidak disyariatkan. Jadi, oleh karena itu, prinsipnya, siapa yang sholatnya sah, maka sah bermakmum di belakangnya. Tapi masalah keutamaan, ya tentu ya, carilah imam yang betul takwa, yang berilmu, yang tidak melakukan ritual-ritual bid'ah yang seperti diutarakan tadi. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Rian di Tangerang. Izin bertanya Ustaz, masalah ajal apakah benar sudah tertulis Ustaz? Terus buat apakah kita berdoa meminta panjang umur sedangkan ajal sudah tertulis? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Nah, terima kasih kepada Bapak yang bertanya seputar masalah takdir ini ya. Apakah ajal telah tertulis? Jika telah tertulis, kenapa juga kita berdoa untuk panjang umur? Jawabannya, semuanya telah tertulis. Kullu syai'in biqadar, kata Nabi SAW. Semua sesuai dengan takdir. Antu'mina bil qadar khair wa syar. Nah. Jadi apa? Ya, apa, ajal ya, yang segala yang kita lakukan dan apa yang terjadi semua, apakah segala satu ajal itu sudah takdir? Ya. Apakah jodoh itu takdir? Nah, apakah semua musibah takdir? Semua. Sakit, sehat, ya. Sukses mendapatkan jabatan, dicopot dari jabatan, terjadi bencana, kebakaran, tabrakan semua, ya, adalah dengan takdir. Kullu syai'in biqadar. Begitu kata Nabi SAW. Tayyib. Telah tertulis. Iman kepada takdir, para pemirsa, iman kepada takdir itu tidak sempurna kecuali meyakini empat perkara. Jadi kalau orang tidak meyakini empat perkara ini, bermasalah iman pada takdirnya. Yang pertama, meyakini bahwa Allah telah mengetahui, ilmu Allah yang luas meliputi segala sesuatu. Mengetahui tentang perbuatannya, perbuatan hamba, semua yang ditakdirkan. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, apa yang diketahui oleh Allah tadi, Allah mengetahui yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang belum terjadi dan akan terjadi. Dunia dan akhirat telah mengetahui. Baik. Itu semua ditulis di Lauhul Mahfuz. Buku catatan induk ya, takdir, Ummul Kitab, Lauhul Mahfuz, pena yang Allah ciptakan khusus menulis itu. Dan tintanya telah kering. Dan juga lembaran telah digulung. Berarti tidak ada yang ditambah lagi. Semua. Ajal. Termasuk ajal. Ya. Kemudian, segala sesuatu yang terjadi, itu dengan izin dan kehendak Allah. Ajal terjadi dengan izin Allah. Berbagai sebab, ada dengan tabrakan, ya kemudian banjir, longsor, apalagi namanya itu ya musibah Gunung Merapi, kebakaran, macam-macam, peperangan, ya, peruntuhan tanah dan atau longsor dan seterusnya. Sebabnya yang berbeda, ada sakit, ada yang tidak ya biasa-biasa saja. Sebabnya yang berbeda, ajalnya sama. Semua ditakdirkan. Apapun yang terjadi, sebabnya semua dengan takdir. Nah, kemudian yang terjadi itu semua dengan ciptaan Allah. Ini empat perkara yang wajib diimani. Kembali pada pertanyaan tadi, apakah ajal? Iya. Jadi, ajal telah tertulis di Lauhul Mahfudz sebelum ciptaan langit dan bumi itu 50 ribu tahun lamanya. Sebelum ciptakan langit dan bumi. Ya, itu telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfudz. Taib. Nah, kemudian ada lagi yang dirinci. Ajal seseorang tadi, yang sudah ada di kitab induk tadi, nah, begitu dia berada di rahim ibunya, ya, selama dikandung oleh ibunya dan sudah berproses, ya, perubahan dari janin, dari setetes mani, kemudian sekumpal darah, sekumpal daging, kemudian dibuat tulang, kemudian dibuat, ya, kemudian ditiupkan roh. Nah, malaikat diutus oleh Allah untuk menentukan lagi. Dia telah tertulis Lauhul Mahfudz, kitab induk. Tapi dirinci lagi. Ajal dia ini berapa tahun? Ya. Ya rata-rata 60 tahun sampai 70 tahun kan begitu. Dirinci lagi. Ajalnya. Dirinci lagi apa? Artinya umur ya. Ini umur. Diperintahkan menulis empat perkara. Rizki. Rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya, ya umur dia. Wa amali, amalannya. Wa syaqin aw sa'id, kondisi dia. Bahagia atau sengsara. Ini empat perkara. Ya. Dan ini semua empat perkara sudah ada di Lauhul Mahfudz. Tapi begitu soal di rahim ibunya, begitu ditiupkan rohnya, dirinci lagi. Ajal dia umurnya sampai kapan? Apa penyebab kematiannya? Ya. Amal dia, kondisinya orang baik atau yang jelek? Akan tetapi, kita tidak mengetahui yang ditakdirkan di waktu di rahim tadi. Kita tahu mengajal ditakdirkan umur, amalan. Ya. Tapi kan enggak tahu. Bapak yang bertanya, tahukah kapan ajal datang? Berapa umur yang tersisa? Berapa tahun ditakdirkan? Berapa rezekinya? Enggak. Nah, oleh karena itu, Allah juga mentakdirkan. Ada sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan umur, ya, untuk mendapatkan rezeki, untuk memudahkan amalan. Apa namanya itu? Doa. Ya, doa itu ditakdirkan Allah untuk mendapatkan keberkahan tadi. Nah, kalau seorang hamba berdoa, berkahi umurnya, diberkahi. Ya Allah, dipanjangkan umur dalam ketaatan. Jangan panjang umur saja. Kalau panjang umur, tidak taat, tidak ada gunanya. Ya, petaka, tambah dosa. Ya, tambah sengsara. Tapi keberkahan umur dan baik amalan. Ya, panjang umur. Nah, Allah mentakdir kalau dia berdoa, ditambah umur Allah. Tapi yang ditambahin itu tertentukan dalam Lauhul Mahfudz atinta. Kalau dia berdoa, umurnya akan ditambah. Kalau enggak berdoa, ya udah. Sesuai dengan apa yang ditakdirkan tadi. Tapi kan enggak tahu apa yang ditakdirkan. Jadi doa itu adalah sebab untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Tapi kalau Allah telah menentukan, tidak lagi berfungsi doa di sini. Ad-du'a la yaruddul qadar illa du'a. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kena sebab. Sebab. Nah, kalau tinggalkan sebab, ya terjadi apa yang telah Allah takdirkan. Contoh, seorang sakit. Kalau dia berobat, ya, sembuh. Berarti kan masih hidup. Kalau tidak berobat, mati. Berarti sudah datang ajalnya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sebab. Nah, berobat tadi sebab itu ditakdirkan juga, ajal ditakdirkan juga. Sama. Jadi semua itu ditakdirkan ajal. Nah, oleh karena itu, tatkala Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah semua telah ditakdirkan tempatnya di surga dan neraka? Kata Nabi, iya. Nah, kalau begitu untuk apa beramal? Sama pertanyaan Bapak tadi. Ajal tentu apa juga berdoa? Kata Nabi, ya kalau begitu udah enggak perlu kalian beramal enggak? Nabi mengatakan, betul semua telah ditentukan sesuai dengan tertulis di Lauhil Mahfud. Tapi kata Nabi, kalian harus bekerja, berusaha. Itu sebab untuk meraih kebaikan tadi. Makanya, na'am i'malu fa kullun muyassar lima khuliq. Lalu kalian beramal, berusaha. Kenapa? Karena kalau berusaha itu sebab, maka akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan Allah tadi. Makanya orang berbuat kebaikan, ya akan dapatkan kebaikan. Tidak beramal, buat kejelekan, dapat kejelekan. Fakulun muyassar lima khuliqalah. Qala Allah Azza wa Jalla, fa'amma man a'ta wa attaqa wa saddaqa bil husna wa san yasiru lil yusra. Wa amma man bakhila wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fa san yasiru lil usra. Yang berbuat baik, ya, memberikan berkorban untuk dirinya, ya, memberikan yang terbaik untuk dirinya, amal soleh dan yang lainnya, Allah mudahkan kepada kebaikan. Tapi kalau dia bakhil, tak berbuat kebaikan, sombong, angkuh, ya, meninggalkan kebenaran, mendustakan kebenaran, disulitkan, ya, dia diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang urusannya. Maka beramallah. Naam, beramal, kemudian berdoa, kemudian pasrah. Beramal, berdoa, pasrah. Tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi, itulah yang terbaik. Pasti ada hikmah. Nah, jadi kita hidup ini, ya, biar enggak bimbang, enggak bingung, memahami masalah takdir. Jadi hanya kita berputar dalam satu lingkaran, dari satu titik ke titik yang lain. Inilah titik-titik takdir tadi. Kalau kita sakit, ya pindah, datang dokter, minta resep, minum obatnya, selamat. Lapar, ya, pindah takdir lain, makan, kenyang. Mau dapat keturunan, ya jangan jomblo, nikah yang benar, nikah, kemudian ya cocok tanam, kemudian dapat keturunan, seperti itu. Nah, jadi berpindah di satu tempat. Ada seorang yang mungkin ekonomi pas-pasan, ya berusaha sambil berdoa, maka usaha dimudahkan urusan, maka dapat harta dan bisa jadi orang yang kaya. Kan begitu. Jahil, orang yang tidak memiliki ya keahlian dan bodoh. Ya belajar, dengan belajar dia akan mendapatkan keahlian. Itulah takdir. Jadi berpindah satu titik yang lain. Enggak ada yang keluar dari lingkaran takdir tadi. Nah, apa yang terjadi? Setelah kita berusaha, terjadi di luar persepsi kita. Itulah bahwa manusia tidak mengetahui apa yang ada di takdir, tapi dia meyakini segala sesuatu dengan takdir. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizallahu taala. Diambilkan dari pembahasan kitab Amalul Qulub berkaitan dengan subbahasan sudahkah kita mengenal Allah. Kami hadirkan dalam format rekaman, mengantarkan kita sampai pada pukul 7 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Hal yang paling penting untuk difahami oleh setiap kaum muslim dan muslimat untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, faham akan sifat-sifatnya, faham akan nama-namanya, dan berusaha untuk setiap hari kita mempelajari akidah dan tauhid yang benar agar terhindar dari kesyirikan, kezaliman, dan ketidakfahaman kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berakibat tergelincirnya kita di dalam keburukan tatkala kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan kita mengenal Allah, kita akan beribadah dengan benar. Kita akan beramal dengan benar insyaAllah. Dan semoga Allah membimbing kita selamat di dunia dan akhirat. Dan berikut ini kami hadirkan kembali lantunan tilawah Al-Quranul Karim dari pembacaan surat Maryam bersama Qari Nabil Arifai. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah.
2: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
1: Allah akan berikan kecukupan baginya.
3: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
2: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
3: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
2: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas.
1: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
4: Tawakal itu bukan malas.
2: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
2: Intirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
2: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
1: Kalau sudah bertekad lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Roja, dimanapun Anda saat ini bisa menyimak siaran kami. Terima kasih atas kesediaan antum semuanya untuk tetap bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja, menyimak beberapa program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat serta karunia yang berlimpah yang Allah telah limpahkan pada kita semuanya. Dan kita akan lengkapi menghadirkan kajian dan bimbingan ilmiah live bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala. Kajian ini kami hadirkan dari kediaman beliau, Studio Mini di Pekanbaru. Untuk itu, bagi Anda yang saat ini tengah menyimak kajian bersama beliau, silahkan gunakan kesempatan waktu Anda untuk bertanya di sesi kedua nanti. Silahkan di 021-823-6543. Kami ulang kembali, 021-823-6543. Anda bisa menghubungi kami via telepon secara langsung ataupun mengirimkan pesan singkat di WhatsApp di nomor tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, keberkahan di pertemuan ini. Dan alhamdulillah Ustaz telah bersiap untuk menyampaikan pembahasan ini.
6: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pemirsa pendengar Roja TV dan Roja Roja memudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kepada Allah SWT salam dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita dan menjadikan kita orang-orang selalu cinta kepada ilmu, cinta dalam mencari ilmu, mengamalkannya dan juga menyampaikan. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik hari kalian adalah dalam sepetukan adalah hari Jumat. Kemudian kata Rasulullah, banyaklah pada hari itu untuk bersolat kepadaku. Dalam hadis Rasulullah juga katakan, barang siapa bersolat kepadaku satu kali, insya Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Terus ada pendengar rahmat Allah SWT, kita akan lanjutkan tentang jawaban-jawaban ya, terhadap syubhat-syubhat yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Dahlan dalam kitabnya Ad-Durrastaniyah fi Raj'i al-Wahhabiyah. Dan pada pertemuan-pertemuan lalu kita telah menjawab beberapa syubhat-syubhat beliau. Di antaranya adalah yang telah kita jelaskan sebelumnya itu adalah tentang ungkapannya dia mengatakan, adapun prasangka sebagian orang yang melarang ziarah kubur atau bersafar untuk ziarah kubur dalam rangka menjaga tauhid, bahwa hal itu akan menyebabkan kepada syirik adalah prasangka yang batil. Itu yang beliau katakan. Ya. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah ketika para ulama menjelaskan tentang membedakan orang berziarah kubur dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dengan orang yang ziarah kubur menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah yang dijelaskan para ulama adalah bahwa ziarah kubur itu memang disunahkan tetapi tidak dibolehkan untuk melakukannya dengan melakukan perjalanan. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Bahwa di mana biar kubur itu dibolehkan dalam agama kita. Sebenarnya dalam sabda Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala tazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah. Aku dulu melarang kalian kata Rasulullah SAW untuk ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW katakan, ziarahlah kubur itu karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada hari akhirat. Nah, bagi orang-orang yang merubah tujuan ziarah kubur itu untuk ngalap berkah, maka para ulama kita memberikan teguran kepada mereka karena berdasarkan dalil-dalil dari Nabi SAW dalam hal itu. Contoh Rasulullah SAW menyebutkan kebiasaan umat-umat yang berlalu ketika para sahabat yang pulang dari Habasyah menyampaikan di antaranya Ummul Mu'minin Hafsah radhiyallahu anha, kemudian juga Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW kenapa orang-orang Nasrani itu membangun kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat mendirikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bahkan membuat patung dan foto-foto mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, haulai idha mata fi rajulun salih banau ala qabrihi wa masjid. Mereka adalah orang-orang yang dimana bila ada orang soleh dan antara mereka meninggal, mereka jadikan kuburannya sebagai tempat beribadah. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang lain, la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan orang-orang soleh, ya, para nabi mereka, sebagai tempat beribadah. Dan nasihat juga di akhir hayat beliau Rasulullah SAW juga mengulangi nasihat tersebut. Bahkan beliau mengatakan, beliau melarang kuburan beliau untuk jadikan sebagai tempat yang selalu diulang-ulang. Ala fasallu alayya fa inna salatakum taquluni haitsu ma kuntum. Bersalawatlah kepadaku kata Rasulullah SAW dimanapun kalian berada, karena salat kalian akan sampai kepadaku kata Rasulullah SAW dimanapun kalian berada. Maka dalam perbincangan Zaini Dahlan dari kitabnya Durrastaniyah ini, yang paling dia betul bela itu adalah tentang bahkan sebenarnya hujah-hujah dan syubhat-syubhatnya ini diambil dari syubhat dan hujah-hujah subki yang telah dibantah oleh Syekh Islam Taimiyah dalam beberapa risalah beliau. Kemudian juga Syekh Ibn Abdul Hadi membantah Qurra' al-Subki. Ya. tentang syubhat-syubhat tersebut. Dan telah kita sebutkan berapa penjelasan-penjelasan, di antaranya banyak sekali hadis-hadis palsu dan maudhu, secara khusus hadis yang memotivasi atau anjuran untuk ziarah kubur Nabi secara khusus. Hadis ziarah kubur yang paling masyhur atau sahih itu adalah hadis yang disebut oleh para ulama, itu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dan ini jelas Rasulullah melarang para sahabat untuk ziarah kubur, karena memang di awal-awal Islam itu para sahabat ya belum mengerti, memahami inti semua ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga masih banyaknya di antara sahabat yang masih membawa kebiasaan-kebiasaannya saat jahiliyah untuk berziarah kubur, itu dengan cara ngalap berkah di kuburan. Nah, kalau kita lihat pernyataan dari Syekh Zaini dalam kitab Nadhur Rasaninya, itu beliau jelas-jelas memotivasi orang untuk ziarah kubur itu dalam rangka ngalap berkah. Contoh umpamanya, ya, beliau berkata, walaysa ziyaratu Rasulullah SAW illa lita'zimi wa tabarruk bihi. Tidak ada tujuan ziarah kubur Rasulullah SAW kecuali untuk mengagungkannya dan bertabarruk dengannya. Liyanala zair azim ar-rahmah wal barakah. Yaitu untuk mendapatkan orang ziarah itu keagungan rahmat dan keberkahan. Bi salatihi wa salami alaihi salatu wassalam inda qabrihi asy-syarif. Ketika seorang mengucapkan salat dan salam di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas ketika Rasulullah SAW menyebutkan, nanti akan kita sebutkan juga teguran dari Ali bin Husain, cucu dari Rasulullah SAW, ketika beliau melihat ada orang yang pergi ke sebuah lorong dekat kubur Nabi SAW, lalu berdoa di sana. Ditegur oleh Ali bin Husain dengan Ali bin Abi Thalib. Baik. Maka ketika beliau menyebutkan bahwa mimba bi muhafadz ala tauhid, memang Rasulullah SAW tujuan beliau melarang para sahabat di awal ziarah kubur itu, di awal-awal Islam, adalah untuk menjaga tauhid. Ini tidak bertentangan. Karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah, ngalap berkah, baca Quran, bertabarruk dengan kuburan, itu jelas bertentangan dengan tauhid. Karena itu Rasul kita SAW tidak pernah ketika umat dalam keadaan susah, dalam keadaan timpa musibah, dalam keadaan apapun yang kondisi darurat mereka alami, untuk mendatangi kubur beliau, tapi menyuruh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau yang beliau maksud di sini adalah orang-orang yang ya menjelaskan tentang perkara tadi, maka beliau mengatakan itu adalah prasangka yang batil, bukan prasangka yang batil. Dan itu fakta dari sejarah, sebab terjadi kesyirikan di muka bumi adalah kata al-ghulu fi qubur salihin, yaitu orang berlebihan dalam ya menghormati atau memuliakan kubur orang soleh. Di kuburan itu dimuliakan dalam bentuk sebenarnya dalam sunnah Rasulullah tidak boleh diinjak, dibersihkan, ya, tapi tidak boleh diinjak, tidak boleh duduk di kuburan. Di dalam rangka mulia kubur, sholat di sana, ngalap berkah di sana, baca Quran di sana. Nah, ini tidak ada, jelas ada larangannya. Nah, ini yang barangkali belum mengatakan itu adalah prasangka yang batil. Tidak prasangka yang batil, dan itu memang bukti kalau kita baca penyebab banyak terjadi kesyirikan itu adalah yaitu dalam kuburan orang-orang soleh yang diagungkan oleh para murid-murid pengikut-pengikut. Dan pada zaman sekarang kalau kita saksikan orang-orang yang datang ke kuburan orang soleh itu, ya mungkin boleh dilakukan penelitian dan tujuan mereka ditanya apa. Mereka adalah untuk berkah, mencari kesembuhan, mencari kesuksesan. Bahkan kalau kita lihat, ada yang istilahnya minta restu dan sebagainya. Ini kan itu hal yang apa namanya bertentangan dengan akidah tauhid. Kemudian, ya, para ulama menjaga menghormati Rasulullah SAW itu sepakat para umat Islam semua. Tetapi menghormati beliau dalam bentuk apa? Itu dalam cara mengikuti perintah beliau. Itu pengagung yang paling benar. Meninggalkan larang beliau, mempercayai berita beliau. Ta'atu fima amat, at-tasdiq fima akbar. Ya. Wa isnam manaha anhu wa zajar, wa alla yu'madullah illa bahum syar. Ini ringkasan para ulama menjelaskan tak mana. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Apa maksud persoalan kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? mentaati perintahnya, mempercayai kabar beritanya, semua berita Rasulullah adalah benar. Ya. Ini maksud di sini adalah bila terdapat hadis-hadis sahih adalah yang hadis yang sahih, tentunya bukan berita-berita yang disebarkan secara bohong kepada Nabi SAW. Kemudian berhenti dari melakukan apa yang dicegah dilarang oleh Rasulullah SAW dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, ini ringkasan dari makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ta'atu fima amat, wa tasdiqu fima akhbar, wa istinabu ma naha anhu wa zajar, wa la yu'madu Allah illa bima syara. Nah, ini di antara hadis-hadis palsu yang kadang-kadang disebutkan man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Hadis-hadis yang telah kita bahas sebelumnya, hadis-hadis yang jelas apa namanya bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, kemudian dia mengatakan, barang siapa mencoba merenungkan perkataan beliau, merenungkan Al-Quran yang sharih tadi di sini, akan melihat tentang banyaknya ayat mengatakan kita untuk mengagungkan Nabi SAW. Ya, betul. Tidak ada perbedaan kita dalam hal itu. Tapi, ila wujub mubalaga fi ta'zim wa tawqirihi. Nah, ini yang tidak ada. Yaitu tentang wajibnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan menghormati beliau. Nah, tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur orang ahli kitab suruh pelajaran juga buat men. Ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, yang kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Salah satu bentuk hulunya Alkitab kepada para nabi mereka adalah di antara mereka ada menjadikan kuburan nabi mereka tadi yang secara umum mereka jadi sebagai tempat beribadah, ngalap bertasana. Atau ada yang mengatakan nabi mereka itu adalah Tuhan. Ya, qalatil yahud Uzair bin Allah, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Qalatil Nasara bin Allah, orang-orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Ini gulu yang tidak. Dan alasan mereka itu dalam hal apa? Bentuk pengagungan. Maka juga disebutkan oleh para ulama bahwa kadang-kadang kunci terjadi kesyirikan itu adalah dalam bab pengagungan, fitta'zim. Kita diwajibkan mengagungkan Nabi SAW sampai di batas yang dibolehkan dalam agama. Makanya ketika Nabi SAW mendengar seorang putri, anak-anak perempuan dalam sebuah walimah mengatakan, wafina nabi ya'lamu afir wadid, di tengah kita ada Nabi mengetahui hal yang akan datang, Rasulullah langsung menegur perkataan anak perempuan tersebut. Ya, tidak ada yang tahu hal yang akan datang kepada Allah terhadap. Dan kalau kita lihat ya, Al-Quran Allah katakan, "Qul aqulu 'indi khazainullah wa la a'lamu ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Katakan mengatakan Allah katakan dalam Quran, katakan hai Muhammad, "Saya bukanlah menyimpan kunci-kunci pembenaran kekayaan Allah. Wa la a'lamu ghaiba." Nah, saya juga tidak tahu yang baik. Dalam yang ayat lain juga Allah katakan, walaupun tu'alimul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma syanin su. Walaupun tu'alimul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma syanin su. Kalau seandainya tahu aku hal yang gaib, tentu aku akan meraih kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang banyak sekali tentu, dan tidak pernah aku ditimpa oleh hal yang buruk. Rasulullah pernah sakit, Rasulullah pernah kalah dan peperangan sebagainya. Sebagai bukti itu oleh Allah SWT kepada umatnya bahwa Rasulullah SAW itu hanyalah memiliki kelebihan-kelebihan atas pemberian dari Allah SWT sebagai mu'izzat. Bahkan juga Rasulullah SAW sebutkan, la tatruni kamatartin nasara ibn al-Maryam. Ketika ada sahabat berlebihan dalam memuji Rasulullah secara ungkapan. Anta khairuna wa ibnu khairina. Ya. Engkau orang baik kami, anak dari keturunan orang baik kami, dan seterusnya. Ila tu Rasulullah menegur. Qul ba'd qaulikum wa la tasbihanukum syaitan. Ungkapkanlah sebagian ungkapan kalian tersebut, jangan kalian sampai digelintir oleh syaitan. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan la tatruni kama tatrun nasara. Janganlah kalian memutuskan aku seperti orang Nasrani mengutuskan Isa anak Maryam. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan karena Rasulullah sendiri yang menegur, yang menjelaskan hal itu. Karena ada orang kadang-kadang istilahnya mengkonotasikan antara bagian bentuk dari pengagungan itu adalah mengagungkan kuburan. Nah, yang lebih utama untuk diagungkan adalah sunnah Rasulullah SAW. Bentuk pengagungan Rasulullah SAW bukan dengan sekedar ziarah kuburnya. Ziarah kubur Rasulullah SAW hukumnya tetap sama dengan seperti ziarah kubur yang lain. Tidak ada spesial, cuma kalau ziarah kubur Rasulullah SAW itu boleh meminta-minta. Tujuan ziarah kubur sebenarnya telah tegas kelas untuk mengingat akhirat atau mendoakan orang yang dalam kubur tadi. Maka tidak ada beda doa yang diajarkan seorang ketika ziarah kubur orang soleh ketika ziarah kubur orang awam. Tidak ada orang biasa, tidak ada bedanya doa. Tetap doa yang sama diajarkan Rasulullah SAW, yaitu Assalamualaikum ahli biyat minal muslimin wa mu'minin antum salakuna wa na'amu lahikuna bikin insyaAllah. Tetap doa yang sama, siapapun kita jalan. Nah, kalau orang-orang yang tidak sesuai dengan dengan sunnah, dia akan menambah-nambah. Bahkan ya Rasulullah, dia minta-minta ke kuburan, ya, minta seperti yang viral, ingin dilunaskan hutang kredit rumah dari pengikutnya, ataupun dia dalam keadaan sendiri yang tercepit, dia meminta kepada Nabi SAW. Ini jelas dalam persekutuan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berziarah kubur. Nah, ini yang tadi kita katakan, apa yang tadi kita sampaikan, ungkapan dari Syekh Zaini Dahlan, jelas-jelas dia mengajak umat untuk bertabaruk dengan kuburan. Dan itu dianggap oleh dia bagian dari bentuk pengaduan terhadap misalnya. Ini yang harus kita jelaskan. Kemudian setelah itu, ya, beliau berkata dalam kitabnya Dursaniyah, ini bila ini fi hadzal farq la tarqa lima dal alaihi adillah syar'iyyah bil ara' al fasidah al khayaliyah fa fi hadzal kalam min qalb al haqa'iq wa tark al mujib al nusus an nabawiyyah wa qawaid syar'iyyah wal muhkam al khas al muqayyad ila al mujmal al mutashabih al am al mutlaq كما يقول على الهوى الذين في قلوبهم زيغ ما نبينه بحول الله ومعونته وتأييده فإن النص التي صعد أنه صلى الله عليه وسلم بالنهي أن تعظيم الكبر وبكل نوع يؤدي إلى الشرك والصلاة من الصلاة إنها وإلهها وفد. Ini disebutkan bahwa ketika ini disebut dijelaskan di sini. Beliau mengatakan bahwa nusus-nusus yang melarang membedakan antara ya, berziarah yang dibolehkan dengan ziarah yang tidak dibolehkan. Itu mau katakan ini adalah dasar yang berdasar kepada prasangka-prasangka saja, khayali. Kemudian, ya, dijawab oleh para ulama tentang hal ini. Karena nusuk-nusuk yang sahih dari Nabi SAW melarang melakukan perilaku perilaku ketika ziarah kubur segala hal yang membawa kepada kesyirikan. Bisa dia merupakan sebab kesyirikan atau kesyirikan itu sendiri. Atau jangan-jangan membawa kesyirikan. Seperti mana? Salat di kuburan. Atau menghadap kuburan. Ini sudah dilarang Rasulullah SAW dan hadis Muslim. Ya. Kemudian juga menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Atau memberi kuburan, menyalakan lampu di kuburan. Maksudnya sini beda antara penerangan di pinggir pagar dengan kuburan yang dimaksud di sini adalah dahulu. Orang-orang awam menandakan kubur-kubur karamah itu bila di kuburan itu ada hidupkan lampu setiap malam di kuburan khusus. Itu menunjukkan bahwa kubur ini adalah kuburan yang bisa dikunjungi di tengah malam, gelap berkat sebagainya. Bukan sekarang untuk penerangan umum saja di kuburan, sekeliling kuburan untuk menerangi. Bukan itu yang dimaksud. Ini adalah menerangi kuburan, arti adalah meletakkan lampu khusus di sebuah kuburan tertentu dengan tujuan ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan juga untuk memberikan kesempatan orang ziarah kubur malam hari. Nah, ini yang terakhir. Wasyaduri hal ilaiha melakukan perjalanan jauh untuk menuju sebuah kuburan waja'alha a'yadan yastami'laha atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang selalu diulang lain berkumpul sebenarnya. Nah, ini kita kalau lihat ada berapa kuburan di negara kita ini pada waktu-waktu tertentu itu penziarahnya membludak. Khusus waktu-waktu tertentu mereka buat waktu tertentu bagi waktu untuk khusus ziarah syekh ini. Ini ada di negara kita, ya, bahkan di sebagian daerah, ya, Sumatera Barat, ada pada bulan Safar, mereka lakukan berkumpul sebuah kuburan tertentu di sebuah tempat. Nah, waja'ala ayah dan sebagai tempat berlebar, mereka berkumpul di situ. Ya, istami' laha kama istami' lil'id. Mereka berkumpul beramai-ramai sebenarnya mereka berkumpul saat merayakan Idul Fitri atau Hari Raya. Nah, kemudian ini ada dalil-dalil yang sahih muhkamah tentang larangan hal itu. Wukur mu'adzamina maksudatun bidzalika an-nas wal 'illah la raiba an hadha min adzabil mahadhir. Kalau tujuan orang membesarkan, mengagungkan kuburan-kuburan, tujuan-tujuan yang disebutkan tadi, toh, tidak diragukan bahwa ini adalah suatu larangan yang sangat tegas. Min Allah mahatuh. Larangan yang sangat besar. Wahuwa aslu asbab syirki wal fitnah. Ini adalah dasar-dasar timbul atau penyebab-penyebab asal timbulnya kesyirikan. Dan fitnah terhitung alam ini. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi. Perintah ziarah kubur. Kemudian, telah disebutkan sebelumnya bahwa hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan ziarah kubur selain hadis-hadis yang masyhur tadi. Atau secara khusus hadis yang mendatangi kubur Rasulullah SAW telah kita bahas sebelumnya. Annahum lam yusahihu minha khabaran wahidan wa lam yahtaju minha bihadisin wahid. Bal da'afu jami'a ma warada fi dhalika wa ta'anu fihi. Para ulama menjelaskan kelemahan hadis tersebut, ya, cacat hadis tersebut, dan menjelaskan sebab-sebab lemah dan maudhu'nya hadis tersebut. Adapun dia mengakukan bahwa ada ijma' ulama, kata dia mengatakan. Syekh ini mengaku bahwa ada ijma' di sana. Kalau kita lihat ijma' para ulama salaf, para nabi as-salaf muhajirun wa ansar, lajin taba'um bi ihsan, fala yakhfa'anna da'wah ijma' muhajir bilkal. Kalau dikatakan ijma' atau muhajirun wa ansar tentang adanya bolehnya dengan melakukan perkara-perkara bid'ah dan syirik di kuburan itu adalah ijma' dilakukan oleh para ulama salaf, jelas itu ijma' yang dia berbohong atas nama salaf. Karena kita sudah sebutkan, sebelumnya juga berapa nukilan dari para sahabat Nabi SAW. Ya. Kecuali Ibnu Umar umpamanya yang satu-satunya yang memang sering mendatangi kuburan Nabi SAW, bukan saat di Madinah, tapi beliau kita momen-momen beliau pulang dari perjalanan, beliau ziarah ke kuburan Nabi. Itu saja. Tapi beliau sendiri saja, yang lain tidak ada. Para sahabat. Dan itu bukan pula setiap ya, waktu, tapi beliau hanya saat-saat beliau momen pulang dari perjalanan. Itu fa in husabat anhu ityan qabr is salam indal qudum min as-safar, bahwa Ibnu Umar melakukan hal itu karena beliau di Madinah, bukan beliau berada di kota Madinah lalu secara khusus datang ke Madinah untuk mendirikan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu. Ini jawaban juga karena Syekh Ahmad Zaini Jalan dalam hal lain telah kita sebutkan juga, beliau memotivasi orang baik orang di Madinah maupun di luar Madinah, dibolehkan melakukan perjalanan tujuan ziarah kubur Nabi secara khusus. Nah, ini yang kita sebut, jawab di sini. Maka, memang dari Ibnu Umar, beliau datang ke kubur Nabi SAW karena setiap pulang dari perjalanan. Walam yasih an hada an hadin gairi walam yuafiqhu alih ahad min ashabi Rasulullah. Dan tidak ada satu riwayat yang lain selain Umar yang ya, melakukan hal itu. Dan juga tidak ada pun seorang sahabat pun yang lain yang mengikuti apa yang lakukan Umar. La minal khulafa arsyidin wa la min ghairi. Baik khulafa arsyidin ataupun lain. Maka sebaik-baik buatan jika ada khilaf di kalangan persama, kita ambil pendapat khulafa arsyidin. Bagaimana Rasulullah SAW sebutkan, fa'innahu maya asyirin minkum fasayar khilaf dan kafir fa'alaikum bisunati wa sunati khulafa arsyidin al-madinba. Sungguh kalian kamu lihat perbedaan-perbedaan yang banyak setelah aku terus salah, maka hendaklah kalian pegang erat sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Baik. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh ulama. Tidak pernah khulafa satupun khulafaur rasyidin. Kemudian diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dari Ma'mar bin Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, adik dari Abdullah, Ubaidillah bin Umar, anna qala. Ma na'lamu ahadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalika illa bin Umar. Kata Ubaidillah bin Umar, kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat Nabi SAW melakukan hal itu kecuali Ibn Umar. Lalu Syekh Ahmad Zaini Dahlan menukil sebuah riwayat menisbahkan kepada Imam Malik kisah tentang dia berkata kepada seorang khalifah yang saat itu bertanya. Bahwa akan-akan Imam Malik membolehkan orang berdoa menghadap ke kuburan Nabi SAW. Dan dia mengutip. Padahal dalam madhab Imam Malik, masyhur sekali bahwa beliau melarang orang untuk berdoa menghadap ke kuburan Nabi SAW. Bagaimana beliau menisbahkan Imam Malik untuk menyalahi istimewa para salaf. Ini ijma' para kaum. Ya. Karena Imam Malik adalah orang paling berilmu di zamannya dari kalangan penduduk Madinah. Tak mungkin Imam Malik akan menyalahi apa yang dilihatnya di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, para tabi'in, murid-murid para sahabat. Wa huwa yushahidu tabi'in alladziina syahadu sahabat. Karena Imam Malik bertemu dengan para ya, ulama tabi'in yang mengikuti para sahabat. Tsumma yamna'u nadir min ittiba' al-qabr wa yukhalifu ijma' al-'am. Kemudian dia melarang seorang bernazar ya, untuk mendatangi kubur, lalu dia menyalahi ijma'. Wala yadhunnu illa jahin kadhibun ala sahabat wa tabi'in wa ahli bait wa ahli ijma'. Ini tidak ada prasangka ini kecuali lahir dari orang yang bodoh, orang yang kurang ilmu, pendusta terhadap para sahabat para tabi'in. Wa qad naha Ali bin Husayn Zainul Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi SAW. Ini kisahnya. Itu ini juga sekaligus bantahan bagi mana kalau kita lihat yang paling banyak melakukan kesyirikan di kuburan itu adalah kaum Syiah Rafidhah. Boleh lihat bagaimana mereka lakukan ketika ziarah kubur ke Baqi, ketika mereka waktu masih dulu di Madinah. Kita lihat mereka kedatang kubur-kuburan itu mereka adalah istighosa berdoa kepada ahli kubur. Dan sampai hari ini banyak di YouTube bagaimana mereka memanggil Husain dan seterusnya ulama-ulama yang mereka agungkan, imam-imam mereka dalam doa-doa mereka. Nah, tetapi salah satu imam yang mereka agungkan adalah itu Ali bin Husain Zainul Abidin. Ini sangat berbeda. Maka tidak ada satupun ahlul bait yang meyakini keyakinan seperti mana yang dianut oleh orang Syiah Rafidhah tersebut. Ali bin Husain Zainul Abidin melarang dan dia adalah afdu ahli baitihi wa alamuhum fi waqtihi. Dia adalah seorang ulama yang paling mulia dalam antara keluarganya ahli bait saat itu dan paling berilmu pada masanya. Dari karajul ladzi kana yaji'u ila furjatin kana 'inda al-qabr. Dia melarang seseorang yang datang ke suatu lorong dekat kuburan Nabi SAW, fayadkhul fiha. Suatu pojok gitu ya. Masuk dia di situ. Lalu fayadkhul, berdoa di pojok itu. Dekat kuburan Nabi SAW. Kemudian wahtaja alaihi bima sami'ahu min abihi an jaddihi. Lalu Ali bin Husain ibn Abi Abi Talib ini menyebutkan hadis yang dia dengar dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Anhu qala. Jadi Zainul Abidin ini, Ali bin Husain ini berhujjah. Melarang orang tadi. La tattakhidhu qabri 'idan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat untuk yang diulang-ulangi. Idan itu, id itu, kata-kata id ada dua maknanya. Id dalam bentuk zaman, id dalam bentuk apa namanya masa dan tempat. Jadi ada waktu yang selalu dirayakan. Ada tempat yang selalu dikunjungi, dibesarkan. Kalau id zamani contohnya kita berlebaran setiap satu syawal, berlebaran setiap 10 Zulhijjah. Itu id zamani. Semua orang di dunia merayakannya. Ada id makani adalah id yaitu padang Arafah. Di sanalah umat Islam melaksanakan ibadah haji. Yaitu 14 ibadah. Itu id makani. Terkait dengan tempat dan juga waktu. Ya. Kalau id makani ini yang di pamannya kawaf apa haji itu di ada waktunya, ada tempatnya. Di bulan Zulhijjah yang kita mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah atau 12 Zulhijjah. Itu id zamannya. Makaninya di mana? Di Mekah. Mekah. Tidak boleh berhaji di tempat lain. Di Mekah. Itu makaninya. Maka ada Arafah. Di sana mereka berkumpul semua. Gitu. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah. Jadi di sini tempat yang diulang-ulangi. itu masuk dalam hadis itu. Kalau kita lihat penjelas para ulama hadis, musyarah hadis ini. Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai kuburanku, kata Nabi SAW. Dilarang oleh Nabi SAW sebagai tempat yang selalu kalian ulang-ulangi. Wala buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Ada dua faedah di sebuah para ulama kita. Larangan menjadikan rumah sebuah orang pertama memang tidak boleh berkubur di rumah. Di halaman rumah. Ya. Ataupun di dalam rumah sendiri, digali di dalam rumahnya, kuburan dia. Itu larangan ada. Yang kedua larangannya, kata ulama, jangan jadikan kuburan kalian, jadikan rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan artinya tidak dilaksanakan di rumah itu ibadah-ibadah. Kenapa? Memang kuburan bukan tempat beribadah. Nah ini juga sebagai ulama berhujjah larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena memang kuburan bukan tempat ibadah. Mana dalilnya ketika Nabi SAW menyalang rumah kita seperti kuburan yang tidak dilakukan ibadah. Ini ada dua makna dari la wala buyutakum kubur. Kemudian fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum. Nah, kalau tujuan kalian untuk menyampaikan salawat dan salam kepadaku, kata Nabi SAW, sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Apa tujuan kamu masuk ke sana? Kalau ingin memberi salam, berikanlah salam dimanapun saja. Atau mungkin di masa sekarang, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang banyak pergi haji, ada yang menitip salam buat Nabi SAW. Tidak perlu nitip salam buat Nabi SAW. Langsung saja ucapkan salam kepada Nabi SAW. Kenapa harus tunggu seseorang nitip sampaikan salam kita kepada Nabi SAW? Karena boleh jadi dia lupa. Maka Nabi SAW ya, sama. Semua umatnya memiliki kesempatan untuk mengucapkan salam salam kepada Nabi SAW manapun mereka berada. Fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum. Hadis ini diungkapkan oleh Ali bin Al-Husain bin Ali Abi Talib. Ya. Kepada seseorang yang dilihat oleh dia masuk kepada suatu celah dekat kuburan Nabi SAW lalu berdoa. Lalu apa yang kita pahami dari hal itu? Kenapa dia? Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Apa tujuan kamu masuk ke situ dalam bahasa kita? Kenapa kamu masuk ke situ? Kalau kamu ingin berdoa, bukan tempat berdoa sih. Karena tidak ada Nabi SAW ketika ditanya doa yang makbul bila berdoa di kuburan orang soleh atau kuburan Nabi. Atau ketika Nabi tanya, ajarkan kepada aku bagaimana supaya aku mujabur doa ketika seorang sahabat, maka jadikan aku orang terkabul doanya Rasulullah. Rasul tidak katakan, datang ke kuburanku, doa pasti makbul. Tapi Rasulullah SAW, perbaiki apa yang kamu konsumsi. Jadi, ini jelas hadisnya. Tidak ada syubhat, tidak ada takwil. Jelas sekali. Makanya Ali bin Husain menjelaskan, kalau tujuan kamu memberikan salam, dimanapun kamu bisa sampai salamnya kepada Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sebutkan, inna lillahi malaikat. Siyahin yabluni an umatis salam. Di sana Allah telah menugaskan malaikat melalang buana untuk menyampaikan kepada umat kepadaku salam umatku. Ya. Kemudian wakada ibnu ammihi al Hasan ibnu al Hasan ibnu Ali Syekh Ali Baiti karya Aksad Rasul Qabras assalam alaihi wa nahwi inda qabri dukul masjid. Kemudian juga anak pamannya ya saudara sepupu dari Ali ibn al-Husain ini, yaitu Hasan ibn al-Hasan. Kalau Hasan ke saudara dari Husain. Nah, kalau Husain anaknya namanya Ali, kalau Hasan anaknya Hasan. Hasan ibn al-Hasan ibn Ali. Ini juga ya, Syekh Ali Baiti, artinya seorang tokoh dari kalangan keluarganya. Al-Bait, kariha ayak saudara rajul, qabra risalam alaih. Membenci, tidak suka seseorang, ya kalau ingin beri salam, harus pergi ke dekat kubur. Wanahwi inda ghairi dukhul masjid. Ya, bukan karena dia masuk ke dalam masjid. Wa ra'a anna dhalika min takhaddi 'idan. Dan di sini dipahami bagian dari makna hadis tadi oleh Ali bin Husain. Bahwa menjadikan tempat itu sebagai tempat yang kamu ulang-ulang itu menjadikan 'idan sebagai tempat yang selalu diulang. Maka dia katakan kita khadu 'idan, dibacakanlah hadis itu. Wa qala rajul ladzi ra'ahu 'inda qabr, bahkan dia berkata kepada orang dilihatnya di si kubur Nabi SAW, mali ra'aituka 'inda qabr. Ya. Mali Kenapa saya selalu melihat engkau dekat kuburan ini? Faqala samtu ala Nabi SAW. Salam tu. Ya. Jawab orang tadi, aku menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Faqala, maka dia berkata, idha dakhalta al masjid fasallim. Engkau bila masuk masjid, baca salat dan salam. Kan di antara zikir atau doa masuk masjid adalah Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala Rasulillah. Ya. Suma qala inna Rasulullah sallam qala. Lalu disebutkan kepada orang tersebut, la tattakhidhu baiti 'idan aw qabri 'idan. Ya. Wa la tattakhidhu buyutakum maqabir. La'ana Allah yahuda yattakhidhu qubura bi masajida. Kemudian dia menyebutkan hadis, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat yang diulang-ulangi. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat atau tempat beribadah. Wasallu

selawatmu sama sampai kepada Nabi selesai. Kemudian juga Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, salah satu ulama yang masyhur, qadi Madinah, seorang tabi'in, dia seorang qadi di masa tabi'in. Anaknya Ibrahim menyebutkan, "Nahu kana la ya'til qabr qad," bahwa dia tidak pernah berulang-ulang mendatangi kubur Nabi SAW sama sekali. "Wa kana yakrahu itiyanu," bahkan dia tidak suka untuk mendatangi. Apa itu nubi haulai sada ala alam annahum khalaful ijma. Dan tadi, apakah mereka ini menyalahi ijma? Gimana dikatakan oleh Ahmad Zaini Dahlan tadi, mengatakan ini orang menyalahi ijma. Gimana? Disuruh amalan para sahabat, amalan para tabi'in, para tokoh tabi'in, para tokoh sahabat, tidak ada melakukan hal yang sama. Kalau seandainya ada ijma, itu mereka tidak akan pernah menyalahi ijma. Kemudian, wataraku ta'zima sahibul qabr, wataraka subihi, apakah ini dianggap mereka telah ya mengurangi penghormatan kepada sahibul qabr, yaitu pada Nabi SAW? Apakah dia tidak telah meninggalkan penghormatan dan mengurangi penghormatan kepada Nabi SAW? Tidak. Karena hakikat yang paling tinggi dari penghormatan itu adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah sebagian nukilan yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang bagaimana hakikat jihad. Walaysa ma'iwadil qubur min al-ijma' illa ma ra'u 'alayhi awam wa tawab fil a'sar allati qalla fiha al-'ilm wa ad-din. Lalu ditanggapi, orang-orang yang biasa mengkultuskan kuburan itu, mereka tidak punya dalil tentang ijma' kecuali ijma' yang di perbuatan-perbuatan orang awam, orang-orang yang di berbagai kota yang di sana kurang ilmu dan juga kurang ulama dan lemahnya sunnah. Wasara ma'ruf fiha munkaran, sehingga di sana dianggap itu sebagai perbuatan yang sudah lumrah. Ya. Dianggap perbuatan-perbuatan yang tadi menyalahi sunnah sampai kita zakum di hal yang lumrah. Ya, wal munkar ma'rufan min ittikadul qubur dan wal haji ilaihi. Itu yang munkar menjadi ma'ruf. Dianggap baik seperti menjadi kuburan sebagai tempat yang selalu diulang-ulangi setiap tahun, ya, atau berhaji kepadanya. Akan sampai begitu hulunya, sebagai menganggap bahwa barang siapa yang tidak bisa haji ke Mekah, cukup berhaji ke kuburan tertentu. Ya. Bisa yang mau mencari bukti-bukti, banyak sekali pernyataan ataupun hal ini di tengah masyarakat kita. Menjadikan kuburan sebagai tempat mansakan, sebagai tempat melaksanakan ibadah, berdiri dan berdoa di sini. Kamaya falu inda mawaqif al-hajj bi Arafah wa Muzdalifah. Sebenarnya orang melakukan berdoa di waktu musim haji di Arafah dan Muzdalifah. Wa inda jamarat, atau ketika lempar jumrah. Atau ketika di sekitar Ka'bah. Tidak ada gua perbuatan puasa seperti itu adalah ya. An hadha amthul fi qulubi ibad al-kubur. Ini terdapat dalam ya hati orang-orang yang mengkutuk kuburan. Orang-orang yang dalam hatinya terbiasa mengkutuskan kuburan, hal itu tidak anggap mungkar oleh mereka. Dan tidak akan mencegahnya. Bahkan mereka mengajak melakukannya. Dan motivasi. Zannina anahu min ta'zim Rasul. Mereka anggap itu bagian dari bentuk pengagung kepada Rasul. Dan menjaga haknya Rasulullah SAW. Itu menurut mereka. Wa anna man lam yawafiqhum ala dalika, orang yang tidak sesuai, tidak menerima, tidak setuju dengan perbuatan itu, fa huwa muntaqisun, lalu dituduh sebagai orang yang melecehkan hak Rasulullah SAW, meninggalkan pengagungan yang wajib pada Rasulullah SAW. Wa hadha qalbun bidinis, ini sebenarnya membalik fakta. Justru orang yang melarang mengkultuskan kuburan, kuburan siapapun saja, itulah orang sebetulnya berjalan sesuai dengan ajar Rasulullah SAW. Itulah bagian orang yang mengagungkan Rasulullah SAW. Mengagungkan perintahnya. Ya. Walau la'an Allah Subhanahu wa ta'ala dhamina li hadha din an la yazal ta'ifun umat qa'imah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga di tengah umat ini akan ada segolongan orang yang berupaya menegakkan agama ini dengan benar,

0: La yaduruhum man khalaq, man khadarhum wala man khalaqahum. Mereka tidak ya, takut, tidak terusik, terganggu dengan orang-orang yang menyalahi dan menyusah, menghina mereka. Sampai hari kiamat akan ada satu golongan dari umat ini yang berupaya menegakkan ajaran pengagungan Rasulullah sesuai dengan yang dituntunkan oleh agama. Menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Majaru ala din ahli kitab qablah. Kalau seandainya tidak ada ulama-ulama yang menyiasati perkara ini, tentu akan terjadi dalam agama ini sebagaimana yang terjadi pada agama Alkitab sebelum. Hal itu muncul karena mereka ikuti hal-hal yang mutasyabih, hal-hal yang meragukan, wala wa ma la yasu min al hadis, atau ikuti hadis-hadis yang tidak sahih. Watarku nus al muhkamah as sahih as sarih, dan meninggalkan dalil-dalil yang sahih dan sarih yang tadi sudah sebutkan berbagai dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian beliau berkata lagi, "Ana mana aziyata qabrihi faqad syara'a min adima lam ya'zan bihi Allah wa laysa lana dzalik." Lalu dia menuduh, kata Syekh Al-Zumilin, barang siapa melarang ziarah kuburan Nabi SAW, sungguh dia telah membuat satu syariat ya, dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan Allah. Di sini kita tidak melarang ziarah kubur Nabi SAW. Telah kita sebutkan berbagai pandang ulama. Boleh ziarah kubur Nabi SAW, tidak ada larangan. Apalagi bagi jemaah haji yang sekarang sedang berada di Madinah, atau nanti setelah haji akan datang ke Madinah, boleh ziarah kubur Nabi SAW. Tapi tetap membaca doa ziarah kubur bukan dalam rangka apa? Minta-minta kepada Nabi SAW atau minta berkah dan sebagainya. Kemudian jawabannya adalah anna mamana mamana Allah wa Rasuluhu, adapun mencegah apa yang dicegah oleh Allah, melarang apa yang dilarang oleh Allah SWT, juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Wahadhara mimma hadhara minhu Rasulullah SAW di'aini. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW secara tegas dalam hal tersebut. Ya, di mana Rasulullah menyebutkan la'natul 'ala yahud nasar ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Kumul mu'minun hadar mimma sana'u. Rasulullah mengatakan hal itu ketika di hari-hari akhir hidup beliau dalam waktu sakit. Beberapa hari atau satu atau dua hari sebelum meninggal mengulangi hadis ini dah. Ya. La'an Allah Yahuda wa Nasar. Orang Yahudi Nasar. Allah melakna orang Yahudi Nasar yang menjadi kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat itu. Tujuannya adalah untuk memperingatkan umat ini tidak berperilaku seperti umat yang berlalu terhadap Nabi SAW. Terhadap kubur Nabi SAW. Nah itu intinya. Jadi kan muhkam. Hadis-hadisnya muhkam. Tidak perlu lagi dicarikan makna penjelasan-penjelasan. Maka apa yang mencegah di sini bukan artinya membuat sesuatu ya pokok syara' min adid, membuat syariat agama, atau syariat Nabi SAW sendiri yang melarang hal seperti itu, bukan syariat yang baru. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah melarang hal-hal perkara yang mendekatkan kepada syirik, dari mengagungkan kuburan, menjadikannya tempat sebagai tempat diulang-ulangi, ya kemudian menjadikan tempat beribadah atau melakukan ritual-ritual di kuburan dalam rangka ngalap berkah sebagainya. Ada juga yang bernazar, ada juga menyembelih korban, ada juga yang berdoa, ada sebagainya di kuburan. Dan maksud doa di sini berdoa meminta kepada Allah di kuburan itu adalah bid'ah. Tapi kalau minta kepada orang dalam kuburan itu bagian dari bentuk kesyirikan. Wa yuqifu indaha addu'a wa tadarru. Ketika berdoa di kuburan itu dengan penuh khusyuk. Bahkan seakan-akan berdoa di kuburan lebih dekat, lebih diterima oleh Allah SWT daripada di masjid. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan, Ahabul Gifu Allah Masajid Duha. Tempat yang paling disintai Allah itu masjid. Maka oleh sebab itu beribadah berdoa lebih afdal di masjid daripada di kuburan. Kemudian wa ibtihal, ada orang ketika ziarah kubur itu khusyuk, ya, dalam doanya ibtihal dan sebagainya. Di mana mereka melaksanakan doa-doa di berbagai momen ketika di Arafah, di Musdalifah, ya, di Mina, sebagainya. wal mustaqatil alamina maqsadan lil hajat, atau menjadikan tempat ziarah kubur tadi tujuannya untuk meminta bantu, meminta pertolongan, menyelesaikan semua hajat, wa nailul raghabat, mendapat segala harapan, tafridil qurubat, selesaikan semua masalahnya, ya. Fa in lam fa innahu lam syar' dinan wa lam yadzbil. Ini bukan buat buat syariat dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Justru syariat yang diturunkan Allah adalah itu. Inna ma syara'ahu Allah man khalaqa dzalika wa da'a ilaihi. Wa inna ma syara'ahu man khalaqa. Tapi ini adalah syariat ini justru melarang melakukan hal-hal yang tadi, bukan syariat. Itu adalah sebaliknya. Di mana agama kita justru melarang ya orang-orang berhaji ke kuburan, menjadinya sebagai tempat yang diulang-ulangi, ya berkumpul-kumpul di tempat tersebut, sebenarnya berkumpul di waktu Id, waja'al mansakan lil khauf was-su'al wa istighatsa bihi, sebagai tempat beribadah, berdoa, beristighatsa dan sebagainya. Maka siapa sebenarnya yang telah membuat syariat dalam agama ini? Apakah orang yang mencegahnya atau orang yang melakukannya? Orang yang melakukan pernah-pernah diperintahkan Nabi SAW. Justru Nabi SAW mencegah orang-orang melakukan perbuatan itu. Kehakikatnya yang melakukan, melanggar perintah Nabi, itulah orang-orang yang telah membuat sesuatu yang baru dalam agama. Kemudian setelah itu baru menyebutkan. Wal-Quran kulluhu wal-ijma' al-ma'lum min ad-din bidurur تفسير الصحابة والتابعين وجميع العلماء المسلمين والسلف الصالحين على وجوب التعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة في ذلك. Berkata Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini. Jadi ungkapan-ungkapan dalam beliau ini perlu dicermati. Beliau mengambil hal-hal yang umum lalu memasukkan satu-satu hal yang salah. Jadi menggabung antara hak dan batil. Kalau Al-Quran betul menjelaskan Al-Quran, seluruhnya hadis, ijma' para ulama, ya sejarah para sahabat, ulama kaum muslimin, itu wajib mengagungkan Nabi SAW, sepakat. Tidak ada perbedaan di situ. Walakin wal mughalatu fi dzalika, ini tambahan ungkapan beliau. Dan berlebih-lebihan dalam itu, ini tidak ada. Berlebih-lebihan ini justru yang dilarang oleh Nabi SAW dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. La tatruni kaputatin Nasara Maryam, jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan anak Maryam. Ya, kata Rasulullah SAW juga menegur la taghlu fi dinikum. Kata Rasulullah dalam hadis, wa iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fi din. Hati-hatilah kalian terhadap hal yang berlebihan. Karena yang berlebihan itulah binasanya umat-umat sebelum kalian. Waqad arafa ya anrokat Arab ima karena hu ahli ta'zim tabi'un lahu, kan kita mengakui pengagungan Nabi SAW itu adalah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan melakukan amalan-amalan bid'ah, apalagi membawa amalan-amalan syirik yang jelas bertentangan dengan asas dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, maka seharusnya kalau kita betul-betul mengagungkan Nabi SAW, maka kita tentu mengagungkan perintah dan larangan beliau. Mengikuti apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian, setelah itu, ya, beliau mengatakan lagi, wa man ta'ama al-Quran wa matadamanahu min at-tasrih wa ima ila wujub al-mubalaghah fi ta'zim. Wujub malam, wujub mubalaghah. Yaitu, berkata beliau, barang siapa merenungkan Al-Quran dan apa yang dikandung dalamnya dari pernyataan wal ima secara tidak langsung maupun langsung tentang wajibnya mubalaghah fi ta'zimihi wa tawqirihi, berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan menghormati. Ini yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu malah justru melarang ya, untuk berlebih-lebihan dalam agama ini. Maka Allah tegur ahli kitab, ya ahli kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Wa ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Kemudian jangan kalian berbicara sesuatu membuat-buat atas nama Allah. Kemudian, maka kita katakan, maka orang-orang yang tadi mengatakan mengagungkan kuburan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak syariatkan oleh Nabi SAW, jelas dia telah orang melecehkan Nabi SAW secara perintah. Walaupun tujuan mereka dalam artian mereka mengatakan ini bentuk pengagungan. Pengagungan tidak sesuai dengan syariat. Intinya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama kaum muslimin, sekarang kaum muslimin seluruhnya tentang wajib mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan aturan agama, aturan syariat. Nah, yang diperselisihkan apa? Hal-hal yang dilarang dalam agama ini, lalu dianggap itu bagian dari bentuk pengagungan. Ini yang menjadi perdebatan. Maka Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Hujurat bagaimana hak Nabi SAW. Ya alladzina amanu la tuqaddimu baina yaday rasul wa taqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Mendahului perintah Allah, melanggarnya atau berkata di luar sesuatu yang tidak disyariatkan Allah. Mendahului perintah Allah. Ya alladzina amanu la tuqaddimu baina yaday rasul. Jangan. Kemudian ayat berikutnya, ayat lagi, la tarfa aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu bil qawl. Ini ada adab yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin yang hidup di masa Rasul. Yang kalian angkat suara kalian. La tarfa aswatakum fawqa sawtin nabiy, di atas suara Nabi. Itu secara konteksnya. Secara apa namanya? Makna jabarannya, tafsirannya adalah termasuk dalam makna mengangkat suara di atas Nabi, orang yang mengangkat pendapat orang lain di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam ayat lain, dalam surah Al-Ahzab, Allah katakan, "Wa kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan itu, apabila Allah dan Rasul memutuskan suatu urusan, dia memilih urusan diri sendiri. "Wa kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyaratu min amrihim." Mereka memilih dari pendapat itu. Juga dan lain fal yahdhar la yukhalifu an amrihi an tusibu fitan aw yusibu aw yusibu adzabun. Fal yahdhar alladziina yukhalifu an amrihi. Hati-hatilah, ingatkan kepada orang menyalahi perintah-perintah Rasulullah SAW. An tusibu fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah, atau ditimpa oleh azab yang sama. Sepakat kita wajib mengagungkan Nabi SAW, tetapi sesuai batas-batas ditentukan oleh syariat. Atau batas ditentukan oleh Rasulullah SAW itu sendiri dalam bagaimana mengagungkan beliau. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada rahmat kita di studio.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini, dari pembahasan mengenai menjawab tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala yang begitu dahsyat tuduhannya kepada beliau ini. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telepon di 021-823-6543 untuk menghubungi di layanan telepon biasa ataupun layanan lain telepon WhatsApp. Silakan untuk kesempatan pertama ini. Kami berikan kesempatan. Nah. Halo. Ya. Mungkin sambil menunggu Ustaz, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga kadang tidak lepas dari tuduhan Wahabi. Lantas sebenarnya siapakah yang lahir lebih dahulu, Ustaz? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataukah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mohon penjelasannya.
0: Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita semua. Pertama, begitu kadang-kadang orang bila dia tidak berbicara secara fakta ilmiah maupun fakta sejarah, dia akan menimbulkan suatu hal yang aneh, satu hal yang memalukan di dalam pernyataan dan perkataannya. Bagaimana dia mengatakan Syekhul Islam itu Wahabi, padahal Wahabi ini menurut mereka itu adalah yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan Syekh Muhammad bin Wahhab lahir pada tahun 1152. Ya. Kemudian Syekh Islam Taimiyah telah wafat beliau pada abad yang ke-12 Hijriah. Ya. Sedangkan Syekh Islam Taimiyah telah hidup sebelumnya berabad-abad, itu pada abad ke-8 Hijriah. Syekh Ustaz lahir pada tahun 664 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 727 Hijriah. 728 Hijriah. Ya, beliau wafat 728 Hijriah. Jadi berapa abad itu? Telah wafatnya Syekh Ustaz yang dikatakan Wahabi, sedangkan yang membawa alirannya belum lahir. Abad ke-8 belum lahir, abad ke-9 belum lahir, 10 belum lahir, baru abad ke-11, abad ke-12 baru lahir. Mungkinkah segitu jauh alirannya mundur ke belakang baru yang Wahabi telah ada mazhab? Gimana? Ini kan suatu hal yang kayak bagaimana gitu ya. Begitu orang ini semangatnya untuk berikan apa namanya kesesatan lah ya, pengaburan tentang fakta sejarah ya, dia ingin memutarbalikkan. Maka sama dengan orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan Ibrahim itu beragama Yahudi Nasrani. Orang Yahudi mengatakan agama Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Sedang Ibrahim itu adalah dahulu. Belum ada agama Yahudi Nasrani. Maka Allah katakan, makana Ibrahimu Yahudi yang wala Nasranian. Walakin kan hanifan muslimu wa makana minal musyrikin. Jadi kok muridnya sudah wafat berabad-abad, ini alirannya baru lahir setelah sekian abad. Ada sekitar 5 abad baru lahir Allah. Nah, gimana? Itu kan jelas kebohongan mereka. Kok dikatakan Syekh Islam Wahabi? Sedangkan dia sudah wafat sebelum lahirnya Muhammad Wahab berabad-abad lah. Ini tidak perlu panjang kita bongkar. Ya sudah jelas kebodohannya. Justru kalau semakin panjang terlihat bahwa kita juga bodoh melawan orang-orang yang memang dia di dalam melakukan sebuah kebodohannya ingin mengelabui orang-orang yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Maka tidak satu kebelingeran lah kata orangnya, kengawuran lah gitu. Kalau dia katakan Muhammad Wahab itu Wahabi, sedangkan Muhammad Wahab mengatakan Syekh Islam Temia Wahabi, sedangkan Muhammad Wahab itu lahir setelah wafatnya Syekh Islam Temia sekitar berapa 4 abad, gitu, 5 abad. Nah, mana mungkin murid telah mati berapa abad baru guru lahir setelah itu? Tapi kalau mungkin-mungkin dia tuduhkan Muhammad Wahab itu beraliran hukumnya, ya, bisa masuk akal sih secara apa namanya sejarah begitu. Ya. Karena Syekh Islam Taimiyah beliau bukan membawa sebuah aliran tertentu, dan juga Muhammad Wahab tidak membawa aliran tertentu. Boleh kita baca kita-kita beliau, beliau yang beliau pegang itu adalah pendapat para ulama yang bila tidak ditemukan hadis-hadis Al-Quran, ayat dan Al-Quran hadisnya, beliau berpegang pada pendapat ulama yang majmu'. Maka tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi beliau bukan maksud. Mungkin ada pendapat-pendapatnya secara fikih ijtihadi ya, akan memiliki suatu pandangan-pandangan yang memang bisa dikritisi, bisa saja. Dan itu terdapat pada semua ulama. Karena semua ulama itu tidak maksud. Tapi kita juga berarti, saya bukan pengikut Muhammad Wahab. Tapi kenapa kita harus banyak menukil perkataan beliau? Karena berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada di masa beliau itu lebih banyak, dan beliau menjelaskan hukum-hukumnya dengan melihat perkataan-perkataan ulama. Serta dalil-dalil syar'i tentu. Ya, tentu dengan dalil syar'i. Kemudian setelah itu beliau komentar dengan pendapat para ulama. Dan bahkan beliau menulis sebuah kitab tauhid. Itu beliau sebutkan hanya hadis dan ayat. Ayat, hadis, ayat, hadis. Silakan membaca kitab tauhid yang beliau tulis. Ya. Beliau tidak menukil, tidak mencampuri pensyarah-syarah dari beliau sendiri. Silakan kalian paham. Gitu. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau kumpulkan secara apa namanya teratur dalam kitab tauhid itu beliau bahas ya, ada sekitar 65 bab kitab tauhid itu sangat bagus untuk mengambil faedahnya bagi orang-orang yang ingin tahu apakah Muhammad Wahab itu membawa sebuah ajaran baru atau bagaimana, silakan baca buku-buku beliau ya, dan sudah pernah juga kita bahas dan mereka juga ada tulisan yaitu membahas tentang jawaban Syekh Muhammad Wahab terhadap atau risalah ya. Beliau mengirim surat kepada masyarakat Tasim yang meminta penjelasan akidah beliau karena sampai kepada mereka tuduhan-tuduhan tentang Syekh Muhammad Wahab, lalu Syekh Muhammad Wahab menjawab tuduhan-tuduhan itu jawaban klarifikasi Syekh Muhammad Wahab ya, tentang pahamnya kepada rakyat Qasim. Itu ada sebuah tulisan artikel jurnal yang kami tulis sendiri. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab.
1: Fik barakallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas jawaban yang disampaikan. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa kriteria seseorang disebut dalam Islam Syekhul Islam seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan juga ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam itu tidak layak disandangkan kepadanya Syekhul Islam. Apakah benar Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, yang memberi beliau gelar Syekhul Islam bukan kita. Adalah ulama-ulama di masa beliau, ulama setelahnya. Dan boleh ditulis, baca biografi beliau yang ditulis oleh Bazzar, Imam Bazzar, juga Ibn Abdul Hadi yang menulis tentang biografi beliau. Siapa ulama yang mengatakan beliau sebagai Syekhul Islam? Ulama dikatakan Syekhul Islam bukan yang pertama itu bukan Syekhul Islam. Banyak ulama-ulama sebelum juga diungkapkan sebagai Syekhul Islam. Itu ulama yang betul-betul dalam ilmunya, nah, dalam berbagai bidang kedisiplinan ilmu agama. Baik secara akidahnya, ya, fikihnya, ya, kemudian juga pembahasan-pembahasan ilmiah lainnya, yang beliau Syekhul Islam Taimiyah ini memang mausu'ah, betul-betul banyak mengapa mengumpulkan keahlian ilmu. Beliau ahli dalam mantik, maka beliau menulis beberapa kitab tentang itu. Jarak al-mantiqiyyah, jarak al-jahmiyyah, As-Sakadiyah, ya, beberapa kitab-kitab beliau yang berkenaan dengan hal itu. Ya, dan juga ahli dengan bidang filsafat dan juga membantah al-kalam. Seperti bantah beliau dalam kitab yang fenomenal ada sekitar 8-9 jilid yaitu Dar Ta'ar Anak Lunaka. Ya, itu banyak sekali kitab-kitab beliau yang luar biasa. Maka boleh dibaca biografi beliau dalam biografi-biografi terutama itu Ustaz Abdul Hadi dan juga Al-Bazzar. Di situ beliau mengomentari berbagai tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Ustaz Taimiyah dan juga pengakuan ulama tentang keilmuan Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah mengakui keahlian beliau bukan hanya orang-orang yang sepakat dengan ilmu beliau, tapi bahkan sebagian orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau secara akidah pun mengakui itu dalam ilmu Syekhul Islam Taimiyah. Bahkan sebagian tokoh-tokoh ahli mantik pernah mengatakan bahwa kami dapat memahami istilah Islam mantik itu melalui kitab-kitab Syekhul Islam Taimiyah. Begitu beliau dalam. Maka seakan ilmu itu sangat seperti hidangan di hadapan beliau, kata ulama, ya, di mana kalau beliau bicara satu bidang ilmu, seakan-akan beliau tidak pakar dalam hal lainnya. Begitu dalamnya beliau membahas sebuah bidang ilmu. Bagi orang-orang yang mencoba ingin mengetahui berapa dalam dan kurangnya ilmu beliau, ya silakan baca kitab-kitab beliau. Bayangkan kalau melihat ada kitab namanya Aqidah Tahawiyah, Aqidah Al-Wasatiyah, kata Tahawiyah, Aqidah Al-Wasatiyah. Itu beliau tulis kapan? Beliau tulis tanpa ada meraji, tanpa ada apa, dari sholat asar sampai maghrib. Kalau kita hari ini mungkin itu bertahun-tahun baru bisa mengumpulkan dalil-dalil masalah sebanyak itu. Beliau menulisnya hanya dari sholat asar ke sholat maghrib. Ya. Ada lagi kitab beliau yang beliau tulis itu dari maghrib ke isya. Ada berapa kitab. Luar biasa. Beliau ada yang menulis kitab dalam perjalanan, bahkan ada yang menulis kitab saat beliau sedang dalam tahanan. Tidak ada meraji. Semua keluar dari hafal. Maka dalam suatu biografi beliau yang kami baca itu ada kisah seseorang dari Mesir datang ke Syam, Damaskus, ingin melihat siapa itu Ibnu Taimiyah. Dia seorang anak yang saya dengar dia sangat cerdas. Bukan itulah anak Ibnu Taimiyah yang berlari bersama anak-anak yang sedang berjalan mau ke berangkat sore hari mau ke TPA lah gitu ya. Ditanya oleh dia hafalannya, dites oleh dia. Ya, orang tersebut mengetes ini punya hafalan Quran habis-habis dan umur yang masih sangat ya di bawah apa yang belasan tahun beliau sudah luar biasa taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah biografinya sebelum kita agar kita dapat mengetahui hakikat, jangan hanya mendengar ya apa kata orang ya. Sekarang sudah sangat mudah mendapatkan informasi itu. Ya, boleh dicari yang ditulis secara mod dalam bahasa Indonesia, bahkan juga Google terjemah tidak bisa menerjemahkan. Ya, cari saja di Wikipedia banyak sekali tentang Syekhul Islam Taimiyah tulis. Ya, siapa Syekhul Islam Taimiyah akan datang nanti biografi beliau, siapa guru beliau, bagaimana hafalannya, karang-karangannya, pujian ulama kepada beliau. Dan repot orang-orang yang membenci, ya pasti dia akan katakan bukan Syekhul Islam Taimiyah, nggak apa-apa. Dia mengatakan tidak bukan Syekhul Islam, tidak perlu. Karena tidak perlu pula kepalitan dari dia sendiri. untuk mengetahui secara sistematis ilmu yang petunjuk, tidak perlu validan dari dia. Kalau orangnya hatinya untuk mengetahui seorang tidaknya, itu ya orang selevel. Bahkan social systemnya itu mengatakan bahwa social systemnya bukan satu dua orang, ratusan ulama mengakui keilmuan itu. Dan hampir setiap hari nama beliau tidak sepi disebut orang tentang bagaimana penjelasan-penjelasan beliau yang sangat luar biasa tentang masalah-masalah beliau tuntas yang kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fiik.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan satu kesempatan di layanan yang telepon kami berikan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Agus Kustiwa di Serang.
1: Silakan Pak Agus.
2: Agus Kustiwa di Serang.
1: Iya, silakan Pak Agus.
2: Nah, begini Pak Ustaz, langsung saja saya ke poinnya. Ya, saya langsung aja nih ke poinnya bahwa banyak yang mengkeramatkan kuburan. Kuburan dikeramatkan, tapi ketika kami tanyakan alasannya, toh kuburan Rasul juga ditinggi-tinggikan, kuburan Umar juga ditinggi-tinggikan, kuburan Abu Bakar juga ditinggi-tinggikan. Nah, maksud saya, supaya tidak mereka beralasan demikian, kenapa kuburan-kuburan Rasul itu, kuburan sahabatnya itu tidak diratakan saja sehingga tidak ada kesan mereka itu meniru yang sudah ada. Kira-kira begitu. Maaf, ini terima kasih.
1: Baik. Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Agus dari Serang. Allah SWT menjaga diri untuk tersebut. Banyak orang berhujah dengan membangun masjid di kuburan atau berkubur di dengan apa alasannya adalah bahwa Nabi SAW berkuburan ini. Barangkali dia belum mendapat informasi atau belum mengetahui hakikat yang sebenarnya tentang kuburan Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW tidak berkubur di masjid. Beliau berkubur di rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah itu berdekatan dengan masjid beliau. Dindingnya menempel dengan dinding masjid, dinding rumah Aisyah. Lalu kenapa Nabi dikubur di situ? Saat Rasulullah SAW itu para sahabat berbeda pendapat. Mau di mana dimakamkan Nabi SAW? Mau di mana dikuburkan? Apakah dibawa ke Mekah sebagai tempat kelahiran beliau? Atau apakah dikuburkan di Uhud? Di sana banyak syuhada yang dikuburkan. Atau di kuburan Baqi? Atau dibawa ke Baitul Maqdis? Mana penjelasan beberapa ulama besar. Lalu datanglah Umar bin Khattab menyebutkan sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Anbiya yudfan haitsu yamutu, bahwa Nabi itu dikuburkan di tempat di mana beliau meninggal. Semua Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Maka Nabi itu dikuburkan di mana tempat dia meninggal. Saat itu Rasulullah meninggal di kamar Aisyah, di rumah beliau. Maka digalilah di tempat tidur, bawah tempat tidur beliau itu kuburan beliau. Di kamar Aisyah itu, ya, 2 meter kali 2 meter. Nah, kemudian, setelah meninggalnya Abu Bakar, ya, dikuburkan di samping Nabi SAW. Kemudian setelah wafatnya Umar, juga minta izin kepada Aisyah, dikuburkan di samping dua sahabat, itu Rasulullah dan Abu Bakar. Dan masih tersisa satu kuburan lagi, di mana dalam riwayat bahwa nanti akan dikubur di sana Isa alaihi salam seterusnya. Ada riwayat menyebutkan. Maka kuburan Nabi SAW tidak berada di masjid. Beliau berkubur di rumah. Kenapa ditinggikan dan kenapa dipagar? Di masa Abdul Malik bin Marwan. Itu beliau memperluas masjid. Lalu masjid itu sudah diperluas. Baik di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman. Ya, ada itu nanti kalau ingin juga bisa mencari Google juga tentang bagaimana perluasan-perluasan masjid yang berlangsung Masjid Nabawi itu dari waktu ke waktu. Di masa Walid bin Marwan ini perluasannya luar biasa. Sehingga diperluas arah ke belakang ke kiri tapi tidak di samping kuburan, sebab kuburan tidak berada di dalam masjid. Maka kuburan itu sampai hari ini tidak di dalam masjid, berada di samping di situ rumah Rasulullah SAW. Sampai hari ini maka tidak ada perluasan yang sebelahnya. Yang ada hanya di belakang, bagian samping belakang. Kemudian keperluasan yang lebih banyak itu adalah kalau arah kiblat sebelah kanannya kan, kawan kiblatnya itu lebih luasnya ke sana. Untuk antisipasi supaya tidak kubur termasuk ke dalam. Nah, di masa Abdul bin Marwan ini, itu juga Malik bin Abdul Malik ya, juga disebutkan ya Abdul Malik bin Marwan kalau nggak salah di salah satu kulafa Bani Umayyah itu dipagar secara runcing ketika di belakang kuburan itu diperluas dipagar secara runcing supaya orang tidak mengarah ke kubur Rasul. Kemudian dipagar pula rumah Aisyah itu sekarang ini menurut penjelasan ahli sejarah itu ada tiga tembok. Tembok kamarnya Aisyah. Kemudian tembok rumahnya Rasulullah. Kemudian ada tembok lagi. Disulit untuk orang sampai ke kuburan itu kalau bagaimanapun sekarang. Nah, dulu dibuat secara pagar ke belakang itu merunting supaya orang tidak menghadap ke arah kuburan dalam sholatnya. Itu di antara istihad. Nah, kemudian dia para ulama, Aisyah lah menjawab apa yang Bapak tanya tadi. Kenapa tidak dibuka saja kubur Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma la taj'ali qabri watan yu'b. Allahumma la taj'al qabri watan yu'b. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Laula zalika la ubriza qabru sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam hadis, la taj'ali qabri aidan. Laula zalika la ubriza qabru sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, kalau bukan karena yang sungai kuburannya dibuka. Kalau dibuka, akan lebih parah mungkin. Maka di antara hikmahnya Allah SWT memberikan ilham kepada para pejabat khalifah setelah itu membuat tembok. Supaya kalau dahulu waktu kami awal-awal di Madinah itu masih muda akses segala macam ke Raudhah, sering banyak orang melempar foto-fotonya ke dalam lubang-lubang yang ada sekitar pagar-pagar itu. Bahkan di bawah kita tuh banyak sekali foto-foto di sebelah sebagainya. Ada juga melempar uang sendiri. Nah, ini bentuk. Maka Aisyah menyebutkan, kalau bukan karena itu, sungguhlah dibukalah kuburan Rasulullah SAW. Tapi takut akan dijadikan sebagai berhala yang akan disembah. Nah, ini istijab. Doa. Bahkan ulama mengatakan dalam penjelasan hadis tersebut ini, doa Nabi SAW diterima oleh Allah SWT sehingga tidak ada mungkin orang untuk bisa berakses ke kuburan itu sama sekali sekarang. Karena ada tiga tembok yang membatasi untuk sampai ke kubur itu. Wallahu'alam bisawab.
1: Nah, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Pak Agus. Dan pertanyaan di layanan yang telepon tadi Ustaz menutup pertemuan kita di kesempatan hari ini. Karena waktu yang sudah cukup kita pakai di kesempatan hari ini Ustaz. Dan mungkin ada khitam yang dapat disampaikan. Silakan Ustaz.
0: Terima kasih untuk kaum muslimin dan muslimat yang telah bergabung dalam kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik inayah kepada kita, selalu memberikan kepada kita pertolongan untuk beribadah kepada-Nya. Di mana 10 hari ini, ya awal Zulhijjah ini sudah lewat beberapa hari, mari kita manfaatkan untuk banyak istighfar, berdoa, berselawat kepada Rasulullah SAW, serta berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amal-amal soleh lainnya. Karena Rasulullah SAW sangat motivasi untuk beramal soleh di 10 awal Zulhijjah. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan inayahnya agar kita dapat mengisi hari-hari yang begitu besar berkah ini dengan berbagai macam ibadah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Al Ustaz terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas waktu yang telah diluangkan untuk kita semua di sela-sela kesibukan Al Ustaz. Di Ustaz Imsha, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan antum di sana. Semoga Allah menjaga antum beserta keluarga, berkahi juga pertemuan kita dan juga berkahi ilmu yang telah disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita dapat bersua kembali melanjutkan pembahasan mengenai faedah-faedah sejarah Islam ini. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu
4: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Terima kasih atas kebersamaan antum semua di kesempatan pagi hari ini menyimak kajian bersama Ustaz Dr. Ali Musyri Samjan Putra MA Hafidzallahu taala. Berikut ini kami hadirkan kembali jeda-jeda dan juga lantunan tilawah Al-Qur'an Karim yang barokah kurang dalam Anda. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Rawahu Muslim.
6: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
8: Al-qabiduna ala al-kitab wa sunnah.
7: Tsabbit qulubana ala dinik.
9: Laysa al-gharib huwa alladhi faraqa ad-diyara wa wadda'a al-ahl. Walakin al-gharib huwa alladhi yajiddu wan-nasu min hawlihi yal'abun. Wa yashu wan-nasu min hawlihi yanamun. ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم.
10: Fitnah di akhir zaman, di akhir zaman. Di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Maka orang-orang yang tegar komitmen memegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqo.
11: Berat ya akhi, ya untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas.
10: Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia.
7: Muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
11: Hai yang membolak-balikkan hati,
7: kuatkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah.
11: Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wasallam.
10: Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, Maka ingat, orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Para nabi, para siddiqin, para suhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah.
3: Radio Roja.
12: للذاكرين والذاكرات.
13: إذاعة القرآن الكريم.
14: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
15: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
16: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: Wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.
7: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya yang Maha Tinggi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.
8: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
9: Islam a'azzani Allah, seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
10: Berkata Abdullah bin Abbas, Qul khairan taghnam, awiskut an syarrin taslam, wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya. Atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
9: Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, Innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
10: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
8: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
10: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: علما.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya, dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
0: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Untaian Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaAllah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah SWT yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'thni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'atu al-kalimu tayyib wal-amal salih, menuju Allah SWT, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ilallah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Qira'atul Quran kalimatu tayyibah, dakwah kalimatu tayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatu tayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah SWT adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dia lakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah, para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa tminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada. Dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan, luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabbu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim kata Nabi man salimal muslimuna an lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa an alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan simak kajian dan bimbingan ilmiah di kesempatan kali ini pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala dari bahasan kitab Al-Jannah Tuwanar. Pada kesempatan kali ini kami pilihkan dari subbahasan mengenai bidadari surga. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita baca dari kitab Al-Jannah wa An-Nar. Ikhwah, kita sudah bahas terkait dengan wanita penduduk surga, ya, atau lebih khusus lagi yaitu para bidadari. Kita sudah bahas bahwa bidadari diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hurun ain. Hurun ain. Nama ini merupakan gambaran dari para bidadari itu sendiri. Hur adalah seorang wanita yang memiliki mata, di mana matanya itu yang putihnya sangat putih dan yang biji matanya ataupun bundaran mata yang hitam itu sangat hitam. Kalau kita lihat mata kita itu ada putihnya, putihnya itu sangat bersih, ya, tidak ada noda sedikit pun, jauh beda dengan kita, masih terlihat urat-uratnya, ada merah-merahnya, terkadang kuning-kuning juga ada di situ. Tapi matanya bidadari, putihnya putih, bersih. Dan hitamnya sangat hitam. Itu hur. Kemudian ain. Ain artinya matanya itu luas, lebar. Ini menunjukkan ikhwah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nama, dan nama itu sesuai dengan sifat ataupun bentuk fisik daripada bidadari tersebut, terutama menggambarkan tentang mata. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ketika kita bertemu dengan seseorang, maka yang pertama kita tatap adalah wajah. Dari seluruh wajah, yang pertama yang menjadi eye catching kita adalah mata. Ya, mata. Jadi kita lihat pertama mata. Mata inilah merupakan penarik yang pertama bagi seorang manusia. Itu manusia, apabila kita sudah lihat matanya, ya, dan matanya menarik, maka yang lain sudah akan terlihat menarik. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itulah hur ain, yaitu seorang wanita yang bermata jeli, ya, yang bermata sangat indah. Ingat ikhwah, seindah-indahnya mata yang terbayang kita di dunia ini, maka ketahuilah tidak seperti itu indahnya mata bidadari. Ingat konsep kita tentang surga, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah juga terbayangkan oleh pikiran kita. Mungkin gak pernah kita dengar dan juga tak pernah kita lihat. Tapi masih bisa ada yang ketiga, yaitu terbayangkan. Tetapi untuk surga, jangankan melihat, jangankan pernah mendengar, terbayang pun tidak. Oleh karena itu ikhwah, ketika kita bicara tentang mata para bidadari, mata, sepasang mata yang dimiliki oleh para bidadari surga, bagaimana Allah menggambarkan keindahan mata mereka, maka keindahan mata yang kita bayangkan itu tidak apa-apanya dibandingkan keindahan mata para bidadari yang sesungguhnya. Karena apa yang kita bayangkan tidak cukup untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya. Ikhwah, biasanya kan kita mengungkapkan sesuatu melalui lisan. Dan ikhwah, ungkapan lisan itu masih lebih terbatas ketimbang apa yang kita bayangkan. Lebih luas yang kita bayangkan ketimbang ungkapan lisan. Makanya terkadang ketika kita mengungkapkan sesuatu, kita akan katakan terbayangkan, tetapi lisan kelu untuk mengucapkan, mengungkapkan. Tak terungkapkan, tapi terbayangkan. Ikhwah, itu di dunia. Ya, seorang mungkin dia ingin mengungkapkan rasa kasih sayangnya terhadap seseorang. Lisannya kelu untuk mengungkapkan. Lidahnya sulit untuk menggetarkan sehingga mengeluarkan kata-kata ungkapan sebagai tanda kasih sayang. Tapi bisa terbayangkan, bisa terfikirkan, ikhwah untuk surga, jangankan lisan yang mengungkapkan, terbayang pun bayangan kita saja tidak mampu untuk terbayangkan. Tidak mampu untuk kita bayangkan. Itulah surga. Kita kembali kepada yang kita sebut tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bidadari itu dengan ungkapan hurun ain, yang memiliki mata yang sangat indah. Dan ingat, seindah-indah mata seorang wanita yang terbayangkan oleh kita, maka ketahuilah tak seperti itu indahnya mata para bidadari. Tidak seperti itu indahnya mata para wanita-wanita surga. Artinya jauh lebih indah, jauh lebih menarik ketimbang keindahan mata yang sedang kita bayangkan. Ikhwah azallahu iyyakum. Kemudian apa lagi nih sifat ataupun bentuk ataupun ungkapan-ungkapan Al-Qur'an terhadap para bidadari ini? Waqad wasafal Qur'anu hurana. Wasafal Qur'anu hurana 'ain bi annahunna kawa'ib atrab. Dan Qur'an juga memberikan sifat, mensifati, ya. Mensifati spesifikasi, memberikan spesifikasi tentang hurun 'ain tadi. Ingat hurun 'ain itu sudah menjadi sebuah ungkapan bidadari yang itu artinya yang memiliki mata yang sangat indah. Jadi para bidadari yang memiliki mata yang sangat luar biasa indah ini, yang tak terbayangkan kita tadi itu, mereka itu adalah, di samping itu mereka kawa'ib atrab. Kawa'ib atrab. Kawa'ib ifah wal ka'ib. Jadi kawa'ib itu merupakan jamak dari ka'ib. Apa makna daripada ka'ib? Ka'ib yang jamaknya kawa'ib, yaitu al-mar'atul jamilatul lati baraza sadiyaha. Sadiyaha yang dikatakan ka'ib adalah seorang wanita yang memiliki payudara yang menonjol, ya, kelihatan berbedanya. Itu kata-kata ka'ib. Wal atrab al-mutaqarribatu fisin. Adapun atrab yaitu yang usia mereka sebaya, ya, tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda seperti anak kecil. Itu ikhwah. Jadi dia ini adalah memang wanita-wanita yang sudah sudah dewasa, tapi bukan dewasa tua, ikhwah. Karena kalau kita kan setelah dewasa, dewasa itu ada dewasa di awal dewasa, ada dewasa orang tua juga dikatakan dewasa. Ya. Jadi dalam masalah ini di awal-awal usia dewasa, yaitu 30 tahun, bukan 21 tahun yang masih ada ciri kekanak-kanakannya, juga bukan seperti yang 50 tahun, ya seperti sudah nenek-nenek yang sudah sangat sepuh. Jadi ikhwah. Jadi di sini ikhwah, Allah Subhanahu wa taala selain menyebutkan tentang bagaimana matanya bidadari, Allah juga menyebutkan mereka itu adalah yang kawa'ib wa kawa'ib atroba. Mereka itu adalah orang-orang yang wanita-wanita yang bentuk dadanya menonjol, yang payudaranya menonjol, kemudian yang usianya di awal-awal dewasa, yang sebaya. Baik. Kemudian ikhwah, wal hurul 'ain min khalqillahi fil man khalaqallahu fil jannah. Dan hurun 'ain termasuk makhluk Allah yang memang Allah ciptakan sudah di surga. Bukan wanita yang tadinya di dunia kemudian masuk ke surga, bukan ini ikhwah. Itu beda lagi. Ya, hurun 'ain adalah wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga. Jadi mereka bukan makhluk yang tadinya pernah di dunia, wanita di dunia kemudian karena dengan perjuangannya antas Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke surganya Allah. Bukan yang ini. Hurun 'ain ini ikhwah, bidadari yang ini Ini adalah mirip dengan mungkin para pemirsa masih ingat kajian kita, ya. Para pemirsa masih ingat dengan kajian kita tentang khadim, ya, khidam atau pembantu-pembantu, pelayan-pelayan penduduk surga. Pelayan-pelayan surga itu adalah anak-anak. Masih ingat kan ketika kita bahas tentang pelayan-pelayan surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yaitu yatufu alaihim wildanum mukhalladun biakwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in, di mana penduduk surga itu dilayani oleh wildan. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun, mereka akan dilayani oleh anak-anak mukhalladun, yaitu yang kekal abadi, yang usia mereka tidak beranjak menjadi tua. Bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in, mereka siap memberikan pelayanan dengan memberikan minuman berupa gelas, berupa siap pegang ceret-ceret. Begitu diminta, mereka siap siaga, ready, tetap ready, siaga untuk melayani penduduk surga. Anak-anak kecil ini, itu Allah ciptakan di surga. Bukan anak-anak kecil yang meninggal ketika dia di dunia. Ketika dia masih kecil, meninggal, belum sempat balik, meninggal, mereka pelayan-pelayan. Bukan. Ini memang anak-anak yang kecil yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga untuk melayani penduduk surga. Ya, untuk melayani semua kebutuhan penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, mereka dikelilingi oleh wildanul mukhalladun, anak-anak yang kekal. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apabila kamu lihat, perhatikan, hasibtahum, kamu akan mengira hasibtahum lu'lu'an. Kamu akan meringat mereka itu bagaikan mutiara yang berserakan. Mutiara yang berserakan. Jadi anak-anak kecil yang melayani penduduk-penduduk surga ini yang siap sedia, siap ready, siap, ya, untuk melayani semua kebutuhan-kebutuhan penduduk surga. Anak-anak ini, Allah katakan, kalau kamu perhatikan anak-anak itu bagaikan mutiara yang berserakan. Ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, kalau kita lihat mutiara itu sangat indah. Bahkan kalaupun dia mutiara-mutiara ini berserakan dalam satu ruangan, itu juga menunjukkan keindahan yang sangat indah dipandang mata. Dan anak-anak ini seperti itu. Anak-anak ini, ikhwah, diciptakan memang diciptakan untuk surga. Sekali lagi, bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik di dunia, lantas mereka inilah yang menjadi pelayan di surga. Anda. Bukan itu. Karena anak-anak yang meninggal di dunia, ya, ketika dia nanti masuk surga, mereka usianya sama seperti yang lain-lain. Demikianlah penduduk surga. Demikianlah para bidadari surga, ya, yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam surga. Jadi baik wildan, anak-anak pelayan-pelayan surga, dengan hurun ain, bidadari ini dua-duanya ini diciptakan Allah di surga, bukan penduduk dunia yang Allah masukkan, Allah anugerahkan sehingga tinggal di surga. Itu ikhwah, azallahu iyyakum. Baik. Ansha'ahunallahu insya'a, yang Allah langsung ciptakan di surga. Allah langsung ciptakan di surga. Faja'alnahunna abkara. Allah jadikan mereka itu para perawan-perawan. Bidadari tadi, hurun in tadi, itu perawan. Bukan para janda-janda. Kenapa dikatakan perawan, ikhwah? Allah lanjutkan. Ya, Allah lanjutkan nanti dalam ayatnya. Ya, uruban atrobah. Jadi para bidadari itu, ikhwah, hurun in tadi itu, mereka itu uruban atroba, yang dadanya menonjol, yang usianya sebaya, wa abkaro, dan dia itu perawan, ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Ya, ikhwah rahimahullah, perhatikan. Kita ulangi lagi, ya. Yang hurun ain tadi itu, ikhwah, mereka disebut dengan ka'ib yang dadanya menonjol, kemudian atrob, yaitu yang sebaya, ada satu lagi disebutkan yaitu auruban. Auruban ini bagaimana ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, nanti akan kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37, inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bakara uruban atraba. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya secara langsung. Qurun 'ain tadi, ya, qurun 'ain tadi. Yang ka'ib, yang atrab, yang hurun 'ain tadi itu diciptakan Allah secara langsung di surga. Faj'alnahunna abkara. Dan Allah jadikan mereka para wanita yang perawan. Uruban atroba. Mereka itu uruban atroba. Kalau atroba sudah kita bahas, ya sudah kita sebut itu yang sebaya. Apa mana uruban ini nanti akan kita sebutkan. Kaunuhunna abkara yaqdi annahu la yankihna qablahunna ahad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita-wanita ataupun hurun 'ain yang Allah ciptakan di surga itu disebutkan mereka dalam Al-Qur'an dan surah Al-Waqiah itu abkara, berarti mereka ini memang Allah jaga, di mana wanita-wanita ini, bidadari-bidadari ini belum pernah disentuh siapapun sebelumnya dan belum pernah menikah dengan siapapun sebelumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rahman ayat 56, lam yatmithunna insun qablahum wa la jan. Wanita-wanita itu, para bidadari atau hurun 'ain tersebut adalah wanita-wanita yang belum pernah disentuh siapapun, baik manusia maupun jin. Ya, dalam surah Ar-Rahman Allah menyebutkan belum ada yang menyentuhnya. Dalam surah Al-Waqiah Allah menjelaskan abkara. Ini dua bahasa yang menunjukkan mereka itu perawan. Ya, perawan, belum pernah menikah. Sekali lagi, dalam surah Ar-Rahman disebutkan dengan kalimat menyentuh. Wanita kalau sudah disentuh berarti dia sudah pernah menikah. Abkar, ya, abkar juga menunjukkan belum pernah menikah. Jadi ini sudah jelas. Yang surah Al-Waqi'ah dijelaskan juga dengan surat Ar-Rahman tadi itu. Kemudian, wa hadza yunfi qaula man qala innal murada bi zaujatil lawati yansha'uhunna Allah fil jannah zaujatuhum fid dunya. Ini menunjukkan maksudnya Allah menyebutkan mereka itu adalah para perawan yang belum pernah menikah sebelumnya, yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya, menunjukkan bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa para bidadari yang dimaksud, hurun 'ain yang dimaksud adalah istri-istri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di surga, maksudnya adalah yaitu istri-istri yang tadinya di dunia, idh yu'iduhunna syababan ba'dal quhulati wal haram. Di mana Allah kembalikan mereka menjadi muda yang sebelumnya mereka sudah tua dan renta. Ikhwah, saya ulangi, maksudnya begini nih kalimat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu uruban faj'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka, yaitu Allah ciptakan mereka para wanita yang perawan. Dalam surat Ar-Rahman Allah katakan lam yatmithunna insun qablahum malajan, di mana hurun 'ain ini, bidadari ini belum pernah disentuh oleh baik manusia maupun jin, ya. Ayat ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa para istri-istri yang ada di surga, ya, para bidadari-bidadari yang di surga itu adalah para istri-istri yang pernah di dunia, di mana Allah kembalikan usia mereka, Allah kembalikan mereka menjadi muda setelah sebelumnya mereka tua dan renta. Demikian ikhwah. Kenapa ini merupakan bantahan? Ya, kalau seandainya kita katakan hurun in itu adalah para istri-istri yang di dunia yang menjadi pasangan kembali di surga, kalau itu berarti kan mereka sudah pernah tersentuh oleh manusia. Kalau dia berupa jin, berarti mereka pernah disentuh oleh jin. Enggak dikatakan lam yatmisunna insun qablahum malajan, dan mereka juga tidak dikatakan faja'alnahunna abkara, Allah jadikan mereka perawan. Kenapa ikhwah? Yang sudah pernah menikah, maka mereka tidak lagi dikatakan perawan. Ya ikhwah, rahimanallah wa iyyakum, ya. Jadi kalimat abkara ini ikhwah, azallahuikum, wanita yang sudah pernah menikah, wanita yang belum pernah menikah lah dia. Ya. Itu dikatakan perawan. Oleh karena itu, sekali lagi kita ulangi bahwasanya para hurun ain yang dimaksud dalam ayat yang sudah kita bacakan, yaitu para bidadari yang Allah ciptakan di surga. Bukan wanita-wanita yang tadi di dunia, kemudian Allah masukkan ke surga. Sama seperti anak-anak yang menjadi pelayan-pelayan surga. Yang Allah katakan, yatufu alaihim bildanum mukhalladun, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Mereka adalah para pelayan-pelayan, yaitu berupa anak-anak yang mereka itu kekal, tidak akan menjadi tua. Kalau idza ra'aitahum, kalau kamu lihat mereka, hasibatahum lu'lu'an manthura, kalau kamu perhatikan mereka, mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Jadi dua orang ini, dua jenis ini, baik anak-anak yang sebagai pelayan maupun para bidadari yang nanti menjadi pasangan juga bagi seorang mukmin yang di surga, dua-dua ini adalah yang memang Allah ciptakan di surga. Anak-anak tadi bukan anak-anak yang meninggal sebelum balik kemudian Allah masukkan di surga. Yang wanita tadi bukan wanita-wanita di dunia yang masuk ke surga. Bukan, ini yang lain. Artinya ikhwah, anak-anak yang di dunia yang meninggal sebelum balik, mereka masuk surga, tapi mereka nanti akan berusia dewasa sama seperti yang lain. Demikian juga para istri-istri yang mereka di dunia, kemudian Allah gabungkan bersama suami-suaminya di surga. Ya, seperti yang kita bahas, itulah, dia adalah di untuk suami yang terakhir. Ya, wanita tersebut itu bersama suaminya yang terakhir. Ikhwah, ini adalah wanita-wanita yang memang dari wanita dunia. Dan mereka itu tidak dikatakan sebelum disentuh oleh manusia dan jin. Mereka sudah pernah disentuh. Tapi mereka Allah istimewakan dengan rahmatnya, ya, dimasukkan ke surga bersama suami-suaminya. Allahu a'lam bissawab. Baik, kemudian wa hadzal ma'na sahih. Inilah arti yang sahih. Maksudnya bahwasanya hurun ain itu memang Allah ciptakan di surga, bukan wanita yang datang dari dunia. Allahu ya yudkhilul mu'minatil jannah fi sinni syabab. Karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan para mukminah, wanita-wanita mukmin ke surga fi sinni syabab, yaitu dengan usia yang muda. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita sudah pernah membahas, ya. Kita sudah pernah membahas masalah ini, di mana sifat ataupun hai'ah orang yang masuk surga itu ikhwah, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pernah kita bahas, ya. Kita bahas ketika judulnya itu sifatu ahlil jannah wa na'imihim fiha, yaitu sifat, kriteria sifat penduduk surga dan nikmat surga. Di situ disebutkan, ya, dari Mu'ad bin Jabal an Rasulillah SAW qal yadkhulu ahlul jannati jardan mardan, bahwasanya penduduk surga itu masuk ke surga jardan mardan. Jardan ini ikhwah, la sya'ra fil jasad, tidak ada bulu dalam jasadnya. Ya, kalau kita kan ada bulu ketiak lah, ada bulu kemaluan lah, ada bulu apalagi, bulu hidung lah, ada macam bulu, ya. Mardan, la sya'ra fil wajah, tidak juga ada bulu di wajah. ya, tidak ada jenggot, tidak ada jambang, bersih, ya, surga itu bersih wajahnya, tidak ada yang tumbuh bulu, tidak ada bulu-bulu yang bulu kaki, tidak ada semua. Itu disebut dengan jardan mardan. Kemudian ka'annahum makhulun, mereka seperti usia makhul. Makhul itu antara 30 ke 40. Abna'u salatu wa salasin, yang usia mereka 33 tahun. Jadi ikhwah, ya. Jadi sekali lagi di sini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah yang memasukkan penduduk dunia ke surga kelak, baik anak-anak, orang remaja, dewasa, orang tua, semuanya nanti akan masuk ke dalam surga dalam usia yang dewasa yang sama, yaitu sekitar 33 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu jardan mardan, tidak ada bulu-bulu lagi di badannya. Ya, tidak ada bulu, bukan kada rambut. Rambut tak ada, ya. Tidak ada lagi bulu-bulu di badannya. Makanya ikhwah, ini bantahan bahwasanya wildan yang kita sebutkan tadi sebagai pelayan surga bukan anak-anak yang di dunia yang masuk surga. Demikian juga hurun ain yang kita sebutkan tadi itu bukan wanita yang pernah di dunia. Itulah ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Karena wanita ini nanti masuk ke surga usianya 33. Kita ulangi, fallahu yudkhilul mu'minatil jannata fi sinni syabab. Allah itu memasukkan kaum orang wanita-wanita mukminah ke dalam surga fi sinni syabab, pada usia yang sangat muda. Walakinnahum lasna hurun 'ain. Hurul 'ain allawati yansha'uhunna Allah insya'a. Tapi mereka itu bukan hurun 'ain yang sedang kita bahas, ya, yang Allah ciptakan langsung di dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik. Wal muradu bil 'urub, yang dimaksud dengan 'urub. Tadi ada ayat yang kita baca, 'uruban inna ansya'nahunna insya'a. Allah ciptakan mereka langsung, hurun 'ain, Allah ciptakan langsung di surga. Faja'alnahunna abkara, Allah jadikan dia para wanita-wanita yang perawan, maksudnya belum pernah menikah sebelumnya, baik dengan jin maupun dengan manusia. Faja'alnahunna abkara uruban atroba. Kalau atroba kita artikan sebaya, urubat ini apa artinya ikhwah? Uruban atroba, uruban adalah al-ghanazat, al-ghanazatul mutahabbibatu li azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang menarik dan mencintai suami-suami mereka.

wanita urup, wanita-wanita yang sangat cantik jelita dan hanya mencintai suaminya saja, atroba yang usianya sebaya. Ikhwah rahimahullah, kita lanjutkan ya bacaannya. Wa qad haddatsana al-Qur'anu fi jamalin nisa'il jannati. Fi jamalin nisa'il jannati. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita bagaimana jelitanya wanita-wanita surga. Faqal, Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 22 23, wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Mereka adalah hurun 'ain. Ingat hurun 'ain sudah kita bahas ya. Ka'amthalil lu'lu'il maknun. Mereka itu bagaikan lu'lu'. Lu'lu' yaitu mutiara. Ya, kita tahu lu'lu' itu mutiara maknun yang terjaga. Mutiara yang terjaga. Ikhwah, kita tahu bahwasanya ya, salah satu batu mulia yang ada di dunia ini di antaranya adalah mutiara. Kita tahu bahwasanya mutiara itu berasal dari sebangsa apa ya, kerang ya, sebangsa kerang, di mana kerang ini ketika dia terjadi reaksi perlawanan, mungkin ada sesuatu yang mengganggu dia, maka itu akan badannya akan memproduksi berupa mutiara. Itu ikhwah. Hanya memang mutiara ini ada dua jenisnya, ada mutiara yang dia tuh bulat-bulat, ada yang apa namanya nggak beraturan bentuknya. Ini biasanya mutiara yang nggak beraturan bentuknya ini biasanya mutiara apa dari kerang-kerang yang memang tidak dibudidayakan, dia yang liar. Demikian ikhwah. Tapi apapun dia, apakah dia berbentuk bulat ataukah dia berbentuk gepeng atau bentuk segi empat dan lain-lainnya atau bentuk nggak beraturan, tetap dia mutiara, yaitu batu mulia. Di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ta'amsalil lu'lu'il maknun. Allah katakan ya, Allah katakan hurun ini tadi, hurun 'ain, kemudian Allah sebutkan dengan kawa'ib, Allah sebutkan dengan urub, Allah sebutkan dengan atrob ya, sudah hur 'ain, urub, kemudian kawa'ib, ka'ib, kemudian atrob, sudah lima nih disebutkan. Disebutkan lagi ikhwah, ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka itu bagaikan mutiara. Ya, kita lihat mutiara bagaimana indahnya, sangat luar biasa, mengkilat, bersinar, ya. Dan al-maknun yang terpelihara, ikhwah yang dijaga. Ya, yang dijaga. Ikhwah, mutiara, seindah apapun mutiara, kalau dia sudah berdebu, hilang keindahannya. Keindahannya akan tertutupi oleh debu. Apalagi kalau dia terjatuh ke dalam lumpur, maka keindahan mutiara itu akan hilang, tertutupi oleh lumpur. Tapi mutiara surga, dan dia merupakan hurun 'ain tadi itu, dia adalah mutiara yang terjaga. Kita lihat bagaimana mutiara terjaga ini pasti akan di, kalau mutiara itu sudah berbentuk kalung, pastilah yang punya akan diletakkan di tempat yang khusus, kemudian dibersihkan dari debu, kemudian bahasa kita dilap, sehingga dia sinarnya tetap menyala ikhwah, tetap mengkilap. Itulah hurun 'ain, ya, itulah hurun 'ain yang Allah katakan ka'amthalil lu'lu'il maknun, mereka itu bagaikan mutiara yang tersebar, ya, yang bagaikan mutiara yang terjaga, ya, terjaga, tidak ada satupun debu yang menutupi mengkilapnya mutiara ini. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum, lu'lu'im maknun, yaitu mutiara yang terjaga ketat. Wal murad bil maknuni al makhfiyyu al muson. Al makhfiyyu itu yang dirahasiakan, al muson dan dijaga ketat. Bayangkan ikhwah, ada yang enggak rahasia, Allah bisa melihat, apa namanya, orang-orang bisa melihat, tapi dijaga ketat. Memang dipamer-pamerkan ya, diperlihatkan keindahan mutiara. Ya, seperti kalau ada kalung ataupun perhiasan kaum wanita yang dipajang-pajangkan sebagai pameran, ikhwah, walaupun dia berada dalam sebuah steling kaca yang sangat ketat, mungkin karena dia terlalu mahal harganya atau dia sangat langka, maka digunakanlah berbagai macam pengaman-pengaman, tapi dia tetap bisa terlihat. Orang bisa menikmati keindahannya.
Tapi untuk luk-luk ini, untuk bidadari ini, tidak bisa semua orang menikmati untuk melihatnya. Tidak.

0: Jangankan untuk melihatnya ikhwah, keindahannya itu terjaga, makhfiyun, makhfiyun terjaga, dirahasiakan, tersembunyi. Enggak semua orang bisa menikmati keindahannya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, kalau mutiara-mutiara, kalung-kalung ataupun batu-batu mulia dipajang-pajangkan, walaupun dia memang terpelihara, tapi semua orang bisa menikmati keindahannya, tapi tidak dengan hurun ain. Hurun ain yang bisa menikmati keindahannya hanya para suami-suaminya saja. Dia terjaga, dia rahasia, tidak semua orang bisa memandang keindahannya. Tidak semua orang bisa menikmati kecantikannya. Demikian ikhwah. Terjaga, terahasia, tersembunyi, dan dia dijaga ketat. Ya, dijaga ketat, ya, dari dijaga ketat dan apa namanya, dirawat dengan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan ini ikhwah, luar biasa ketatnya ya untuk hurun ain ini, ya, untuk hurun ain. Kalau di dunia kan ikhwah biasanya kalau ada seorang yang indah, cantik lah ikhwah, ada keinginan untuk memperlihatkan, ya. Kalau dia merasa kulitnya mulus, dia ingin memperlihatkan kulitnya terhadap orang lain bahwasanya dia memiliki kulit yang mulus. Tidak halnya seperti itu ikhwah. Hurun ain, terahasia, tersembunyi, terawat, dan dijaga ketat. Luar biasa ikhwah. Kemudian alladzi lam yataghayyar safa'u launiha da'u syams, di mana lu'lu'u ini, mutiara ini takkan berubah kemurniannya, keindahannya, kebersihannya, ya, dan keindahan, kecerahan, kecerahan warnanya da'u syams, akibat sinar matahari. Itu ikhwah. Ya, kalau ikhwah, kalaulah kita katakan wanita-wanita sekarang lah misalnya, ya kan, mereka kan tidak ingin terkena sinar matahari. Kenapa? Kalau wanita sekarang terkena sinar matahari, ada apa namanya, cahaya UV katanya, itu akan membuat kulitnya menjadi kusam, akan membuat kulitnya akan menjadi hitam atau minimal brown lah begitu ikhwah. Sehingga mereka tidak berani terpapar matahari, demikian ikhwah. Ya. Adapun hurun ain ikhwah, adapun hurun ain ini, ya, hurun ain ini walaupun mereka tetap terterpa sinar matahari, seandainya terterpa sinar matahari, namun warnanya tetap mengkilap, tetap cerah, tak berubah. Itulah dia. Ya, itu yang warna daripada hurun ain tadi itu, keindahan warnanya. Kemudian, la abasal aidi, tidak pernah dipegang dengan siapapun oleh jamahan-jamahan nakal. Nggak ada. Hurun ain ini tidak pernah dijamah oleh, tak pernah disentuh oleh tangan-tangan nakal. Ya, jangankan dia pernah menikah, pernah disentuh dengan artian bukan perawan. Ya. Disentuh, dipegang oleh tangan siapapun belum pernah. Qur bil yaqut wal marjan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai wanita ini bagian yaqut wal marjan. Allah. Yang tadi sudah diserupakan dengan lu'lu', kali ini kan yakut dan marjan. Kita lihat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surah Ar-Rahman ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, "Fihinna qasiratu at-tarfi lam yatmithunna insun qablahum wa la jan." Fihinna, di dalam surga ini ikhwah, ya, qasiratut taf, ada wanita-wanita yang membatasi pandangannya, lam yatmihunna insun qablahum wala jan, yang sebelumnya tak pernah disentuh oleh baik jin maupun manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustai? Kita lihat lagi. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Mereka bagaikan yakut dan marjan. Yakut dan marjan. Ikhwah, lu'lu, yakut, marjan ini merupakan batu yang menjadi perhiasan yang sangat mahal. Ya. Kita lihat ikhwah. Apa yang dikatakan yakut dan marjan ini? Al-yakut wal marjan, yakut dan marjan adalah hajarani karimani fiha jamal. Yaitu dua batu mulia yang sangat indah. Walahuma mandarun husnin badi' dan sangat indah jika dipandang mata. Waqad wasafa al-hur al-ain, Allah Subhanahu wa taala mensifati, menceritakan tentang hurun ain qasiratut tarf, di mana mereka itu membatasi pandangan. Tadi kan disebutkan fihinna qasiratut tarf, ya. Di dalam surga ada wanita-wanita yang membatasi pandangan. Maksudnya wahunna allawati qasarna basarahunna ala azwajihinna, yaitu wanita-wanita yang tidak hanya memandang, yang dia hanya memandang, yang tidak memandang hanya kepada, dan dia hanya memandang kepada istri, pada suami-suaminya saja. Dia tak pandang laki-laki yang lain. Matanya hanya boleh memandang suaminya saja. Adapun laki-laki lain tidak pernah dia pandang sedikit pun. Demikian ikhwah. Ini menunjukkan kesetiaan dia, ya. Jangankan pergaulannya, pandangannya pun tak pernah ditujukan kepada laki-laki lain selain suaminya saja. Ikhwah. Ini menunjukkan bagaimana akhlak mereka, ya. Walam yatmah anzaruhunna li ghairi azwajihinna, matanya tak pernah memandang ke laki-laki yang lain selain suaminya. Waqad syahidallahu lihuril jannah bil husnil jamal, sesungguhnya Allah telah memberikan persaksian tentang hurul jannah, bidadari ini, dengan keindahan yang sangat luar biasa. Ikhwah, perhatikan, ada tiga batu yang disebut dalam ayat ini yang merupakan perumpamaan hurun ain. Pertama, Allah sebutkan lu'lu', yaitu batu mutiara. Dan kita ketahui bahwasanya ini dikenal dari keluar dari laut, ya, dari laut, yaitu kerang kepah lah kita katakan, kerang, jenis kerang, di dalamnya itu ada batu-batu mutiara. Kemudian Allah juga menyebutkan ka'annahunnal yaqut wal marjan. Yaqut ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, boleh kita sebut yaqut ini bahasanya safir lah, batu safir atau batu rubi, di mana batu yakut ini ikhwah itu bisa berwarna-warni. Makanya ada kalau batu-batu mulia yang muncul, yang terpendam di bumi, itu ada yang warna merah, rubi kan biasanya merah ikhwah. Ada yang abu-abu, terkadang ada yang hijau, katakan ada yang biru langit, ya. Itu semua dikatakan yakut. Ya. Batu mulia yang berasal dari tanah, ya, dari bumi, ya, itu yang disebut dengan yakut. Marjan ikhwah yaitu bebatuan indah yang berasal dari laut. Makanya ikhwah, antara lu'lu' dan marjan, lu'lu' ya apa namanya, yakut dan marjan, afwan, lu'lu' dan marjan ini ikhwah, ini batu mulia yang keluarnya, yang dikeluarkan dari laut. Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, yakhruju minhuma lu'lu wal marjan. Allah mengeluarkan dari luar laut ini yaitu lu'lu, batu lu'lu dan marjan. Jadi lu'lu dan marjan itu berasal dari laut. Ya. Lu'lu sudah kita sebutkan tadi yaitu batu mutiara berasal dari kerang, kerang jenis kerang. Adapun marjan ikhwah, marjan itu batu-batu mulia yang lain yang keluar dari laut. Ini juga warnanya ada yang merah, ada yang biru, ya. Bisa kita katakan karang laut lah ikhwah. Makanya mungkin para pemirsa pernah lihat karang, batu karang yang di laut. Ah, itu juga termasuk dalam kategori marjan. Ya, termasuk dalam kategori marjan. Makanya itu juga dulu itu dijadikan sebagai dirangkai menjadi batu kalung, ya. Dirangkai jadi kalung seorang wanita, perhiasan wanita. Namun ada jenis yang marjan yang lebih mahal itu warnanya warna merah, dia bentuknya seperti ranting-ranting begitu, ikhwah, bukan seperti mutiara yang bentuknya bulat-bulat. Intinya adalah lu'lu' dan marjan itu batu mulia berasal dari laut. Kalau lu'lu' dia berasal dari kerang. Kalau marjan itu berasal dari batu-batuan laut. Demikian, batu mulia berasal dari laut. Beda halnya dengan yakut. Yakut ini adalah batu mulia berasal dari tanah, berasal dari tambang, ditambang di ikhwah. Ya, itu yakut, ya, yakut. Dan itu beda dengan intan dan permata. Itu beda lagi ikhwah. Kalau intan ini ikhwah bat mutiara apa namanya? Intan ini mutiara yang belum diolah. Adapun kalau dia sudah diolah jadi berlian. Ini yang apa namanya? Benda bumi yang paling keras itu intan. Itu ikhwah, itu beda lagi. Ah, yang disebutkan ikhwah rahimahullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan bidadari ini dengan berbagai macam batu-batu mulia. Mutiara dikenal dengan keindahan pancaran cahayanya. Yakut dan marjan ini dikenal dengan keindahan dengan warna-warninya. Demikian ikhwah, ya. Jadi itulah hurun ain. Jadi bukan hanya fisiknya bercahaya tapi warna-warninya juga sangat sangat mengesankan. Baik, kita baca lagi yang lain, ikhwah. Wa qad syahidallahu lihuril jannati bihusnil wal jamal. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan persaksian, menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keindahan dan kecantikan hurun ain. Hasbuka annallaha syahida bihadza liyakuna qad balagha ghayatal husni wal jamal. Sesungguhnya persaksian Allah ini saja sudah cukup sebagai saksi, sebagai bukti bagaimana keindahan, kecantikan, ya, keindahan, kecantikan hurun ain bidadari yang sangat luar biasa, yang tidak terbayangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, fihinna khairatun hisan. Di surga itu ada khairatun hisan, yaitu para bidadari yang khairat wal hisan. Ikhwah, khairat ini ikhwah, wanita-wanita yang baik secara batin. Ya, dia ada wanita yang solehah, ya. Wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang baik. Adapun hisan, yaitu yang zohirnya. Fisiknya sangat cantik jelita, akhlaknya juga masa sangat luar biasa. Jadi keindahan itu bukan hanya keindahan pancaran dari fisiknya, tapi juga inner beauty-nya juga terpancar dengan kesolehahannya. Luar biasa, ikhwah. Allah memberikan gambaran kepada kita tentang hurun ain ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustai? Hurun maqsuratun fil khiyam, yaitu wanita-wanita yang maqsuratun fil khiyam, mereka hanya berada dalam rumah-rumah mereka. Khiyam ini kemah, ya. Kita ibaratkan dia adalah rumah-rumah mereka. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Dalam beberapa ayat ini saja Allah telah memberikan gambaran kepada kita tentang gambaran tentang hurun ain. Ingat, pertama hur, dia adalah wanita yang memiliki mata yang sangat indah. Hurun ain, mata yang sangat indah lah kita katakan sudah. Ain tadi itu mata yang lebar, ya, indah. Hurun ain, dua sifat itu menunjukkan mata yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kawaib. Kawaib itu yang dadanya menonjol. Kemudian Allah menyebutkan yaitu dengan sebutan apa tadi? Urub. Urub. Urub adalah seorang wanita yang sangat mencintai suaminya. Ya, sangat mencintai suami, Mak. Kemudian atrob, atrob yang usianya sebaya. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang hurun ain ini adalah mereka itu bagaikan lu'lu' yang menunjukkan lu'lu' maknun, artinya dari fisiknya terpancar cahaya yang sangat mengesankan, bersinar. Bukan sembarang lu'lu', tapi yang terjaga dan yang terahasia. Betul-betul terjaga. Yang tidak dinikmati oleh semua orang. Yang menikmati kecantikan dia hanyalah suami-suaminya saja. Kemudian Allah sebutkan dengan yakut dan marjan. Yakut dan marjan ini adalah dua batu-batu mulia, tapi yang satu dari tanah, yang satu dari laut. Hanya saja mereka memiliki kesamaan, yaitu warna-warninya berwarna-warni. Beda dengan lu'lu'. Kalau lu'lu' itu hanya satu warna. Adapun yakut dan marjan memiliki berbagai macam warna. Ada yang merah, ada yang biru, dan seterusnya. Menunjukkan ikhwah, selain pancaran cahaya yang sangat luar biasa, artinya yang sangat indah, mereka juga menambah keindahan warna-warni mereka. Ya, warna-warni mereka, apa kulitnya yang warna-warni? Allah a'lam bishawab. Ya, bisa jadi pakaian yang mereka pakai itu berwarna-warni. Fisiknya indah, pakaian dipakai itu warna-warni. Jadi ka'annahunnal yaqut wal marjan. Kemudian, apalagi ditambah lagi, yaitu mereka itu adalah wanita-wanita yang khairat. Khairatun hisan. Yang sangat solehah. Hisan yaitu keindahan fisik, ini sudah dibahas ya sebelumnya. Yang kita sebutkan ya, hur'in, atrab, urub, kemudian kawa'ib, ini kan semua fisik. Lu'lu', kemudian yakut, marjan, ini fisik. Kemudian di sini ada tambahan, khairatul hisan. Yang mereka wanita yang solehah, insyaAllah. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Jangankan butuh fisik-fisik ikhwah. Wanita yang solehah saja itu sudah cukup membuat dia menjadi indah. Makanya Rasulullah mengatakan, yaitu, ad-dunya mata, dunia itu merupakan perhiasan, wa khairul mata imra'atun salihah. Sebaik-baik yang namanya perhiasan adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah sudah cukup dia menjadi indah di mata suaminya. Walaupun mungkin fisiknya biasa-biasa saja. Tapi ikhwah, untuk wanita surga, bidadari surga, indah inner beauty-nya memancar. Terpancar dalam fisiknya. Apa? Outer. Outer apa namanya? Ya, dari pancaran fisiknya juga indah. Semua indah. Batin indah, zahiri indah. Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Satu lagi sifatnya apa itu ikhwah? Dia tak memandang kecuali hanya kepada suami-suaminya saja. Kemudian mereka hanya berada dalam rumahnya. Tidak asik kemana-mana, keluar-keluar, enggak. Mereka betah dalam rumahnya. Itu ikhwah, luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan yang namanya hurun'in. Baik, nanti kita lanjutkan lagi karena waktu kita sepertinya sudah sampai pada penghujung. Nanti kita lanjutkan lagi. Apakah ada lagi sifat-sifat ataupun bentuk-bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala atau mungkin Rasulullah SAW sebutkan kepada kita tentang hurun'in ini. InsyaAllah akan kita bahas, kita lanjutkan di Senin pagi yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Demikian ikhwah, rahimunallah wa iyyakum. Aku lu qawli hadha, wa astaghfirullah li walakum. Wa lisa'il muslimin, innahu huwal ghafur rahim. Na'am.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Demikian ikhwah al-Islam, pembahasan kitab Al-Jannatu Wan-Nar, Bidadari Surga, disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, menemani antum semuanya hingga pukul 11.19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali menyimak beberapa jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: fauna.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang tidak ada satu pun manusia yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya melainkan membutuhkan bertransaksi, bermuamalat dengan pihak yang lain. Agar perpindahan barang ini dan uang ini ke pihak yang lain dibenarkan dalam syariat dan agar barang tersebut bisa Anda gunakan, agar jasa tersebut halal untuk Anda, dan agar uang tersebut dan keuntungannya benar-benar menjadi rezeki Anda yang diberkahi, maka yang penting untuk Anda perhatikan adalah poin-poin dalam muamalat yang menyebabkan muamalat tersebut menjadi halal dan dibolehkan. Yang dikenal juga dengan para istilah para ulama dengan rukun dan syarat jual beli. Poin pertama, bahwa jual beli, transaksi, akad dilakukan oleh orang ahliyatut tasarruf, orang yang berhak dan boleh berwenang dalam melakukan transaksi, yaitu orangnya telah baligh, kemudian berakal, kemudian tidak ada paksaan, tidak dipaksa. Dalam akad tersebut tidak ada paksaan dari salah satu pihak untuk orang ini melakukan akad itu. Bila ada paksaan dari pihak yang lain, maka Allah telah melarangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwanakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah makan harta sebagian Anda dengan sebagian yang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang kalian saling redha. Maka orang yang terpaksa dalam sebuah akadnya, dalam bentuk umpamanya guru memaksa muridnya, atasan memaksa bawahannya, pihak yang memberikan pinjaman memaksakan kepada yang menerima pinjaman untuk melakukan sebuah transaksi, maka ini adalah transaksi yang terpaksa yang menyebabkan perpindahan barang dan uang ke pihak yang lain tidak dibenarkan dalam syariat. Poin selanjutnya, ada akad ijab dan qabul dari kedua belah pihak ini. Pemilik barang umpamanya mengatakan saya jual, atau dia melakukan penyerahan barang. Pihak pembeli menerima atau mengatakan saya beli. Bisa dilakukan dengan kata-kata dan juga bisa dilakukan dengan perbuatan. Dua hal ini dijelaskan oleh para ulama secara turun-temurun dan ijma', dua-dua bentuk transaksi ijab dan qabul dengan perkataan dan dengan perbuatan sesuatu yang telah biasa dilakukan dan sepakat para ulama membolehkannya. Persyaratan selanjutnya, bahwa barang tersebut barang yang dihalalkan, barang yang suci bukan najis. Maka setiap barang yang diharamkan, dan ini kaidahnya sangat besar sekali, banyak parsial-parsial, bagian-bagian juz'iyat daripada barang yang diharamkan, sebutkan saja. Narkoba, rokok, minuman keras, dan hal-hal yang diharamkan manfaatnya, maka tidak boleh diperjualbelikan. Yang najis juga tidak boleh diperjualbelikan. Betapa banyak dalam kehidupan sekarang benda-benda najis berasal dari babi dan turunannya, dalam bentuk gelatin, dalam bentuk lemak, dalam bentuk bulunya, dalam bentuk tulangnya, dan dalam bentuk hal-hal yang lain diperjualkan tanpa memperhatikan yang dibolehkan dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jelas barangnya, dan jelas harganya. Barang yang jelas dan harga yang jelas demi memelihara hak kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kecekcokan, perseteruan di antara yang bertransaksi. Anda melakukan transaksi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bisa transaksi ini menjadi alat untuk perekat dan pererat hubungan Anda dengan pihak lain-lain. Bila dilakukan dengan hal yang sesuai syar'i, barang jelas, harga jelas. Tapi bila barang tidak jelas atau harga tidak jelas, yang sering terjadi adalah permusuhan. Ini yang diinginkan oleh syaitan dalam bentuk perjudian. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Bahwa setan menginginkan Anda terjatuh dalam permusuhan dan perseteruan di dalam perjudian. Jual beli barang dan harga yang tidak jelas termasuk bagian dari hal ini yang menyebabkan kedua belah pihak dalam bermuamalat menjadi alat, menjadi sebab rusaknya renggang hubungan mereka. Andai mereka tidak melakukan transaksi ini, hubungan satu dengan lainnya mungkin baik. Tetapi semenjak mereka melakukan transaksi yang seharusnya ini perekat, tapi karena tidak memperhatikan kaidah-kaidah syar'i, maka dia menjadi sebuah alat bumerang, menjadi penyebab keretakan sebuah hubungan yang baik di antara dua anak manusia dan di antara dua orang muslim. Kemudian, barang telah dimiliki. Tidak bisa kita menjualkan barang yang belum dimiliki. Rasulullah mengatakan, "La tabi' ma laysa 'indak." Lalu, tidak ada larangan-larangan dalam jual beli ini. Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur kezaliman, yang riba adalah dosa besar. Riba adalah dosa besar. Anda yang ingin memenuhi kebutuhan Anda dengan bertransaksi dengan pihak lain, tapi apakah harus kebutuhan ini dipenuhi dengan dosa, dengan kemurkaan dan kemarahan Allah? Ma zahra riba wa zina fi qawmin illa ahallu bi'azabillah. Tidaklah riba dan zina menggejala di sebuah masyarakat, merainkan perbuatan mereka ini mengundang azab Allah. Yang Anda inginkan, bukankah terpenuhinya kebutuhan Anda? Bukan azab yang Anda inginkan. Yang kita inginkan, keuntungan dunia dari sebuah transaksi jual beli, bukan azab Allah. Maka ingat, jangan pernah larangan Allah ini kita lakukan walau atas nama apapun juga. Bila hal ini Anda perhatikan dalam setiap transaksi Anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai transaksi Anda lakukan dan semoga Allah memberkahi rezeki yang Anda dapatkan dari transaksi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, telah kita hadirkan ke ruang dengar Anda sejumlah program yang semoga dapat memberikan kebermanfaatan, khususnya dalam menambah ilmu kita, memperbaiki akhlak, adab, dengan mengikuti pelajaran dan bimbingan yang disampaikan oleh para asidah kita. Dan juga kita dibekali dengan pelajaran-pelajaran ilmu alat seperti bahasa Arab, tajwid, yang mendukung untuk kita memahami dinul Islam ini lebih dalam lagi. Kami hadirkan juga hadis-hadis yang terkumpul dalam program Qala Rasul, fatwa-fatwa para ulama yang disampaikan para ulama terkemuka, dan juga tilawah Al-Quranul Karim Mubarakah dan untaian Mutiara Salaf yang menemani kita semuanya hingga pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Berikut ini kami hadirkan beberapa jeda hingga kami hadirkan khutbah Jumat untuk kesempatan siang hari ini.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: جزاك الله خيرا. بارك الله فيك.
2: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، di hari-hari yang mulia ini kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir yang disebut dengan takbir mutlak, di mana saja dan kapan saja. Dan sesungguhnya takbir hakikatnya adalah membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya membesarkan dengan lisan-lisan kita, namun yang paling utama adalah membesarkan Allah dengan hati-hati kita. Berapa banyak orang yang bertakbir dengan lisannya, tapi ia tidak membesarkan Allah Rabbnya. Dan di antara tanda seseorang mengagungkan dan membesarkan Allah adalah membesarkan perintahnya dan larangannya, membesarkan syariatnya. Sehingga pada waktu itu, ya akhal Islam, dia betul-betul memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda orang yang membesarkan dan mengagungkan perintahnya, dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk mempelajari tentang rukun-rukunnya, tentang syarat-syaratnya, tentang kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Dia akan berusaha untuk khusyuk padanya. Orang yang mengagungkan sholat misalnya, maka ia akan berusaha untuk menjaga sholat dengan penuh kesungguhannya. Dia berusaha untuk semangat saat ia mendengar adzan, segera ia pergi ke masjid. Karena ia mengagungkan sholat berjamaah, karena itu syariat Allah Azza wa Jal. Dan ia merasa sedih ketika ia terluput dari sholat berjamaah. Orang yang mengagungkan puasa Ramadan, dia akan agungkan puasa Ramadan itu. Dia akan sambut dengan penuh kegembiraan. Dia akan berusaha untuk melaksanakannya sekuat-kuatnya dengan penuh semangat, saudaraku seiman. Demikian orang yang mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan larangannya. Ia tidak berani untuk memaksiati Allah walaupun saat ia sendirian, karena ia tahu Allah pasti mengawasi dirinya. Umat al-Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Takbir, ketika seseorang membesarkan Allah, pasti hatinya akan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam salat kita banyak mengucapkan takbir, memulai takbir, dan ketika berpindah kita bertakbir. Kata Ibnu Qayyim, di antara rahasia dan hikmahnya, karena orang yang bertakbir dan membesarkan Allah dengan hatinya, pasti hatinya khusyuk, saudaraku seiman. Sedangkan apabila di hatinya ada yang lebih besar dari Allah, dia tidak bisa khusyuk. Oleh karena itu, ya akhal Islam, kekhusyuan kita di dalam sholat mengikuti pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembesaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam, orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, ketika ia mendengarkan Al-Qur'anul Karim, dia akan hatinya itu merasa merinding, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibaca

Dan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mengagungkan Allah, maka ia akan mengagungkan firman-firman-Nya, mengagungkan Al-Qur'anul Karim yang penuh dengan bimbingan umat al-Islam. Setiap kita untuk berpikir, apakah selama ini kita mengagungkan perintah-perintah Allah? Apakah setiap kita hari ini kita mengagungkan larangan-larangan Allah? Karena banyak kita lihat ya akhal Islam, kaum muslimin yang meremehkan perintah Allah. Meremehkan sholat. Meremehkan berbakti kepada orang tua. Meremehkan silaturahim. Meremehkan sedekah. Meremehkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli. Karena ia tertipu dengan kehidupan dunia. Karena sesungguhnya dunia di hatinya lebih besar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhal Islam, orang yang di hatinya lebih besar dunia, pasti ia akan meremehkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Orang yang lebih mengagungkan dunia di hatinya, maka bagi dia syariat Allah itu sesuatu yang remeh di matanya. Maka kewajiban kita ya akhul Islam, sadarilah bahwa kita ini hamba Allah. Kita ini makhluk yang Allah ciptakan. Kita butuh kepada karunia Allah. Setiap makanan yang kita makan adalah nikmat dari Allah. Udara yang kita hirup itu semua nikmat dari Allah. Sadarilah bahwa kita ini butuh karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah Allah, agungkan Allah, besarkan Allah sebesar-besarnya dengan hati kita. Jadilah kita hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua kita akan kembali kepada Allah, dan di sana di hari akhirat kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia tidak akan selamanya. Pasti suatu hari kita akan pulang kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

0: আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله امه الاسلام mengagungkan Allah dan membesarkan Allah dengan cara membesarkan dan mengagungkan agamanya. Kita berusaha untuk semangat mempelajarinya, mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita seperti orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Di antara orang-orang Yahudi itu kata Allah ummiyun, orang-orang yang bodoh, tidak punya ilmu tentang Alkitab, yaitu Taurat. Mereka tidak mau belajar Taurat, akan tetapi mereka kemudian mengklaim bahwa mereka ini adalah ahli kitab, lalu berbicara dalam agama hanya dengan dugaan-dugaan semata. Maka Allah mengatakan wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanyalah menduga-duga saja. Kita mengklaim kita adalah seorang muslim, pengikut Rasulullah, kita adalah hamba Allah, tapi kita malas untuk mempelajari agama Allah. Kita malas untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kita malas untuk menjalankan agama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di manakah pengagungan kita kepada Allah kalau begitu, ya akhal Islam? Di manakah ucapan takbir kita yang selama ini kita ucapkan dalam solat kita? Demikian pula ketika hari raya kita ucapkan takbir Allahu Akbar. Faya akhal Islam, kewajiban kita gunakanlah akal pikiran kita. Renungilah tentang hakikat tujuan hidup kita, bahwa semua kita pasti akan menjadi mayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم أصلح هذا الشعب يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلح أمة الإسلام في هذا البلد خاصة وفي كل بلاد العالم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم وتقبل أعمالنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: أستغفر الله الله أكبر

ولا يحيى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.

0: dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Ketika kamu dahulu, masa jahiliyah, bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu.
1: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
8: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
9: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
10: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
11: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
8: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu.
11: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
12: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
11: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
13: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
7: Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain engkau.
14: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
15: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
14: Seorang mukmin, dia bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja.
15: Bagaimana mukmin bekerja?
14: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja. Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
9: Allahu Akbar, Allah.
14: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
3: Roja menebar cahaya sunnah.

0: 100.1 FM, Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran kandang di Kabupaten Bogor, 60 ribu ayam dan 8 domba mati terbakar. Polda Jabar ungkap kasus penipuan berkedok dapur MBG. Inilah Jabar Now selengkapnya.

0: Bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 13 orang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah karena menjadi korban penipuan berkedok pembukaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
1: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan laporan polisi, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut dan telah menetapkan 4 orang tersangka yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka adalah menawarkan dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat membuka dapur SPPG dengan syarat memberikan uang berkisar antara 75 juta hingga 150 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, para tersangka ini memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui oleh BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah.
1: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang cepat dalam menangani kasus penipuan pembangunan dapur SPPG yang merupakan program nasional dari Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, Sony menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan dapat membukakan dapur SPPG. Pasalnya, pendaftaran pembukaan dapur SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring.
3: Terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN.
0: Tim khusus anti-bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus 14 pelaku kejahatan jalanan Kamis siang. Belasan tersangka terlibat berbagai kasus kejahatan mulai dari begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi dalam sebulan terakhir. Bersama para tersangka, petugas mengamankan uang belasan juta rupiah, airsoft gun, senjata tajam, hingga puluhan sepeda motor hasil kejahatan.
4: Pengungkapan kasus ini digelar petugas Satreskrim Polresta Cirebon Kamis siang. Dalam sebulan terakhir, 5 kasus menonjol dan menjadi perhatian publik berhasil dibongkar petugas dengan menangkap 14 tersangka. Pencurian dengan kekerasan atau begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket. Yang terjadi di pertengahan April hingga awal Mei berhasil dituntaskan oleh petugas. Selain mengamankan 14 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, puluhan sepeda motor, senjata tajam, hingga kunci T dan uang belasan juta disita petugas sebagai barang bukti. Bahkan, kasus pembobolan minimarket yang terjadi pada 15 Mei kemarin berhasil diungkap petugas patroli yang memergoki tersangka keluar dari atap toko.
5: Curas atau pencurian dengan kekerasan, 4 kasus dengan jumlah tersangka 5. Curanmor ada 1 perkara, pencurian dengan pemberatan ada 1 perkara.
4: Sementara, petugas juga berhasil membekuk 2 begal sadis yang meresahkan jalur Cirebon Kuningan. Kedua tersangka yang biasa beraksi dini hari tersebut bahkan kerap melukai korbannya yang berusaha melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun. Terakhir, 2 begal sadis tersebut menggetok korbannya dengan airsoft gun hingga tak sadar sebelum akhirnya membawa barang berharga dan motornya.
6: Berjumlah 2 orang mengacungkan senjata tajam maupun senpi mainan atau air gun yang menyerupai senpi.
0: Sedikitnya 60 ribu ekor ayam, 8 ekor domba Garut, dan 8 unit sepeda motor hangus terbakar di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.
7: Seorang karyawan bernama Ari, 30 tahun warga asal Sukabumi, mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 9 karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang menyambar tabung gas hingga menimbulkan ledakan dan membuat api cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam.
8: Yang 02 akibatkan dari arus pendek yang menyambar ke tabung gas.
7: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah.
0: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, penyiaran radio dan televisi dinilai memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran di Dalam Liputan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran dalam Liputan Bencana di Sukabumi, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengatakan, keterlibatan media, mahasiswa hingga organisasi masyarakat diperlukan untuk membangun kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebencanaan. Adiana menjelaskan regulasi penyiaran juga mengatur secara rinci etika peliputan bencana. Misalnya, media tidak diperkenankan mengeksploitasi korban, mewawancarai anak-anak dalam kondisi trauma, atau menampilkan visual yang dapat memperburuk situasi psikologis masyarakat. Selain regulasi, Adiana juga menilai nilai budaya Sunda juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan tidak cukup hanya dipaksa aturan, tetapi harus tumbuh dari tata nilai masyarakat.
9: Kita juga mendorong TV dan radio, pers, gitu ya, mahasiswa, organisasi kemudahan, dan organisasi masyarakat ikut serta untuk coba peduli juga terhadap masalah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Kalau lembaga penyiaran itu kan udah jelas bahwa di Undang-Undang 32 dan P3SPS, salah satu tugasnya itu untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk memberikan informasi tentang masalah-masalah kebencanaan, mitigasi bencana, sehingga informasi yang kemudian disajikan oleh TV dan radio tidak menyesatkan.
0: Bupati Subang, Renaldi Putra Andita, memastikan pembangunan mal pertama di Kabupaten Subang mulai direalisasikan tahun ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya, pembangunan pusat perbelanjaan modern diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang yang saat ini menempati kawasan Pujasera. Pembangunan juga tak akan membebani keuangan daerah, serta investor bertanggung jawab terhadap para pedagang terdampak serta berkomitmen memberikan penataan yang lebih baik.
10: Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten Subang mengajukan 8 syarat utama kepada investor dan seluruh persyaratan itu telah disetujui sebagai dasar kerjasama pembangunan. Beberapa syarat yang diajukan diantaranya penggunaan modal pribadi tanpa melibatkan pihak luar, relokasi pedagang terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan pemerintah daerah atau BUMD PT Subang Sejahtera dalam jajaran direksi, hingga pengelolaan sampah dan penataan kawasan sekitar mal. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan tanah lokasi pembangunan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang. Bahkan, setelah masa kerjasama selama 30 tahun berakhir, seluruh aset bangunan nantinya harus kembali menjadi milik daerah.
11: Insya Allah, pembangunan mal tahun ini mulai berjalan, tapi tetap masyarakat semua harus happy, pedagang pun happy. Jadi, investornya masih yang lama, tapi ada pencampuran dengan yang baru. Yang jelas, satu, investornya sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Kedua, saya sudah pastikan investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang. Ketiga, investornya akan betul-betul memberikan yang terbaik. Sehingga 3 poin ini sudah saya pastikan.
0: Aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini, dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama Polsek Pataruman bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu.
12: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh, serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang, Satreskrim Polres Banjar mengambil tindakan tegas dan menghentikan total seluruh operasional di area proyek dan langsung memasang garis polisi polis lain pada alat berat yang berada di lokasi kejadian.
13: Benar ada kegiatan mereka. Untuk sementara kami hentikan dulu seluruh kegiatan yang di lokasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
12: Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, An-Nur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji An-Nur juga menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
14: Jadi kalau memang tidak berizin itu harus ditindak tegas. Pak Gubernur sudah sangat melarang sekali. Kami langsung sidaknya ke kepala desa lingkungan. Kenapa ini dibiarkan terjadi?
0: Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, DTPHP, Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang dipadukan dengan agri-show itu dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
15: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Ali mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Idul Adha. Pada momen itu ada dua agenda, yakni gerakan pangan murah dan agri-show. Inti dari kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok menjelang Idul Adha dengan harga di bawah pasar. Berbagai produk pangan yang dijual pada kegiatan itu mendapat subsidi, sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga di pasaran. Seperti harga telur ayam di pasaran rata-rata dijual Rp29.000 per kilogram, pada kegiatan ini dijual Rp26.000 per kilogram.
16: Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang di sini tentunya harganya lebih murah daripada di pasar. Contoh harga telur di pasar Rp29.000, di sini Rp26.000.
17: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Khadil Islam rahimani wa rahmakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala, Al-Aqidatu Awalan Lau Kanu Ya'lamun, dari pembahasan sifat ahli neraka di bab mengenai pendusta. Semoga manfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita. Itu min sifati ahli nar, diantara sifat ahli neraka yang mereka adalah minal mujrimin, termasuk di kalangan orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala adalah Al-Kadzab, yaitu para pendusta. Orang yang mereka memiliki kebiasaan dusta. Kedustaan secara nas Al-Quran adalah yaitu mujrim, dan dusta ini Masya Allah di zaman kita seakan-akan perkara yang mewarnai segala sisi kehidupan. Dari tingkatan manusia paling rendah sampai dianggapnya posisi yang paling tinggi, perusahaan tersebar di dunia politik, perusahaan tersebar di dunia perdagangan, perusahaan tersebar di dunia masyarakat, perusahaan tersebar di tengah-tengah keluarga, bahkan perusahaan tersebar di tengah-tengah dunia pendidikan. Sangat penuh yaitu perusahaan. Bahkan juga di dunia dakwah, khususnya adalah ahlul batil, bagaimana mereka menjadikan kedustaan sebagai ini corong dakwah kebatilan mereka, sehingga seakan-akan tidak lagi mengenal akhlak kejujuran. Yang penting mereka bisa menyalurkan hawa nafsu mereka walaupun dengan hal-hal yang penuh dengan kedustaan. Maka secara muslim perlu kita perhatian dengan masalah dusta ini, agar jangan sampai termasuk orang-orang yang para pendusta, orang-orang yang mereka memiliki akhlak yang buruk, yang bertentangan dengan ajaran agamanya sendiri. Al-Quranul Karim menegaskan bahwa Al-Kadzdzab, ya, para pendusta adalah mujrim, adalah orang mereka pelaku kejahatan. Sebagaimana diantaranya ketika Allah menyebutkan tentang ini orang mujrim, ahlil mujrimin, tentang orang-orang mujrim. Ma salakakum fi saqar. Kenapa sih kok kalian itu meringkuk di dalam neraka saqar? Satu diantaranya adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu termasuk orang yang mendustakan, yaitu hari agama, hari kiamat, hari pembalasan. Maka buah kedustaannya, buah pendustaannya, dia pun kemudian meringkuk ke dalam neraka saqar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa kedustaan itu atau al-kadzib sababun liduhulin nar. Kedustaan adalah sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Allah sediakan bagi mereka ini azab, ini jahanam. Sebagaimana diantaranya Allah katakan, walau taro id wukifu ala nar. Seandainya Anda melihat ketika mereka berada di dalam neraka, faqalu, apa yang mereka ucapkan, ya laitana nuraddu wala nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya laitana, aduh celakanya kami, nuraddu wala nukadzibu wala nukadziba biayati rabbina. Seandainya kami dikembalikan, yaitu ke dunia. Tapi sudah enggak mungkin. Allah sudah tegaskan kalau enggak akan mungkin mereka dikembalikan lagi ke dunia. Mereka berangan-angan, wala nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kami dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan menjadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Rabb kami, dan kami akan menjadi orang yang beriman. Itu angan-angan mereka. Itu apa yang mereka ini angankan untuk dirinya seandainya mereka dikembalikan ke dunia. Tapi Allah tahu kok. Kata Allah, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan, maka la'adu lima nuhu anhu. Mereka ini pasti akan kembali lagi melakukan hal yang dilarang untuk mereka. Wa innahum lakadzibun, dan pasti mereka akan menjadi orang-orang yang yaitu pendusta, dan mereka ini sungguhnya adalah betul-betul para pendusta. Sehingga kedustaan adalah akhlaknya ahlun nar. Kedustaan adalah akhlaknya para penduduk itu neraka. Tampilannya di dunia itu penuh dengan kedustaan. Para orang munafik contohnya diantaranya, yang mereka lisannya mengucapkan kalimat amanna billah wa bil yaumil akhir. Tapi semuanya sekedar untuk tipuan-tipuan aja. Yukhati'una Allah waladzina amanu. Mereka ingin menipu Allah. Mereka ingin menipu ini kaum mukminin. Ini adalah kehidupannya orang munafik. Maka Nabi kita mewanti-wanti betul, jangan sampai seorang mukmin itu dia menjadi kedustaan sebagai hiasan akhlak mereka, kebiasaan yang mereka lakukan. Nabi wanti-wanti bagaimana, wa iyyakum wal kadziba, hendaklah kalian jauhi kedustaan. Hendaklah kalian jauhi kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar. Karena sungguhnya kedustaan itu akan menuntun kepada kefajiran. Orang mereka suka berdusta pasti akan membawa kepada kefajiran, perbuatan-perbuatan ini buruk. Wa innal fujura yahdi ilal nar, dan kefajiran itu akan menuntun ke neraka jahanam. Dan seorang, kata Nabi, kalau dia membiasakan dusta, dusta, dusta, dusta, nanti akan dicatat Allah sebagai kadzaban, ini sang pendusta. Wa may yazalu rajul yukadzibu, wa ma yasalu rajul yaktubu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadzaban. Dan tidaklah seorang itu senantiasa dia terus berdusta dan membiasakan kedustaan sampai nanti dicatat dia di sisi Allah sebagai kadzaban, yakni para pendusta. Sehingga yang pertama, bahwasanya kenapa kita agar menjauhkan dari sifat dusta ini, karena kedustaan akan mengantarkan seorang ke dalam jahanam. Dan semuanya kita ingin menjadi orang yang terhindar dari jahanam. Maka jangan sampai kita ini mewarnai kehidupan kita dengan dusta, dusta, dusta, kedustaan. Yang kedua, ketahuilah bahwa al-kadzib, dusta itu min sifatil munafikin. Termasuk di antara sifatnya orang-orang munafik, wa min akhlaqihim, dan juga akhlaknya orang-orang munafik. Wala yaliku abadan bil mukminin, dan sama sekali enggak layak selamanya bagi seorang mukmin. Mukmin itu plot-plotannya adalah jujur. Dia menjadi orang jujur. Jujur itu kesamaan antara apa yang dia yakni nampakkan atau apa yang dia ucapkan dan dia lakukan, sehingga sesuai dengan waqi. Intinya jujur sesuai dengan waqi, sesuai dengan kenyataan. Kedustaan adalah sifatnya orang munafik. Orang munafik dikatakan Allah innal munafikina lakadzibun. Orang munafik itu adalah para pendusta, benar-benar para pendusta. Sehingga dia lisannya bersumpah menyaksikan tentang kerasulan Rasulullah Muhammad SAW, tetapi batinnya mendustakan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ketika orang-orang munafik itu mendatangimu, ya Muhammad, ya Rasulullah, mereka mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah, kami bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah Ta'ala. Orang munafik pakai sumpah, kemudian pakai penegasan, sehingga betul-betul penuh dengan penekanan. Sumpah, kemudian penuh dengan penegasan. Maka Allah pun juga tegaskan bahwasanya wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi pula sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Penegasannya dengan tiga penegasan. Sumpah, inna, kemudian lakadzibun, lam taukid. Sehingga betul-betul orang munafik itu memang betul-betul pendusta. Maka orang mereka suka dengan kedustaan, dia telah serupa dan menyerupai orang-orang munafik. Mungkin belum munafik tulen, tetapi dia telah berhias, mewarnai dirinya dengan warna kemunafikan, diantaranya kedustaan. Ayatul munafik salah, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Wa in salah, wa sama, wa zama anna muslim, kata Nabi. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia menyangkal dirinya muslim. Apa itu? Idza hadatha kadzaba. Kalau dia berbicara berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji menyelisihi. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanat, dia khianat. Ini adalah termasuk di antara sifatul munafikin. Orang mereka memiliki sifat-sifat ini termasuk di antara mereka memiliki sifatnya orang-orang munafik. Dan tentu kita berusaha untuk membebaskan diri dari sifatnya orang-orang munafik. Kemudian, al-kadzibu, kedustaan itu, yu'ridu sahibahu lil-la'na, yaitu akan menyeret pemiliknya kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-kadzdzab mal'un. Karena orang-orang, karena para pendusta itu mal'un. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Sebagaimana ketika Allah SWT yaitu menegaskan tentang orang-orang mereka bersumpah dengan dusta, anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadzibin. Sesungguhnya Allah itu akan menimpa dia kalau dia termasuk orang-orang yang ini dusta. La'natallahu 'alal kadzibin. Laknat Allah menimpa kepada orang-orang yang mereka ini berdusta. Maka seorang mukmin orang yang mereka berusaha untuk menjauhkan dari segala model ini laknat Allah Ta'ala. Satu di antara perbuatan yang akan mendatangkan laknat Allah adalah ini kedustaan. Yang keempat, bahwasanya al-kadzibu yamna'u sahibahu minal hidayah wa taufiq. Kedustaan itu akan bisa menghalangi pelakunya itu dari hidayah dan taufiq. Hidayah dan taufiq Allah dekat dengan orang mereka itu jujur. Sehingga pendusta, orang mereka mewarnai hidupnya dengan kedustaan-kedustaan, maka mereka akan gini terjauhkan dari hidayah dan taufik Allah Ta'ala. Dan tentu orang yang mereka terjauhkan dari hidayah taufik itu adalah sebuah musibah besar. Tidak ada musibah di dunia itu yang lebih besar daripada kesesatan. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan dengan hidayah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim belum menjelaskan bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada hamba ini levelnya masih dua tingkat di bawah levelnya nikmat hidayah. Sebaliknya, musibah apapun yang diterima oleh seorang hamba ini, maka levelnya masih di bawah musibah kesesatan. Sehingga hidayah adalah nikmat yang terbesar dan kesesatan merupakan musibah yang terbesar. Karena dengan hidayah dia akan mendapatkan surga, dengan kesesatan dia akan mendapatkan neraka, dan neraka itu gak bisa ditebus dengan apapun, dengan segala macam nikmat dunia. Maka seorang mukmin dia akan berusaha untuk membukakan segala jalan, sebab-sebab yang mengantarkan dia mendapatkan hidayah. Sebaliknya seorang mukmin dia akan berusaha untuk menyingkirkan segala sebab yang akan menutup datangnya hidayah. Satu di antara sebab terhalangnya orang hidayah adalah memiliki kebiasaan al-kadzib, yaitu dusta. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang mereka kadzib, orang mereka dusta. Kaffar lagi kufur. Segala bentuk perbuatan yang menyelisih syariat Allah adalah kedustaan. Syirikan kedustaan, kekufuran kedustaan, kemunafikan kedustaan. Karena menyelisih waqi', waqi'nya Allah adalah Rabb yang esa. Mereka musyrik, maka membuat kedustaan. Mereka kafir, waqi'nya Allah al-haq, maka mereka mengingkari kebenaran. Tanda segala tanda kekuasaan Allah ada di bentang alam semesta, mereka bagaimana kafir? Mereka adalah orang yang dusta. Dan ketahuilah bahwa kedustaan itu ada beberapa berbagai macam bentuk. Ini dusta ala Allah. Kadibun ala Allah. Dia berdusta terhadap Allah Ta'ala. Atas nama Allah Ta'ala. Demikian pula yang kedua, berdusta ala Rasulullah, terhadap Rasulullah SAW, dan dusta ala nas, dusta kepada manusia. Tentu dusta yang paling top-topnya, paling hebatnya, paling ngerinya adalah dusta atas nama Allah Ta'ala. Di antara kedustaan atas nama Allah adalah antakula alallahi bighairi ilmin. Di mana seorang dia berbicara tentang Allah atau agama Allah tanpa ilmu. Ini kedustaan yang sangat besar. Dan kedustaan yang bahkan dosanya bisa melebihi dosa syirik. Allah di antaranya menegaskan, "Qul ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun." Katakan ya Rasulullah sallam, "Ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizqin Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang Allah telah turunkan kepada kalian dari rezeki Allah Ta'ala? Waja'altum minhu haraman wa halalan. Lalu Anda menjadikannya ini haram, ini halal. Qul Allahu adzina lakum. Kata Allah, katakanlah, apakah Allah mengizinkan kalian untuk mengatakan yang ini haram, ini halal? Karena halal haram itu wajib hanya mengikuti apa yang telah Allah tegaskan. Allah menegaskan ini halal, ini haram. Maka wajib kita untuk mengikuti apa yang dihalalkan Allah dan diharamkan Allah Ta'ala. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah haknya Allah Ta'ala. Kita tidak punya hak. Maka orang mereka mengharamkan apa yang halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allahu adzina lakum. Apakah Allah yang mengizinkan kalian? Am 'alallahi taftarun? Atau bahkan kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan paling beratnya dusta adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini halal, ini haram dengan lisan mereka dengan penuh kedustaan. Untuk menegaskan ini halal dan haram, ya tentu kembalinya kepada apa yang telah Allah jelaskan. Yang sampai kita kemudian berdosa atas nama Allah Ta'ala. Wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah al-kadib. Jangan kalian mengatakan apa yang disifatkan oleh lisan kalian dengan cara dusta. Ini halal, ini haram. Dalam rangka kalian ini membuat-buat kedustaan atas nama Allah Ta'ala. Karena orang yang mereka berdusta atas nama Allah itu, la yuflihun. Tidak akan pernah ini beruntung sama sekali. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allah al-kadziba la yuflihun. Mata'un qalil. Kalau dia berdusta atas nama Allah itu hanya untuk mendapatkan kehidupan dunia, ketahuilah. Kehidupan dunia itulah qalil, sangat sedikit dan sangat singkat. Berikutnya, walahum adzabun alim. Dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Sehingga menikmatinya sebentar, sedikit, tapi dia akan berhadapan adab yang sangat pedih yang bahkan ini sepanjang ini zaman. Dan ketika Ibnu Qayyim, beliau mengambil faedah dari ayat Allah Ta'ala. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku mengharamkan satu al-fawahish, perbuatan keji, zina dan misalnya, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak atau yang tersembunyi, yang dinampakkan atau mereka sembunyikan, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Yang kedua, wal isma wal baghya bighairi haq. Segala macam dosa, kezaliman yang tidak dibenarkan agama ini, juga Allah haramkan. Wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, demikian pula menyekutukan Allah yang tidak dia ini ketahui, yang tidak keterangannya di Allah Ta'ala. Ini syirik menyekutukan Allah yang tidak pernah ada dalilnya di Allah Ta'ala. Semua syirik tidak ada dalil yang membenarkannya. Yang keempat, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kalian berdusta atas nama Allah SWT, berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, mala ta'lamun, apa yang kalian tidak punya ilmunya. Sehingga dia berdusta atas nama Allah Ta'ala. Ini ajaran Allah, Allah mengatakan demikian, Allah ini mengajarkan demikian, dusta. Dusta. Tadi, dari empat tingkatan, empat, yang pertama, al-fawahish, yang kedua al-isma wal-bahya, yang ketiga antusriku billah, yang keempat antakulu alallahi ma la ta'lamun, maka semakin ke nomor 4 dosanya semakin besar. Sehingga yang paling besar adalah antakulu alallahi ma la ta'lamun. Kok bisa? Penjelasannya para ulama, karena berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, dia berbicara mengatasnamakan Allah SWT tanpa ilmu, berdusta atas nama Allah, ini sumber segala kesesatan. Syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu diantara munculnya pula dari wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sehingga perbuatan ini adalah sumber keluarnya segala bentuk kesesatan-kesesatan yang ada. Orang sampai mengajarkan perbuatan syirik, dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang mereka menjadi kafir, kufur, dan mengajarkan kekafiran, mereka telah berbicara tentang Allah dan agama Allah tanpa ilmu. Semuanya adalah kedustaan yang dibuat-buat. Rekaan-rekaan yang mereka atasnamakan Allah atau agama Allah. Maka ini dosa yang sangat besar. Dosa yang terbesar, berdosa atas nama Allah, atas nama agama Allah Ta'ala. Termasuk di antara berdosa atas nama Allah adalah mengingkari nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang Allah menegaskan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Walillahil asma'ul husna. Ayatnya menegaskan Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Dan kita diperintahkan Allah fad'uhu biha, agar berdoa, menyeru, beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan Allah mengancam orang-orang mereka melakukan ilhad penyimpangan terhadap nama-nama Allah Ta'ala. وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ, biarkan orang-orang yang mereka itu menyimpang dalam perkara nama-nama Allah Ta'ala. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, akan dibalas Allah terhadap apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang firaqud dhalah dalam hal asma' sifat, kelompok-kelompok sesat dalam hal asma' sifat, maka di sana ada Jahmiyah. Jahmiyah, kelompok yang mereka mengingkari semua nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian di sana ada Mu'tazilah, menetapkan nama, mengingkari sifat. Di sana ada Asy'ariyah, menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, mengingkari sebagian sifat dengan cara mentahrif, memalingkan pada makna yang lainnya. Dan ini semuanya sumbernya satu, itu takdimul akal ala nakal. Mendahulukan akal dibandingkan dengan itu nakal. Dan ini termasuk di antara bentuk berdusta atas nama Allah atau mendustakan apa yang Allah telah terangkan. Allah telah menegaskan tentang namanya, sifatnya. Bagaimana didustakan? Ini termasuk perbuatan kadzib, perbuatan dusta. Allah punya nama, dibilang gak punya nama. Allah punya sifat, dibilang gak punya sifat. Allah menegaskan Ar-Rahman ustawa alal arsh, Allah istawa di atas arsh, kemudian dianggapnya gak mungkin. Itu membuat kedustaan-kedustaan kepada Allah Ta'ala. Termasuk di antaranya membuat kedustaan atas nama Allah, orang mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah punya anak. Kalimat yang sangat membuat murkanya Allah SWT. Yang kata Allah, ucapan mereka waqalu ta'ala ar-rahman walada, mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah mau ngambil anak. Maka ini kalimat yang sangat mungkar, sangat besar. Bahkan kata Allah Ta'ala, takatus samawatu yatafattarna minhum, watang syakul ardu, watakhirul jibalu hatta, anda'uli rahmani walada, wama yambagli rahmani ayat takhida walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Kalimat ini hampir membuat langit itu pecah, hampir membuat bumi terbelah, hampir membuat gunung itu jugruk, karena ucapan mereka Allah memiliki itu anak. Ini berdusta atas nama Allah Ta'ala. Termasuk orang mereka masuk dalam berdusta atas nama Allah, mendustakan Allah SWT, membuat kalimat-kalimat dusta tentang Allah. Seperti perkataan Yahudi, Inna Allah fakirun, Allah fakir. yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu. Ini ucapan Abnaul Kirdah Yahudi, anak-anaknya Ketek, yaitu Yahudi, yang memang sangat tidak beradab kepada Allah, apalagi kepada Rasulnya, apalagi kepada para hamba Allah yang lain. Yang kelakuannya sangat tidak beradab, bahkan kepada Allah sekalipun. Sehingga mereka katakan, waqalatil yahud yadullah makhlulah. Orang Yahudi mengatakan Allah tangannya terbelenggu. Yang terbelenggu itu tangan mereka sendiri. Ghulat aydihim. Di dunia ini yang paling licik dalam masalah ekonomi, paling bakhil, paling memeras manusia adalah Yahudi. Yahudi. Lihat bagaimana semua ini ekonomi model Yahudi. Di antaranya perbankan, berdagang dengan cara yang licik. Semuanya adalah ulah-ulah ini otak-otaknya Yahudi. Adapun Allah bahkan balyadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah adalah terbuka. Yungfiku kaifa yasha, Allah memberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan pemberian Allah bahkan terus mengalir kepada para ini hamba tersebut. Kemudian yang kedua adalah di antara macam bentuk kedustaan adalah al-kadzib ala Rasulullah SAW. Berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di antaranya adalah yakni berdusta al-kadzib fi tablighid din, berdusta dalam menyampaikan agama. Sebagian orang mereka berdusta dalam hal menyampaikan agama, membawakan hadis dhaif, maudhu', yang dia nisbatkan kepada Rasulullah SAW, ini adalah berdusta atas nama Rasul. Dan sangat berbahaya. Karena namanya muslimin, kalau sudah berkaitan dengan Rasul itu mengagungkan. Kalau Anda bilang, telah bersabda Rasulullah SAW, padahal itu hadis yang dhaif, hadisnya maudhu', hadisnya dhaif atau palsu, Anda mengatakan, Nabi mengatakan demikian, muslimin akan mengagungkan, akan yaitu memperhatikan, akan mempraktekkan, akan meyakini. Padahal yang Anda bawakan hadis palsu. Maka Anda telah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dan Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang dia berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silahkan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Man haddatha anni bihadithin yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibin. Barang siapa yang dia membawakan sebuah hadis yang hadis ini pandang kadzib, dusta, maka dia termasuk ahadul kadzibin, salah seorang pendusta. Maka hati-hati menyampaikan riwayat, menyampaikan hadis. Pastikan itu adalah hadis yang sahih. Tentu kembali kepada para ulama yang pakar dalam masalah tashih, tab'ib, hadis, dalam masalah pensahihan dan pembaikan hadis. Dan kita menyampaikan ini apa yang kita ini telah ketahui tentang kesahihannya, sehingga tidak menjadi penyebar hadis yang dhaif, apalagi yang palsu. Demikian juga, di antara kedustaan adalah ketika seorang mereka mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah yang Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, berdosa atas nama Rasul. Semua bid'ah itu kata Nabi sesat. Lalu dia bilang ada bid'ah hasanah. Enggak semua bid'ah sesat. Dan Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu akan ujungnya adalah di neraka. Dia bilang ada bid'ah hasanah. Sedangkan Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antaranya adalah berdusta atas nama Nabi adalah dia mengklaim dirinya cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Dia mengklaim orang mereka mengikuti Rasul. Tapi klaim ini hanya klaim lisan. Adapun dalam tataran kenyataannya tidak berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak mengikuti ajaran Nabi. Tidak berjalan di atas manhaj kenabian, di atas jalan Nabi. Dia tidak menyuruh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ittiba' adalah bukti seorang mencintai Allah yang Allah perintahkan kita untuk wajib ittiba' kepada Rasulullah sallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallam. Allah akan mencintai kalian. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umat akan masuk surga kecuali yang enggan, yang enggak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, siapa itu ya Rasul yang tidak mau? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia yaitu mentaatiku maka masuk surga, yang mendustakanku maka, yang maksiat kepadaku maka dia masuk neraka. Dia telah enggan. Termasuk berdusta atas nama Rasulullah adalah ketika orang mereka mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang mereka tidak mengadakan Maulid, maka dia orang membenci Nabi. Ini alangkah sangat dustanya lisan yang mereka mengucapkan kalimat tersebut. Cinta hakiki itu dibuktikan dengan mengikuti sunnah Nabi. Menjadi orang yang muttabi', bukan mubtadi', tapi orang mereka mengikuti sunnah Nabi. Ini bukti cinta. Berjalan di atas jalan Nabi, sehingga betul-betul meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi tidak mengadakan maulid. Kemudian para imam-imam kaum muslimin yang empat tidak mengadakan maulid. Bahkan yang menghidupkan maulid itu, bahkan dikatakan pula oleh pentolanya, yaitu orang yang sesat, bahwa maulid itu yang pertama kali menghidupkan adalah Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah, Rafidah, yang para ulama mengatakan fusaq, fujar, kufar, kufar, fusaq, fujar. Mereka adalah orang-orang kafir, fasik, fajir. Dari merekalah muncul acara-acara maulid yang kemudian dipelihara muslimin, kemudian bahkan dijadikan sebagai brand. Kalau tidak maulid, maka tidak mencintai Nabi. Ini tentu adalah kedustaan besar atas nama Rasulullah. Kalau betul-betul mencintai Nabi, buktikan dengan ittiba. Buktikan dengan ittiba. Dengan mengikuti ajaran Nabi, memperjuangkan ajaran Nabi. Terhadap sunnah-sunnah Nabi aja, celaannya itu suanget, yaitu terang-terangan. Mencela jenggot, mencela cadar, mencela celana di atas mata kaki atau kain di atas mata kaki. Jelas artisnya, jelas penjelasan para ulama, tetapi dengan terang-terangan mencela. Bagaimana mengatakan dia pecinta Rasul? Terhadap sunnah Nabi aja mereka ini cela. Penuh dengan kedustaan-kedustaan. Yang seharusnya, paling enggak mereka memiliki pengagungan, penghargaan, walaupun dia belum bisa melaksanakannya. Tapi bukan kayak setan yang kemudian justru mencela-cela ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk kedustaan adalah ini al-kadzib 'alan nas. Dia berdusta atas nama, ya atas manusia. Dalam muamalah, dalam kehidupannya, dalam pembicaraannya. Banyak bentuk kedustaan atas nama manusia. Dia berdusta dengan perkataannya, berdusta dalam muamalahnya, dalam perdagangannya, dalam persaksiannya. Ini kejahatan. Orang menyampaikan setiap yang dia dengar tanpa dia pastikan kebenarannya bisa menjadi pendusta. Karena kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban ayuhdita bikulli ma sami'a. Cukuplah orang dikatakan dia dusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Tidak setiap yang kita dengar itu kita perlu kita sampaikan, perlu paling enggak dicek dulu kebenarannya. Itu pun kalau betul-betul benar, ada pertimbangan lagi untuk menyampaikan itu, maslahat madharatnya, sehingga tidak hanya asal dia kemudian menyampaikan setiap yang dia dengar. yang dia baca dapat internet, dari koran, dari majalah, dari apa, jadikan obrolan, pembicaraan, bisa jadi bagian dia jadi pendusta. Dusta dalam hal jual beli, sehingga dia tipu-tipu manusia, dia tipu manusia, penjualnya menipu pembeli, pembelinya menipu penjualnya, sehingga lingkaran setan memang kemudian semangat untuk saling mendusta, yang berdusta satu dengan yang lainnya. Ini adalah kebiasaan yang ada di tengah-tengah ini kehidupan manusia. Yang Nabi kita mengatakan, pedagang yang jujur itu bagi mereka adalah jannah. Pedagang yang jujur itu, dia akan saling menerangkan, saling menjelaskan. Dia jujur dengan perdagangannya. Boleh jadi keuntungannya berkurang, tapi berkah, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia saling berdusta, kemudian saling menyembunyikan cacat, tidak menerangkan, sehingga akan membuat kecewa satu di antara keduanya, maka kini akan menghilangkan keberkahan dalam hal muamalah, ini jual beli. Hilangnya berkah adalah musibah dalam kehidupan ini para ini hamba. Dan sebabnya adalah karena mereka mewarnai kehidupannya dengan kedustaan. Dusta dalam berdagang, dusta dalam muamalah, dusta dalam bicara. Termasuk di antara kedustaan adalah syahadatuz zur, saksi palsu. Saksi palsu, berapa banyak saksi palsu di pengadilan. Berapa banyak saksi palsu yang membuat haknya orang terampas. Tanahnya orang terampas. Haknya orang terampas. Karena saksi-saksi palsu. Yang kadang saksi palsu karena dibayar, saksi palsu baik dan sukarela. Saksi palsu adalah kejahatan. Dan Nabi ingatkan, ala wa qawla zur, ala wa qawla zur, ala wa syahadat zur. Ini semuanya adalah dalam betul-betul menunjukkan tentang sangat yaitu diingkarinya kedustaan di dalam ini agama ini. Sehingga betul-betul kedustaan adalah ini sebuah kejahatan, sebuah ini keburukan yang mengantarkan ke neraka. Adalah seorang dia berusaha untuk menjaga diri dari kedustaan dalam hal lisannya, dalam hal perbuatannya. Adalah kita senantiasa bersama dengan orang-orang jujur. Karena kedustaan itu akan mengantarkan kepada ini kefajiran, kefajiran mengantarkan kepada ini adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kita menjadi orang yang dikatakan ini gelarnya kadzab, yaitu para itu pendusta. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita sampaikan sekilas berkaitan dengan kejahatan kedustaan yang kita oleh Nabi diarahkan betul agar menjadi orang-orang yang mereka senantiasa jujur, konsisten membiasakan kejujuran, betul-betul memilih lisan kita, amsik alik lisanak, kendali lisan Anda, jangan sampai lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang rusak. Di antaranya adalah suka dengan kedustaan. Dan orang itu kalau sudah sering mewarnai ucapannya dengan dusta, perbuatannya dengan dusta, akan menjadi kebiasaan sehingga bersifat yang menjadi orang yang ini kadzab. Bicara sebagai tukang dusta. Kadzab, tukang dusta. Dan tentu kedustaan yang paling berat, kedustaan atas nama Allah Ta'ala, lalu atas nama Rasulullah SAW. Dan ini sifat seorang mukmin adalah sifat yang dijauhkan dari segala kedustaan. Kita waqulu ma'as-shadiqin, bersamalah Anda bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada yakni keluarga, dan jujur itu akan menenteramkan, membuat tenang. Buat tenang, enggak jujur itu membuat yaitu selalu gelisah. Membuat gelisah. Walaupun Anda sukses, sukses menipu orang, sukses bersumpah palsu, sukses mengambil harta orang. Anda sukses, tapi hatinya tidak pernah bisa merasa tenang, tidak akan pernah bisa merasa tentram. Karena ketenangan itu hanya ketika seorang dia jujur dan di atas kebenaran. Itu akan membuat tenang, lapang jiwanya. Walaupun dianggap salah, dia akan tetap tenang. Walaupun dia dianggap salah, dia akan tetap tenang, karena jujur. Yang dusta walaupun dia dimenangkan, tetap dia akan gelisah. Demikian, Bapak Ibu, para pemirsa yang rahmat Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita. Terima kasih banyak, matur nuwun. Kita cukup sekian dulu, minta maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
17: 100.1 FM. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
20: Qala Rasul
21: sallallahu alaihi wasallam.
22: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل

laki mencela orang tuanya. Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang." Lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya. Lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.

0: mu'minin.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما الأجر المترتب على تبليغ الدعوة؟ وهل تبليغ الدعوة لأناس مخصصين؟
3: تبليغ الدعوة ما هي لكل أحد، على العلماء الذين يعلمون فقه الكتاب والسنة، فيبلغونها للناس ويدعون الناس إليها. فعلى الإنسان أن يتعلم أولا ثم يدعو إلى الله عز وجل بعد ذلك على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والله جل وعلا أيضا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يعرف هذه المراتب إلا العلماء، ما كل واحد يصلح للدعوة. نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, apa pahala yang akan diperoleh dengan berdakwah dan apakah dakwah itu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu? Kemudian Syekh menjawab, berdakwah itu bukan tugas setiap orang. Akan tetapi dakwah itu tugasnya para ulama yang faham dengan makna Al-Quran dan Sunnah. Mereka lah yang akan mengajarkan dan menyampaikan kepada manusia serta mengajak mereka untuk mengamalkannya. Jika ingin berdakwah, maka Anda belajar agama terlebih dahulu, baru kemudian mendakwahkannya dengan basirah, dengan penuh syarat ilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad bahwa ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, demikian juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah, mau'izah hasanah, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Dan tidak ada yang mengetahui tahapan dakwah seperti ini kecuali para ulama. Tidak semua orang bisa berdakwah secara umum. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka ke

0: pada mereka, Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun. Qala akhsa'u fiha wa la tukallimun.
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam taku ta'ti

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
3: Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
4: فتاوى مختارة
5: فتوى فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
6: أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما موقف المسلم والواجب عليه تجاه ما يحدث في الآونة الأخيرة من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
7: هذا ما هو بجديد يا أخي. استهزي بالرسول وهو حي. قوبل بالصفات الذميمة، أنت ساحر، أنت كاهن، أنت كذاب، إلى غير ذلك. أنت ما تستحق الرسالة، يتيم. الرسالة يجب أن تكون في الملائكة أو تكون في الأمراء والكبار. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، من الطائف، رئيس الطائف أو رئيس مكة، يكون هو الرسول. إما يتيم فقير هو الرسول، هذا ما يصلح، يقولون كذا. قال الله جل وعلا أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فهم لا يملكون شيء. والله جل وعلا هو الذي يعلم من يصلح للرسالة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما هو أنتم اللي تقترحون. الله هو الذي يعلم من يقوم بالرسالة ومن يصلح لها، وهو هذا اليتيم، هذا الرجل الأمين هو الذي يصلح للرسالة، اختاره الله سبحانه وتعالى. نعم.
8: Bagaimana sikap seorang muslim dan apa yang harus dia lakukan berkaitan dengan penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Syekh menjawab, wahai saudaraku, kejadian ini bukanlah perkara yang baru. Terdahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diejek dan juga dipermalukan dengan sifat-sifat yang menghinakan beliau. Mereka orang-orang kafir biasa menjuluki beliau dengan sebutan tukang sihir, dukun, pendusta, dan tuduhan-tuduhan selain itu. Atau bahkan mereka juga mengatakan, engkau anak yatim tidak berhak mendapatkan tugas kerasulan. Tugas kerasulan itu hanya untuk malaikat, untuk pemimpin, untuk pembesar. Mereka juga mengatakan Al-Quran itu diturunkan kepada seorang pembesar yang berasal dari dua daerah besar. Entah itu pemimpin Taif atau Mekah, itulah Rasul. Adapun anak yatim, apalagi fakir, kemudian menjadi Rasul, maka hal ini tidak layak. Seperti itu yang mereka katakan dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Karena sungguhnya kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Mereka itu sama sekali tidak memiliki suatu apapun. Dialah Allah Azza wa Jalla yang mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lah yang lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan, kepada siapa Dia menempatkan tugas kerasulan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berhak untuk mendapatkan tugas kerasulan dan siapa yang tepat untuk mendapatkan tugas tersebut. Yaitu dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang yatim Dialah seorang laki-laki yang amanah. Dialah yang tepat untuk mendapatkan tugas kerasulan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memilih beliau untuk menjadi seorang rasul. Wallahu taala alam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
9: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
10: Apa itu? Musibah agama kita.
11: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan, atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.
12: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu perbuatan yang terpuji, melambangkan keimanan yang benar yang ada dalam hati seorang muslim. Semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas dipuji kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh-sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian wahai orang-orang yang beriman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan balasan kebaikan di hari akhir. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa pertama, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan, ucapan dan perilaku beliau disifati sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, yang berarti orang yang mengikutinya dia akan selalu mendapatkan kebaikan untuk dirinya, mengusahakan kemuliaan untuk dirinya dengan berbagai macam balasan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian faedah berikutnya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat ini digandengkan dengan keimanan, sehingga Allah berfirman, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Yang ini mengandung pengertian semangat mengikuti sunnah adalah berhubungan dengan kesempurnaan dalam hati manusia terhadap pengharapan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsir kalami manan, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, wa hadhil uswatul hasanatu innama yaslukuha wa yuwaffaqu laha man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa innama ma'ahu minal imani billahi wa raja'i thawabihi wa khawfi iqabihi hadzal ladzi yadfa'uhu ala ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suri teladan yang baik dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan ditempuh dan hanya akan diberi taufik untuk mengikutinya, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan balasan kebaikan di hari kemudian. Karena keimanan yang dimilikinya, pengharapannya terhadap pahala dari Allah dan ketakutannya terhadap azabnya, inilah yang memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti petunjuk dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita dengan taufiknya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang semangat mengikuti, mencintai dan membela sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum jami'an.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: خوفك.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaannya tercela.

Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita

0: وفي المدينة على حد سواء، حكم الله تعالى في النساء سواء، في البادية وفي المدن وفي القرى وفي البلاد الأجنبية وفي البلاد الأهلية كلها سواء. لا يجوز أن يغير حكم الله في هذا الأمر من أجل العادات والتقاليد. ونحن ننكر جدا على من يصف هذه الأمور بأنها عادة أو تقليد، بل نقول هي دين وشريعة إلهية من الله عز وجل، والله تعالى بيّن ذلك في كتابه غاية البيان كما في سورة النور وسورة الأحزاب وكما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي منه، اللهم إلا إذا كان من المعارف الذي يدخل عليها كثيرا ويأتي إليهم كثيرا، فإنها تصافحه لكن من وراء حائل، من وراء حائل، أما مباشرة فلا، وذلك لأن المس أشد من النظر، فإن تحرك الشهوة وقرب الفتنة المس أعظم وأشد أثرا من النظر. ولهذا ذكر أهل العلم أن المرأة لا تصافح إلا من كان من محارمها أو زوج لها.
1: في الحقيقة أن مثل هؤلاء الذين في البادية يتعللون بأن امرأة البادية لديها تصرفات وكلام وأشياء رجالية، فهي مثلا بعيدة عن الفتنة، وكذلك أهل البادية يقول عندهم أنفة زائدة عن أهل المدن. كيف يرد على مثل هذا الكلام؟
0: يرد على هذا الكلام بأن شريعة الله واحدة، ولكن البادية كما قال الله عز وجل إنهم أجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لبعدهم عن أهل العلم وعن مجالس العلم وعن التفقه في دين الله، فيجهلون من أحكام الشريعة ما يعلمه كثير من الناس في حضر. ولكن ليس معنى ذلك أنهم إذا عرفوا شيئا أو اعتادوه أن الحكم الشرعي يتغير فيهم، حكم الشرع واحد. صحيح أنه كلما قويت الفتنة وجب التحرز أكثر، ولكن ليس معنى ذلك أننا إذا استبعدنا في نفوسنا الفتنة نلغي الحكم الشرعي من أجل ذلك. فقد يكون هناك خاطر من الخواطر، وإن استبعدناه نحن لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا تستبعد شيئا. فكم من أشياء عرضت علينا وسئلنا عنها هي في نظرنا بعيدة جدا، ومع ذلك وقع فيها من الفتن ما لا ينبغي ذكره هنا.
1: أحسنت.
2: Di beberapa daerah pedalaman, kaum wanita suka menghadiri majelis-majelisnya kaum laki-laki. Mereka, kaum wanita juga berjabat tangan, mengucapkan salam kepada laki-laki. Kemudian mereka mengatakan ini hanyalah adat istiadat dan tradisi saja. Mohon penjelasan dari Syekh dalam masalah ini, wafakakumullah. Kemudian Syekh menjawab, masalah ini yaitu masalah bersalaman, membuka wajah bagi wanita dan yang semacamnya, bukanlah masalah adat istiadat, akan tapi termasuk masalah syar'i. Oleh karenanya, kita mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa masalah bersalaman atau membuka wajah dimasukkan dalam masalah adat dan tradisi. Mereka menjadikan hijab dan menjauhnya kaum wanita dari laki-laki sebagai adat istiadat. Dan perkataan ini adalah perkataan yang dusta dan tidak benar. Ini perkara yang berbahaya, sebab akan merubah hukum syar'i ini pada suatu hari. Sehingga orang akan dengan mudah mengatakan adat istiadat itu berbeda-beda. Demikian juga dengan tradisi. Kami ingin model dan kebiasaan yang baru. Kemudian mereka berangsur-angsur merubah hukum Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa yang telah mereka lakukan, yaitu mensifati hukum syar'i dengan sifat yang bukan merupakan sifatnya, di mana mereka menjadikan hukum syar'i sebagai adat dan tradisi. Sehingga wajib bagi siapa saja yang berbicara dalam masalah ini agar menyampaikannya dengan benar. Katakanlah bahwasanya masalah ini bagian dari agama yang tidak mungkin dirubah. Dengan demikian, apa yang dijadikan adat oleh orang-orang pedalaman seperti bersalamannya kaum wanita dengan laki-laki atau membuka wajah di hadapan mereka Sungguhnya ini adalah perbuatan yang wajib untuk dicegah. Wajib dijelaskan pula bahwa perbuatan ini tidak diperbolehkan, baik kaum wanita yang berada di daerah pedalaman atau pedesaan atau perkotaan. Sungguhnya mereka itu sama secara hukum. Hukum Allah yang berkaitan dengan kaum wanita itu sama, baik yang ada di daerah pedalaman, perkotaan, pedesaan, negeri-negeri asing atau bahkan negeri sendiri. Semuanya sama, tidak boleh merubah hukum Allah dalam masalah ini dengan alasan tradisi ataupun yang lainnya. Dan kami sangat mengingkari siapa saja yang mengatakan bahwa ini adalah adat dan tradisi. Kami katakan bahwa masalah ini adalah masalah agama dan syariat Allah. Allah Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam kitabnya dengan sejelas-jelas penjelasan. Sebagaimana misalnya disebutkan di dalam surat An-Nur, dalam surat Al-Ahzab, demikian juga dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak boleh seorang wanita bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali jika si laki-laki yang sudah tua seperti keluarganya sendiri, sudah sangat dekat sekali dengannya, sering datang dan masuk ke dalam rumah dan keluarganya, maka dia boleh bersalaman, akan tapi dengan syarat menggunakan sarung tangan. Adapun jika langsung, maka tidak diperbolehkan. Yang demikian itu karena menyentuh dengan anggota badan yang lain lebih besar pengaruhnya daripada melihat saja. Bahkan itu akan bisa menggugah syahwat dan dekat dengan fitnah. Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan bahwasanya wanita tidak boleh bersalaman kecuali dengan siapa saja yang termasuk mahramnya atau dengan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian penanya bertanya lagi, orang-orang seperti mereka yang hidup di daerah pedalaman terkadang beralasan bahwa wanita pedalaman itu punya sikap tersendiri, gaya bicara tersendiri, ciri khas tersendiri, dan memiliki juga sifat kelaki-lakian, sehingga dia jauh dari fitnah, dan juga memiliki sikap yang jauh lebih tegas daripada penduduk kota. Pertanyaannya, wahai Syekh, bagaimana cara membantah pernyataan yang seperti ini? Kemudian Syekh menjawab, kita bantah perkataan ini dengan mengatakan bahwa syariat Allah itu satu. Akan tapi, orang-orang yang hidup di daerah pedalaman, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Mereka-mereka orang-orang pedalaman lebih pantas tidak mengetahui batasan-batasan hukum Allah yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Hal ini dikarenakan jelas mereka jauh dari majlis taklim, kurang taklim, jauh dari para ulama, dan jauh dari tafaqquh mendalami ilmu agama, sehingga banyak hukum-hukum syariat yang ditinggalkan yang berbeda jelas kondisinya dengan penduduk perkotaan. Hal ini bukan berarti jika mereka terbiasa melakukan suatu hal, lalu hukum syariat berubah dengan menggunakan kebiasaan mereka, atau dirubah dengan kebiasaan mereka. Hukum syariat itu satu, ikhwan. Memang benar, jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa ketika banyak tersebar fitnah, maka harus lebih berhati-hati. Namun bukan berarti ketika kita ingin menjauhi fitnah dengan cara menghilangkan hukum syar'i yang sudah menetap karenanya. Boleh jadi itu hanya sekedar bisikan-bisikan. Walaupun kita menganggap mustahil terjadi karena syaitan menggoda manusia sampai masuk ke dalam aliran darahnya. Berapa banyak kejadian yang terjadi dan kita pun ketika ditanya tentang itu menyangka tidak akan terjadi fitnah ini. Namun kenyataannya berbeda. Muncul fitnah yang lebih besar dan berbahaya yang tidak layak untuk disebutkan dalam kesempatan kita kali ini. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Fatwa mukhtar.
4: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayna ana na'im ra'aytu an-nasa yu'raduna alai وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. رواه البخاري.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya." Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

0: Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oh, amin.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah, dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keriduan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, Dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah,

0: peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarif 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang Maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha hidup, wahai Rabb yang Maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang insya Allah kami pancarluaskan langsung dari kota Bandung, tepatnya dari Masjid Agung Al-Ukhuwah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Dan seperti biasa di Jumat sore ini kembali kita akan mengkaji kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid, dengan sebuah judul pembahasan di kesempatan sore hari ini, yakni hukum memakai jimat di bagian yang ketiga. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat roja dimanapun anda berada, kami ajak anda untuk menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskuro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen, kembali kita berjumpa membahas kitab Al-Qawlul Farid Fawaid ala Kitabit Tauhid. Pekan lalu kita masih berbicara tentang jimat. Sekarang kita lihat bagaimana sikap para sahabat terhadap jimat. Hadis dari Abu Hatim diterima dari Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal huma faqata'ahu wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum musyrikun. Hudzaifah melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang yang dilingkarkan, digelangkan. Minal huma, huruf min di sini min sababiyah, maksudnya karena sebab huma, panas dingin, apa, demam. Jadi orang itu terkena demam lalu memakai benang dililitkan di tangannya, sejenis jimat, dengan maksud menyembuhkan demam. Ada hubungan enggak antara benang dengan penyakitnya? Tak ada. Tak ada hubungan sebab akibat. Apa secara medis benang itu menyembuhkan demamnya? Sama sekali tidak. Tidak logis, tidak empiris, tidak realistis, tidak rasional. Pokoknya tak ada hubungan sebab akibat. Jadi orang itu menjadikan benang yang dililitkan sebagai sebab kesembuhan dari penyakit demam. Dan ini termasuk syirik kecil. Kalau dia meyakini yang menyembuhkan Allah, tapi benang ini perantara penyebab, itu syirik kecil. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab kesembuhan, dia jadikan sebagai penyebab kesembuhan. Berbeda dengan madu. Ya, berbeda dengan obat-obat yang secara medis bisa diterangkan, bisa menyembuhkan. Yaitu sebab. Tapi kalau benang tidak ada, jadi syirik kecil. Faqatu'ahu, lalu oleh Hudzaifah itu diputus, dibuang. Lalu membacakan ayat dalam surah Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Dalam ayat ini musyrik yang dimaksud di sini musyrik besar. Hudzaifah menjadikan ayat tentang musyrik besar untuk melarang perbuatan yang termasuk syirik kecil. Kita sudah terangkan apa beda syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mah orangnya keluar dari Islam, murtad. Kalau syirik kecil mah pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Contoh syirik kecil riya, sum'ah, ujub, termasuk memakai jimat dengan i'tikad yang menyembuhkan Allah tapi jimat ini perantara. Itu syirik kecil. Inilah hadis tentang sikap sahabat terhadap jimat, tidak dibiarkan, langsung dicabut, diputus, dibuang. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna Hudzaifah radhiyallahu anhu istadalla bi ayatin fi syirkil akbar ala syirkil asghar. Hadis ini menerangkan Hudzaifah berdalil dengan ayat yang menjelaskan syirik besar untuk melarang syirik kecil. Karena hakikatnya sama-sama syirik, baik besar ataupun kecil, intinya syirik tetap tidak boleh. Dilarang keras. Ini yang pertama. Kedua, anna syirkal akbar la yajtami'u mal imani abadan, wa amma syirkul asghar faijtaminu ma'al iman. Syirik besar selama-lamanya tidak akan berkumpul dengan iman. Kalau ada iman, tidak mungkin ada syirik besar. Kalau ada orang syirik besar, imannya hilang. Syirik besar itu beribadah kepada selain Allah. Imannya terhapus, gugur, murtad dia. Karena iman yang bertumpu pada kalimat tauhid la ilaha illallah dengan perbuatan syirik besarnya gugur la ilaha illallahnya, hilang iman sama sekali. Jadi antara iman dengan syirik besar enggak mungkin bertemu. Adapun dengan syirik kecil, mungkin orang ada keimanan tapi terjerumus ke dalam syirik kecil, mungkin. Seperti orang Islam suka sholat, bertauhid kepada Allah, saum, Ramadan, haji, tapi dia riya. Riya itu syirik kecil. Ada iman dalam hatinya, tapi ada riya juga. Seperti sebagian kaum muslimin ada yang memakai jimat dengan i'tikad yang menyembuhkan Allah, jimat ini perantara. Syirik kecil. Mungkin iman bertemu dalam satu hati dengan syirik kecil. Karena syirik kecil tidak menghapus iman sama sekali, cuma mengurangi kadar iman. Inilah faedah kedua. Faedah ketiga. Anna asalibad da'wah mutafawitah mutaghayyirah wa takhtalifu bi ikhtilafil ashkhas wa la budda min ma'rifati halil mad'u wa tariqatil munasibah lahu wa lidha fa innahu dhaifah badara bi qatli hadzal khayt. Hadis ini juga menerangkan bahwa cara dakwah itu berbeda-beda tergantung dari orang yang didakwahinya. Maka setiap dai hendaklah mengetahui kondisi orang yang didakwahi dan memilih metode yang tepat. Ada yang harus lemah lembut, ada yang harus keras. Tergantung orang, dan banyak contoh tentang hal ini. Contoh umpamanya, Nabi dan para sahabat sedang ngumpul di masjid, tiba-tiba datang Arab Badui, datang masuk ke masjid, lalu dia kencing di pojok masjid. Ini kemungkaran yang besar kan? Orang kafir. Para sahabat gemes gitu, mereka bereaksi, mau bertindak, mau menghentikan kencing orang itu, padahal sudah terjadi, sudah kencing. Apa kata Nabi sesam? Kata beliau, khalluh, biarkan dia. Tidak dilarang, tidak dicegah, biarkan. Para sahabat sudah gemes semua. Dan orang ini melihat reaksi Nabi dan reaksi para sahabat yang berbeda. Setelah beres kencing, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta seember air, lalu dibanjurkan di atas air kencing tadi. Di dalam masjid. Saat itu masjid lantainya tanah, pasir. Bukan karpet, bukan keramik, dan sejenisnya. Jadi cukup dibanjur. Lalu beliau berkata, inna hadzal masjid la yasluhu fihi min aqdaril nas. Sesungguhnya masjid ini tidaklah layak di dalamnya ada kotoran manusia. Dengan lemah lembut. Padahal kesalahan orang itu apa? Fatal. Kenapa? Karena dia belum faham, belum ngerti. Lihat perbedaan Nabi dan para sahabat. Para sahabat bersikap keras dan kasar, Nabi berlemah lembut. Sampai orang ini kemudian berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja, yang lain jangan diberi. Kedua, ada orang namanya Muawiyah bin Al-Hukam. Dia mu'allaf, baru masuk Islam. Simpati kepada Islam dan kaum muslimin, sudah lama gaul dengan kaum muslimin. Jadi tahu beberapa akhlak Islam. Setelah masuk Islam, dia sholat berjamaah. Ketika sholat hajih, ada yang bersin. Dia tahu kalau ada yang bersin, doakan. Yarhamukallah. Dia doakan orang itu, yarhamukallah. Para sahabat melotot ke dia. Para sahabat tahu dalam sholat gak boleh ngomong, gak boleh bicara. Orang ini mu'alaf, belum tahu. Ngomong, yarhamukallah. Dipelototin begitu sama sahabat, dia enggak enak. Masya'nukum yanduruna ilayya, tanduruna ilayya. Ngapain kamu melototin saya? Dia ngomong padahal lagi sholat. beres sholat, orang ini berkata, demi Allah, aku tidak pernah menemukan orang yang lebih lembut, lebih bijak tegurannya daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak memarahi aku, tidak membentak aku. Beliau hanya berbicara di hadapan umum, tidak ditujukan kepadaku. Inna hadhi sholah la yasluhu fiha min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan manusia. Diperlakukan masih secara lemah lembut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Orang ini mu'allaf, baru masuk Islam. Tapi suatu saat Nabi melihat ada seorang sahabat yang sudah lama masuk Islam, senior dalam keislaman. Di jarinya itu ada cincin dari emas. Beliau melihat, lalu mukanya memerah, langsung menghampiri, dicabut, dan dibanting sambil mengatakan, kenapa aku melihat ada api neraka di salah seorang di antara jari kalian? Dibanting. Keras tidak? Keras. Sampai orang itu terdiam, sahabat-sahabat lain merasa simpati, empati ke orang ini. Lalu berkata, khudhu wantafi' bihi. Ambil cincinmu, jual, jangan dipakai. Tapi sahabat ini menyatakan, demi Allah, saya tidak akan pernah mengambil cincin yang sudah dibanting oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Shock orang itu. Kenapa kepada dua orang tadi yang pelanggarannya lebih besar, Nabi berlemah lembut, ke orang ini keras? Karena dua orang tadi orang awam yang tidak tahu, ini sahabat senior yang sudah lama Islam, enggak layak melakukan pelanggaran seperti itu. Lihat bagaimana Nabi membedakan sikap terhadap sebuah pelanggaran. Dilihat siapa orang yang melakukan pelanggaran itu. Begitu juga ketika anak kecil sebelum 7 tahun, murru awladakum bisalah idza balagha sab'asinin. Perintahkan anakmu salat ketika waktunya sudah usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka bila 10 tahun tidak. Sebelum 10 tahun enggak boleh dipukul. Jadi ketika usianya di bawah 10 tahun diperlakukan lemah lembut. Ketika sudah 10 tahun lebih enggak mau salat, kasar. Lihat kondisi si mad'u. Jadi cara mendakwahi orang berbeda-beda. Tergantung siapa mad'unya. Kalau orang awam, kalau orang yang jahil, orang yang tidak faham, maklumi, dakwahi dengan cara yang lemah lembut. Tapi kalau umpamanya ada orang yang sudah lama ngaji, sudah banyak bergaul, sudah belasan tahun melakukan pelanggaran, nah ini berbeda sikapnya. Seperti Hudzaifah melihat orang memakai jimat. Orang ini senior. Oleh Hudzaifah tidak dibiarkan, langsung dicabut. Langsung diputus, dibuang sambil didakwahi, dibacakan ayat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bil lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubah dengan tangan. Seperti Hudzaifah langsung cabut. Tapi kalau tidak mampu dengan lisan, kalau enggak mampu dengan hati, hati mengingkari. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Inilah faedah yang ketiga. Keempat, anna a'dhabal munkarat wasyirku billah. Hadis ini menerangkan bahwa kemungkaran terbesar syirik kepada Allah. Kalau perbuatan mungkar yang lain harus dirubah dengan tangan, apalagi perbuatan syirik, walaupun syiriknya syirik kecil. Jangan tertipu oleh istilah kecil. Sekecil-kecil dosa syirik, lebih besar dosanya daripada dosa besar, daripada kemaksiatan. Karena syirik itu durhakanya kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk syirik kecil, riya, takabur, itu durhakanya kepada Allah Azza wa Jalla. Menduakan Allah dalam hal niat ibadah. Ibadahnya kepada Allah, tapi niatnya dibagi dua. 95% untuk Allah, 5% untuk pujian orang, umpama. Diduakan Allah. Jadi durhakanya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Faedah kelima. Anna dhikra al-khayta fi hadhal athar libayanil waqi. Falau wudi'a hablan aw silsilatan li hadhal gharad, fainal hukma kahukmil khayt, wakadhalika law wada'ahu fi ghairil yad, yakni kawad'il khayt fi rijl aw fi rukbah aw fil usbu'. Poin kelima, disebutnya khayt, benang, di dalam asar ini untuk menerangkan realita kejadian yang terlihat oleh Hudzaifah. Yang terlihat adalah benang. Tapi ini bukan hasr. Hasr itu bukan penghususan untuk benang. Apapun yang dililitkan, baik benang, rantai, atau benda lain dengan tujuan yang sama dianggap jimat, hukumnya sama dengan yang tadi. Demikian juga disebut dililitkan di tangan. Ini juga bukan hasr, bukan penghususan untuk tangan. Intinya kalau jimat itu dimanapun dipakainya, di tangan, di jari, di leher, di kaki, atau ada jimat yang diselipkan, diikat pinggang, atau dimanapun dari bagian tubuhnya, dianggap jimat yang fungsinya sama dengan yang tadi, maka hukumnya sama. Poin ke-6. Anna qawla rajul minal huma, yakni bisababil huma, fa min huna bisababiyah. Hadis ini menerangkan orang tadi memakai jimat berupa benang minal huma, ada huruf min. Makna huruf min di sini karena demam. Karena demam dia pakai jimat. Makanya huruf min di sana disebut min sababiyah. Min dengan makna sebab, bukan dengan makna dari, bukan. Karena sebab dia demam, maka dia lilit jimat, dan dia meyakini dengan wasilah jimat ini demamnya hilang. Anna qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Hiya fi syirkil akbar wa min suwari imanihim ma'asyirki syirkuhum fit talbiyah idh kanu yaqulun labaik Allahumma labaik labaik la syarika laka labaik illa syarikan tamlikuhu wa mamalak. Firman Allah dalam surah Yusuf ayat 106, kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Musyrik yang dimaksud dalam ayat ini musyrik besar, meminta beribadah menyembah kepada selain Allah. Dan di antara bentuk mereka punya iman kepada Allah tapi juga syirik. Jangan dianggap orang musyrik tidak beriman kepada Allah. Jangan. Orang musyrik itu beriman kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyembah Allah. Kenapa disebut musyrik? Karena selain beriman, menyembah, beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah. Makanya contoh perbuatan syirik mereka yang menunjukkan mereka pun iman kepada Allah, ada iman, tapi perbuatan syiriknya menghapus keimanannya, adalah lafaz talbiyah. Mereka kalau haji umroh, orang musyrik suka haji, suka umroh, iya, sebelum Islam datang haji umroh itu dari dulu sudah ada, tapi tawafnya telanjang. Talbiyahnya juga beda. Kalau talbiyah setelah Islam datang, tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami memenuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika lak labbaik. Kami penuhi panggilan-Mu dengan senang hati, tidak ada serikat bagi-Mu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Sesungguhnya semua pujian, semua kekuasaan itu hanya milik-Mu, enggak ada serikat bagi-Mu, enggak ada sekutu bagi-Mu dalam hal ini. Isinya tauhid. Kalau talbiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik bertalbiyah. Isi talbiyahnya menunjukkan mereka iman kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi juga menunjukkan mereka mengakui ada sembahan lain selain Allah yang mereka juga taati. Mereka berkata dalam talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik. Ini sama maknanya. Labbaik la syarika laka labbaik. Ini sampai di sini benar, tak masalah. Illa syarikan tamlikuhu wa ma malak, kecuali syarikat yang engkau miliki dan apa-apa yang dimiliki oleh syarikat tadi. Syarikat itu maknanya sesembahan lain yang mereka yakini diakui oleh Allah Azza wa Jalla, dibenarkan oleh Allah untuk diibadati. Nah jelas tauhidnya runtuh dengan kalimat terakhir ini, terhapus. Makanya walaupun mereka mengklaim beriman kepada Allah dengan menyatakan labbaik Allahumma labbaik, tapi di akhir ayat illa wahum musyrikun, mereka itu musyrik. Musyrik maknanya menduakan Allah, menyekutukan Allah. Allah disembah, yang lain juga disembah. Allah diibadati, yang lain juga diibadati. Allah ditaati, yang lain juga ditaati. Inilah faedah ketujuh. Faedah kedelapan. Anna qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Qala As-Sinqiti rahimahullah fi Adwa'il Bayan. Aktsarul mufassirin min as-salaf anna al-maqsuda anna haula'il musyrikin amanu bi tauhidir rububiyyah wa huwa anna Allah huwa al-khaliqur razzaq wa annahum asyraku fi tauhid al-uluhiyyah. Wa nuqila an ba'dihim ay al musyrikin asyraku ma Allah fit talbiyah. Ketika menjelaskan surah Yusuf ayat 106 tadi, berkata Imam Asy-Syinqiti rahimahullah dalam kitab tafsir beliau namanya Adwa'ul Bayan, kitab tafsir. Kata beliau, kebanyakan ahli tafsir dari generasi salaf menerangkan bahwa maksud dari ayat ini, orang-orang musyrik beriman kepada tauhid rububiyah, meyakini Allah satu-satunya pencipta dan pemberi rizki. Ayatnya banyak. Walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya ke orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka itu menjawab Allah. Siapa pemilik arsy yang agung? Pasti mereka akan menjawab Allah. Siapa yang memberi rizki? Pasti mereka menjawab Allah. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta ini dan seterusnya. Itu namanya tauhid rububiyah. Menganggap Allah satu-satunya Rob, penguasa semesta alam. Itu diyakini oleh orang-orang musyrik. Tapi mereka menyekutukan Allah dalam hal tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Hanya kepada Allah saja ibadah itu, enggak boleh ke yang lain. Itu tauhid. Nah, orang musyrik tidak mentauhidkan Allah dalam hal ini. Allah disembah, yang lain juga disembah. Jadi pembagian tauhid ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat adalah pembagian yang diterangkan oleh para ulama untuk memudahkan memahami tauhid. Dan para ulama berbeda metodologi dan penjelasan. Imam Ibnu Qayyim membagi tauhid dua. Tauhid al-ilmi al-khabari. Kedua, tauhid at-talab wal qasd. Itu juga dikutip dalam kitab Syarah Kitab Tauhid, namanya Fathul Majid. Imam Ibnu Qayyim membagi dua tauhid. Pertama, tauhid al-ilmi al-khabari. Al-ilmi al-khabari tauhid yang berupa ilmu, informasi dan kabar dari Allah. Tentang apa? Tentang kerububiahan Allah, nama dan sifat Allah. Tauhid al-ilmi al-khabari mencakup rububiah dan asma wa sifat. Baheula mah hanya dua, rububiah, uluhiyah. Asma wa sifat bagian dari rububiah. Adapun tauhid al-talab wal-qasad, talab itu tuntutan, qasad itu maksud. Tauhid yang menjadi tuntutan, yang menjadi maksud utama, ini tauhid al-uluhiyah, penyembahan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tauhid uluhiyah. Awalnya hanya dua, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah disebut tauhid al-ilmi al-khabari. Tauhid al-uluhiyah disebut tauhid at-talab wal-qasad. Beda istilah. Ini metodologi para ulama berbeda, tapi intinya sama. Kemudian muncul secara khusus orang-orang yang menyimpang keyakinannya tentang nama dan sifat Allah. Dibantah oleh para ulama. Akhirnya ini menjadi pembahasan tersendiri. Lahir aja tauhid asma wa sifat dibahas secara sendiri. Akhirnya jadi tiga tadi. Ibarat para ulama menerangkan, ibarat satu keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Suami, istri, dan anak-anak. Satu keluarga. Lalu anak-anaknya sudah besar, lalu nikah dan memisahkan diri menjadi keluarga sendiri. Ibarat begitu antara tauhid rububiyah dengan asma wa sifat. Asma wa sifat ternyata bagian dari rububiyah. Karena asma dan sifat Allah itu menjelaskan perbuatan-perbuatan Allah. Allah Khaliq, Allah Raziq, Allah Mudabir, Allah Malik. Itu perbuatan Allah, itu dibahas dalam kita dalam tauhid rububiyah. Tapi karena pembicaraan asma dan sifat ini ada pembahasan khusus, melebar, membesar, akhirnya dibahas tersendiri. Jadi aja terpisah dari rububiyah, tadinya menyatu. Ibarat satu keluarga punya anak, anaknya besar, nikah, jadi terpisah. Seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, pembagian tauhid itu berbeda cara, istilah dan jumlah pembagian, tapi isinya sama. Itu sama dengan yang lain-lain, seperti dalam ilmu nahu umpamanya. Ada yang disebut kalam. Kalam itu kalimat atau ya kalimat kalam itu. Para ulama ahli nahu ketika mendefinisikan kalam berbeda. Kalau Jurumiyah menyatakan al-kalamu huwal lafdul mufidu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafad-lafad yang tersusun, yang murakkab, yang memiliki faidah. Tapi kalau Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah beda. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Nah, kalam menurut kami adalah lafad yang mufidah, lafad yang memberi arti seperti istaqim. Beda mendefinisikannya, tapi isinya sama, itu-itu juga. Terus Jurumiyah menyatakan wa aqsamuhu thalathatun. Jenis kalam itu ada tiga, isim, fi'il, dan huruf. Itu teori aja untuk perumusan para ulama untuk memudahkan belajar mengajar nahu. Lalu jangan sampai itu bid'ah, Nabi tidak pernah membagi kalam menjadi tiga. Itu metodologi, isinya sama. Sama dengan para ulama menjelaskan hadis dari segi banyak sedikitnya perawi ada dua, hadis ahad dan hadis mutawatir. Mutawatir pasti sahih. Hadis ahad ada tiga, hadis gharib, masyhur, dan aziz. Dari segi diterima atau tidaknya hadis ada tiga, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Itu istilah yang ditetapkan oleh para ulama untuk mempermudah mengajar dan memahami hadis. Adakah Nabi membagi hadis ada dua, mutawatir dan ahad, diterima atau tidaknya ada tiga, sahih, hasan, dhaif, ada lagi yang palsu gitu ya. Ada enggak dari Nabi hadis? Enggak ada. Karena itu metodologi dan rumusan para ulama untuk memudahkan memahami ilmu. Begitu juga tauhid. Orang menyatakan mana dalilnya bahwa tauhid dibagi tiga? Ya enggak ada, tapi ini rumusan para ulama untuk mempermudah memahami tauhid. Para ulama merumuskan dengan perumusan yang berbeda-beda. Imam Ibnu Qayyim tadi menyatakan tauhid ada dua. Tauhid al-ilmi al-khabari dan tauhid al-talab wal-qasad. Ulama lain membagi tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Intinya sama. Ada enggak hukum nun mati menghadapi apa huruf hijaiyah? Ada berapa? 4 atau 5 dalam tajwid. Izhar, idgham, ikhfa, iqlab, gitu ya. Ada enggak dari Nabi? Mana dalilnya, mana hadis? Ya enggak akan ada. Nah, itu merusak para ulama untuk memudahkan belajar mengajarkan Al-Quran. Belajar mengajarkan tajwid gitu agar benar ketika baca Quran, tidak keliru, tidak salah. Enggak ada dalilnya. Bertanya dalil terhadap rumusan ilmu para ulama enggak mungkin ada. Karena itu kalau orang mengkritik mana dalilnya dari Nabi bahwa tauhid dibagi tiga, itu sama dengan mana dalilnya bahwa hadis itu ada hasan, ada sahih, adalah dhaif, ada maudhu. Mana pembagiannya, hadis itu ada marfu, ada mauquf, ada maqtu. Mana pembagiannya bahwa marfu'atul asma'i itu ada tujuh. Ada mubtada, ada khobar, ada fa'il, ada na'ibul fa'il. Enggak mungkin ada. Karena itu rumusan para ulama untuk memudahkan dalam memahami disiplin ilmu tertentu. Nah, setelah memahami apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, baru diterapkan kepada banyak kasus seperti ini. Kata Imam Asy-Syinkiti, orang-orang musyrik mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rezeki. Dalilnya banyak. Kalau kamu bertanya kepada orang musyrik, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka pasti jawab Allah. Siapa pemberi rezeki? Mereka pasti jawab Allah. Siapa yang mengatur seluruh alam? Mereka pasti jawab Allah. Itu menunjukkan punya tauhid ar-rububiyah. Tapi pas penyembahan, mereka tidak mentauhidkan Allah. Allah disembah, yang lain juga disembah. Maka syirik di bidang al-uluhiyah. Jelaskan gamblang dengan adanya pembagian tiga tauhid tadi. Oh, enggak ada tauhid asma wa sifat.

dan hakikat yang tidak sama dengan istiwanya makhluk manapun di atas apapun. Kalau Allah istiwa di atas arsy ditolak karena dianggap berarti sama dengan makhluk. Kenapa Allah mendengar diterima? Allah mendengarkan makhluk juga mendengar. Allah melihatkan makhluk juga melihat. Apakah itu akan ditolak juga? Karena mendengar dan melihat juga dimiliki sifat itu oleh makhluk. Kalau dikatakan iya melihat dan mendengar tapi beda, istiwanya Allah di atas arsy juga beda dengan istiwanya makhluk di atas makhluk lainnya. Kenapa dibeda-bedakan gitu ya? Jadi kata Imam Asy-Syinkiti, orang musyrik mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, bahwa Allah satu-satunya pencipta pemberi rizki, tapi mereka musyrik dalam bab al-uluhiyah. Itu poin yang ke-8. Ada lagi pembahasan dari aspek nahu. Ketika menjelaskan surah Yusuf 106. Wa may yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Ada beberapa. Pertama, wa hum musyrikun disebut jumlah haliyah, wahya tuqayyidul amil wa tasifu sahiba al-hal. Ini istilah dalam hal nahu. Wa hum musyrikun disebut jumlah haliyah. Maksud jumlah haliyah itu kalimat yang menjelaskan keadaan orang yang tidak beriman kepada Allah. Tadi disebutkan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Musyrik itu keadaan ketika mereka tidak beriman kepada Allah itu dalam keadaan berbuat syirik. Ketika syirik dilakukan, imannya hilang. Walaupun dalam diri mereka meyakini Allah satu-satunya pencipta, tapi dengan perbuatan syiriknya menghapus keimanan yang dimilikinya. Itu makna jumlah haliyah. Seperti contoh umpama jumlah haliyah itu. Dalam satu kalimat ada dikatakan ja'a Zaidun rakiban. Zaid telah datang rakiban dalam keadaan berkendaraan. Rakiban ini disebut hal. Hal itu keadaan si fa'il, si subjek, si pelaku. Zaid datangnya itu dalam keadaan berkendaraan. Hal itu maknanya keadaan. Kadang-kadang hal itu dalam bentuk lafaz seperti rakiban, kadang dalam bentuk jumlah, dalam bentuk kalimat seperti wahum musyrikun. Ini kalimat. Mereka keadaannya dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya walaupun di dalam diri mereka beriman Allah ada, beriman Allah satu-satunya pencipta pengatur, tapi ketika mereka berbuat syirik, maka imannya itu hilang. Gugur, terhapus dari dirinya. Ini penjelasan yang pertama dari kalimat ini. Ada satu riwayat yang menjelaskan orang musyrik menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah. Berkata Nabi SAW kepada seseorang yang tadinya musyrik, namanya Abu Husain. Ya Abu Husain, kam ta'budul yauma ilahan. Hai Abu Husain, berapa sesembahan yang kamu ibadati di hari ini? Dia bilang

0: sab'ah. Ada tujuh. Sittah fil ard wa wahidan fis sama. Ada enam di muka bumi, satu lagi yang ada di langit. Yang ada di langit itu Allah. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, fa ayyuhum ta'udu li rukbatika wa ruhbatika? Sesembahan mana yang paling kamu harapkan dan paling kamu takuti? Kamu harapkan rahmatnya dan paling kamu takuti kemurkaannya. Dijawab, alladzi fis sama, yang ada di langit, yaitu Allah. Ketika orang musyrik ini mengakui, meyakini Allah yang paling ditakuti, yang ada di langit, kata Nabi, u'budhu wahdah watruk masiwah. Kalau begitu sembah dia aja, yang lain tinggalkan. Akhirnya dia masuk Islam. Dari hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Ada banyak faedah. Salah satu di antaranya, Nabi membiarkan orang ini menyatakan Allah ada di langit. Ini namanya sunnah taqririyah. Sunnah itu ada tiga. Sunnah fi'liyah berupa perbuatan Nabi. Kedua, sunnah qauliyah berupa ucapan Nabi. Ketiga, sunnah taqririyah, ucapan atau perbuatan sahabat di hadapan Nabi. Nabi lihat, Nabi dengar, dan Nabi membiarkannya, menunjukkan itu benar. Ini disebut sunnah taqririyah. Orang tadi menyatakan Allah ada di langit. Oleh Nabi tidak dibantah. Menunjukkan, ya Allah ada di langit. Dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Kalau dimaknai, oh kalau ada di langit berarti Allah butuh langit. Salah, enggak begitu berarti. Oh kalau di langit berarti Allah butuh tempat. Keliru juga kalau begitu banyak. Itu tidak sesuai, tidak layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Mereka mengingkari Allah ada di langit itu dengan otak karena menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau makhluk ada di suatu tempat, oh berarti butuh tempat. Kalau makhluk umpamanya ada di sesuatu, oh berarti butuh sesuatu itu. Itu disamakan dengan makhluk, itu keliru. Dan Nabi SAW di dalam hadis lain ketika nanya kepada seorang budak perempuan yang akan dibebaskan, ditanya, Aynallah, di mana Allah? Dia menjawab, Allahu fis sama. Wa man ana, aku siapa? Anta Rasulullah. Lalu kata Nabi, a'tika fa innaha mu'minah. Bebaskan karena dia mukmin. Allah pun menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, a'amintum man fis sama? Apa kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di langit? Jelas ayatnya, jelas hadisnya gamblang dengan makna yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, yang keberadaan Allah di atas langit berbeda dengan keberadaan makhluk di manapun mereka berada, ya. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis itu. Poin ketiga. Dari ayat wama yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah illa kecuali wa hum musyrikun, mereka itu syirik. Huruf illa dalam ayat ini disebut huruf istisna. Istisna ini fungsinya dalam konteks kalimat ada dua. Ada muttasil, ada munfasil. Kalau muttasil nyambung, kalau munfasil terpisah. Kalau muttasil nyambung artinya yang dikecualikan itu bagian dari komunitas yang disebut di awal kalimat. Contoh, ada seorang mahasiswa namanya Zaid di kampus tertentu. wabarakatuh. Semua mahasiswa datang, sudah hadir, kecuali Zaid terlambat. Kita mengatakan, ja'atullabu illa Zaidan. Telah datang seluruh mahasiswa, kecuali Zaid. Zaid ini bagian dari mahasiswa. Huruf illa di sana disebut illa istisna muttasil. Karena Zaid bagian dari mahasiswa. Ada lagi di kampus itu cleaning service. Bukan mahasiswa, bukan dosen. Namanya, umpamanya Ujang. Punten kalau ada yang namanya Ujang. Tapi dia telat. Dikatakan kullu tulab ja'at tulab ilal jami'ah illa Ujang. Semua mahasiswa sudah sampai di kampus kecuali Ujang yang belum nih. Ujang ini bukan mahasiswa tapi sama-sama suka ke kampus, bukan golongan mahasiswa. Maka huruf illa di sana disebut istisna munfasil. Munfasil itu terpisah karena Ujang bukan kelompok mahasiswa. Ini kaidah dalam ilmu nahwu. Nah, diterapkan di dalam banyak ayat. Seperti ayat yang terdapat dalam Az-Zukhruf 26, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, sesembahan patung-patung yang kalian sembah, kecuali kepada sesembahan yang telah menciptakan aku. Semua sesembahan baro berlepas diri, kecuali sesembahan yang telah menciptakan aku, yaitu Allah. Huruf illa kecuali dalam ayat ini illa munfasil. Terpisah karena Allah yang aku sembah bukan termasuk golongan berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik tersebut. Termasuk umpamanya wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian ke Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Apakah iblis itu golongan malaikat? Bukan. Malaikat mah diciptakan dari apa? Cahaya. Iblis diciptakan dari api. Iblis bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Maka dalam surah Al-Kahfi, fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis ini bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Terbukti ketika oleh Allah ditegur, ma manaka alla tasjuda id amartuk, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Dia menjawab, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi iblis mengaku diciptakan dari api. Yang diciptakan dari apa? Api itu apa? Jin. Bukan golongan malaikat. Sehingga huruf illa tadi, semua malaikat sujud kecuali iblis. Illa di sini disebut illa munfasil. Terpisah. Karena iblis bukan golongan dari malaikat. Ini perlunya kita memahami kaidah. Jangan sampai dikatakan mana dalilnya bahwa illa itu ada dua. Hadisnya dari Nabi ada? Enggak akan mungkin ada. Artinya nanti semua rumusan para ulama ditanya dalilnya gitu ya. Itu pembagian serta pemberian istilah oleh para ulama untuk memudahkan memahami, belajar dan mengajar. Dan semuanya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rumusan, ya. Maksud tidak ada teh adalah tidak ada ilmunya, tapi amalannya hakikatnya sudah ada. Seperti contoh, ada istilah tajwid, ada idhar, ada iqlab, ada ikhfa. Ada enggak idhar di zaman Nabi? Prakteknya ada. Mana? Man amana. Itu idhar. Tapi saat itu ilmunya, istilahnya belum disebut idhar. Rumusannya belum ada. Kalau nun mati menghadapi huruf-huruf idhar harus dibaca jelas, rumusannya belum ada. Tapi prakteknya sudah ada. Adakah iqlab di zaman Nabi? Ada. Mana contoh? Mim ba'di. Mana dalilnya bahwa itu disebut iqlab? Nggak ada. Prakteknya sudah ada. Istilah dan ketentuannya belum dirumuskan. Untuk memudahkan oleh para ulama, dirumuskan. Dalam ilmu nahu ada mubtada, ada khobar. Di zaman Nabi ada enggak mubtada khobar? Prakteknya ada. Mana contohnya? Alhamdulillah. Itu mubtada khobar. Alhamdulillah mubtada. Cuma saat itu belum disebut mubtada dan ketentuannya belum dirumuskan. Prakteknya ada, rumusannya, rumusan ilmu dan istilahnya belum ada. Ada enggak tauhid rububiyah dalam di zaman Nabi? Ada prakteknya, Al-Qur'annya ada, cuma belum disebut tauhid rububiyah dan rumusannya belum ditentukan. Baru kemudian hari dirumuskan oleh para ulama. Itu. Jadi membid'ahkan pembagian tauhid menjadi tiga itu berakibat bid'ah dulu semua. Membid'ahkan semua istilah yang dirumuskan oleh para ulama yang tidak ada di zaman Nabi. Bid'ah juga tajwid, bid'ah juga nahu sorof, bid'ah juga kaidah usul fikih, bid'ah juga ilmu musalahul hadis. Bisa begitu akibat akhirnya. Kan gak mungkin seperti itu. Jadi istilah pembagian itu rumusan para ulama untuk memudahkan belajar dan mengajar. Hakikat dari ilmu itu prakteknya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inilah kajian kita di sore hari ini, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Khusus untuk hari Jumat diperkhususkan tanya jawab untuk pendengar dan pemirsa Roja Radio dan TV. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang telah membimbing kajian kita di sore hari ini langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk berikutnya kami undang sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau melalui line telepon ataupun telepon WhatsApp di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Cibubur. Izin bertanya Ustaz, saat sakit Ustaz, diberi air masak dalam botol yang berisi selembar daun sirih. Dan di daun sirih itu ditulis tulisan Arab, Ustaz. Tidak tahu apakah itu ayat Al-Quran atau apa, tapi yang jelas bukan raja. Air tersebut untuk diminum. Apakah jenis pengobatan seperti ini termasuk perbuatan syirik, Ustaz? Jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
0: Taib wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Ada dua rincian tentang hal ini. Pertama, pengobatan dengan daun sirih yang direbus dengan air untuk menyembuhkan. Boleh apa tidak? Lihat, tanya ke herbalis atau ke dokter, apa kandungan daun sirih? Betul enggak zat yang terkandung dalam daun sirih kalau direbus bisa menyembuhkan penyakit tertentu? Kalau betul ada penjelasan ilmiah ada hubungan sebab akibat, boleh. Itu pertama. Kedua, kalau sekarang dituliskan sesuatu di daun sirih itu, bisa gitu dengan spidol gitu, dengan ballpoint atau dengan tip X, wallahu a'lam. Apa yang dituliskan? Pertama, kalau yang dituliskannya selain ayat Al-Quran, apalagi coretan-coretan yang kita tidak faham, maka itu sejenis ruqyah ghair syar'iyah. Tentang ruqyah nanti hari Jumat yang akan datang kita bahas. Jenis-jenis ruqyah yang dibolehkan dengan yang tidak dibolehkan. Jadi itu termasuk ruqyah ghair syar'iyah karena apa? Karena dengan bahasa yang kita tidak fahami. Atau dengan bahasa yang kita fahami tapi isinya itu syirik. Menyebut nama orang yang sudah mati, menuliskan nama raja jin yang diyakini nama bagi raja jin tersebut, maka itu syirik, tidak boleh. Jadi kalau bukan Al-Quran yang dituliskannya, semua ulama sepakat haram, tidak boleh. Dan termasuk syirik. Nah sekarang bagaimana kalau yang dituliskan itu Al-Quranul Karim atau doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ditulis baik di selembar kertas atau di daun sirih tadi lalu dimasukkan ke air lalu airnya diminum. Ulama ikhtilaf, ada yang sebagian membolehkan tapi mayoritas melarang. Pertama, cara pengobatan seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Yang mereka lakukan membacakan ruqyah, baik ayat atau doa yang isinya kita fahami meminta kesembuhan kepada Allah, bukan dicelupkan ke air atau dibacakan ke air kemudian diminumkan, ya itu ada nasnya. Adapun kalau ditulis lalu dicelupkan, tidak ada. Selain penjelasan ilmiah dari sisi kedokteran berbahaya, karena tinta yang dituliskan itu mengandung racun. Belum lagi umpamanya ada reaksi kimia antara tintanya dengan daunnya atau apalagi kertas. Kita tahu kertas itu racun, mengandung racun. Ada zat kimia yang berbahaya di sana, ya. Itu jelas berbahaya. Nah, jadi yang disyariatkan adalah dibacakan ruqyah itu, bukan dituliskan. Namun jumhur ulama melarang walaupun itu Al-Quran. Pertama, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang keduanya, itu bisa menjadi wasilah bagi perbuatan syirik. Nanti awalnya dengan ayat Al-Quran, lama-lama dicampur. Secara lebih detail, syarat-syarat ruqyah yang syar'iyah, insya Allah akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita akan coba angkat melalui line telepon atau telepon WhatsApp di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Ya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu?
2: Ini Ustaz. Saya meminta nasihat untuk amalan yang akan dikerjakan selama di awal bulan Zulhijjah ini.
1: Baik, Ibu, mohon maaf, dengan siapa, di mana, Ibu?
2: Caranya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Halo, ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
2: Iya, ini saya ingin menanyakan amalan apa yang sebaiknya kita lakukan di awal bulan Zulhijjah ini, Ustaz. apakah dengan kita berpuasa di hari pertama sampai hari ke-9 itu tidak menyalahi sunnah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ibu, barakallahu fiik. Sekarang kita berada di tanggal 5 bulan Dzulhijjah. Masih hari-hari terbaik. Perbanyak amal soleh. Karena Nabi SAW menyatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di hari itu lebih Allah cintai dibanding 10 hari. Tidak ada yang menandingi. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Apakah keutamaan beramal soleh di 10 hari tersebut juga tidak bisa ditandingi oleh jihad fi sabilillah?" Beliau menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Iya, jihad fi sabilillah juga enggak bisa menandingi. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bisyai. Kecuali orang jihadnya keluar membawa harta dan jiwanya lalu enggak kembali, alias mati syahid. Jadi beramal soleh, apa saja amal soleh, apapun yang Allah syariatkan, boleh enggak saum dari tanggal 1 sampai 9? Bukan boleh, bagus. Apakah tidak menyelihi sunnah? Sesuai dengan sunnah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Dari para istri Nabi SAW, mereka menyatakan, "Kana Rasulullah SAW yasumu tis'adil hijjah wa yawma asyura wa thalathah ayyam minasyahr." Kata Nabi SAW, kata para istri Nabi, Nabi selalu adanya huruf kana lalu masuk ke fi'il mudhari kana yasumu, itu istimroriyah, selalu Nabi selalu saum di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud. Memang ada perkataan Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat Nabi melakukan saum di 9 hari pertama bulan Syawal. Perkataan Aisyah, tapi perkataan para istri Nabi yang lain menyatakan Nabi selalu. Bagaimana menyikapi ini? Berkata Imam Ahmad, "Al-muthbit muqaddamun 'alan-nafi." Hadis yang menetapkan harus lebih didahulukan daripada hadis yang meniadakan. Kenapa? Karena rawi atau sahabat yang menetapkan melihat langsung apa yang dilakukan oleh Nabi yang tidak dilihat oleh rawi yang menafikan. Mungkin Aisyah tidak pernah melihat Nabi karena pas ketika saum itu tidak giliran di Aisyah. Kita tahu Nabi dalam satu waktu punya 9 istri. Kalau satu istri Nabi mempunyai jatah satu hari, berarti satu istri kebagian 9 hari sekali. Ya enggak? Karena itulah, maka disunnahkan melakukan saum sunnah dari tanggal 1 sampai 9. Apalagi tanggal 9-nya. Silakan lakukan dan faedahnya luar biasa. Pahalanya dilipat gandakan, terus menghapus dosa-dosa. Kata Nabi SAW, "Man soma yauman fi sabilillah." Siapa yang saum sehari aja di jalan Allah, Allah akan bikin pemisah antara orang itu dengan neraka sejauh langit dan bumi. Makanya saum disebut junnah, perisai. As-sawmu junnatun yastajinu bihil amdu minan nar. Saum itu perisai. Seorang hamba melindungi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Karena penyebab neraka dosa. Begitu dosa terhapus, selamat dia dari api neraka. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Apa kata beliau? Fa'alaika bisyam la mithlalahu. Kalau begitu kamu harus saum. Saum itu tidak ada bandingannya. Lihat hebatnya ibadah saum, luar biasa. Pahalanya banyak besar. Bisa menghapus banyak dosa. Menjauhkan diri dari api neraka. Pelindung dari murka dan azab Allah. Dan dijanjikan surga. Apalagi kalau saum ini, baik yang fardu ataupun yang sunnah, dilakukan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bisa saum wajib, seperti ibu-ibu ada yang punya hutang saum Ramadan, silakan tunaikan sekarang. Wajib hukumnya. Atau yang saum kifarat, sumpah dilanggar, bayar, tunaikan sekarang. Atau saum nazar, itu wajib, tunaikan sekarang. Itu dilipat gandakan pahalanya. Atau saum sunat Senin Kamis, atau Daud, atau saum sunnah mutlak. Kapanpun saum sunnah itu boleh dilakukan selama bukan di hari-hari yang terlarang. Dan hari yang terlarang hanya 5. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasyrik. 13, 14, 15 Dzulhijjah ini haram. 5 hari ini mutlak haram. Selain 5 hari boleh melakukan saum sunnah kapanpun ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Gina, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan sesajen Ustaz, karena ada keluarga yang suka menyimpan sesajen dan menyiapkan sesajen. Qadarullah sekarang keluarga ini sudah meninggal Ustaz, namun saya tidak tahu apakah sudah bertobat atau belum. Pertanyaannya Ustaz, apakah kita boleh mendoakan agar diampuni atau bagaimana? Tafadhol Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Sesajian pasti dipersembahkan bukan untuk Allah. Untuk mungkin orang yang sudah wafat, ruhnya diyakini masih ada, atau untuk bangsa jin. Dan itu yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrik bagi berhala-berhala mereka. Sejenis pengorbanan. Pengorbanan kalau selain untuk Allah itu syirik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang masuk surga karena lalat, ada juga yang masuk neraka karena seekor lalat. Ditanya, kaifa dzalik, gimana itu? Ada satu kaum yang memiliki berhala. Setiap orang lewat dicegat, qarib, berkurban kamu untuk berhala kami. Orang itu menjawab, aku tidak memiliki apapun untuk dikurban. Qaribun itu berkurban, walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya orang itu menangkap lalat lalu dikurbankan sebagai sesajen untuk berhala itu. Fakhalla sabilah. Dia dibiarkan lewat, fahuwa finnar, dia dalam neraka. Karena berkurban untuk selain Allah Azza wa Jalla, walaupun dengan sesuatu yang tak bernilai. Lalat itu enggak ada harganya. Tapi bukan nilainya, tapi apa? Pengorbanan untuk siapa? Sesajian bagian dari pengorbanan. Syirik? Ya syirik, tidak boleh. Nah, bagaimana kalau orang-orang tua kita dahulu melakukan, tapi Islam dia suka sholat. Kita yakini orang tua itu melakukan itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Kalau sudah didakwahi, diberitahu, lalu faham, mereka akan meninggalkan. Tapi karena tidak ada yang mendakwahi, bahkan yang mendakwahinya, oh ini bagus. Akhirnya melakukan dengan niat ibadah. Meyakini itu ibadah, padahal syirik karena kebodohan. Maka perbuatan kufur atau syirik atau bid'ah yang dilakukan karena kebodohan ma'dzur. Dimaklumi. Salah satu dalilnya sahabat ketika lewat di sebuah lembah namanya Hunain melihat ada orang-orang menggantungkan senjata, pedang, panah, tombak, busur di sebuah pohon kayu gitu. Kalau digantungkan di sana, pedangnya itu menjadi berhasiat, bertuah, sakti. Namanya Dhatu Anwat. Lihat itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana Dhatu Anwat kama lahum Dhatu Anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami Dhatu Anwat. Sejenis jimat untuk menggantungkan senjata. Mereka juga tuh seperti mereka punya banyak. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berbicara kepadaku seperti umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Buatkan kami satu sesembahan patung sebagaimana mereka juga punya banyak sesembahan. Jadi minta jimat sama dengan minta patung sesembahan, syirik. Tapi oleh Nabi SAW tidak dikatakan kalian sudah murtad, hayo syahadat lagi. Enggak. Dibiarkan, hanya diberitahu itu syirik. Sudah. Menunjukkan iktikad syirik. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Semoga orang-orang tua saudara kita dulu yang seperti itu, melakukan itu karena kebodohan, ketidaktahuan, diampuni. Mereka tidak keluar dari Islam karena kebodohan. Maka silakan doakan. Mereka orang masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Silakan doakan ampunan. Silakan mintakan rahmat untuk mereka. Insya Allah doa kita sangat berpengaruh untuk kita juga untuk mereka. Wallahu a'lam. Terakhir ya, Abu Luqman, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir Ustaz, kita angkat kembali melalui pesan WhatsApp dengan pertanyaan yang banyak Ustaz, dengan pertanyaan yang senada, diantaranya dari Abdullah di Tangerang, kemudian juga ada Hasan di Sumatera. Pertanyaannya Ustaz terkait dengan cara pengobatan Ustaz dengan doa, namun doanya ini kita tidak jelas Ustaz mendengarnya apakah dari sunnah atau dari hadis atau dari Quran, mohon maaf Ustaz. Kemudian dengan air juga yang setelah dibacakan doa tersebut diurut-urut, kemudian juga diminumkan. Qadarullah, banyak yang cocok Ustaz sembuh pasiennya, namun pertanyaannya apakah pengobatan yang seperti ini diperbolehkan Ustaz? Tafadol Ustaz.
0: Taib, barakallahu fiik. Itu disebut ruqyah. Ruqyah syar'iyah, ruqyah yang dibolehkan oleh syari, ada 4 syarat. Syarat pertama, antakuna khaliatan minasyirki. Pertama, tidak mengandung unsur syirik. Isi doanya, isi ruqyahnya, isi jampenya itu tidak ada unsur meminta kepada selain Allah. Isinya memintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Syarat kedua, antakuna billughatil arabiyah. Harus berbahasa Arab. Ketiga, antakuna mafhumatan ma'lumatan, laisa fiha talasim. Ketiga, isi ruqyahnya, jampenya harus difahami, diketahui artinya, tidak ada talasim. Talasim itu kesamaran walaupun hanya sekata dua kata. Umpamanya dibacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, tapi ada satu kata yang samar dari bahasa asing, bahasa yang bukan Arab, yang kita enggak tahu artinya, enggak paham, tapi diselipkan sebagai syarat dikabulkannya doa itu, maka tidak boleh. Apalagi kalau keseluruhan atau sebagian besar dari ruqyahnya. Itu syarat ketiga. Syarat keempat, si orang yang meruqyah dan diruqyahnya harus meyakini yang menyembuhkan Allah. Ruqyah itu sekedar sebab wasilah, yang menyembuhkannya Allah. Ini empat syarat ruqyah syar'iyah. Nah, jadi dilihat dari pertanyaan tadi, ada orang mengobati dengan doa. Lihat doanya itu pakai bahasa apa. Kalau bahasa Arab, lihat isinya. Difahami enggak? Kalau difahami, lihat isinya ada mengandung unsur meminta enggak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kalau empat syarat tadi terpenuhi, ya, maka itu ruqyah syar'iyah. Satu di antara empat ini tidak ada, maka enggak boleh. Seperti tadi umpamanya dengan bahasa yang diselipkan, bahasa yang asing, yang samar, yang kita tidak paham. Ada bahasa Sunda namanya jangjawokan. Diambil biasanya dari Pareribon. Itu berasal dari bahasa jin yang kita enggak paham. Bahasa Sunda bukan, daerah bukan, bahasa Indonesia bukan, bahasa Arab bukan. Tapi diselipkan sebagai syarat. Maka itu ruqyah yang syirkiyah. Maka tidak boleh, ya. Demikian beberapa syarat terpenuhinya ruqyah syar'iyah. Secara detail ruqyah syar'iyah akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut sepekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kita ikuti dan simak bersama kajian secara langsung disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Qolul Farid Fawaid ala Kitabi Tauhid, penjelasan hukum memakai jimat, yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana 27 Kota Bandung. Semoga bermanfaat kajian rutin yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saat ini 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda beberapa jeda hingga kumandang azan sholat maghrib untuk di petang hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: القرآن

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan haji dengan tidak melakukan rofat dan tidak berbuat kefasikan, maka akan kembali dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Muttafaqun alaih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: آيات من القرآن.

Radio Roja Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian ilmiah disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullahu Ta'ala dari bahasan ensiklopedi larangan. Kita akan menyimak secara langsung kajian dari Kota Bekasi, Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Bekasi. Kami ucapkan selamat menyimak untuk Anda semua.
2: Para jemaah yang ada di masjid dan juga para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Kita mempelajari larangan-larangan, ya. Seperti orang mengatakan, ya, bahwa araftu syar la li syar walakin li tawakkih, ya, man lam ya'rifil khair minasyar sayaku'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi agar tidak terjatuh ke dalamnya. Barang siapa yang tidak bisa membedakan kebaikan dengan keburukan, maka akan sangat mungkin terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Dan semua keburukan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus menjadi perhatian kita, tidak ada perintah kecuali pasti ada maslahah. Dan tidak ada larangan kecuali pasti ada madorotnya. Itu yang harus menjadi perhatian. Dengan demikian, kita dengan taufik dan hikmah yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur dengan adanya perintah. Ya, bukan semata-mata sebagai taklif, beban. Akan tetapi justru sebaliknya, ladang amal, ya, bagi kita untuk memberatkan, yaitu apa? Timbangan amal, ya, bagi kita nanti. Begitu juga dengan yang dilarang, pasti ada madharat, baik dunia maupun akhirat, itu pasti. Itu tidak boleh ragu, jangan ragu sedikit pun bahwa semua larangan pasti mengandung madharat. Pasti, ya. Kalau kita belum bisa menangkap madorotnya, maka dengan kita meninggalkan larangan itu, kita sudah disebut dengan hikmah, ya, kata Al-Imam An-Nawawi. Itu mengikuti sunnah. Dan Mujahid, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Mujahid rahimahullah, seorang tabi'in, ketika menjelaskan firman Allah, yu'til hikmata man yasha' وَمَا يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang telah diberikan oleh Allah al-hikmah, maka Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang melimpah, kebaikan yang banyak. Apa al-hikmah? Kita sering mendengar lafaz hikmah, bijaksana. Mujahid, murid Ibnu Abbas, beliau mengatakan apa? Al-ilmu wal-fahmu. Ilmu dan pemahaman. Ya. Al-ilmu wal-fiqhu. Ilmu dan fiqih. Ya. Al-fiqhu wal-fahm, pemahaman. Dan di antaranya adalah bagaimana kita mengilmui. Ya. Mempelajari ilmu dan memahami bagaimana interaksi manusia dengan manusia. Bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan. Baik dengan tumbuhan, maupun juga dengan hewan. Nah, di antaranya di sini larangan adalah al-wuku' 'alal bahimah. Larangan, ya, berhubungan menyetubuhi apa? Al-bahimah. Nah, di dalam Al-Qur'an al-bahimah itu banyak disandarkan kepada al-an'am, ya. Kalau secara bahasa al-bahimah maknanya adalah binatang yang berkaki empat. Namun di Qur'an banyak disebut al-bahimah itu bahimatul an'am. Ya, seperti dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'alahum. Ya. Wa idzkurusmallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al ba'isal faqir, ya. Terdapat dalam surat yaitu Al-Hajj ayat 28, ya. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah diketahui. Maksudnya apa? Manfaat, kata Ibnu Abbas, manfaat dunia akhirat. Akhiratnya ridhonya Allah, dunianya yaitu orang yang dapat menyembelih dan dapat keuntungan dari penjualan hewan korban. Dan menyebut nama Allah ayyama ma'lumat, yaitu hari 10 hari Dzulhijjah ini. Kan kita berada di dalamnya. Ya. Ala ma razaqahum, atas rezeki yang diberikan pada mereka oleh Allah berupa apa? Min bahimatil an'am. Bahimatul an'am, yaitu binatang ternak. Ya. Makanlah dan berikan kepada, juga makan kepada orang miskin. Nah, bahimah di sini, ya, bahimah lebih banyak disandarkan kepada yaitu binatang ternak. Ya. Kemudian para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih memberikan hukum dan sepakat ijma haram orang yang menyetubuhi binatang bahimah. Ya, meskipun di Quran di sini banyak disandarkan pada bahimatul an'am, binatang ternak. Kalau binatang ternak biasanya apa? Jina. Ya, bahimah itu lebih kepada kaki empat. Nah, sekarang ini benar tidak apa yang saya katakan? Tidak hanya binatang kaki empat, ya, juga kaki dua, ya. Ada tidak orang berhubungan dengan, maaf nih, dengan angsa katanya? Betul, ada. Ada. Ada, ya. Dan juga bukan hanya dengan binatang ternak yang jina, tapi juga binatang seperti monyet, kera. Ada tidak? Iya, ada. Na'udzubillah min dzalik. Sini sudah kewarasan, ya, akal sudah ini, ya, semua itu banyak mengatasnamakan apa? Kebebasan. Banyak mengatasnamakan sebagai privasi. Nah, ini, ya. Nah, di dalam agama Islam tentu tidak demikian. Aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ketika dilanggar itu harus diingkari. Sebelum dilanggar harus disampaikan dalam bentuk pengajian, dalam bentuk majelis ilmu. Nah, justru ketika disampaikan, ketika kita mendapatkan berita, khabar dari Allah dan Rasulnya, sudah dapat pahala. Ya, apalagi sampai meninggalkan berdasarkan Quran dan hadis tersebut. Ini para jemaah. Letak keharamannya di mana? Ya, sebagaimana sebelumnya, yaitu hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Ibnu Hibban, Tabrani, dan ini lafadznya Imam Ahmad, ya. Mal'unun man waqa'ah ala bahimatin. Dan berikutnya, mal'unun man 'amila bi'amali qaumi lutin. Akhrajahu Ahmad, yang disahihkan oleh Al-Albani. Terlaknat orang yang meniduri binatang, bahimah, ya, binatang. Dan terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Ini para jamaah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ini lafadznya Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Tabrani. Ya. Ini dalilnya. Kemudian kita membahas, ya, tadi makna bahima dalam Al-Quran, hadis-hadis tentang larangan menyetubuhi bahima, ya. Kemudian ada dua hadis yang memang kesannya bertolak belakang, ya. Sehingga dari kedua hadis tersebut ulama beda pendapat dalam menyikapi orang yang meniduri binatang, yang menyetubuhi binatang, ya. Pertama, kalau tadi hadis sahih hadisnya, Ya. Dan yang kedua, hadis juga hadis Ibnu Abbas di Sunan Al-Albani, tapi yang lain ada yang melemahkan, ya. Uqtulul fa'il wal maf'ula bih walladhi ya'til bahimata. Ya, akhraju Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Abu Dawud nomor 4462 dari Abdul bin Abbas. Bunuhlah al-fa'ila wal maf'ula bihi. Al-fa'il, ya, di sini adalah maksudnya orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, baik subjek maupun objek. Ya, subjek maupun objek disuruh untuk membunuh. Tentu yang melakukan siapa? Yaitu penguasa, ya, seperti raja Hadul Qadhaf, orang yang menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, ya, hadus, ya, had untuk as-sariqah, mencuri, itu cuma harus penguasa. Dan juga bunuhlah orang yang meniduri binatang, ya. Nah, biasanya bahima itu secara mutlak dalam Al-Qur'an disandarkan kepada apa? Al-an'am, yaitu bahimatul an'am, binatang ternak. Dan biasanya binatang ternak itu jina. Dan bahima itu mutlak yutlak ala, ya, dawatil arba, ya, yang punya empat kaki. Sapi, kambing, unta. Ya, tidak mungkin orang niduri macan, singa, ya. Makanya bahima lebih santai di sana pada al-an'am. Ya. Tapi dengan anjing, ya. Kalau kuda juga kuda. Kuda itu termasuk, ya, jinak, ya. Meskipun ada juga yang liar. Artinya apa? Artinya dengan binatang yang jinak saja, ya, diharamkan dan itu ada. Ternyata ada juga dengan yang tidak jinak. Juga bukan ya, kayak kera, bukan bahirutul anam. Ya, na'udzubillah. Artinya apa? Artinya perkara yang secara akal manusia, siapapun dia, itu tidak wajar, tidak normal, itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, sekarang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi orang untuk melakukan perbuatan itu pun juga terbuka lebar. Ya. Dan orang yang jauh dari agama tentu hatinya kosong dari keimanan atau sangat lemah dari keimanan. Ketika lalai hati itu pasti yang masuk adalah syaitan. Pasti setan yang masuk. Ya. Ketika seseorang lalai pasti setan yang menunggangi. Dan yang namanya nafsu memiliki karakter asal, ya, memiliki sifat dasar apa? Selalu menyuruh untuk berbuat jelek. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dalam surat Yusuf ayat 53 Allah taala berfirman, aku tidak berlepas diri, kata Zulaikha, dari kesalahanku. Inna nafsa, inna di sini ada tu taukid yang maknanya sesungguhnya. Sehingga, ya, khobar yang datang itu diberikan penekanan akan kebenaran datangnya berita itu. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu. La ammaratun, lam di sini lam taukid. Sama fungsinya, memberikan penekanan. Yaitu apa? Sungguh-sungguh, benar-benar. Sesungguhnya, ah ini, nafsu itu benar-benar. Ammaroh. Pakai apa? Sighah mubalaghah. Mubalaghah. Dari amiroh. Apa sighah mubalaghah? Bentuk lafaz yang memberikan pengertian berlebihan. Ya. Dengan baik jumlah maupun kualitas. Kuantitas maupun kualitas. Artinya apa? Sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu dan selalu menyuruh untuk berbuat jahat. Nah itu. Belum lagi ada bisikan dari setan, dari jin dan manusia. Ya, minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Lah ini para jemaah, ya. Tapi di sini disebutkan illa ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabb, oleh Allah. Ya. Inna Rabbi ghafur rahim. Sesungguhnya Rabbku maha ghafur, pengampun dan maha kasih sayang. Ya. Artinya hendaklah kita banyak bertobat. Apa yang menjadi syahid pembicaraan kita dari ayat ini? Mari kita hati-hati. Yang tadinya tabu bagi seseorang, bagi sebuah komunitas manusia tabu, lama-lama tidak tabu lagi. Ya. Orang ketika mengiklankan suatu produk, padahal produk itu tidaklah seperti yang dia iklankan, tapi berkali-kali orang bisa terpengaruh. Misalkan minum-minuman yang suplemen, bisa narik mobil dengan tali pakai gigi, ya, bisa punya kekuatan seperti itu. Lama-lama orang bisa membeli dan mengkonsumsi. Padahal kadang-kadang juga tidak baik untuk kesehatannya. Tapi berkali-kali. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita itu sangat mudah untuk dipengaruhi. Ada potensi jin, ada potensi syaitan, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ini. Allah sampai bersumpah atas nama nafsu. Allah ngasih ilham yang fujur dan yang takwa. Nah, fujur yang buruk, takwa yang baik. Berarti punya potensi besar. Untuk apa? Untuk menyimpang. Seperti penyimpangan orang yang meniduri hewan, meniduri binatang. Nah ini. Kan tidak masuk akal. Ya, termasuk orang yang kaum Nabi Lut. Ya. Yang meniduri apa? Laki-laki. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya, dalam ayat lain, bal antum qaumun tajhalun. Al-A'raf 81, An-Naml 55. Kalian itu mendatangi sesama laki-laki dengan syahwat, dengan meninggalkan perempuan. Kalian orang yang bodoh. Nah ini, dalam surat An-Naml 55. Bodoh. Surat An-Naml itu surat ke-27. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya, untuk kaum Nabi Lut, ya. A'innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Kenapa kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat, ya, apa homosek, ya, gay, dengan meninggalkan perempuan. Kalian tuh orang-orang yang bodoh. Ini Quran mengatakan orang tajhalun, bodoh. Nah sekarang, ya, banyak pengikut, banyak penggemar, banyak yang mengiklankan dengan berbagai macam propaganda. Apa maksudnya di sini? Hendaklah kita benar-benar waspada dan hati-hati. Yang tadinya dianggap tabu, sudah tidak tabu lagi. Karena propaganda. Nah, media untuk membuat propaganda tersebut, zaman sekarang sangat terbuka lebar. Ya. Tadinya anak-anak baik-baik, orang baik-baik, tidak pernah berhubungan dengan orang, kok ujung-ujungnya terlibat dalam perbuatan yang tercela. Kenapa ya? Handphone. Nah, ini. Nah, harapan kita dengan menghadiri majelis, bersabar sejenak untuk mengetahui apa yang menjadi larangan-larangan. Nah, sehingga kita memiliki apa? Memiliki sinyal, ya. Memiliki, yaitu radar, sensor. Hati kita itu sensitif terhadap sensor-sensor yang bisa menghancurkan diri kita, para jemaah. Bahkan jangankan kalau ada gelombang dari luar, gelombang dari dalam kan internal eksternal musuh kita. Internal kita ya nafsu, dosa hati yang jauh lebih besar, dosa syirik, riya, sombong, ujub, ya, kikir dan lain sebagainya. Itu dosa hati. Itu insya Allah kalau kita menjaga Allah dengan tauhid, Allah akan menjaga kita. Dengan cara apa? Itu sensor kita diberikan sensitif untuk segera mendeteksi gelombang kesyirikan, gelombang riya, gelombang kesombongan, apalagi gelombang dari luar. Ya, sebagaimana sering kita sampaikan, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idahum mubsirun. Al-A'raf 201. Sesungguhnya orang bertakwa itu jika ada bisikan-bisikan jahat dari setan, langsung sadar. Ini baik bisikan gelombang tadi internal dari dalam maupun dari luar, nafsu maupun dari luar, ya dari manusia, dari apa saja. Ini. Nah, terkadang dikasih sinyal tapi tidak di apa? Tidak direspon, tidak ditangkap, tidak diproses. Ada input, tidak diproses. Sehingga tidak ada output. Bahkan kalau hatinya terbalik, prosesnya terbalik. Yang seharusnya ketika berbuat maksiat, ya, ada input bahwa kamu dosa, kamu gak benar. Diproses, outputnya sudah apa? Astagfirullah. Tapi apa? Tidak menutup kemungkinan bangga dengan perbuatan maksiat dan dosanya, ya. Seperti apa? Seperti Nabi bersabda, kullu ummati, ya, mu'afa illal mujahirin, ya. Wa inna minal mujaharah an ya'malar rajulu bil laili amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah alaih fa yaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuh wa yusbihu yakshifu sitrallah anhu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku itu dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antara terang-terangan berbuat dosa, ada seseorang melakukan dosa di malam hari, kemudian pagi hari Allah tutup, ya, dosa itu. Tapi orang ini ngomong dengan bangga, hei fulan, tadi malam saya sudah berbuat begini begitu, dengan bangga. Tidak mungkin orang tanpa kebanggaan. Kalau menyesal berbuat, mungkin minta pendapat dan masukan atau fatwa kepada orang yang berilmu, tidak ada masalah. Ya, tapi ini dengan kebanggaan, mujahir dia. Maka apa? Allah di malam hari sudah menutup dosanya, di pagi hari dia buka apa yang sudah Allah tutup itu. Ini yang tidak dimaafkan. Dan tidak sedikit, ya, orang yang senang dan bangga dengan dosa yang dikerjakan. Na'udzubillahi min dzalik, para jamaah. Ya. Bahkan ngomong apa? Kalau saya tidak munafik, saya suka minum-minum keras. Nah, begitu. Saya tidak munafik bahwa saya juga suka berzina. Ya gak boleh. Tutup. Aibnya itu tutup. Ya. Apalagi aibnya orang, tutup. Aibnya sendiri tutup, tidak boleh dipamerkan. Apalagi aibnya orang. Ya, man satarahu musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim di dunia, akan ditutup aibnya dunia dan akhirat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya. Kita jangan sampai bangga dengan dosa yang kita kerjakan. Tapi kalau jauh dari ilmu, jauh dari iman, pertama akan mudah terpengaruh dengan propaganda, dengan provokasi-provokasi melalui medsos yang bisa diakses kapan saja, di mana saja, ya, dengan sendiri awalnya. Karena apa? Biasanya orang kalau berbuat dosa itu sembunyi-sembunyi. Lama-lama berdua, lama-lama bertiga, lama berkelompok berbuat dosa tanpa malu satu sama lain, para jamaah. Inna min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasda ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama kali dikenal oleh manusia, kalau tidak punya malu silakan berbuat semau, ya. Ini hadis Ibnu Abbas yang menyatakan, ya, agar orang yang melakukan perbuatan meniduri binatang dibunuh, ya. Dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, ya. Meskipun juga ada yang melemahkan, ya, dari yaitu juga dari Ibnu Abbas, dari Ikrimah, dari Tirmidzi, ya, Abu Dawud juga Ibnu Majah. Ya, yang berbunyi tapi di Sahih Syekh Albani para jamaah ya. Man wajadtumuhu waqa'a 'ala bahima faqtuluhu waqtulul bahima. Barang siapa mendapatkan orang yang meniduri hewan, bunuhlah dia dan juga bunuhlah hewan tersebut. Faqila Ibnu Abbas, ma sya'nul bahima? Ya, ditanya kepada Ibnu Abbas, bagaimana dengan hewan tersebut kok dibunuh? Kenapa? Qala ma sami'tu min Rasulullah fi dzalika syai'an walakin ara Rasulullah kariha an yu'kal min lahmiha aw yuntafa biha wa qad 'amila biha dzalikal amal. Apa kata ketika ditanya, ya, terus bagaimana dengan hewan yang kok dibunuh? Beliau mengatakan, aku tidak mendengar dari Rasulullah sesuatu dari hal tersebut, tapi aku melihat Rasulullah tidak suka untuk daging hewan yang dibunuh tadi dimakan atau dimanfaatkan. Ya. Ada yang mendhaifkan, ya, hadis yang membunuh tadi. Ya, tapi Syekh Albani mensahihkan dan di dalam kitab ini dibawa ya tentang hadis tersebut. Ya. Dengan demikian terjadilah beda pendapat. Nah, kemudian ditambah hadis lagi yang menjelaskan tentang tidak ada had ya, tidak ada had. Dari Ibnu Abbas juga perkataan beliau tapi laisa 'alal ladzi ya'til bahimah addun ya. Hadis buat Abu Daud ya, 4465 dan juga yang lain Tirmidzi 1455 ini yang artinya tidak ada had, tidak ada hukuman bagi orang yang meniduri binatang ternak dan juga dihasankan oleh Syekh Albani. Nah sekarang bagaimana? Beliau juga mensahihkan hadis orang yang meniduri binatang dibunuh dan juga menghasankan ya perkataan Ibnu Abbas tidak ada hukuman bagi orang yang meniduri binatang dan juga dua-duanya dari Ibnu Abbas semua. Lantas bagaimana di sini? Ya. Kalau ada yang menetapkan dan yang menafikan maka yang didahulukan yang menetapkan. Ya. Al-musbit muqaddam 'alan nafi. Hadis yang ada di kitab itu menetapkan adanya haddul ya idyan bil bahimah, mendatangi bahimah ya. Binatang ternak. Sementara yang tadi kita dengar bersama tidak ada had itu menafikan hukuman. Adanya penetapan hukuman dan adanya menafikan hukuman maka yang dihulukan apa al musbit ya muqaddam ala nafi gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu yang dipilih oleh penulis adalah hadis yang menetapkan adanya hukuman bunuh ya. Nah, cuman persoalannya beberapa hal yang penting untuk menjadi perhatian apa ya tadi sudah saya sampaikan ulama sepakat ijma bahwa itu haram ya haram. Lantas bagaimana dengan pertama bagi orang yang menyetubi binatang itu ya dengan adanya hadis yang soheh dibunuh dan ini yang lebih kuat itu dibawa oleh penulis dalam kitab yang kita sedang pelajari. Nah, di sini bagi yang mensohehkan hadis itu ya ada seperti Al-Hasan Al-Basri ya. Beliau pandangannya semua yang terkait dengan haddul al-qatl ya dengan hukuman pembunuhan ya itu dibawa kepada apa? Hadduz zina. Ya. Kalau orang zina adalah dia apa? Kalau muhson dirajam, kalau ghairu muhson dicambuk. Dengan demikian harus ada saksi. Ini ya. Walladzina yarmunal muhsanat walam ya'tu bi arba'ati syuhada fajaliduhum samanina jaldah. Ya. Orang yang menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, ini sini wanita. Ya, ulama menyebut di antara Syaikhul Fauzan juga laki-laki. Di, wanita yang dituduh dengan zina tidak membawa 4 saksi dicambuk 80 kali. Nah, Al-Hasan Al-Basri mengkiaskan ke sana. Ketika ada hukuman yang sampai membawa kepada kematian, ya, maka harus sama dengan perzinahan karena dia juga sama menzinahi apa meniduri binatang. Allahu a'lam bishawab. Ada yang kalau yang tidak sependapat dengan hadis tersebut ya yang melemahkan kembali kepada namanya at-ta'zir. Apa at-ta'zir itu? Yaitu hukumannya diberikan kepada pemerintah, apakah di penjara atau apakah dicambuk atau apakah dibunuh dan seterusnya. Ya, ini. Tapi intinya ulama ijma sepakat bahwa itu haram orang yang menyetubuhi binatang. Adapun hukumannya, nah ini hukumannya untuk orang itu sendiri, ulama beda pendapat, ada yang disamakan dengan zina yang kedua, sehingga dengan kalau sama dengan zina, harus ada 4 orang saksi. Kalau muhson, ya apa? Dirajam cara membunuhnya. Kalau muhson, dicambuk 100 kali, ya itu. Nah, bagi yang takzir, ya, seperti yang saya katakan tadi, ada juga yang belum makan hadis itu, ya. Meskipun di dalam kitab ini pandangannya adalah yang mensahihkan, ya. Di takzir apa takzir itu dikembalikan hukumannya seperti apa bentuknya kepada penguasa, ya. Kepada penguasa, ya. Ini. Nah, untuk binatangnya. Kenapa dibunuh? Ya, apa alasannya? Disebutkan ya oleh para ulama ya, diantaranya adalah apa? Ya, pertama supaya apa ya? Ya yang melakukan ya perbuatan tersebut ya. Tidak selalu dicela ketika ingat dengan binatang itu, makanya dibunuh. Itu salah satunya. Ya. Yang kedua, ketika melihat itu tidak ingat dengan perbuatan tersebut. Ya. Dan ini juga ada hikmahnya supaya tidak dicontoh orang. Yang ketiga, karena tidak boleh dimakan. Ya. Yang keempat, agar tidak menimbulkan dan melahirkan akhlak-akhlak yang tercela itu. Ya. Ya, seperti misalkan orang sekarang itu ketika dilarang apa? Malah seperti disuruh. Nah, sekarang banyak itu kan promosi makanan, ya. Wah, ada warung di kiri, jangan noleh ke kiri, ditulis di depannya. Malah noleh ke kiri supaya orang lihat. Dikasih apa? Dikasih jangan. Ya kan aneh. Betul tidak ini? Ada betul atau tidak? Ada orang jual makanan warung, jangan menoleh ke kiri. Malah orang apa? Noleh supaya orang noleh itu supaya. Ya, ini coba ini udah seperti itu sekarang itu, udah dengan lawannya. Nah, tapi agama tidak demikian, larangan tetap larangan. Makanya ulama mengatakan dalam bentuk syair tadi, araftu syar, ya, laisa lalis syar, walakin litawakkihi. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرْ يَقَوْمْ فِيهِ. Aku mengetahui keburukan, seperti sekarang kita mempelajari larangan, diantaranya larangan menyetubuhi binatang hewan, bukan untuk itu. لَلِ الشَّرْ وَلَكِنْ لِتَوَكِّهِ. Agar apa? Terlindung, terjaga, tidak sampai berbuat seperti itu. Karena orang yang tidak bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, maka bisa terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut buruk itu. Nah, ini ya, makanya ada doa ya, ini tidak marfu pada Nabi ya. Doa Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqnat tiba'a wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Bagus, enggak apa-apa doa Ya Allah, tunjukkan kepada saya kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Dan berikan rezeki untuk menjauhi, untuk melakukannya, mengikutinya. Dan tunjukkan kepada saya yang batil itu batil. Dan berikan kepada saya rezeki untuk menjauhinya. Dan sesuai dengan makna apa? Makna hadis, hati kalau terbalik, yang hak jadi batil. Yang batil jadi hak. Tu'radul fitanu alal qulub. Ka'ardil hasir udan udan. Fa'i qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Wa'i qalbin angkaruha nukitat fihi nuktatun baydo. Hatta ta'udal kulub ala qalbain. Qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhian. La ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru mungkaron illa ma'ashraba min hawa. Wa qalbin abiyat la tadurruhu fitnatun madamatis samawatu wal at. Ya. Hadis sahih dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, ya, di antaranya di Quran Imam Muslim dan yang lainnya. Apa artinya? Fitnah itu ditawarkan kepada hati siapa saja, sehelai demi sehelai, artinya sedikit demi sedikit, seperti anyaman tikar, ya. Makanya kalau kita berbuat dosa, ada noda hitam, satu, lagi dua, dibiarkan tiga, dibiarkan sampai nutup, kalah. Balrona ala kulubihim maka anu yaksibun, sampai menutup hati. Itu fitnah apa? Syubhat dan syahwat. Itu para jemaah. Ya, di syubhat dan syahwat fitnah ini ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai, sedikit demi sedikit seperti anyaman tikar. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah syubhat syahwat akan ada di atasnya noda hitam. Dan hati siapa yang menolak, hati siapa saja akan ada noda putih. Nah, kalau hitam tuh mengotori, kalau putih membersihkan. Ini hingga hati terbagi menjadi dua. Hati yang hitam dikatakan ya qalbin aswad murbaddan kalquzi mujakhian. Hitam ya dan belanga hitam dan terbalik. Seharusnya begini ya bisa menerima air tapi terbalik, sudah kotor terbalik. Sehingga tidak bisa menampung air. Sementara ayat Quran, hadis Nabi itu air. Air kehidupan. Ya. Syariat itu adalah sumber kehidupan. Tapi tidak bisa. Ditolak. Nah, sehingga apa? Hati yang hitam punya sifat la ya'rifu ma'rufan. Tidak bisa mengenal yang baik. Wala yungkiru mungkaron. Tidak bisa mengingkar yang mungkar. Illa ma asyroba min hawa. Kecuali selalu mengikuti hawa nafsu. Sehingga tidak heran kalau kita melihat banyak orang yang terbalik dalam melihat sesuatu. Ya, bukan hanya buta warna. Hitam dikatakan putih, putih dikatakan hitam. Tapi benar-benar buta, bukan buta mata, buta hati. La ta'mal absar walakin ta'mal al-qulub allati fis sudur. Bukan mata yang buta tapi hatinya yang buta. Sehingga apa? Coba lihat. Ya. Kesyirikan disebut dengan apa? Kearifan lokal. Dakwah tauhid, dakwah sunnah dikatakan apa? Radikal begitu. Ini. Nah, kita jangan sampai terbalik melihat seperti itu cuma bagaimana agar hati bisa istiqomah itu dengan iman ya la yastaqimu ya qalbu 'abdin hatta yaskim hatta yastaqim la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan istiqomah hati seorang sampai istiqomah imannya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah iman kepada Allah, istiqomah. Bagaimana istiqomah bisa didapat? Kata ketika Abu Bakar Siddiq menjelaskan firman Allah, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah, kata Abu Bakar Siddiq dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam. Apa istiqomah di sini? Yaitu tetap tauhid, tidak syirik, tidak melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Apa istiqomah? Menukil perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu adaul faraid, mengerjakan yang wajib. Jaga tauhid, jangan syirik, jaga yang wajib. Apalagi tambah dengan yang sunnah, itu istiqomah. Nah, dengan demikian, kalau sudah hatinya istiqomah, iman istiqomah, insya Allah diberikan apa? Pandangan yang benar. Bahkan insya Allah diberikan firasah. Sehingga jangan heran, Umar bin Khattab ada di Madinah, orang-orang di Syam dengar ucapan beliau, hati-hati ada musuh di sana. Sehingga instingnya kuat. Itu. Tidak mudah difitnah, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah terombang-ambing oleh zaman para jemaah. Ya. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh propaganda apa saja. Apalagi sekarang itu luar biasa. Setiap isu yang ada, wah langsung medsos. Ditakut-takuti ini, takut-takuti itu, ditakut-takuti macam-macam para jemaah. Nah, ternyata apa? Rasa takut ya bisa jadi rasa aman kalau apa? Kalau bertauhid. Dan di sini ya ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Atau Ghafur 11 berapa kali kita dengar ayat itu. Tidak ada musibah yang nimpa di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman pada Allah dengan tiga tauhid-tauhidnya benar, dikasih petunjuk hatinya, kasih hidayah sehingga tidak salah. Bahkan dirubah, diberikan kekuasaan, dirubah takut menjadi aman. Buka surat An-Nur 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat layastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim walayumakkinanna lahum dinahumul ladhi tadolahum walayubadilanahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bihi syai'a la yushrikuna bihi syai'a wa man kafara ba'da dalika ya, fa'ulaika humul fasikun. Itu Allah menjanjikan kepada orang beriman dari kalian dan orang-orang beramal soleh. Iman, amal soleh, tauhid dan takwa itu. Apa? Ya. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan di muka bumi. Kamastakhlafalladzina min qablihim. Seperti kekuasaan yang pernah diberikan kepada orang sebelum mereka. Yang kedua apa? Walayumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum, agama mereka. Allah akan mengokohkan agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Yang ketiga apa? Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, diganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Masya Allah. Jadi tauhid itu kalau kita takut kepada Allah malah diberi aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan, Allah berikan keamanan dan memberikan hidayah. Luar biasa para jemaah. Wallahu akbar ya. Nah, sekarang ini orang ya, manusia banyak dihantui dengan rasa takut, takut miskin, takut anak tidak bisa sekolah, takut anak tidak bisa ke pondok, takut macam-macam, takut dengan bisnis, macam-macam. Ya, oleh karena itu, ya, Allah Ta'ala menjanjikan keiman, ampunan dan rahmat. Tidak mungkin dapat ampunan kecuali dengan tauhid. Ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ya. Wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268, bahwa setan itu yang nakut-nakuti miskin, ya, miskin, sehingga banyak orang datang kepada dukun, paranormal, jatuh kepada kesyirikan, ya. Sementara Allah menjanjikan ampunan dan rahmat, enggak mungkin ampunan dan rahmat didapatkan kecuali dengan iman, dengan tauhid, ya, dengan tauhid. Maka tauhid insyaallah sumber berbagai macam kebaikan dunia akhirat. Syirik, kesyirikan sumber dari berbagai macam keburukan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Sampai di sini kajian kita, insyaallah ya kita akan ganti tema ya, yaitu larangan menggunakan baju syuhrah. Demikian wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian kami hadirkan secara langsung ke ruang dengar Anda kajian bersama Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullah Ta'ala dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق أرجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan haji dengan tidak melakukan rofath dan tidak berbuat kefasikan, maka akan kembali dalam keadaan sebagaimana dia dilahirkan ibunya. Muttafaqun alaih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: آيات من القرآن.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah saya khususkan dan saya tujukan kepada para istri. Saya tidak tahu dari mana saya harus memulai untuk memberikan ucapan terima kasih dan syukur kepada para istri. Sungguh banyak kebaikan yang telah mereka lakukan kepada suami mereka. Merekalah para istri yang telah berusaha payah untuk merawat anak-anak. Telah berusaha payah untuk membersihkan rumah. Telah berusaha payah untuk menyiapkan makanan. Telah berusaha payah untuk mencuci baju dan kerjaan-kerjaan berat rumah tangga yang lainnya. Semuanya patut untuk disyukuri. Semuanya patut untuk para suami berterima kasih atas segala perjuangan tersebut. Akan tapi ada satu perkara yang kami para suami berharap agar engkau wahai istri yang soleha memperhatikan perkara ini. Yaitu berusahalah anti untuk berhias demi suami. Kalau para wanita yang ada di jalan mutabarrijat, yang mereka keluar di jalan-jalan dengan berhias seindah-indahnya, dengan memamerkan aurat-aurat mereka, sementara tatkala mereka berhias dan berhias, mengantarkan mereka kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun anti, tatkala anti berhias, tatkala anti berhias, tatkala anti mengindahkan tubuh anti karena suami anti, maka yang menanti adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti anti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kasihanlah para suami, bantu suami anti untuk menundukkan pandangannya, untuk menjaga kemaluannya. Bukankah suami anti tatkala keluar kerja di kantor misalnya, dia melihat para wanita yang berhias dengan seindah-indahnya. Dia memandang senyuman para wanita tersebut dengan secantik-cantiknya di hadapan suami anti. Lantas apakah pantas jika suami anti pulang ke rumah, kemudian anti sambut dengan wajah yang tidak senyum, dengan penampilan yang tidak menarik. Kasihanilah suami anti. Bantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjasamalah antara anti dan dia untuk meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Berhiaslah untuk Allah Subhanahu wa taala, masuklah surga dengan membahagiakan suami anti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kita akan ikuti dan simak kajian rutin yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullah Ta'ala, Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta, yang akan menyampaikan materi bahasan dari Syarah Akidah Tohawiyah. Secara langsung kajian beliau sampaikan dari Kompleks Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Semoga bisa kita ambil faedahnya dan dapat kita amalkan ilmu yang beliau sampaikan di dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak untuk Anda semua. Semoga bermanfaat.
2: رسوله اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita lanjut pembahasan tentang akidah tahawiyah yang disyarah secara ringkas oleh Syekh Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, dan pembahasan kita masih dalam masalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah perkataan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bil lawhi wal qalam wa bi jami'i ma fihi qad ruqim, dan kita atau kami beriman kepada lauh mahfuz, beriman kepada al-qalam, dan beriman kepada semua yang tertulis di dalam lauh mahfuz. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, hadza tabi'un

0: ما سبق من الكلام عن القضاء والقدر. Ini lanjutan dari pembicaraan terdahulu tentang al-qadha dan qadar. Waqad sabaqa anna min maratibil iman bil qadha wal qadar al-iman bima kutiba fil lawhil mahfuz. Sudah dijelaskan terdahulu bahwa di antara maratib, peringkat keimanan kepada al-qadha wal qadar, di antara peringkat itu adalah al-iman bima kutiba, beriman terhadap apa yang sudah ditulis di lauh mahfuz. Wa anna Allah lamma alima kulla syai'in kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Sesungguhnya Allah ketika mengetahui semuanya itu, lalu dituliskan itu di dalam lauh mahfuz. Jadi, ini adalah peringkat yang kedua dalam peringkat iman kepada takdir, yaitu mengimani bahwa Allah menuliskan semua takdir di lauh mahfuz. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ وَأَوَّلَ مَا خَلَقَ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اُكْتُبْ قَالَ مَا أَكْتُبْ Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Itu karena Allah SWT menciptakan makhluk. Dan pertama kali Allah menciptakan Al-Qalam, maka Allah berfirman, memerintahkan kepada Al-Qalam, uktub, tulislah. Maka Al-Qalam bertanya kepada Allah, apa yang aku tulis ya Allah? Allah menjawab, tulislah semua apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Fajarul qalam bi amrillahi bi kitabati ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Maka al-qalam pun menuliskan apa yang Allah perintahkan, yaitu menulis semua apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam hadis. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, juga di dalam riwayat Abu Ya'la, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Wala ya'lamu kayfiyat al-lawh wal-qalami illa Allah. Tidak ada yang tahu kayfiyat dari lawhul mahfuz ini. Tidak ada yang tahu kayfiyat Al-Qalam, kecuali Allah. Maksudnya bentuk yang hakiki seperti apa Al-Lauh dan seperti apa Al-Qalam, itu tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Lauh itu adalah kitab yang besar, yang di dalamnya ditulis segala macam takdir. Sedangkan Al-Qalam adalah yang digunakan untuk menuliskan takdir-takdir di dalam lauh mahfud. Wahuma makhlukan. Baik lauh mahfud ataupun al-qalam, yaitu pena, kedua-duanya adalah makhluk. Min makhlukatillahi azza wa jalla. Di antara makhluk-makhluk Allah azza wa jalla. Jadi, lauh mahfud itu makhluk, pena yang digunakan untuk menulis segala takdir di lauh mahfud itu juga makhluk. Nu'minu bidzalik. Kita mengimaninya. Walidzalika qala al-musannif al-mu'allif rahimahullah. Oleh karena itu al-mu'allif al-imam al-tahawi rahimahullah mengatakan, wa nu'minu billawhi wal qalam wa bima fihi qad ruqim. Kita beriman kepada lauh mahfuz, beriman kepada al-qalam, dan beriman kepada apa saja yang ditulis di dalamnya. Yang dimaksudkan adalah kita harus beriman kepada lauh mahfuz dan beriman kepada segala penetapan takdir yang ditulis di lauh mahfuz. Kata Syekh Shalal Al Fauzan hafizahullah, wa hadhihi hiya al martabatu tsaniyah min maratibil iman bil qada wal qadar. Ini adalah martabat yang kedua, peringkat yang kedua di antara peringkat-peringkat iman kepada qada dan takdir. Kita tahu bahwa peringkat iman kepada takdir itu ada empat, dan ini adalah peringkat yang kedua, yaitu apa? Mengimani bahwa Allah menuliskan segenap takdir makhluk di Lauh Mahfuz, yang ditulis adalah segala kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat. Selanjutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-106, menurut penomoran yang dibuat oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, falau istama'al khalqu kulluhum ala syai'in katabahullahu ta'ala fihi annahu kainun liyaj'aluhu ghaira kainin lam yaqtiru alaih. Seandainya seluruh makhluk, semuanya makhluk berkumpul untuk sesuatu yang telah Allah tetapkan di dalamnya bahwa itu akan terjadi. Jadi seandainya seluruh makhluk berkumpul terhadap sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah bahwa itu akan terjadi, kemudian mereka bersepakat untuk menjadikannya tidak terjadi, seluruh makhluk, makhluk mana saja, manusia, malaikat, semuanya berkumpul dari awal hingga akhir, berkumpul, bersepakat untuk menjadikan sesuatu yang seharusnya terjadi berdasarkan ketetapan Allah untuk dibuat menjadi tidak terjadi, lam yaktiru alaih, maka mereka tidak akan mampu untuk mengubahnya, untuk menjadikannya tidak terjadi. Jadi kalau suatu ketetapan sudah ditetapkan oleh Allah akan terjadi, maka tidak bisa diubah oleh siapapun, meskipun seluruh makhluk bersepakat untuk menjadikannya tidak terjadi. Itu tidak akan mampu mereka untuk menjadikannya tidak terjadi. Walau istama'u kulluhum ala syai'in lam yaktubhu Allah ta'ala fi liyaj'aluhu kainan lam yaqtiru alaih. Begitu juga seandainya seluruh makhluk berkumpul, bersepakat terhadap sesuatu yang Allah tidak tetapkan akan terjadi, kemudian mereka bersepakat untuk menjadikannya terjadi, maka mereka tidak akan mampu, tidak akan mampu untuk menjadikannya terjadi. Sesuatu yang Allah tidak tetapkan akan terjadi, maka semua makhluk meskipun berkumpul sepakat untuk menjadikannya jadi ada, mereka tidak akan kuasa untuk menjadikannya. Al-kitabah allati katabaha Allah ta'ala fil lawhil mahfuz, penulisan takdir yang Allah tuliskannya di lawh mahfuz, la yaqdiru ahadun ala taghyiriha, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengubahnya. Falau istama'al khalqu, maka seandainya semua makhluk bersepakat, ala ayyu ghayyiru syai'an katabahu Allahu lamastata'u, untuk mengubah sesuatu yang telah Allah tetapkan, maka mereka tidak akan mampu untuk mengubahnya. Walau istama'u ala ay yujidu syai'an lam yaktubhu Allahu fil lawhil mahfuz lam yujidu. Seandainya mereka bersepakat untuk mengadakan sesuatu yang Allah tidak tetapkan di lauh mahfuz akan ada, Allah tidak menetapkannya bahwa itu akan ada, lam yujidu, maka mereka tidak akan kuasa untuk mengadakannya. Jadi semuanya berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah tetapkan ada, orang tidak akan bisa mengubahnya menjadi tidak ada. Kalau Allah tidak tetapkan ada, maka semua makhluk tidak akan bisa untuk mengubahnya menjadi ada. Kama ja'a dzalika fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah SAW berbicara kepada Ibnu Abbas. Di antara apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad Al-Hakim, Rasulullah SAW bersabda, wa'lam anna al-khalqa law istama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, wahai Ghulam, wahai Nak, seandainya makhluk semuanya bersepakat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat apapun kepadamu kecuali menurut apa yang Allah tetapkan bagimu. Walau istama'u ala ayyadurruka bisayin lam yadurruka illa bisayin qad katabahullahu alaik. Seandainya mereka semuanya bersepakat untuk menimpakan madarat kepadamu, maka mereka tidak akan mampu menimpakan madarat apapun kepadamu kecuali menurut apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam. Pena-pena telah diangkat. Jadi sudah diangkat pena. Wajaffat as-suhuf. Dan lembaran-lembaran tulisan takdir sudah kering. Jadi takdir tidak bisa diubah. Takdir yang telah dituliskan di Lauh Mahfuz itu tidak ada seorang pun yang akan bisa mengubahnya. Fala taghyira wala tabtila lima katabahu Allahu jalla wa ala fil lauhil mahfuz. Maka tidak akan ada perubahan, tidak akan ada penggantian terhadap apa yang sudah Allah tulis di Lauh Mahfuz. Kata al-Imam At-Tahawi berikutnya, jaffa al-qalam bima huwa kain ila yaumil qiyamah wa ma akhtha'a al-'abdu lam yakun liyusibah wa ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu. Wa ma akhtha'a al-'abda lam yakun liyusibahu wa ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu. Pena sudah kering terhadap semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sudah terangkat penanya dan sudah kering tulisan di lembaran catatan takdir di Lauh Mahfuz tentang apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka apa saja yang tidak akan menimpa hamba, maka hamba itu tidak akan tertimpa oleh sesuatu yang tidak menimpanya. Jadi sesuatu yang sudah ditakdirkan tidak akan menimpa hamba, itu tidak mungkin akan menimpa. Wa ma asabahu lam yakun liyukhthi'ah. Dan apa yang menimpa seorang hamba, tidak mungkin akan salah, tidak mungkin akan meleset, tidak mungkin tidak menimpanya. Apa yang menimpa pasti menimpa, apa yang tidak menimpa pasti tidak akan menimpa. Hadza ma'nal iman bil qada wal qadar. Inilah makna beriman kepada al qada dan qadar. Yaitu apa? An ta'lam annahu lan yusibaka illa ma kataballahu alaik. Bahwasanya kamu hendaknya tahu makna beriman kepada al qada wal qadar ialah apabila engkau tahu, engkau paham bahwasanya tidak akan menimpa kepadamu kecuali apa yang Allah tetapkan menimpa kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'ak. Apa saja yang Allah tetapkan akan menimpamu pasti tidak akan meleset. Pasti akan menimpa dan tidak mungkin tidak menimpamu. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang tidak akan menimpamu, apa yang Allah tetapkan tidak akan menimpamu, maka tidak mungkin akan menimpamu. Fa idza asabatka musibatun mimma takrah fa innaka ta'lamu anna hadha maktubun fil lawhil mahfuz. Maka musibah apa saja yang tidak kamu suka menimpamu, maka engkau harus tahu, hendaknya engkau tahu bahwa ini semuanya sudah tertulis di lauh mahfud. Musibah apa saja yang kita tidak suka, yang menyakitkan kita, yang menjadikan kita terganggu, maka hendaknya kita tahu bahwa semuanya itu sudah tertulis di lauh mahfud. Tidak mungkin akan meleset dari kita. Wala budda an yaqa', dan pasti akan terjadi. Fatatasalla bidzalika anil jaza'i wal khat wal wasakhat wa tu'min billahi azza wa jalla. Maka dengan engkau mengetahui masalah ini, dengan memahami masalah ini, memahami lahir batin, engkau akan terhibur. Engkau akan tidak bersedih. Engkau akan terhibur sehingga tidak berkeluh kesah dan tidak merasa kesal. Dan kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini gunanya dan manfaat beriman kepada takdir. Salah satunya kita menjadi orang yang tidak berkeluh kesah. Tidak menjadi orang yang kesal ketika kita tertimpa oleh sesuatu yang kita tidak menyukainya. Apakah kehilangan uang, apakah kehilangan mata pencaharian, apakah di PHK, atau apa saja yang menimpa kita, itu semuanya sudah tertulis di lauh mahfuz, sehingga dengan memahami ini kita tidak akan terus-menerus berkeluh kesah dan tidak akan kesal, tapi selanjutnya kita melakukan usaha-usaha yang bermanfaat, yang dengan usaha itu kita berharap mendapatkan jalan keluar dari Allah. Tapi apa yang sudah terjadi pasti tidak akan bisa dihindari. Wa ma akhtha'aka lam yakun liyusibak. Apa yang tidak akan menimpamu pasti tidak akan menimpamu. Kalau Allah tulis di lauh mahfuz itu tidak akan menimpamu, maka pasti tidak akan menimpamu. Law harasta ala talabi syai'in. Ini maknanya luas. Misalnya kita mencari rizki, tapi Allah tidak menetapkan kita mendapatkan rizki itu, maka kita tidak akan mendapatkan rizki itu. Law harasta, seandainya engkau berusaha keras untuk mencari sesuatu, dan engkau kerahkan segenap tenagamu, segenap usahamu, falan tahsul alaihi, lalu kamu tidak mendapatkannya. Fa idza fa'alta sababa wa badalta kulla syai'in lam tahsul alaih, maka apabila engkau sudah melakukan semua usaha dan kamu kerahkan segenap daya upaya untuk mendapatkan sesuatu, tapi kamu tidak mendapatkannya, fa innaka tusallim wa tu'min bil qada'i wal qadar, maka engkau berserah diri kepada Allah dan kamu beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi kita andai kata kita sudah berusaha mencari rizki, rizki yang kita cari ternyata tidak dapat, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, atau kita ingin sukses dalam suatu usaha dan kita sudah melakukan berbagai cara yang halal tapi tetap tidak mendapatkannya, kalau kita beriman kepada takdir, maka kita menyerah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanzaij wa yakunu indaka hawajis wa humum. Kamu tidak akan merasa kesal. Kamu tidak akan merasa cemas dan bersedih berkepanjangan. Sedih ada manusiawi, tapi sedihnya segera sirna karena kita adalah orang yang beriman kepada takdir. Apapun yang kita usahakan, Kalau itu belum ditulis oleh Allah atau tidak ditulis oleh Allah bahwa kita akan mendapatkannya, betapapun kita tidak akan mendapatkannya. Begitu juga ketika sesuatu hal yang tidak baik, kalau Allah tidak mencatatkannya, kita akan terkena sesuatu yang tidak baik itu, maka bagaimanapun sesuatu yang tidak baik itu juga tidak akan mengenai kita. Jadi dalam hal ini kita tetap bersyukur. Ketika kita tidak mendapatkan rezeki, kita bersabar. Fan Nabi SAW yaqul, Nabi SAW bersabda, memerintahkan kepada umatnya, ihris, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain-lain, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah untuk mendapatkan, bersungguh-sungguh bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Ini dorongan, motivasi dari Rasulullah SAW supaya kita bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita. Kemudian apa? Pesan Rasulullah, wasta'in billah, usaha tetap dilaksanakan. Dan mintalah tolong kepada Allah, karena betapapun yang kita lakukan itu tidak akan kita dapatkan tanpa pertolongan dari Allah. Wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Dia yang akan memberi, dia akan memberikan jalan keluar, dia akan memudahkan jalan kita. Wala ta'jizanna, jangan sekali-kali kamu lemah. Tapi dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya, itu lafalnya wala ta'jiz. Wala ta'jiz, jangan kamu lemah. Dan ini pesan Rasulullah, jangan lemah. Kita harus tetap semangat, ihris. Untuk mendapatkan manfaat itu kita ihris. Dan minta tolong, jangan lupa kita minta tolong kepada Allah. Jangan sekali-sekali lemah. Gak boleh kita lemah. Putus asa. Gak boleh. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Kalau ada sesuatu yang menimpamu, sesuatu yang tidak baik menimpamu, maka jangan kamu katakan lau anni fa'altu, seandainya aku lakukan ini, lakana kadza wa kadza, tentu hasilnya akan begini dan begini. Sayang, kenapa kemarin tidak buru-buru dibawa ke rumah sakit? Kenapa terlambat membawa ke rumah sakit sehingga tidak tertolong lagi? Sudah, itu sudah terjadi, nggak boleh disesali. Jangan mengatakan lau, andai kata, nggak boleh mengatakan begitu. Itu pesan Rasulullah. Fala taqul lau anni fa'altu, andai kata aku lakukan ini, tentu akan begini dan begini. Kenapa kemarin saya tidak buru-buru membuka toko? Kalau saya buka segera, maka pelanggan tidak akan lari. Nggak boleh seperti itu. Sudah terjadi. Terima apa adanya. Walakin qul, akan tapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullahi wa ma syaa fa'al. Akan tapi katakanlah, ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, pasti dia akan lakukan. Jadi itu yang harusnya kita lakukan. Yang harusnya kita katakan, qadarullah, sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki, pasti dia lakukan. Jangan disesali. Jangan mengatakan andai kata, kecuali untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Berhati-hati di masa yang akan datang, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, harusnya waktunya toko tutup karena waktu sholat, jangan disesali. Karena nanti itu akan ada gantinya. Udah, kita menyerah saja dengan keputusan Allah. Dan itu insya Allah kan barokah. Kita tutup warung atau toko karena ini masanya sholat. Kita tinggalkan sholat. Andai kata ada yang membobol warung, ya sudah takdir dari Allah. Lain kali, ketika kita tinggal sholat, kita kunci yang rapat. kita gembok yang kuat, sehingga pencuri tidak akan begitu mudah untuk membobolnya. Tapi apa yang sudah terjadi sudah. Nggak usah disesali dengan perkataan lau anni, andai kata saya begini dan begini, tentu akibatnya tidak begini. Tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena lau, kalimat lau, andai kata, andai kata, andai kata, itu akan membuka amal perbuatan setan. Setan akan punya akses masuk untuk menggoda kita sehingga kita terjerumus dalam pemikiran-pemikiran dan kecemasan-kecemasan atau kesedihan-kesedihan yang berlarut-larut, yang itu bukan memberikan jalan keluar kepada kita, tapi kita akan terus bersedih. Padahal itu sudah ada ketetapan takdirnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza 'alimta hadza hana 'alaikal amr. Kalau kamu paham ini, maka persoalannya akan menjadi sederhana bagimu. Akan menjadi mudah bagimu. Wala yahsul minka jaza'un wala tahassur. Kamu tidak akan merasa kesal, tidak akan berkeluh kesah. Kenapa? Karena kita yakin al-umur biyadihi subhanahu wa ta'ala. Karena semua urusan, semua persoalan itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallah, ya betul. Anta taf'alul asbab wa tahris ala ma yanfa'u. Kamu lakukan berbagai upaya. Kamu usahakan dengan berbagai sebab yang halal dan kamu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan manfaat. Walakin an-nata'is min ladun Allah azza wa jalla. Akan tapi hasilnya itu ada di sisi Allah. Kita memang harus berusaha. Harus bersungguh-sungguh dalam melakukan usaha. Kita ingin sukses dalam berbisnis, ya kita lakukan usaha-usaha dengan sungguh-sungguh yang halal. Dan kita berusaha untuk mendapatkan manfaat. Tapi serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hasil ada di tangan Allah. Wa ma tadri mal khairah. Dan kamu tidak tahu yang baik itu yang mana, kita tidak tahu. Jangan-jangan yang kita harapkan baik ketika kita mendapatkannya, jangan-jangan itu bukan merupakan kebaikan. Fala yu'tika Allah azza wa jalla dzalika syai', maka Allah tidak memberimu sesuatu itu. Kita tidak tahu yang baik mana, yang buruk yang mana. Ketika Allah tidak memberikan itu kepada kita, mungkin itulah yang terbaik bagi kita. Li'annaka law hasalta 'alaihi yakunu 'alaika minhu darar. Karena kalau kamu mendapatkannya, mungkin itu menjadi malapetaka bagimu. Jadi bisa saja kita mendapatkan sesuatu yang kita sangat harapkan, tapi ternyata itu menjadi malapetaka bagi kita. Fallahu ya'lam. Allah maha mengetahui, wa anta la ta'lam. Sedangkan kita tidak tahu. Alaika an tardha. Kamu wajib untuk ridha. Biqada'illahi wa qadarihi. Kepada qada' dan takdir Allah. Jadi kita harus ridha menerima takdir Allah SWT. Wa fil Qur'anil Karim. Yaqulullah di Nabiyihi SAW. Syekh Shalal Fauzan membawakan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya SAW. Qul, katakanlah Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Dialah Allah pelindung kita, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah, menyandarkan semua urusannya kepada Allah. Kalau orang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi, kita harus bertawakal kepada Allah. Usaha tetap kita lakukan, karena itu kewajiban. Hasilnya ada di tangan Allah. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu mana yang baik bagi kita dan mana yang tidak baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa anta tuhibbu syai' wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu tidak baik bagimu. Itu adalah keburukan bagimu. Bisa jadi engkau benci terhadap sesuatu, padahal itu adalah kebaikan bagimu. Jadi kita serahkan saja semuanya kepada Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Bisa jadi ketika kita mendapatkan uang itu, justru kita terperosok dalam pertengkaran-pertengkaran dengan keluarga, dengan tetangga, dan seterusnya. Maka ketika Allah tidak berikan itu, kita husnudzon kepada Allah SWT, mungkin itulah yang terbaik bagi saya untuk tidak menempatkannya, dan pasti nanti Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Wa yaqul raddan 'ala al-kuffar lamma qalu fi sya'ni alladhina qutilu fi yaum Uhud. Allah berfirman untuk membantah orang-orang kafir. Dalam hal ini orang-orang munafik. Lamma qalu, ketika mereka berkata tentang orang-orang yang terbunuh di perang Uhud. Jadi banyak sahabat yang terbunuh di perang Uhud. Pada waktu itu orang-orang munafik mengatakan laukanu indana ma matu wa ma kutilu. Andai kata mereka tetap bersama kami, tentu mereka tidak mati dan mereka tidak terbunuh. Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan bantahan kepada mereka. Bantahannya ini lebih dahulu disebutkan. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang munafik itu, seandainya kamu tetap berada di rumah-rumahmu, tidak keluar untuk berjihad fi sabilillah, tentu orang-orang yang ditetapkan bagi mereka untuk terbunuh, mereka akan keluar menuju ke tempat terbunuhnya. Jadi, meskipun orang-orang bersembunyi di rumah, kalau dia ditakdirkan oleh Allah akan mati terbunuh, dia akan keluar juga menuju ke tempat dia terbunuh. Jadi, nggak bisa orang menghindari takdir Allah SWT. Kalau itu ditakdirkan, tetap itu merupakan ketetapan Allah SWT. Jadi mati hidup itu ada di tangan Allah. Kalau kita diperintahkan untuk keluar berjihad, ya kita keluar mengikuti ketetapan syariat Rasulullah SAW. Bukan jihad yang asal-asalan, tapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan difahami serta diamalkan oleh para sahabat serta para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Fama kutiba alal insan la budda min nafadhihi fi. Apa saja yang sudah menjadi ketetapan takdir bagi manusia, pasti itu akan terjadi padanya. Walau taharraza wa tahassana wa amila minal ihtiyatat ma'amil lam yamna'hu dhalika min qada'illahi wa qadarihi. Sekalipun seseorang berjaga diri dan membentengi diri, melakukan semua usaha cegah dini, tapi semuanya itu tidak akan menghalangi takdir dan ketetapan Allah SWT. Kalau memang dia harus terkena, terkena. Kalau dia harus meninggal, meninggal. Kalau dia harus mengalami hal yang tidak enak, dia akan mengalami keadaan yang tidak enak. Meskipun sudah melakukan cegah dini sedini mungkin. Meskipun dia sudah membentengi diri. Kalau dia memang harus mati-mati. Qala ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, maka kematian pasti akan mendapatimu. Kematian pasti akan menjangkaumu meskipun kamu bersembunyi di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Nggak bisa. Ketetapan Allah kalau sudah saatnya meninggal dunia, pasti dia akan meninggal dunia dengan cara yang Allah sudah mengetahuinya. Berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan pada permasalahan yang ke-108, wa 'alal 'abdi ay ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'inin min khalqihi. Wajib bagi hamba, bagi manusia memahami bahwa Allah ilmunya sudah terdahulu, sudah mendahului terhadap segala apa yang terjadi di makhluknya. Jadi ini kewajiban seorang manusia memahami bahwa ilmu Allah itu sudah sejak terdahulu tahu. Ilmu Allah itu sudah mendahului, sudah lebih dahulu tahu tentang apa yang akan terjadi di makhluknya. Hadhihi hiya al-martabatul ula. Inilah dia martabat iman yang pertama. Kalau tadi yang kedua, peringkat iman yang pertama di antara peringkat-peringkat iman kepada takdir, peringkat yang pertama adalah alal abdi ayyumin wa ya'taqid anna Allah 'alima ma kana wa ma lam yakun bi 'ilmihi al-azali. Wajib bagi hamba untuk beriman dan berkeyakinan bahwa Allah mengetahui apa yang ada dan apa yang akan ada dengan ilmunya yang bersifat azali, yang sejak dahulu, yang tidak didahului dengan ketidakmengertian, yang tidak didahului oleh kejahilan. Alladhi huwa mausufun bihi abadan wa azala. Yang Allah memiliki sifat ilmu ini dari dulu dan selama-lamanya. Alimal asya'a kullaha. Allah mengetahui segala sesuatu, semuanya. Yang besar, yang kecil. Yang zahir, yang batin. Yang sudah, yang akan. Baik itu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Allah sendiri maupun apa yang dilakukan oleh para hambanya. Allah mengetahui semuanya itu bi'ilmihi al-muhit, dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Jadi hamba fala budda min i'tiqad dzalik. Hamba harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui, dan ilmu Allah merupakan sifat Allah yang Allah memiliki ilmu ini sejak dahulu, tidak didahului oleh ketidakmengertian, dan selama-lamanya Allah mengetahui. Faqaddara dzalika taqdiran muhkaman mubrama, maka Allah mentakdirkan itu semuanya dengan takdir yang pasti, dengan takdir yang mutlak. Alimahu subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahuinya. Allah tahu, wa qaddarahu, dan kemudian Allah mentakdirkannya, ditulis itu. Takdir yang Allah ketahui, apa yang akan terjadi di hari kemudian, Allah tuliskan di Lauh Mahfuz sebagai takdir. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ini seperti disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua. Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah mentakdirkannya dengan satu takdir. Fal umuru laisat fauda. Maka segala hal, segala persoalan, segala urusan laisat fauda, tidak kacau balau semuanya, au laisat laha dhawabit, atau tidak punya ketentuan-ketentuan. Jadi urusan-urusan itu tidak berjalan kacau balau. Semua urusan tidak berjalan tanpa pedoman, tanpa kaidah. Kulluha murattabah, semuanya tertib. Wa mundhabithah, semuanya semuanya mengikuti aturan dengan ketetapan qadha dan takdir Allah, dan semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz seperti yang sudah kita sebutkan di muka. Wallahu munazzahun 'anil fawdha wal 'abath, maka Allah Maha suci dari hal-hal yang main-main dan kacau balau. Jadi tidak mungkin Allah tidak membuat ketentuan-ketentuan, dan tidak mungkin Allah tidak membuat ketetapan-ketetapan takdir sebagai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga dunia dengan tuntutan hikmah Allah berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa fihi naqidun. Kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, laisa fihi naqidun. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah ketetapan Allah. Wala mu'aqqibun. Tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Wala muzil. Tidak ada yang bisa menghilangkan takdir Allah. Wala mughayyir. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah. Wala naqisun. Tidak ada yang bisa mengurangi. Wala zaidun. Dan tidak ada yang bisa menambahkan di antara makhluknya, baik di langit maupun di bumi. Ini perkataan Al-Imam Tahawi, laisa fihi naqidun, wala mu'aqqibun, wala muzilun, wala mughayyirun, wala naqisun, wala zaidun min khalqihi fi samawatihi wa ardihi. Yaitu tidak ada yang bisa membantah ketetapan takdir Allah. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan takdir Allah. Tidak ada yang bisa mengubah. Tidak ada yang bisa mengurangi, menambahkan. Semua makhluknya, baik di langit maupun di bumi, tidak ada yang bisa membantah atau menolak atau mengubah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, la ahad yatasarraf, tidak ada seorang pun yang akan bisa berwenang. Tidak akan ada seorang pun yang bisa berbuat. Sehingga yughayyir ma qadahu Allah wa qaddarahu, sehingga mengubah apa yang telah Allah tetapkan dan telah Allah takdirkan. La radda li qadaihi, tidak ada yang bisa membantah atau menolak ketetapan takdir Allah. Wala mu'aqqiba li hukmihi, dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan hukum Allah. Wallahu yahkumu la muhaq, la mu'aqqiba li hukmihi. Allah menetapkan hukumnya menurut apa yang Allah kehendaki. Tidak ada yang bisa membantah ketetapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa membantah hukum Allah, maksudnya ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syariat, ketetapan hukum syariatnya, maka ada orang yang berusaha untuk tidak mentaati, tapi tetap akan mendapatkan konsekuensi hukumnya nanti di akhirat, atau bahkan di dunia. Tapi ketetapan takdir Allah, hukum takdir Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menolak dan membantahnya. Fala ahad yang khususai'an min qada'illah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi sedikit pun qada Allah. Wala yazid syai'an abada, dan tidak ada seorang pun yang bisa menambahkan sesuatu dari ketetapan takdir Allah selama-lamanya. Hadza syai'un qada minhu, ini adalah sesuatu yang sudah selesai. Wantaha minhu, dan sudah habis. Jadi tidak bisa diubah-ubah, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Gak akan ada yang bisa mengubah segala takdir yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Idza taqadal muslim dzalika arahahu min kathirin minas syukuk wal awham. Kalau seorang muslim meyakini itu, dia akan menjadi rehat. Dia akan menjadi tidak terbebani dengan banyak keraguan-keraguan dan dengan banyak khayalan-khayalan, dugaan-dugaan yang salah. Jadi, seorang muslim harus meyakini takdir. Ketika dia meyakini takdir, maka hidupnya tanpa beban. Tidak terbebani dengan hal-hal yang ribet. Karena dia percaya kepada takdir. Tapi satu catatan penting yang harus kita lakukan, seperti nasihat Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, walakin laisa makna dzalika annahu yattakilu 'ala al-qada'i wal qadari wal kitab wa yatrukul amal. Tapi ketika kita beriman kepada takdir, itu tidak berarti kita kemudian bersandar kepada takdir, kepada apa yang sudah ditulis oleh Allah, kemudian tidak mau beramal. Ini catatan penting. Udah kita bersandar kepada takdir, masa bodoh, nanti seperti apa takdirnya, terus nggak usah beramal. Nggak boleh seperti itu. Tetap kita harus melakukan usaha. Karena takdir adalah sirrun maktumun. Rahasia yang disembunyikan oleh Allah SWT, hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa takdir kita yang akan datang seperti apa. Yang kita tahu adalah kita berkewajiban untuk beramal, untuk melakukan usaha-usaha. Huwa ma'murun bil amal wa talabir rizqi wa fi'lil asbab. Jadi seorang muslim diperintahkan untuk beramal, untuk berbuat, untuk bekerja dan mencari rizki serta melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan sekarang supaya ke depan tidak seperti sekarang tapi lebih baik lagi. Hada min nahiyatil amal, ini dilihat dari sisi usaha, dari sisi amal. Wa amma min nahiyatin nata'iz, tapi kalau kita lihat dari sisi hasil, fahiya biyadillahi azza wa jalla, maka hasil itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah usaha. Yang menjadi kewajiban kita, yang kita tahu sekarang kita harus bekerja, harus berbuat, harus berusaha. Hasilnya terserah kepada Allah, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz, kita harus yakin. Tapi kita tetap harus berusaha. Hari ini kita mendapatkan cuma 10 ribu. Itu takdir. Berikutnya kita berusaha untuk mendapatkan yang lebih, supaya kita dapat 20 ribu atau lebih. Tapi ketika besok kita mendapatkan 10 ribu lagi, ya kita terima sebagai takdir dari Allah. Terus kita berusaha terus. Karena kita berkewajiban untuk berusaha. Hasilnya ada di tangan Allah. Dan begitu juga dengan dakwah. Bukan hanya masalah mencari rezeki. Dakwah juga begitu. Kewajiban kita sekarang kita menyampaikan. Kewajiban kita, kita berdakwah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya terserah kepada Allah. Karena kita percaya kepada takdir, maka usaha yang kita lakukan harus usaha yang benar. Dakwah yang kita lakukan harus dakwah yang benar, tidak boleh potong kompas dengan alasan supaya orang bisa terima. Supaya orang tidak lari. Lah, supaya orang tidak lari kalau kemudian kita meninggalkan sesuatu yang seharusnya kita lakukan dalam dakwah, ya tidak benar jadinya, kita menyimpang dalam melakukan dakwah. Tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi usaha itu harus benar. Usaha yang benar, sahih, diakui dalam syariat, tidak bertentangan dengan syariat, hasilnya serahkan kepada Allah. Kita sudah berusaha, dan itu adalah keberhasilan kita, yaitu istiqomah dalam berusaha sesuai dengan ketetapan syariat Allah dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam usaha mencari rezeki, dalam usaha mencari penghidupan, maupun dalam usaha berdakwah. Hasilnya Allah, bukan kita yang memberikan taufik kepada manusia, Allah. Tapi kita lakukan tata tertib dan ketentuan-ketentuan, pedoman-pedoman, dan kaidah-kaidah di dalam dakwah. Satu lagi, wadzalika min uqadil iman wa usulil ma'rifah, dan yang demikian itu, beriman kepada takdir, itu termasuk buhul-buhul keimanan, ikatan-ikatan keimanan, dan merupakan prinsip-prinsip pengetahuan, pokok-pokok dalam ma'rifah, ya, termasuk usul dalam pengetahuan, termasuk prinsip pokok dalam masalah pengetahuan. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hadhil aqidah aqidatu al-qada wal qadar min aqidatil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Aqidah ini, yaitu aqidah terhadap takdir Allah, itu merupakan bagian daripada aqidah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita menyatakan beriman kepada Allah, salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah, bahkan yang termasuk paling prinsip, adalah berkeyakinan tentang qadha dan takdir Allah. Falladzi la yakunu mu'minan bil qadha wal qadar la yakunu mu'minan billahi jalla wa ala. Maka orang yang tidak beriman kepada takdir Allah, qadha dan qadar Allah, dia tidak beriman kepada Allah azza wa jalla. Bal kana mutanaqqisan lillahi azza wa jalla, bahkan dia termasuk meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak mau beriman kepada qadha dan qadar, dia tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah, bahkan termasuk orang yang melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal imanu bihi minal aqidah wa laysa minal asya'i tsanawiyyah awil far'iyyah. Maka beriman kepada qadha dan qadar termasuk masalah akidah. Mengimani masalah qadha dan qadar itu termasuk akidah. Bukan masalah pelengkap. Bukan masalah sekunder. Bukan masalah sekunder. Bukan masalah cabang. Tapi ini termasuk prinsip dalam akidah. Fal imanu bil qadha wal qadar min samimil akidah. Maka beriman kepada al-qadha dan al-qadar termasuk intisari akidah, termasuk esensi akidah. Wa huwa ruknun min arkanil iman, dan beriman kepada al-qadha wal qadar termasuk rukun, di antara rukun-rukun iman. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang al-iman oleh Jibril, maka Nabi menjawab, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah apabila kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Jadi ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian dalam upaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, pembahasannya bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan para pendengar maupun pemirsa, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui nomor 021-823-6543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat pula dapat Anda kirimkan ke nomor yang sama 021-823-6543. Baik, kita coba sapa barangkali untuk penanya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan. Kita coba angkat. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, silakan. Ya, terputus. Kami akan bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang diantaranya

0: Tadi di dalam pembahasan sudah dibahas bahwa kita beriman kepada takdir tidak berarti kita meninggalkan usaha. Jadi ketika ada orang mau menyeberang jalan, terus masalah ketabrak atau tidak ketabrak, itu kan takdir Allah. Tapi berhenti dan melihat, menoleh ke kanan kiri itu adalah usaha. Berusaha supaya kita bisa lepas dari takdir buruk menuju ke takdir yang baik. Kan kita tidak tahu takdir kita mau ketabrak atau tidak ketabrak. Berhubung kita tidak tahu, maka kita sekarang diwajibkan untuk berusaha. Salah satu usaha ketika nyebrang jalan, ya kita melihat kanan kiri dulu. Sebagai satu usaha, kalau tidak melihat kanan kiri berdosa dia. Artinya tidak berhati-hati dalam menyeberang. Udahlah, nanti takdir kalau tabrak, tabrak, kalau tidak, nggak bisa begitu. Karena takdir itu tidak kita ketahui, itu sirrun maktum, rahasia yang disembunyikan oleh Allah. Yang kita ketahui, kita disuruh berusaha. Saya kira itu jawaban cukup.
1: Terima kasih atas nasihat serta jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya ada pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Kami akan pilihkan. Di antaranya yang telah masuk, Ustadz, saya pernah mendengar bahwa semua telah dituliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ada juga penentuan takdir tahunan di malam Lailatul Qadar. Kemudian penulisan takdir manusia saat menjadi janin, 9 di alam rahim, ya, menjadi janin ke-9 di alam rahim dan lain-lain. Mohon penjelasannya, berapa kali terjadinya peristiwa penulisan takdir? Demikian pertanyaannya.
0: Iya, takdir yang umum yang dituliskan untuk kejadian sampai hari kiamat itu ditulis semuanya di Lauh Mahfuz. Sudah tertulis, semua detail-detailnya sudah ditulis. Kemudian ada takdir tahunan, ada takdir harian, takdir umur, dan seterusnya. Itu adalah perjalanan manusia. Itu adalah perjalanan manusia. Jadi seperti kehidupan kita sehari-hari. Sekarang hari ini kita mendapatkan takdir tertentu. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Lah itu dalam setahun itu ada ketetapan-ketetapan takdir. Hari ini orang itu akan mengalami sesuatu, besoknya akan mengalami sesuatu yang lain. Itu takdir perjalanan. Tapi semuanya itu sudah ditulis di Lauh Mahfud. Begitu juga yang terkait dengan janin. Ketika malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, termasuk bahagia dan sengsaranya, itu sudah semuanya globalnya atau detail-detailnya sudah ditulis di Lauh Mahfuz, tapi nanti perjalanan hariannya itu orang itu yang harus melakukan usaha-usaha. Jadi sekarang orang mendapatkan rezeki 100 juta. Lah bagaimana caranya supaya 100 juta itu bermanfaat ke depannya? Orang harus melakukan usaha-usaha. Terus mungkin saja dari 100 juta itu mengalami kerugian 50 juta. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh manusia. Berusaha untuk bagaimana mempertahankan agar rezeki itu tetap menjadi manfaat bagi dia. Tapi semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi takdir tahunan, harian, atau yang lain-lain, itu semuanya adalah yang merupakan perjalanan keseharian manusia. Misalnya ada, kita gambarkan grafiknya, sekarang naik ke atas, lalu turun, lalu flat, turun, naik lagi. Itu adalah perjalanan kehidupan seseorang terkait dengan masalah takdir. Tapi semuanya itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan menjadi paham kita dengan apa yang

0: terkait dengan kehidupan kita, penulisan takdir tahunan atau satu umur atau yang lain-lainnya. Itu demikian, Allah alam bishawab.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kami akan memberikan kesempatan barangkali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon kami 021-823-6543. 021-823-6543. Kita akan coba angkat. Silakan. Ya, terputus kembali. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon kami 021-823-6543. Baik, kita kembali ke pertanyaan pesan singkat yang lainnya. Seorang bertanya, Assalamualaikum, saat izin bertanya, pernah ada kisah ulama salaf yang pada akhirnya berubah manhajnya menjadi khawarij. Apa yang menjadi sebab hal itu bisa terjadi setelah takdir Allah? Syukran barakallahu fikum atas nasihatnya. Barakallahu fikum.
0: Tentang kisah itu saya nggak tahu yang mana ya maksudnya itu. Jadi siapanya, kapan, di mana itu kita belum, atau saya belum pernah mendengar tentang itu. Tapi andai kata benar-benar terjadi seperti itu, maka bisa saja seseorang kan seperti
1: Allah,
0: yang dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang seseorang, ya, seorang yang amalannya adalah amalan ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa baina al jannah illa dhira', sehingga antara dirinya dengan surga tinggal satu hasta lagi, tapi sudah didahului oleh ketetapan takdir dari Allah sehingga dia ditutup hidupnya dengan menjadi ahli neraka, atau sebaliknya, selama hidupnya dia mengamalkan amalan ahli neraka, tapi kemudian di penghujung hidupnya dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang bertaubat dan akhirnya menjadi ahli sorga. Innamal a'mal bil khawatim, dalam hadis yang sahih juga bahwa amal-amal itu terhitung pada penutupnya. Jadi bisa saja yang seperti itu. Adapun sebab-sebabnya, ya banyak sebab yang mungkin dilakukan. Misalnya tidak ikhlas dari awal sampai akhir, atau misalnya juga ada kekurangan-kekurangan yang jelas adalah bahwa itu adalah ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada sebab-sebab yang dilakukannya sehingga dia berakhir dengan kehidupan yang mungkin keluar dari manhaj atau yang lainnya. Kalau yang saya pernah dengar adalah seorang alim, orang pinter, tapi dia suka debat, ujung-ujungnya mati dalam keadaan murtad. Wal'iyadzu billah, itu yang pernah saya dengar. Sebabnya ya banyak, karena dia mungkin tidak ikhlas atau mungkin yang lain-lainnya yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya telah disampaikan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kembali kami menyampaikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon di 021-823-6543. Silakan. Baik, sudah ada yang masuk. Nah, terputus kembali. Kami sampaikan bahwa untuk layanan lain telepon, silakan Anda dapat menghubungi melalui telepon kantor atau telepon rumah, bukan melalui melalui telepon WhatsApp. Adapun pesan WhatsApp dapat melalui 021-823-6543 di antaranya. Seorang bertanya, Ustadz, pertanyaan pesan singkat, Qadarullah, pasca teman pulang dari umroh, ya, bahwa teman ana Allah uji dengan suatu penyakit, dan ikhtiar dari teman ana ini pengobatannya hanya melalui herbal saja, padahal sudah diingatkan untuk menjalankan ke pengobatan secara medis juga. Dan akhirnya pekan lalu, teman anak ini mengalami pembengkakan yang hebat hingga masuk ke rumah sakit. Apakah dengan ikhtiar pengobatan secara herbal saja, ini sudah termasuk dalam berikhtiar? Mohon nasihatnya barangkali.
0: Ikhtiar itu harus maksimal ya, harus berusaha melakukan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar itu kan artinya kita melakukan usaha-usaha. Usaha-usaha itu adalah usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau syariat memperbolehkan, maka kita lakukan usaha itu. Kalau tidak dilakukan, khawatirnya kita justru akan protes terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya sempurnanya usaha itu dengan melakukan pengobatan medis, ya kita lakukan. Karena ketika melakukan usaha pertama tidak berhasil, kita lakukan usaha kedua yang meningkat yang lebih baik atau yang lebih tinggi atau yang lebih tepat. Karena kalau usaha medis itu melalui pemeriksaan yang teliti dan lain sebagainya, sehingga kita harus melakukan usaha yang semacam itu. Kalau herbal itu adalah pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin tidak sebagaimana ketika melalui percobaan-percobaan lewat lab dan lain sebagainya yang akhirnya ditemukan obat yang tepat bagi penyakit yang diderita oleh seseorang. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sempurnanya melakukan ikhtiar ya sampai maksimal. Tidak berhenti pada satu usaha yang mungkin meskipun tidak bertentangan dengan syariat, tapi itu usahanya kurang maksimal. Jadi kita maksimalkan usaha. Wallahu a'lam bissawab.
1: Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan mungkin barangkali pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini. Sebagai ikhtitam, mau disampaikan sebagai closing statement atau ikhtitam dari pembahasan kita malam hari ini. Silakan Ustaz.
0: Ya, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah, di mana saja berada, marilah kita pertama berusaha benar-benar memahami dan akhirnya kita benar-benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada takdir Allah itu perlu kita melatih diri supaya keimanan kita benar-benar merupakan keimanan yang hasilnya adalah kita menjadi tenteram, menjadi tenang ketika menghadapi masalah, karena kita yakin itu adalah takdir Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, meskipun kita beriman kepada takdir, tidak berarti kita meninggalkan usaha. Jadi kita tetap harus melakukan usaha-usaha yang bermanfaat, yang halal, yang sahih, tidak bertentangan dengan syariat. Karena usaha ini adalah kewajiban. Baik usaha itu terkait dengan masalah keagamaan, misalnya kita semakin giat dalam beribadah kepada Allah untuk meraih sorga dan untuk terhindar dari neraka, ataupun yang terkait dengan masalah kehidupan kita sehari-hari, baik itu masalah rizki, masalah sakit, dan lain sebagainya, kita dituntut untuk melakukan usaha-usaha. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ar-rajulu ala din khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: Al-Ikhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
5: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: Ma hiya al-baraka wa hal al-dhunub tamhaq al-baraka?
9: Allah yaqul walau anna ahla al-qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin min as-samaa wal-ard walakin kadzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksubun fal-barakatu bil-arzaq والبركات بالأعمار والبركات بالأولاد إنما هي نتيجة تقوى الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال نوح عليه السلام وقال الله لنوح فقلت وقال الله جل وعلا عن نوح أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالطاعة تسبب البركة في العمر والبركة في الرزق والبركة في الولد والبركة في الوقت فمن اتقى الله أنزل البركة في أحواله كلها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في متبايعين فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما.
10: أحسن الله إليكم بارك الله.
11: Apa yang dimaksud dengan barokah? Dan apakah dosa-dosa ataupun maksiat dapat menghilangkan barokah? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Sehingga berkah itu ada dalam rezeki, umur, ataupun juga anak keturunan kita. Ini semua tidak lain merupakan buah dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjadikan akan memberikan jalan keluar untuknya. Allah Subhanahu wa taala juga ketika menceritakan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara." وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu. Sungguh dia maha pengampun. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan dia akan memberikan banyak harta dan anak-anak untukmu, dan akan memberikan kebun-kebun untukmu, dan menjadikan sungai-sungai untuk kalian. Sehingga taat atau melakukan amal soleh adalah sebab turunnya barokah. Baik barokah dalam umur, barokah dalam rizki, anak, ataupun juga waktu. Sehingga barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka berkah akan turun kepadanya dalam setiap keadaannya. Oleh karenanya, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berjual beli. Nabi SAW bersabda, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. Jika kedua penjual pembeli ini jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Dan bila menyembunyikan dan berdusta dalam jual beli tersebut, maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Saat ini 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali sesi tausiah di edisi malam yang kedua di kesempatan malam hari ini bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa Darini Hafirullahu Ta'ala dari bahasan Sahih Fiqh Sunnah. Kita akan simak dan ikuti kembali bahasan dari zakat dan keutamaan zakat yang kami hadirkan di kesempatan 60 menit ke depan. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat untuk Anda yang tengah beristirahat atau untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan berikan keselamatan hingga tujuan Anda. Barakallahu fikum. Selamat menyimak untuk Anda semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه para jemaah sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kita, yang di dalamnya dibahas fikih-fikih dengan berdasarkan dalil-dalil yang jelas, sehingga pengetahuan fikih kita benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga tumbuh semangat untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjunjung tinggi dalil-dalil yang sahih. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah, tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahmakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab baru. Kita akan masuk ke bab zakat di majelis yang sebelumnya kita masih membahas bab sholat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang baru. Ini juga bab yang besar dalam syariat Islam, yaitu bab zakat. Apa hakikat zakat? Zakat dalam bahasa Arab itu adalah bentuk masdar dari kata zaka asy-syai'u. Idza nama wa zada. Zaka, ya. Isim fi'il madinya adalah zaka. Zaka syai'u artinya berkembangnya sesuatu dan bertambahnya sesuatu. Berkembang dan bertambahnya sesuatu. Itu salah satu makna dari zaka. Yang bentuk masdarnya adalah zakat. Makna ya, di antaranya tadi. Berkembang dan bertambahnya sesuatu. Zakat juga punya makna keberkahan. Zakat juga punya makna kebersihan. Punya makna kebaikan. Dan makna-makna ini, para jemaah sekalian rahimahna wa rahmukumullah, itu benar-benar ada dalam ibadah zakat. Karena tidaklah zakat dimaknai, disebut dengan nama zakat kecuali ada makna-makna ini dalam ibadah zakat. Jadi zakat itu, kalau tadi dikatakan makna bahasanya berkembang, itu bisa mengembangkan harta seseorang. Kalau tadi dikatakan makna zakat itu diantaranya adalah bertambahnya sesuatu, maka zakat bisa mendatangkan manfaat ini. Jadi harta yang dizakati itu bisa bertambah. Bisa bertambah. Baik bertambah dari sisi maknanya ataupun bertambah dari sisi hakikatnya. Bertambah dari sisi makna maksudnya adalah bahwa harta yang dikurangi dengan zakat, karena dikeluarkan zakatnya akhirnya berkurang, yang tersisa ini manfaatnya lebih banyak, menjadi lebih bermanfaat. Ini pertambahan secara makna. Zakat juga bisa memberikan tambahan kepada harta dari sisi hakikatnya. Jadi yang tadi dikurangi dengan zakat, akhirnya lebih sedikit sekarang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan memberikan tambahan. Sehingga yang sedikit itu akhirnya dengan berjalannya waktu menjadi semakin berkembang dan bertambah banyak. Termasuk tadi disebutkan makna zakat adalah berkah. Keberkahan. Di dalam zakat juga ada makna ini. Ada hakikat ini. Bahwa harta yang dizakati itu akan berkah. Akan menjadi harta yang mendatangkan banyak kebaikan. Keberkahannya bertambah. Keberkahannya meningkat. Ya. Kemudian tadi disebutkan di antara makna zakat dalam bahasa adalah kebaikan. Kebaikan. Ini juga hakikat ini, hakikat kebaikan ini ada pada amalan zakat. Dengan seseorang menunaikan zakatnya, maka harta yang tersisa menjadi harta yang baik. Karena tidak tercampuri oleh hak orang lain. Kita harus sadar ya, kita harus tahu bahwa ada hak fakir miskin dan asnaf yang lain atau kelompok yang lain yang berhak menerima zakat pada harta yang wajib dizakati. Ketika bagian itu dikeluarkan dari harta seseorang, maka sisanya menjadi harta yang baik, yang akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang memilikinya. Kemudian tadi disebutkan bahwa di antara makna bahasa dari zakat adalah kebersihan. Karena zakat memang bisa membersihkan harta seseorang dari campuran-campuran yang bukan hak orang yang memilikinya. Kemudian sebagian ulama juga sampai menyampaikan zakat itu bisa membersihkan hati orang yang menunaikannya. Jadi di samping dia membersihkan harta, dia juga bisa membersihkan hati orang yang menunaikannya. Orang yang menunaikan zakat hatinya lebih bersih. Dan itu menunjukkan ya kebersihan hatinya dari terlalu cinta kepada dunia. Hubud dunia itu ada pada setiap manusia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh manusia itu benar-benar cinta kepada dunia, kepada harta. Orang yang menunaikan zakat, maka dia terkurangi kecintaannya kepada dunia. Artinya, jiwa dia lebih bersih. Karena jiwanya dijauhkan dari kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Sehingga dia bisa mengeluarkan sebagian hartanya tersebut. Kalau jiwanya itu terlalu cinta kepada dunia, maka harusnya dia malas menunaikan zakatnya. Harusnya dia pelit mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk zakat. Ketika dia bersedia menunaikan zakatnya, itu menunjukkan kebersihan hatinya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini makna zakat dalam bahasa dan pengaruh atau alasan kenapa zakat disebut dengan nama itu. Semua makna yang ada dalam kata zakat itu ada hakikatnya dalam ibadah zakat. Baik, berikutnya. Apa hakikat zakat secara syariat? Apa definisinya? Apa pengertian secara istilahnya? Zakat ada yang mengartikan dengan harta yang dizakati, ada yang mendefinisikannya dengan amalan mengeluarkan amalan mengeluarkan harta itu. Jadi ada dua cara mendefinisikan zakat. Cara yang pertama adalah dengan melihat harta yang dikeluarkan. Cara yang kedua adalah dengan melihat amalan yang dilakukan oleh orang yang mengeluarkan zakat. Makanya ada ya cara, ada dua cara dalam mendefinisikan zakat. Cara pandang yang pertama yaitu dengan melihat harta yang dizakati. Maka definisinya adalah hissatun muqaddarah min malin makhsusin fi waqtin makhsus yusrafu fi jihatin makhsusah. Zakat adalah kadar tertentu dari harta yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan dan diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan. Hissatun muqaddarah, kadar tertentu dari harta yang sudah ditentukan pada waktu yang sudah ditentukan dan diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Ini definisi zakat dilihat dari sudut pandang hartanya, harta yang dikeluarkan. Ya makanya definisi ini terfokus pada hartanya. Kadar tertentu dari harta yang tertentu pada waktu yang tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak yang tertentu. Ini definisi melihat hartanya. Definisi zakat dilihat dari sudut pandang harta yang dikeluarkan. Definisi yang kedua adalah definisi zakat dilihat dari sudut pandang dia adalah perbuatan orang yang menunaikannya. Maka definisinya adalah at-ta'abbudulillah bi-ikhraji hissatin muqaddarah min malin makhsus fi waqtin makhsus yusrafu ila jihatin makhsusah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengeluarkan kadar tertentu dari harta jenis tertentu pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Ini melihat zakat dari sudut pandang perbuatan orang yang menunaikannya. Ya, saya ulangi, definisi zakat dari sudut pandang ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang sudah ditentukan pada waktu yang sudah ditentukan dan diberikan kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Dua definisi ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah sama-sama benarnya. Karena sebenarnya hakikatnya sama, hanya saja sudut pandangnya yang berbeda. Sudut pandang yang pertama itu sudut pandang harta yang dikeluarkan. Zakat itu kalau digunakan untuk menyebut harta yang dikeluarkan, maka definisinya itu. Kalau digunakan untuk menyebut amalan orang yang menunaikannya, maka definisinya yang kedua tadi. Karena memang zakat itu bisa digunakan untuk menyebut harta yang dizakati, bisa digunakan untuk menyebut perbuatan orang yang menunaikan zakat. Sehingga kita bisa mendefinisikannya dengan dua definisi itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apa hukum zakat? Zakat hukumnya fardu ain. Bagi orang yang terpenuhi syarat wajib zakat padanya. Zakat hukumnya fardu ain. Bagi orang yang terpenuhi syarat wajib zakat padanya. Dan kewajiban zakat ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam kesepakatan para ulama atau ijma' para ulama. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya zakat dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Sedekah itu terbagi menjadi dua. ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Di dalam konteks ayat ini, yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah wajib. Kenapa? Karena Allah perintahkan. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Berarti ada kewajiban untuk mengambil harta sedekah ini. Berarti sedekahnya wajib. Dan sedekah yang wajib, yang paling menonjol adalah zakat. Maka ayat ini menjelaskan tentang kewajiban zakat. Ayat ini menunjukkan kewajiban zakat. Jadi jangan sampai kita salah memahami ayat ini. Ya, sebagaimana kejadian viral beberapa bulan yang lalu. Ada sebagian tokoh yang mengatakan bahwa yang dipopulerkan oleh Al-Quran itu bukan zakat, tapi sedekah. Coba lihat ayatnya, khudh min amwalihim sadaqah. Coba lihat ayatnya, innamas sadaqatu lil fuqara. Yang digunakan adalah kata sedekah, bukan kata zakat. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini terlontar dari orang yang kurang memahami pemilihan kata dalam Al-Quran dan kurang memahami hakikat dari sedekah. Jadi sedekah itu di dalam Al-Quran biasa digunakan untuk menyebut zakat. Al-Quran sering menggunakan kata sedekah untuk menyebut zakat. Karena memang zakat itu sedekah. Bahkan dia sedekah yang paling, sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu dari rukun Islam. Makanya zakat biasa disebut dengan sedekah. Karena dialah yang paling pantas dengan makna sedekah. Dia yang paling pantas dengan makna sedekah. Karena zakat itu tingkatannya sangat tinggi sekali. Dia menjadi salah satu dari rukun Islam. Kemudian dia juga sering disandingkan di dalam Al-Quran dengan sholat. Makanya zakat biasa disebut dengan sedekah karena dia yang paling pantas dengan nama sedekah itu. Khudh min amwalihim sadaqah. Kita artikan, ambillah dari harta mereka zakat. Ambillah dari harta mereka sedekah zakat itu. Dan ini menunjukkan wajibnya zakat. Karena di situ ada perintah untuk mengambil zakat, mengambil harta itu, mengambil harta zakat itu. Dan perintah pada asalnya menunjukkan hukum wajib. Ketika mengambilnya wajib, maka ya harta yang dikeluarkan juga dianggap wajib untuk dikeluarkan. Karena wajib diambil oleh orang yang bertugas mengambilnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa zakat adalah fardu ain, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Subhanallah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara sholat dan zakat dalam 82 ayat. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah salat dengan perintah zakat dalam 82 ayat. Ya, ini juga salah satu bantahan ya dari sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mempopulerkan zakat, tapi yang dipopulerkan adalah sedekah. Ini jawaban telak ya untuk orang yang demikian. Bayangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampai menggandengkan perintah untuk salat dan zakat di 82 ayat. Coba bandingkan dengan sedekah. Ya, berapa kata sedekah disebutkan di dalam Al-Quran? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, zakat ini kewajiban yang dibebankan oleh syariat kepada orang-orang yang memenuhi syarat. Dan kalau kewajiban ini tidak dilakukan, ada ancamannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35 mengatakan, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, "Wala yunfiqunaha fi sabilillah." Dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, "Fabashshirhum bi'adabin alim." Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Di hari ketika emas dan perak tersebut dipanaskan di neraka jahannam, "Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum." Dan dengan harta yang dipanaskan tadi, mereka disetrika dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka. Disetrika dengan apa tadi? Dengan harta emas dan perak yang sudah dipanaskan di neraka jahanam. "Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun." Dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Fadhuqu ma kuntum taknizun." Maka rasakanlah akibat dari harta yang dahulu kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kemudian telah sahih dari sahabat Ibnu Umar dan sahabat Jabir Ibnu Abdullah bahwa keduanya mengatakan, "Ma uddiya zakatuhu falaysa bikanzin." Harta yang sudah ditunaikan zakatnya maka tidak disebut sebagai atau tidak disebut dengan kata atau istilah kanz. Kanz itu harta yang disimpan. Harta yang disimpan yang telah disebutkan ancamannya di ayat yang kita sebutkan tadi. Sehingga ayat tadi menunjukkan wajibnya menunaikan zakat. Karena kalau zakat tidak ditunaikan, maka ada ancaman. Dan ancaman tidaklah diberikan dari meninggalkan sesuatu. Ancaman tidaklah diberikan karena meninggalkan sesuatu, kecuali sesuatu itu harus dilakukan. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada banyak juga ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang wajibnya zakat. Di antaranya hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlu kitab, ahli kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka dakwahi mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan agar mereka bersaksi bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u lidzalik. Maka apabila mereka telah mengikutimu untuk bersyahadat, untuk bersaksi dengan dua persaksian tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka beritahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu di siang dan malamnya. Fa inhum ata'u lidzalik. Lalu apabila mereka telah mengikutimu dalam ajakan tersebut, fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim sadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka sedekah dari harta-harta mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sedekah dari harta-harta mereka. Ya, sedekah yang diwajibkan oleh Allah adalah zakat. Ya, di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut zakat sebagai sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kata sedekah untuk menyebut zakat, karena memang zakat itu pada hakikatnya adalah sedekah. Dan dia sedekah yang paling wajib karena dia merupakan rukun atau salah satu dari rukun Islam. Zakat itu sedekah yang paling diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dijadikan sebagai rukun Islam, tidak seperti sedekah-sedekah yang lainnya. Taib. Apabila mereka mentaatimu dalam sholat 5 waktu, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah pada harta-harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim. Sedekah itu diambil dari orang-orang kaya, dari mereka. Wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa karaima amwalikum amwalihim. Apabila mereka mentaatimu dalam menunaikan zakatnya, maka jangan sampai engkau mengambil harta mereka yang paling berharga. Misalnya ya, kambing. Ada zakatnya tidak? Iya. Maka ambil bagian zakat dari kambing ini yang pertengahan. Jangan yang cacat. Tapi juga jangan yang terlalu baik. Jangan grade yang paling tinggi. Akhirnya orang yang punya kambing tersebut malah dirugikan. Atau hatinya kurang ikhlas. Ambil yang pertengahan. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Jangan sampai engkau mengambil harta-harta mereka yang paling baik. Wattaqi da'watal madhlum. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Dan takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Ya, ini menunjukkan ya bahwa apabila petugas yang mengambil harta zakat itu ngambil yang paling bagus, ini tindakan kezaliman. Dan jangan sampai ya itu terjadi. Ambil harta yang pertengahan. Jangan paling jelek, tapi juga jangan yang paling baik. Yang pertengahan, yang memenuhi syarat sudah cukup. Jangan juga mengambil lebih dari kewajibannya. Itu kezaliman. Ittaqi da'atal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara doanya orang yang terzalimi dengan diijabahinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara doanya orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya orang yang terzalimi. Doanya orang yang terzalimi sangat mustajab sekali. Kemudian para ulama ya juga telah berijma' atau bersepakat tentang wajibnya zakat ini. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita ini. Kalau ada orang yang mengatakan, "Ustaz, di zaman kita ada sebagian orang yang mengingkari kewajiban zakat." Jawabannya dia bukan ulama, ya. Dia bukan ulama. Kalau ada orang yang mengingkari zakat, mengingkari wajibnya zakat, maka dia bukan ulama. Sehingga kata-katanya tidak dianggap sama sekali. Yang dianggap dalam masalah ijma' atau dalam bab ijma' atau kesepakatan para ulama hanya para ulama-nya saja. Kalau bukan ulama, maka tidak masuk dalam bab ijma'. Orang-orang awam misalnya ya. Ada di antara mereka yang menyelisih wajibnya sholat. Jadi ada di antara mereka yang membolehkan sutra bagi kaum laki-laki. Maka perkataan-perkataan seperti ini dari orang awam tidak dianggap sama sekali dalam bab ijma. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kedudukan zakat di dalam Islam itu sangat tinggi. Dia bukan amalan biasa. Dia menjadi salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari pilar Islam. Salah satu dari tiang agama. Maka ini bukan amalan yang biasa. Zakat itu amalan yang sangat istimewa. Jadi zakat itu para jemaah sekalian rahimah wa rahimakumullah, sesuatu yang sangat besar manfaatnya bagi manusia. Makanya sampai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah mewajibkan kepada hambanya sesuatu kecuali maslahatnya sangat besar sekali. Apalagi kalau sesuatu itu dijadikan sebagai salah satu dari rukun Islam. Maka ini tidak dilakukan lagi, maslahatnya sangat besar sekali bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Di atas 5 pondasi inti. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakati wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu sampai ke sana. Ya, ini 4 pilar yang lain. Pilar yang pertama ya syahadatain. Pilar yang kedua salat, pilar yang ketiga zakat. Ya. Pilar yang keempat puasa Ramadan dan pilar yang kelima haji ke Baitullah Al-Haram. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaiat para sahabatnya untuk menunaikan zakat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya membaiat para sahabatnya untuk menunaikan ibadah zakat ini. Fa'an Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi li kulli muslim. Aku telah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan memberikan nasihat kepada setiap muslim. Yang dimaksud dengan nasihat ini adalah nasihat dalam bahasa Arab ya, yang artinya adalah kebaikan, memberikan kebaikan kepada setiap muslim. Jadi termasuk di antara baiatnya sahabat Jarir ibn Abdillah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan kebaikan kepada setiap muslim. Jadi kalau ketemu dengan saudaranya sesama muslim, maka dia harus memberikan kebaikan. Maksudnya memberikan kebaikan itu bagaimana Ustaz? Ya bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Kata-kata misalnya dengan memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Memberikan solusi, mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran, dalam kebenaran. Termasuk di antara nasihat adalah dengan perbuatan. Tidak menipunya, ya, tidak membaliminya, membantunya dengan tenaga. Ini termasuk ya bagian dari nasihat untuk setiap muslim. Dan ini maknanya sama dengan ad-dinun nasiha. Hadis yang bunyinya adalah ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Jangan difahami nasihat sebagaimana dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia hanya kata-kata ya. Tapi nasihat dalam bahasa Arab itu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain. Baik dengan lisannya ataupun dengan badannya. Ya, jadi nasihat dalam bahasa Arab itu lebih luas maknanya. Ad-dinun nasihah itu seperti itu maknanya. Bahwa agama ini adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Baik dengan lisan ataupun dengan badan. Tapi yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan memerintahkan untuk memerangi kaum yang tidak mau menunaikan zakatnya. Dan ini menunjukkan kedudukan ibadah zakat yang sangat tinggi di dalam Islam. Jadi kalau ada sekelompok dari kaum muslimin di sebuah daerah tidak mau menunaikan zakatnya, padahal mereka adalah orang-orang yang punya kewajiban untuk menunaikan zakat, mereka juga orang yang mengaku sebagai seorang muslim, maka orang yang menguasai daerah itu diperintahkan untuk memerangi mereka. Ini kalau bukan karena kedudukan zakat yang sangat tinggi di dalam Islam, maka tidak akan terjadi. Tidak akan ada perintah untuk menunaikan, untuk memerangi mereka. Tapi karena ibadah zakat ini sangat penting sekali di dalam Islam, maka ada perintah untuk memerangi orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Sungguh aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan sampai mereka mendirikan salatnya dan menunaikan zakatnya. Di zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ada sebagian dari kelompok kaum muslimin yang enggan menunaikan zakatnya lagi setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat Abu Bakar memerangi mereka. Ketika beliau ditanya tentang sikapnya tersebut, tentang keputusannya itu, ada yang bertanya, mereka kan masih Muslim, kenapa kita perangi? Maka sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan memerangi siapapun yang membedakan antara sholat dan zakat. Saya akan memerangi siapapun yang membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Sebagaimana orang yang tidak menunaikan sholat berhak diperangi, maka begitu pula dengan orang yang tidak menunaikan zakatnya, dia bisa diperangi. Dia wajib diperangi karena ada perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya jawaban sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ditanya mengapa memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya padahal mereka masih dianggap sebagai kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, pembahasan yang berikutnya adalah tentang keutamaan ibadah zakat. Ada banyak sekali keutamaan ibadah zakat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, ibadah zakat ini termasuk di antara sifatnya ahli syurga. Ya, amalan menunaikan zakat itu termasuk di antara sifatnya ahli syurga. Ini sifat yang menonjol dari ahli syurga adalah melakukan atau menunaikan zakat. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Adz-Dzariyat ayat 15-19. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nantinya di taman-taman dan di mata air, ya maksudnya di syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang di sana banyak taman-taman, banyak mata air. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil nikmat-nikmat yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sungguh sebelumnya mereka adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Apa sifat-sifatnya mereka ketika di dunia? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu mereka itu sedikit tidur malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan mereka selalu beristighfar di waktu sahur, di waktu-waktu sahurnya. Ya, sudah mendekati waktu subuh. Wa fi amwalihim haq. Dan di dalam harta-harta mereka ada kewajiban yang mereka tunaikan untuk siapa? Lissaili wal mahrum. Untuk orang-orang yang meminta-minta, orang miskin yang minta. Orang yang sangat butuh dengan harta yang mereka minta. Wal mahrum dan orang yang demikian tapi mereka tidak minta-minta. Ya, masuk di sini yang paling pertama kali adalah ibadah zakat. Ya, sehingga kita bisa menyimpulkan ya bahwa menunaikan kewajiban zakat adalah salah satu ciri ahli syurga. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan ibadah zakat adalah bahwa amalan ini menjadi salah satu dari sifat yang menonjol dari orang-orang mukmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita simpulkan dari ayat 71 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

sifatnya kaum mukminin itu mereka selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mereka melarang dari yang mungkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Mereka menunaikan mendirikan ibadah salat. Mereka mendirikan ibadah salatnya dan menunaikan ibadah zakatnya. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka juga melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamhumullah. Mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, zakat itu para jemaah sekalian rahimahna rahimahullah bisa mengembangkan harta seseorang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan keberkahan dari riba dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengembangkan kebaikan sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengembangkan harta sedekah. Jadi kalau kita menunaikan zakat kita, maka harta kita akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga di sini zakat masuk ya dalam kategori sedekah. Zakat itu sedekah yang paling tinggi. Karena dia salah satu dari rukun Islam. Kemudian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allah illa at-tayyib fa inna Allah yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwah hatta takuna mithla al-jabal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersedekah walaupun hanya seperti atau sebanding dengan satu butir kurma, tapi dia sedekahnya dari harta yang baik dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima kecuali dari yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merawat sedekah itu untuk orang yang melakukannya. Sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya sampai menjadi besar. Sehingga sedekah yang tadinya hanya sekadar satu butir kurma itu membesar karena dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai seperti gunung, ya, sampai seperti gunung yang asalnya sekadar satu butir kurma sampai menjadi seperti gunung. Ya, ini menunjukkan ya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengembangkan harta seseorang. Ya, jadi mengembangkan harta seseorang ini bisa kita maknai dengan dua makna. Mengembangkan hakikat hartanya. Jadi sedekah bisa menjadikan harta bertambah banyak. Mengembangkan juga bisa bermakna mengembangkan pahalanya. Jadi pahalanya itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sangat besar sekali. Maka bersemangatlah untuk menunaikan kewajiban zakat kita. Tapi yang berikutnya, bahwa zakat itu bisa menjadi sebab turunnya kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, tidak menunaikan zakat akan menjerumuskan seseorang ke dalam keburukan-keburukan, ke dalam bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pernah bersabda, "Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama'." Walau lal bahaimu lam yumtaru. Dan tidaklah suatu kaum tidak menunaikan zakat dari harta mereka kecuali mereka akan dihalangi dari hujan. Kecuali mereka akan dihalangi dari turunnya hujan. Walau lal bahaim lam yumtaru. Seandainya tidak ada.

0: Ya, hewan-hewan tidak ada bahimah. Seandainya tidak ada hewan-hewan, maka mereka tidak akan diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di antara keutamaan dari ibadah zakat adalah bisa melebur dosa seseorang, mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, kama yudfi'ul ma'u an-nara." Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, sebagaimana air bisa memadamkan api. Ya, kata-kata memadamkan di sini artinya adalah melebur kesalahan seseorang. Dan sedekah di sini masuk di dalamnya zakat. Karena zakat adalah sedekah yang paling tinggi kedudukannya. Karena dia salah satu dari rukun Islam. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, zakat juga menjadi bukti jujurnya keimanan seseorang. Itu bukti bahwa imannya sangat kuat. Kenapa? Ya karena fitrah manusia itu mencintai harta. Ketika dia dengan tulus mengeluarkan hartanya untuk fakir miskin tanpa imbalan apapun, maka ini menunjukkan kekuatan iman dia. Ya, was-sadaqatu burhan, disebutkan di dalam hadis yang lain, sedekah itu bukti. Sedekah itu bukti. Masuk di dalam hadis ini zakat ya. Zakat itu bukti imannya seseorang. Itu bukti bahwa imannya dia kuat. Karena kalau imannya tidak kuat, maka dia lebih mencintai hartanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat juga para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah bisa membersihkan akhlak seseorang. Orang yang zakat, dia dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari akhlak apa? Pelit. Dari akhlak kikir. Dari akhlak bakhil. Dan ini salah satu dari akhlak yang sangat buruk sekali. Dengan zakat, hati seseorang akan lapang. Ya, kebaikan itu mendatangkan kelapangan hati. Zakat juga demikian. Orang yang berzakat itu hatinya akan lapang. Bahkan para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, zakat itu bisa menjadikan harta kita aman. Aman dari pencurian. Aman dari ketamakan orang-orang miskin. Ya karena orang miskin tahu kita kasih mereka harta. Kita kasih mereka zakat. Akhirnya dia tidak tamak kepada kita. Mengurangi ketamakan mereka karena mereka mendapatkan harta. Dan melindungi harta kita. Karena kebanyakan atau banyak sekali kasus-kasus pencurian, perampokan, itu karena kemiskinan yang merajalela. Makanya di zaman sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah ya menghentikan sementara hukum potong tangan. Kenapa? Karena kemiskinan yang merajalela di zamannya. Ya, di sebagian zaman pemerintahan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu terjadi kekeringan yang menjatuhkan banyak orang ke dalam kemiskinan. Akhirnya banyak yang mencuri. Akhirnya beliau menghentikan untuk sementara hukum potong tangan. Ya, setelah keadaan kembali lagi, hukum potong tangan diterapkan lagi. Intinya bahwa ketika seseorang menunaikan zakatnya, maka orang-orang yang ada di sekitar orang kaya tersebut akan tercukupi kebutuhannya. Atau bisa menambah ya. Menambah sebagian dari kebutuhan mereka. Dan ini akan mengurangi tingkat kriminalitas dalam sebuah masyarakat. Kemudian juga akhirnya akan mengurangi bahaya kena ain. Karena rasa tamak ya itu bisa menimbulkan rasa iri. Rasa iri bisa mendatangkan ain. Ya, atau bahaya ain, bahaya mata. Dan bahaya ain ini bisa menjangkiti harta seseorang. Hartanya yang asalnya banyak, yang asalnya bagus, akhirnya menjadi sedikit, menjadi jelek, ya. Ini juga dipicu oleh rasa tamak, kemudian menimbulkan rasa rasa iri. Para jemaah sekalian rahimana warahmatullah, dengan zakat, harta yang asalnya tadi terkumpul di tangan orang-orang yang kaya bisa menyebar lagi ke masyarakat. Sehingga ekonomi akan terus berkembang dengan sistem ini. Jadi harus ada uang yang sampai kepada orang-orang miskin itu. Sehingga uang akan beredar terus di tengah-tengah masyarakat. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada syariat zakat ini. Akhirnya orang yang kaya semakin kaya. Dan ketika dia uang ada di tangan orang-orang kaya saja, nantinya orang miskin tidak bisa membeli malah. Beda kalau misalnya ada syariat zakat ini dan diterapkan oleh orang-orang kaya itu. Akhirnya ada uang-uang yang beredar lagi di masyarakat. Ya, akhirnya uang bisa berputar. Kehidupan ekonomi masyarakat menjadi hidup. Dan para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dulu ya. Pemerintahan kaum muslimin banyak menggunakan zakat juga untuk melindungi negara mereka. Jadi peralatan perang, ya kebutuhan untuk jihad fisabilillah banyak ditopang oleh harta zakat ini. Nah, ini sangat besar ya manfaatnya untuk kaum muslimin dan untuk negara yang melindungi mereka. Dan zakat adalah bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat harta yang Allah berikan kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka aku benar-benar akan memberikan tambahan untuk kalian. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan tentang zakat, hukum dan keutamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan berikutnya kita akan mengangkat beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di 0218236543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama dari hamba Allah Ahmad Rosidi, tidak disebutkan di mana, dan juga penanya lainnya. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan zakat ini, apakah bisa digantikan dengan pajak Ustaz? Dan ini merupakan ketaatan kepada ulil amri. Mohon pencerahannya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tidak bisa digantikan dengan pajak ya. Zakat tidak bisa digantikan dengan pajak. Kenapa tidak bisa? Karena hukum zakat dan hukum pajak itu sangat berbeda. Penyaluran untuk pajak itu sangat berbeda dengan penyaluran untuk zakat. Di pajak kita ketahui penyalurannya banyak ya. Penyalurannya lebih luas, lebih umum. Orang di luar Islam pun ya mereka mendapatkan manfaat dari hasil pajak. Adapun di dalam bab zakat, zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain kaum muslimin. Dan harta zakat itu sudah khusus ya peruntukannya. innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Ya, ini ada 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Apakah seperti itu dalam pajak? Jawabannya tidak. Ya. Orang kaya merasakan manfaat dari pajak. Orang yang kelas menengah ke atas merasakan itu. Kelas menengah di pertengahan merasakan itu. Menengah ke bawah merasakan itu. Yang miskin merasakan itu. Jadi sangat berbeda ya antara zakat dan pajak. Makanya tidak bisa pajak menggantikan zakat. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, kalau begitu berarti harta kita berkurang banyak. Jawabannya, para jamaah sekalian rahimahullah rahimakumullah, kita harus beriman ya. Kita harus beriman bahwa jatah rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi jatah rezeki kita. Saya ulangi, tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi jatah rezeki kita. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan bahwa jatah rezeki kita dalam kehidupan ini misalnya 1 triliun, maka kita tidak bisa menambah jatah rezeki itu sama sekali walaupun hanya 1 rupiah. Sebaliknya juga demikian. Tidak mungkin kita terkurangi dari jatah tersebut walaupun hanya 1 rupiah. Semuanya sudah ditentukan kadar rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum dia dilahirkan. Bahkan takdir manusia itu sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi jangan khawatir. Ya. Jangan khawatir. Bayarkan zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukti keimanan kita. Dan bayarkan pajak juga sebagai bukti ketaatan kita kepada pemerintah kaum muslimin yang sah. Ya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Ini menjadi akhir dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: ما المقصود بخيانة الله عز وجل ورسوله مما ذكرتم في الآية السابقة؟
7: من عبد غير الله فقد خان الله.
6: نعم.
7: لأن الله أمرك بعبادته وأمرك أن تخزن له الدين وألا تجعل معه شريكا، فإذا عبدت غير الله وأشركت مع غيره فقد خنت الله بما ائتمنك عليه، وإذا لم تصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تتبع شريعته وعدلت عن سنته وكرهتها ولم تعمل بها فأنت خائن نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا في جميع الأمور لا بد من أداء الأمانة على القدر المستطاع، ومن خان وخان وغش فعليه النقص على قدر ما ارتكب من خيانة.
6: نعم بارك الله فيكم.
8: Apa maksud dari mengkhianati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya pada ayat yang telah Anda sebutkan sebelumnya? Kemudian Syekh menjawab, barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, berarti dia telah berkhianat kepada Allah. Karena Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Dialah memerintahkanmu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Dan agar kamu tidak menjadikan adanya sekutu dengan Allah. Jika kamu beribadah kepada selain Allah dan melakukan kesyirikan, berarti kamu telah berkhianat kepada Allah karena mengingkari apa yang telah diamanatkan kepadamu. Dan jika kamu tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, menyimpang dari sunnahnya, benci terhadap sunnahnya, dan tidak mau mengamalkannya, berarti kamu juga telah berkhianat kepada Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam setiap urusan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan amanah sesuai dengan kemampuannya. Barang siapa yang berkhianat dan berbuat curang, maka baginya dosa sesuai dengan pengkhianatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Alif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
7: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya, dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam.

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya, itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.

0: طيحت.
1: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل الالتزام بنظام المرور يعتبر من طاعة ولي الأمر؟ وما هو مفهوم الطاعة الواردة في القرآن الكريم؟
3: الطاعة السمع والطاعة في المعروف والتلبية فيما معروف. أما أنظمة المرور وتطبيقها فواجب على الالتزام بها، وعدم تطبيقها يؤدي إلى الفوضى. فلولا هذا التنظيم المروري المحتاط الذي يكون فيه يعني تنظيم وأخذ على أيدي المسرعين المتهورين، لأدى ذلك لولا هذا لأدى إلى الفوضى في السياق والقيادة وإضرار الناس بعض البعض. فوضعت هذه التنظيمات رعاية لمصالح المجتمع وحرصا على حماية النفوس والأموال والممتلكات، كل ذلك أمر مطلوب. فتطبيقها وإلزام الناس بها فيه خير كثير لما يجب المصالح. أما الطعن في الأنظمة والتحدي عليها وإتلاف بعض أجهزتها وبعض لوحاتها فهذا خطأ وإفساد وضرر ومعصية. فالواجب علينا جميع التعاون على ما فيه خير سيرنا وتنظيم مرورنا، فإن مصلحة هذا للجميع.
2: ما حكم قطع الإشارة إذا كانت الإضاءة حمراء؟
3: لا يجوز، لأنك إذا قطعتها وأحدثت حدثا صرت شبه عمد، لأنك تعلم أن هذه الإشارة تمنع غيرك تمنعك وتسمج لغيرك، فإذا تخطيتها كنت آثما. فعلينا أن نتقي في أنفسنا، لا ننسى بها الأمور نقول هذه لا، فأنا قطع الإشارة جائز، دائما قطع الإشارة ممنوع بل محرم عليك، لأن في قطعك لها إلحاقا للضيف نفسك وللآخرين.
4: Apakah mematuhi peraturan lalu lintas secara tertib termasuk taat kepada pemerintah? Dan apa maksud dari kata taat yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian Syekh mengatakan, taat yang dimaksud adalah mendengar dan taat dalam hal-hal yang baik dan patuh dalam hal-hal yang baik. Berkaitan dengan adanya peraturan lalu lintas, maka mematuhi peraturan ini hukumnya wajib. Jika tidak mematuhinya, maka dapat menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Kalau seandainya tidak dibuat peraturan lalu lintas, tentu dapat menjadi sebab terjadinya banyak kecelakaan antar pengendara, membahayakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Oleh karenanya, perlu dibuat peraturan seperti ini untuk menjaga kemaslahatan bersama, kemaslahatan harta dan jiwa. Semua ini tentu diperlukan. Jika orang-orang mematuhinya, maka akan menghasilkan banyak kebaikan dan kemaslahatan. Adapun mencela peraturan lalu lintas, menentangnya, bahkan merusak sebagian rambu-rambu lalu lintas, maka hal ini merupakan kesalahan besar. Merusak, membahayakan, dan termasuk maksiat. Wajib bagi kita untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik, seperti mematuhi rambu-rambu lalu lintas, karena manfaatnya itu kembali kepada semuanya. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum menerjang lampu merah di saat lampu yang menyala adalah merah? Kemudian saya menjawab, ini tidak diperbolehkan. Karena jika kamu menerjang lampu merah, lalu terjadi kecelakaan, berarti Anda melakukannya dengan ada sedikit unsur kesengajaan. Karena Anda tahu bahwa lampu merah ini dibuat untuk membantu mencegah Anda dan yang lainnya agar tidak terjadi kecelakaan. Oleh karenanya, jika Anda menerjang lampu merah tersebut, berarti Anda berdosa. Maka hendaknya kita menjaga diri kita dan tidak meremehkan hal-hal seperti ini. Menerjang lampu merah tidak boleh hukumnya haram dalam Islam. Karena dengan melakukan tindakan urakan ini, akan membahayakan diri Anda dan juga membahayakan orang lain. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja. Menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
7: An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala La hasada illa fithnatain Rajulun atahu Allah malan Fasallatahu ala halakatihi fil haqq ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut." Muttafaqun alaih.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut. Dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, خَالِدِينَ فِيهَا. Kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini, dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana, dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabahu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabahu dharra, kalau mendapatkan bencana musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfud segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain, menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan,

0: Siapa yang tujuan hidupnya jelek, maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis, punya potensi kebahagiaan. Di antaranya, qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masyaallah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allahi minal mu'minina ad-dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah, kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Sampai buang hajat pun diajarkan. Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar. Siapa yang dia ikuti?
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
6: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya

Ian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali duduk bersama di dalam sebuah ilmu majlis ilmu syar'i yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa semoga apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengajian ini saya khususkan kepada kaum muslimin yang merasa sempit dengan kefakirannya. Pengajian ini saya berikan judul nasihat obat penyejuk hati bagi orang-orang fakir. Nasihat penyejuk hati bagi orang-orang fakir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memberikan nasihat-nasihat yang ada sebagai penyejuk hati bagi orang-orang yang fakir, ada beberapa poin, mungkin ada beberapa 15-an poin. Maka saya ingin memberikan beberapa mukaddimah. Yang pertama yaitu ketahuilah bahwasanya kefakiran dan kekayaan dua-duanya merupakan ujian. Kefakiran dan kekayaan dua-duanya merupakan ujian. Jadi sebuah kekeliruan kalau ada orang yang berpendapat bahwasanya kalau dia melihat orang kaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, diluaskan rezekinya, dimudahkan dalam mencari rezeki, maka orang ini berpendapat si fulan itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang berpendapat kalau seandainya dia melihat orang miskin, berarti si fulan ini sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernyataan ini keliru dan bertentangan dengan apa yang di dalam Al-Quran. Coba perhatikan surat Al-Fajr dari ayat 15 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Sedangkan orang-orang atau seorang manusia, jika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah memuliakannya dan memberikan nikmat kepada dia, maka orang ini akan mengatakan, manusia ini akan mengatakan, Allah Tuhanku, Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedangkan kalau seandainya Allah uji dia dengan menakdirkan rizki dia, menyempitkan rizki dia, maka dia akan mengatakan, Allah Rabbku telah menghinakanku. Ini dua pernyataan ini. Kalau diberikan nikmat, maka Allah subhanahu wa ta'ala berarti telah memuliakan dia. Kalau disempitkan nikmat, disempitkan harta, rizki, berarti Allah telah menghinakan dia. Pernyataan ini keliru. Dan jawabannya kita dapatkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantah pernyataan ini. Di ayat yang ke-17, Allah mengatakan, kalla, tidak demikian. Yang namanya pemuliaan Allah kepada seorang hamba adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seorang hamba tersebut untuk tahqiqul ubudiyah, untuk benar-benar melaksanakan tujuan dia hidup di dunia, melaksanakan hakikat dia hidup di dunia, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang merupakan pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan kehinaan yang hakiki adalah ketika ada seorang manusia, dia tidak bisa beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu membangkang terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, selalu melaksanakan larangan-larangan Allah, itulah kehinaan hakiki. Jadi kalau ada orang yang mengira bahwasanya kalau seseorang diberikan kekayaan termasuk pemuliaan Allah terhadap dia, dan kebalikannya kalau seorang disempitkan rezeki termasuk kehinaan yang diberikan Allah kepada dia, maka ini salah. Kala, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau diketahui bahwasanya dua sesuatu ini, yaitu kekayaan dan juga kesempitan rezeki atau kemiskinan, merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mukaddimah yang pertama. Coba perhatikan, bagaimana kita tahu bahwasanya itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlindung dari ujian kekayaan dan ujian kemiskinan. Coba perhatikan sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, "Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram." Ya Allah, aku berlindung denganmu dari sifat malas dan dari sifat pikun, wal ma'tsam wal maghram, dan dari dosa dan juga dari hutang. Kemudian, wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr, dan aku berlindung kepada engkau dari fitnatil qabr, pertanyaan di kuburan dan azab di kuburan, wa min fitnatin nar wa adzabin nar, dan ujian di neraka dan juga azab neraka, wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil faqr. Dan ya Allah, waalaikumsalam warahmatullah, aku berlindung kepada engkau dari keburukan, nih perhatikan, ini inti pembicaraan kita, dari keburukan ujian kekayaan, dan aku berlindung kepada engkau dari ujian kemiskinan, kefakiran. Dua-duanya ujian. Jangan mengira bahwasanya orang yang kaya itu berarti tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diuji hanya orang miskin saja. Tidak. Makanya anak katakan tadi mukaddimah yang pertama, kefakiran dan kekayaan merupakan dua-duanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ambil sebuah pernyataan bahwasanya pernyataan yang keliru adalah ketika ada orang yang menyatakan kalau dia diberikan nikmat oleh Allah berarti dia sudah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia diberikan kemiskinan oleh Allah berarti Allah menghinakan dia. Ini salah. Dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Kala, tidak sama sekali. Pernyataan seperti itu tidak. Yang merupakan kemuliaan hakiki adalah ketika orang bisa bertakwa kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa benar-benar merealisasikan tujuan dia ada di dunia ini, yaitu tahqiqul ubudiyah. Yaitu benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehinaan hakiki adalah ketika orang tidak bisa beribadah kepada Allah, selalu congkak sombong terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Selalu masuk-rasuk kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini yang pertama, ya. Yang mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua dan berkaitan dengan ini. Bahwasanya dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat buruk dan sangat rendah. Dan perlu atau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, ayat-ayat suci Al-Qur'an tidak pernah satu ayat pun Allah tabaraka wa taala memuji dunia. Enggak pernah. Cari aja. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak akan dapatkan Allah memuji dunia. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sangat mulia, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dunia. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Jabir dari hadis Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisuq, beliau melewati sebuah pasar, wan nasu kanafaihi, dan manusia berada di samping-samping beliau, artinya para sahabat berada di samping-samping beliau. Famarra bijidiyyin asak mayyitin fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi. Kemudian beliau melewati seekor kambing telinganya cacat, kecil, bukan seperti telinga biasa tapi kecil, cacat, dan juga bangkai. Kemudian Rasulullah SAW memegang telinga tersebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mau ini, yang mau ini membeli ini dengan satu dirham, membeli kambing ini dengan satu dirham. Faqalu, artinya Rasulullah memegang ini, siapa yang mau ini dengan satu dirham. Kemudian para sahabat berkata, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak menginginkannya. Buat apa kami gunakan itu? Untuk apa itu kalau kami beli itu? Satu dirham harganya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna annahu lakum? Maukah kalian aku kasihkan ini hadiah tanpa beli bagi kalian? Kemudian para sahabat berkata, wallahi lau kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak fakaifa huwa bimayyit, fakaifa wa huwa mayyit. Demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kambing ini hidup, ya, maka sungguh di dalam dirinya ada sebuah aib, yaitu cacat kupingnya. Bagaimana kalau seandainya dia bangkai? Kenapa kami mau menerimanya sebagai sebuah hadiah? Kalau hidup saja dikasihkan kepada kami, kami gak akan mau. Karena punya cacat. Apalagi dalam keadaan bangkai. Kemudian kata Rasulullah SAW, wallahi ladunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Demi Allah, sungguh dunia lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat ini untuk kalian. Ini para ikhwah sekalian. Ini mukadimah yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam hadisnya satu hadis pun muji dunia, semuanya dunia tercela. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah." Dunia itu terlaknat dan terlaknat yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukadimah yang kedua. Mukadimah yang ketiga juga berkaitan dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya. Dari tadi kita membicarakan tentang fakir dan kaya. Bahwasanya fakir dan kaya itu adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dua-duanya ujian, dari sinilah para ulama akhirnya membicarakan sebuah permasalahan. Mana yang paling utama? Al-ghaniyyu syakir amil faqiru sabir. Mana yang paling utama? Orang kaya bersyukur atau miskin bersabar? Hah? Dua-duanya? Harus milih. Hah? Al-faqiru sabir. Fakir yang sabar. Kenapa? Taib. Orang kaya yang bersyukur dia lebih baik. Kenapa? Dia bisa bikin orang beribadah, bisa ngajiin orang, ya, bisa bikin masjid. Kaya bersyukur, miskin sabar. Maka kita lihat jawabannya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjawab akan permasalahan ini. Perhatikan, di dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid, beliau mengatakan, waqad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an masaila 'adidah min masail at-tafdhil fa ajaba fiha bi tafdhilish Syafi'i. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya tentang permasalahan tafdhil. Artinya mana yang lebih utama, ini atau ini, mana yang lebih utama. Di antara permasalahan-permasalahan itu, beliau menjawabnya dengan jawaban yang penyejuk hati, penyembuh hati. Beliau mengatakan, "Faminha annahu su'ila an tafdhilil ghani syakir 'alal faqir as-sabir." Di antara pertanyaan tentang tingkatan-tingkatan, beliau ditanya tentang mana yang paling utama, orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang sabar atau kebalikannya. Kemudian beliau menjawab, bima yashfis sudur. Beliau menjawab dengan jawaban yang mengenakan hati, yang menyejukkan hati. Ya, faqala afdaluhuma atqahuma lillahi ta'ala. Yang paling utama di antara dua orang ini, kaya bersyukur, miskin sabar, adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Fa in istawaya fit taqwa istawaya fid darajah. Artinya, kalau seandainya sama ketakwaannya, maka berarti dua jenis manusia ini sama dalam satu derajat, sama tingkatannya. Ya. Ini para ikhwan sekalian, ini jawabannya. Jadi yang paling utama mana? Yang paling bertakwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Taib, itu mukadimah yang ketiga. Mukadimah yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan hadis-hadis penyejuk hati bagi orang-orang fakir. Jangan sedih Pak jadi orang fakir. Coba perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, diriwayatkan oleh Imam Hakim Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala laisa min amalin yuqarribu minal jannati illa qad amartukum bihi." Tidak ada sebuah amalan yang mendekatkan kalian kepada surga kecuali aku telah perintahkan kalian dengannya. Wala amalin yuqarribu minan nar illa qad nahaitukum anhu. Dan tidak ada sebuah amalan yang menjauhkan kalian dari api neraka kecuali aku telah larangkan untuk kalian. Fala yastabti anna ahadun minkum rizqahu. Maka jangan sekali-kali seorang pun dari kalian menganggap rezekinya telat rizkinya terlambat. Fa inna Jibril, kenapa enggak boleh seperti itu? Wah, saya ini kok miskin terus enggak pernah kaya-kaya. Usaha sana, usaha sini bangkrut, usaha sini enggak pernah beres. Ya. Kerja di Saudi 15 tahun belum punya rumah. Enggak pernah. Tabungan enggak pernah punya tabungan yang signifikan. Dapat gajian 3 hari ngutang. Ya. Bagaimana ini? Fala yastabti anna rizqak ahadun minkum rizqahu. Maka jangan seorang pun dari kalian sekali-kali menganggap rizkinya telat. Perhatikan. Fa inna Jibril alqa fi rau'i ahad anna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya Jibril telah meniupkan di dalam jiwaku bahwasanya seseorang dari kalian tidak akan dicabut nyawanya keluar dari dunia sampai sempurna rizkinya. Kalau seandainya masih tersisa satu Indomie, ya, dia akan dapatkan itu di dunia. Tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sempurna rizkinya. Fattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah, ayyuhan nas, wahai manusia. Wa ajmilu fit talab, dan sungguh-sungguhlah dalam berusaha. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya orang yang ingin kunci sukses di akhirat dan di dunia dengan dua ini. Ya, ini catat baik-baik. Yang ingin sukses di akhirat dan di dunia dengan dua cara ini. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, itu sukses di akhirat. Yang kedua, ajmilu fit talab, sungguh-sungguh di dalam berusaha. Ini sukses di dunia. Ya. Fa inistabta'a ahadun minkum rizqahu fala yatlubuhu bima'siyatillah fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyatih. Barang siapa yang telat rizkinya, serat rizkinya, maka janganlah mencari rizki tersebut dengan maksiat kepada Allah. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya ini. Sesungguhnya keutamaan, kemurahan yang dimiliki Allah tidak akan didapatkan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Hakim. Nih, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, beliau menyatakan ad-dunya wal akhirah wa na'imuha waladzataha innama yunalu bitaqwallah wa rahatil qalb. Artinya dunia, ya, dan akhirat serta kenikmatan akhirat dan kelezatan akhirat sesungguhnya didapatkan dengan ketakwaan kepada Allah. Kehidupan akhirat didapatkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahatul qalbi wal badan wa tarkil ihtimam wal hirsus syadid wat ta'ab wal inat wal kad wasyifa wasyaqa fi talabid dunya innama yunalu bil ijmali fi talab. Dan ketenangan hati, keenakan badan, kemudian hilangnya rasa gundah, dan juga hilangnya rasa capek, dan juga hilangnya keburukan di dalam mencari kehidupan dunia, sesungguhnya didapatkan kehidupan dunia didapatkan dengan apa? Bil ijmal fi talab, dengan memperbaiki usaha, dengan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Famanittaqa faza biladzatil akhirah wa na'imiha. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan beruntung mendapatkan kenikmatan, kelezatan akhirat. Waman ajmala fit talab istaraha min nakadid dunya wa humumiha fallahul musta'an. Barang siapa yang membaikan usaha, bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka dia akan tenang dari capeknya mencari dunia dan dari gundahnya dalam mencari kehidupan dunia. Artinya tercukupi kalau seandainya dia usaha sungguh-sungguh, tidak malas. Ini hadis yang pertama, para ikhwan sekalian, sebagai penyejuk hati bagi orang-orang beriman. Yang saya ingin tekankan di sini adalah jangan, kata Rasul, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jangan kita sekali-kali menganggap rezeki kita terlalu telat, selalu seret, karena seorang manusia tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai sempurna apanya? Rizkinya. Berarti yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum, bukan rizkinya itu. Ini para ikhwah sekalian, ini hadis yang pertama sebagai penyejuk hati bagi orang-orang fakir. Hadis yang kedua yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, antum pilih mau kaya atau mau miskin nih. Perhatikan. Yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya'i bi 500 'am. Orang-orang fakir masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Hah? 500 tahun. 500 tahun hitungan dunia lama, Pak. Lama sekali. Ini mungkin hitungannya akhirat nih. Satu hari di akhirat itu berapa, seperti berapa tahun? 1000 tahun. 500 tahun. Ini hadis yang kedua. Silakan pilih kaya atau miskin tuh. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan. Ittala'tu fil jannah faraaitu aktsara ahliha al-fuqara. Wattala'tu fin nar faraaitu aktsara ahliha an-nisa. Aku menilik ke dalam surga. Ternyata penghuni surga yang paling banyak adalah orang-orang fakir. Dan aku menilik ke dalam neraka, ternyata penghuni neraka yang paling banyak adalah para wanita. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, perhatikan. Ini belum masuk ke dalam permasalahan kita, Pak. Ini mukaddimah. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Fa idza amatu man dakhalaha al-masakin. Ternyata kebanyakan yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin. Wa idza ashabul jaddi mahbusun. Dan ternyata orang-orang kaya dia tertahan, belum bisa masuk ke dalam surga. Tertahan dulu. Enggak, belum bisa, tertahan dulu. Orang-orang miskin masuk dulu ke dalam surga. Orang-orang kaya tertahan. Illa ashaban nar. Kecuali penghuni neraka dari orang-orang kaya ini, faqat umira bihim. Mereka sudah dimasukkan

500 tahun setelah penghuni surga dari para masakin masuk ke dalam surga. Mahbusun. Banyak yang harus ditanyain dulu. Nanti dapat ini dari mana? Diinfakkan kemana? Dapat ini dari mana? Diinfakkan kemana? Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ingin membicarakan tentang nasihat bagi sang fakir. Yang pertama, harus sabar. Nasihat pertama yaitu sabar dalam menghadapi kefakirannya. Dan tidak mengadu-ngadu kepada makhluk tentang kefakirannya. Adukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana perkataan seorang nabi dalam surat Yusuf ayat 86, qala inna ma asyku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan juga permasalahanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan adukan kepada makhluk siapapun dia. Ya, bersabar dan adukan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah sekalian, orang-orang yang sabar dia akan mendapatkan beberapa faedah yang sangat besar. Coba perhatikan surat Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin." Artinya, dan kami uji kalian, kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut dan juga kelaparan dan kekurangan harta dan juga dicabutnya jiwa-jiwa orang-orang terdekat kita, dicabut nyawanya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Jadi orang-orang yang sabar, dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar gembiranya? Perhatikan. Kabar gembiranya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang sabar itu? Orang-orang yang apabila terdapat musibah, mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu ada ganjarannya di ayat yang ke-107. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Merekalah akan mendapatkan shalawat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayat memberikan sebuah kenikmatan, tiga kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang sabar. Allah tidak pernah mengumpulkan salawat darinya dan juga rahmat darinya dan juga petunjuk darinya kecuali untuk orang-orang bersabar. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bersabar akan selalu bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan ingat, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala perlu diperhatikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau bersama orang tersebut, orang tersebut ketika melihat sesuatu dia tidak akan melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Orang tersebut ketika menggunakan tangannya, dia tidak akan menggunakan tangannya kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut ketika mendengar sesuatu, tidak akan mendengar sesuatu kecuali orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan innallaha ma'as sabirin. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehebatan orang yang bersabar juga disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Artinya, keselamatan atas kalian atas sabarnya kalian. Berarti orang yang sabar akan mendapatkan keselamatan. Fa ni'ma 'uqbaddar, dan sungguh baik akibat atau pahala di kampung akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehebatan atau

Keutamaan orang yang sabar juga disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 54. Surat Al-Qasas ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru." Mereka, orang-orang yang sabar akan diberikan pahala dua kali lipat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai seorang muslim harus benar-benar sabar. Dan ingat, permasalahan sabar. Sabar bukan berarti pasrah. Sebagian orang ketika dapat musibah, aduh saya pasrah aja deh. Bukan. Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu, ya para ikhwan sekalian perhatikan definisi sabar. Sabar itu disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, "As-sabru huwa habsun nafsi anil jaza'i wat tasakhub." Sabar itu adalah menahan diri dari menggerutu dan dari marah. Ketika mendapatkan musibah dia menggerutu. Kalau dia bisa tahan ini, sifat ini, maka dia sabar. "Wa habsul lisan anis syakwa," dan menjaga lisan dari mengadu-ngadu. Ini sabar namanya. "Wa habsul jawarih anit tashwish," dan menjaga anggota tubuh daripada mengganggu orang lain. Ini namanya sabar. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Sekali lagi, sabar itu ya bukan pasrah. Ya pasrah aja deh. Apa yang mau diperbuat oleh Allah Subhanahu itu pasrah aja. Enggak. Ya. Akhirnya malas, karena pasrah akhirnya malas, karena pasrah akhirnya tidak mau bekerja, karena pasrah akhirnya tidak mau mencari pekerjaan. Sabar aja deh. Ya. Kalau Allah memberikan rezeki, insya Allah datang sendiri, enak aja ente. Enggak boleh orang fakir harus tetap bekerja. Ya. Sabar sekali lagi bukan pasrah yang menimbulkan kemalasan. Kemudian nasihat yang kedua. Bagi orang fakir, yaitu ketahuilah bahwasanya Allah itu alimun hakim. Allah itu Maha mengetahui dan maha bijaksana. Alimun artinya maha mengetahui. Kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepakiran, ini atas pengetahuan Allah. Allah maha mengetahui. Kalau seandainya dia fakir, Allah maha mengetahui. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan hambanya ya menanggung sebuah beban yang tidak disanggupi oleh orang tersebut. Allah maha mengetahui. Ya para ikhwah sekalian. Dan Allah Hakim, Allah Maha bijaksana. Hakim artinya adalah yadh'ul umur fi mawadhi'i. Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Sebagian orang kadang-kadang dia ingin kaya. Ternyata kalau seandainya sebenarnya kalau dia dikasihkan kekayaan dia akan rusak. Sebagian orang ingin dia mempunyai kekayaan banyak. Tapi Allah mengetahui bahwasanya orang ini kalau dikasih kekayaan, dia gak akan sholat berjamaah. Dia gak akan sholat melaksanakan 5 waktu, sholatnya bolong-bolong. Lawan fakir aja sholatnya 5 bolong-bolong, apalagi kaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, "Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Dan mungkin saja kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan mungkin saja kamu mencintai sesuatu, menginginkan sesuatu, maka sesuatu yang kamu inginkan itu adalah buruk bagi kamu. Wallahu, makanya Allah mengakhiri ayat ini dengan pengetahuan. Coba perhatikan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang lebih mengetahuinya dan kalian tidak mengetahui. Ya, makanya untuk apa kalau seandainya kita sudah mengetahui seperti ini, untuk apa kita menggerutu terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita selalu mengeluh kesah dengan kefakiran yang kita miliki? Ya, ini para ikhwah sekalian. Allah alim, Allah hakim. Allah Maha mengetahui dan Allah menempatkan pengetahuan tersebut, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya disebutkan di dalam sebuah hadis tetapi dilemahkan oleh para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat. Beliau mengatakan, perhatikan kata beliau dalam hadis ini, tetapi hadisnya lemah sekali lagi. "Inna min ibadi man la yasluhu imanu illa al-ghina walau afqartuhu la afsaduhu dhalik."
Sesungguhnya dari hamba-hambaku ada orang yang tidak cocok dalam keimanannya kecuali kaya. Kalau seandainya aku jadikan dia fakir, maka dia akan rusak, binasa. Kemudian, wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa al-faqr. Dan sesungguhnya dari hamba-hambaku, ini hadis qudsi ya, ada yang cocoknya hanya fakir. Walau wa in basattu lahu afsadahu dzalik. Kalau seandainya dia aku kayakan, akan merusak kekayaannya. Makanya tadi yang Anda sebutkan, surat Al-Baqarah ayat 216. Kadang-kadang orang menganggap, kenapa ya saya selalu miskin? Saya kan selalu beribadah kepada Allah. Itu tetangga saya enggak pernah sholat. Rumahnya tingkat tiga. Saya beribadah kepada Allah. Saya kemudian suka berakhlak baik. Kemudian sholat lima waktu di masjid. Tapi kok bocor setiap bulan tambah bocor di rumah. Enggak pernah rumahnya baik. Keadaan ekonomi bawah terus, bukan menengah ke bawah, bawah aja. Ini para ikhwah sekalian, ingat. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin saja kalian membenci sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Dan mungkin saja kita menginginkan sesuatu ya, itu merupakan keburukan bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat yang kedua bagi sang fakir yaitu Allah itu apa? Alimun Hakim. Baik, nasihat yang ketiga bagi sang fakir yaitu jangan melihat kepada orang yang lebih kaya daripada dia. Tetapi lihatlah orang yang lebih rendah hartanya dari dia. Orang yang lebih miskin dari dia. Jangan melihat kepada orang yang lebih kaya dari dia. Tetapi lihatlah orang yang lebih miskin dari dia. Kenapa para ikhwah sekalian? Karena ketika seorang fakir melihat kepada orang yang kaya, lebih kaya dari dia, nikmat-nikmat Allah yang ada pada dia akan hilang. Dia tidak akan merasakan ada nikmat Allah di dalam dirinya. Tidak akan ada merasakan nikmat Allah ada di dalam dirinya. Misalkan, antum sekarang di hadapan antum ada roti. Kemudian, antum melihat kepada yang di atas. Ini kan roti paling sereal, paling dua real. Ada orang yang makan pagi, itu bisa seratusan real. Atau kita berbicara bahasa Indonesia, ada orang yang makan pagi, cuma kopi satu gelas, kemudian setelah itu bakwan dua, selesai, kenyang. Sarapan pagi, berapa itu? 2.000. Hah? 2.000 dapat. Ada orang yang ingin sarapan pagi 200.000. Saya ingat sebuah cerita, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, perhatikan ceritanya baik sekali. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah diberikan sebuah, atau diberikan hadiah oleh pemerintah setempat. Kemudian yang menerima pada saat itu adalah anaknya Abdullah bin Ahmad. Baru Imam Ahmad datang ke rumah melihat ini hadiah apa? Kata anaknya diberikan oleh pemerintah. Kembalikan. Kata anaknya, wahai bapakku, kita kan belum pernah makan makanan yang segar-segar, buah-buah segar, kemudian makan seperti ini. Kenapa harus dikembalikan? Lawan kita dikasih, bukan kita minta, dikasih. Pakaian juga, pakaian kita kan lusuh, pakaian kita seperti ini. Kita dikasih, bukan kita minta. Kenapa harus dikembalikan? Kembalikan. Kembalikanlah. Lalu setelah itu para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah setahun berlalu, Imam Ahmad bertanya kepada anaknya. Wahai anakku, pernahkah sehari kamu kelaparan dan kehausan selama setahunan ini? Kata anaknya, alhamdulillah, tidak pernah. Kita, keluarga kita, kehausan, kelaparan. Pernahkah sehari kamu telanjang, gak punya baju, dalam setahunan ini? Kata anaknya, alhamdulillah, tidak pernah. Meskipun baju saya seperti ini. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, innama huwa ta'amun duna ta'am.
Walibasun duna libas wa syarabun duna syarab. Sesungguhnya sebenarnya makanan itu sifatnya ada makanan yang derajatnya tinggi, ada yang makanan derajatnya rendah. Minuman begitu juga, ada yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya rendah. Pakaian juga begitu juga, ada yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya rendah. Sesungguhnya makanan adalah tugasnya untuk mengisi perut. Pakaian tugasnya untuk menutup aurat. Sama saja. Mau makan paginya 2.000 perak rupiah dengan makan paginya 200.000 perak rupiah, sama saja. Sama-sama masuk ke dalam baju. Ada yang mungkin 750.000 rupiah, ada yang cuma 50.000 rupiah. Sama-sama kalau seandainya dia menutup aurat seperti itu, sama-sama. Jadi para ikhwah sekalian, kenapa kita harus melihat ke atas? Karena kenapa kita dilarang untuk melihat ke atas? Karena kalau kita melihat ke atas, nikmat Allah yang ada di dalam diri kita itu akan hilang. Contoh yang tadi, antum punya roti di depan antum masing-masing satu. Antum lihat di atas antum ada orang yang masya Allah, bukan hanya roti, semuanya ada. Maka roti yang ada di hadapan kira-kira ada gak? Kira-kira. Seakan-akan kita tidak mempunyai roti. Dan subhanallah, ada orang ditanya, saya ini kok miskin terus? Kata gurunya, kamu itu gak miskin. Coba sekarang saya tanya, mata kamu mau gak dijual miliaran? Gak mau. Tangan kamu, satu tangan, satu jari kamu aja dipotong, dijual 1 miliar, mau gak? Gak mau deh. Berarti tubuh kamu itu miliaran. Gimana kok kamu bisa mengatakan kamu itu miskin? Paham ceritanya para ikhwah sekalian? Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, jangan sampai kita melihat ke atas, tetapi melihatlah orang yang lebih miskin dari kita. Dan subhanallah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan bisa dihitung. Coba kita sekarang kita runut sebagian kecil dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan. Ya, kesehatan itu sebuah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha illa al-mardha. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Tidak ada yang melihat kecuali orang yang sakit. Ketika kita sehat, kita ngerasa bahwasanya kita sehat enggak? Enggak. Yang ngerasakan kita sehat adalah orang-orang yang sakit. Nih, nikmat Allah yang salah satu nikmat Allah terbesar. Yang kedua, kita mempunyai tempat tinggal. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lepas daripada penyakit. Kita tenang. Itu sebuah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat Allah yang paling besar bagi manusia. Apa? Hah? Islam. Seorang manusia menjadi muslim. Dilahirkan dari ibu yang muslimah. Mempunyai bapak yang muslim. Akhirnya terdidik menjadi keluarga yang muslimah. Sampai sekarang kita beragama Islam. Di sana ada sebagian orang yang mau masuk ke dalam agama Islam, nyari Tuhannya dulu. Diceramain habis-habisan baru percaya bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Subhanallah. Nikmat Allah yang paling besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tajdaru ni'matallah." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan lihat kepada orang yang di atas kalian. Maksudnya orang-orang yang lebih tinggi derajatnya dari kita, lebih kaya dari kita. Maka kalau kita melihat ke bawah dan tidak melihat ke atas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa ajdaru. Itu lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah tidak hilang dari kalian. Orang punya, seorang wanita punya cincin 1 gram saja, cincin kecil 1 gram. Dia ngelihat kepada orang-orang yang mempunyai 20 gram. Ya. Yang 1 gram ini seakan-akan dia tidak mempunyai. Betul enggak para ikhwah sekalian? Ya, seperti itu. Ini hadis Rasulullah SAW. Fahuwa ajraru alla tazdaru ni'matallah.
maka yang itu lebih baik bagi kalian, melihat ke bawah lebih baik bagi kalian, agar nikmat Allah tidak hilang dari kalian. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, nasihat yang keempat, jangan menoleh kepada para makhluk untuk menghilangkan kefakiran dari dirinya. Artinya, jangan meminta-minta kepada para makhluk untuk menghilangkan kefakiran dari dirinya. Ya. Kenapa? Karena kekayaan dan kefakiran itu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang mempunyai kekayaan, Allah yang bisa, mampu, sangat mampu memfakirkan seseorang. Jadi jangan meminta-minta kepada para makhluk, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Makhlukin, yang mengatur seluruh makhluk, Maha Pemberi Rezeki. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya minta-minta itu termasuk perbuatan yang tercela di dalam syariat Islam. Terutama kalau seandainya minta-mintanya untuk menambah-nambah hartanya. Sudah punya banyak, dia minta-minta. Agar apa? Nambah hartanya. Maka nanti dia datang pada hari kiamat dalam keadaan tulang belulang saja, tidak mempunyai daging sama sekali. Seluruh dagingnya dia cabik-cabik. Kenapa? Karena dia minta-minta. Ini para ikhwah sekalian. Dan minta-minta sekali lagi sebuah perbuatan tercela dalam agama Islam. Coba perhatikan sekarang sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qabisah radhiyallahu bin Makhariq al-Hilali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Qabisah, "Ya Qabisah, wahai Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin rajulin." Sesungguhnya minta-minta tidak halal kecuali untuk tiga orang. Jadi yang halal boleh minta-minta itu cuma tiga aja. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Artinya, seorang yang dia menanggung sebuah hutang gara-gara ada sebuah kejadian. Misalkan ada dua kabilah saling bertengkar, saling berseteru. Kemudian untuk mendamaikan dua kabilah ini, akhirnya seseorang harus menghutang kepada orang lain agar diberikan bagian kepada dua kabilah ini, sehingga mereka akhirnya damai. Maka orang ini berhak untuk minta-minta. Orang ini berhak untuk minta-minta agar mendamaikan dua kabilah ini. Rajulun tahammala hamalatan thumma hatta yusibaha thumma yumsik. Setelah itu enggak boleh lagi dia minta-minta. Kalau sudah dia mendapatkan hajatnya untuk bisa mendamaikan dua kabilah ini, maka tidak boleh lagi dia minta-minta. Yang pertama. Yang kedua, wa rajulin asabat hujaihah ijtahat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusibu qiwaman min aish aw qala sidadan min aish. Dan seorang kaya yang hartanya habis ludes karena musibah, kebakaran misalkan, atau paceklik misalkan, atau tsunami, musibah apa saja, maka halal bagi dia minta-minta sampai dia bisa mendirikan lagi kehidupannya. Setelah itu kalau sudah berdiri kehidupannya, sudah wajar normal kembali, maka cukup. Nggak boleh setelah itu minta-minta lagi. Yang kedua. Yang ketiga. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَهْ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَىٰ مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانٌ فَاقَهْ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةِ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. Artinya, dan seseorang yang ketiga ini disaksikan oleh tiga pemuka masyarakat bahwasanya si fulan ini fakir, maka boleh dia minta-minta. Seseorang yang disaksikan atau dinyatakan oleh tiga orang dari pemuka masyarakat bahwasanya si fulan ini fakir, maka boleh dia minta-minta sampai berdiri normal kembali kehidupannya. Setelah itu dia cukupkan minta-minta.
Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhtan yakuluhu sahibuha suhtan." Maka selain itu daripada minta-minta, maka itu adalah harta yang suht. Harta yang merupakan keharaman. Dan orang yang memakan harta yang minta-minta tadi, dia makan harta yang suht, kemurkaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang fakir, sebuah nasihat bagi mereka adalah jangan minta-minta kepada para makhluk. Mintalah kepada Rabbul Makhlukin, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur para makhluk. Ar-Razzaq, mintalah kepada Allah yang maha pemberi rezeki, yang luas rezekinya. Taib, yang kelima, para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kelima, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa berdoa? Karena Allah lah yang maha luas rezekinya. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah yang maha luas rezekinya, yang mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita, memerintahkan kita untuk mencari rezeki dari sisinya, bukan dari sisi makhluk, untuk berdoa kepada Allah, minta rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa," maka carilah di sisi Allah rizki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada orang yang berdoa, Allah akan mengabulkannya. Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Baqarah ayat 186. Sebuah ayat dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 186. "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a." Jika hambaku bertanya kepadaku, ya bertanya kepada engkau tentangku, maka beritahukanlah, sungguh aku itu dekat. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang minta. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berdoa itu tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena bagaimanapun dia akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atun qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa dan tidak memutuskan hubungan tali silaturahim, kecuali Allah akan memberikan dari doanya tersebut tiga perkara. Dipilihkan dari doanya tersebut tiga hal. Yang pertama, imma antu'ajjala lahu da'watuhu. Artinya, langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kalau orang berdoa, di antara tiga opsi. Langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan tabungkan pengabulannya di akhirat. Pengabulan dari doa tersebut akan Allah tabungkan di akhirat kelak. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa tersebut. Yang ketiga ya, Allah mengabulkan doa tersebut tetapi dengan cara lain. Dengan cara apa? Dengan cara Allah menghilangkan keburukan dari dia. Ya, menghilangkan keburukan dari dirinya akibat doanya tadi. Yang dia minta mungkin tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi diberikan gantian oleh Allah, dihilangkan keburukan dari dirinya, bahaya dari dirinya. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat bertanya, qalu idzan nuksir, kalau begitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan memperbanyak doa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akthar, Allah lebih banyak. Lebih banyak pengabulannya daripada doa kalian. Dan ingat para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Afdalul ibadah ad-du'a."
Ibadah yang paling utama itu adalah doa. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas membaca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan untuk kalian. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Fa idza alhamtud du'a ulhimtud du'a alimtu annal ijabata ma'ahu. Perhatikan, sebagian orang kadang-kadang berdoa kok enggak dikabul-kabulkan ya, berdoa. Maka perhatikan ini, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya aku tidak membawa tekad untuk pengabulan doa, tetapi aku membawa tekad untuk berdoa. Kalau seandainya aku diilhami selalu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku tahu bahwasanya pengabulannya akan bersama doa tersebut. Jadi kalau seandainya orang selalu berdoa, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kalau ngetok orang kaya rumahnya enggak dibukain pintunya, terus ngetok, masa enggak dibukain pintunya? Ini mengetuk pintu yang maha kaya, Allah tabaraka taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, "Inna rabbakum hayyun karim, yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah maha pemalu dan maha pemurah. Allah malu jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan tangan kosong akan permintaan kalian. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, doa ya, doa itu bisa membukakan sesuatu yang menurut pikiran manusia mustahil. Contoh kejadian para nabi. Siapa yang masih ingat? Nabi yang di dalam perut ikan, siapa? Nabi Musa. Dengan apa beliau keluar? Dengan apa beliau keluar? Dengan doa. Nabi Yunus alaihi salam dengan doa. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dengan doa. Contoh yang lain, Nabi Zakaria dalam keadaan sudah tua, belum punya anak. Mustahil punya anak, mustahil. Istrinya juga menyatakan mustahil punya anak, tetapi dengan doa dapat apa? Dapat anak. Kemudian para ikhwah sekalian, kisah tiga orang yang masuk ke dalam goa. Kemudian sebuah batu jatuh menutupi goa. Maka salah mereka berkata di antara mereka bertiga ini. Kata mereka, perhatikan, sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata mereka, ya, mereka berkata di antara mereka, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan kalian selamat dari batu yang menghalangi ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan atau dengan bertawasul dengan amal-amal soleh kalian. Doa. Doa para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sering berdoa minta kekayaan. Bahkan perlu kita berdoa minta kekayaan ketika kita tua. Agar kalau sudah umur kita kepala 6, sudah capek ya, sudah tua renta, sudah capek, anak-anak sudah besar-besar, itu pada saat itu kita sangat butuh untuk dapat rezeki. Karena bekerja saja kita tidak ada mampu. Maka para ikhwah sekalian, Rasulullah SAW memberikan sebuah doa kepada kita ketika kita sudah tua agar diluaskan rezeki kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau sering berdoa, Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya 'inda kibari sinni. Ya Allah, jadikanlah luasnya rezekimu diberikan kepadaku ketika tuaku. Ketika tuaku, wangkita'i umri, dan ketika aku meninggal. Jadi ketika tua kita tidak menyusahkan anak-anak kita. Ketika kita meninggal, kita bisa meninggalkan anak-anak kita warisan-warisan yang bisa
dengan warisan tersebut anak-anak kita tidak minta-minta kepada orang lain, tidak menjadi penyakit bagi orang lain. Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni wangkita'i umri. Doa ini bagus dipakai. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadisnya hasan para ikhwah sekalian. Allahumma ij'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni wangkita'i umri. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada permasalahan di sini. Sebelum saya lanjutkan, ada permasalahan orang kadang-kadang bertanya kepada kita. Kenapa kita harus berdoa untuk minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala? Rezeki, kematian, kehidupan kita seluruhnya itu kan sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih. Kenapa kita harus minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya gampang sekali. Apakah Anda sekarang mengetahui bahwa Anda itu kaya atau Anda miskin? Kan enggak? Maka pada saat itu Rasulullah SAW ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh para sahabat radhiyallahu anhum, beliau mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, berbuatlah, berusahalah. Fakullun muyassarun, maka segala sesuatu akan dimudahkan atas apa yang telah diciptakan oleh Allah, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi pertanyaan seperti itu ya, semestinya tidak ditanyakan. Kenapa? Karena kita tidak tahu akan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Tetapi kita dituntut untuk apa? Untuk beramal. Kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan rezeki kita. Tetapi kita tetap tahu apakah kita miskin, apakah kita kaya, tetapi kita dituntut untuk beramal dan meyakini bahwasanya rezeki kita sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan doa pula, ada seorang Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, beliau bercerita. Ada seorang miskin mencari bantuan kepada orang kaya, cari bantuan di tengah-tengah kampung. Kata orang kampung, coba kamu pergi ke orang kaya si fulan itu, biasanya dia itu di masjid, dia itu kaya raya, mungkin kebutuhanmu akan bisa terpenuhi kalau kamu minta tolong sama dia. Akhirnya dia pergi ke masjid. Ternyata ketika pas dia masuk masjid, dia melihat orang kaya ini berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa sambil menangis sama Allah Subhanahu wa taala. Si miskin ini yang asalnya mau minta kepada orang kaya ini melihat kejadian, dia saja ngerengek sama Allah Subhanahu wa taala, dia saja merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia saja menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya minta kepada dia? Lalu dia pun pulang ke rumah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang kaya tadi. Kalau seandainya kata si miskin ini, kalau seandainya dia sama dengan saya, minta juga, kenapa saya harus minta kepada dia? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Akhirnya dia pun berdoa dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat kaya. Ini para ikhwah sekalian, doa, jangan lupa doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu. Allah sangat mudah menjadikan seorang yang paling fakir di dunia menjadi orang yang paling kaya dalam sekejap. Mampu enggak Allah Subhanahu wa taala? Mampu. Sangat mampu sekali. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang keenam, para ikhwah sekalian, perhatikan. Ini sangat penting dan ini berbicara masalah akidah. Harus dijauhi jalan-jalan dalam mencari rizki yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan diharamkan dalam agama Islam. Atau gampangannya tulis, jangan sampai fakir, seorang fakir nyari rizki dengan jalan-jalan yang diharamkan dalam agama Islam. Seperti apa? Seperti khurafat, ya,
pergi ke gunung-gunung nyari sesuatu benda aneh. Pulang dari gunung, ya, ini para ikhwah sekalian. Seperti misalkan ajimat-ajimat, mempertahankan ajimat, mempertahankan keris, mempertahankan macam-macam untuk mendatangkan rezeki. Ingat, wallahi, demi Allah, yang seperti itu tidak akan menambahkan seseorang kecuali kehinaan, kerendahan, kemiskinan, kefakiran. Ya, ini para ikhwah sekalian. Sibuk dengan zikir-zikir yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali buka sejadahnya dapat dolar. Antum coba pikirkan, bagaimana kalau seandainya orang diajarkan dalam masyarakatnya, ya, dengan zikir-zikir tertentu, buah kolang-kaling bisa jadi emas. Enggak usah belajar antum. Ini bikin orang enggak pintar. Ya, para ikhwah sekalian. Sukanya cerita-cerita khurafat. Sukanya cerita-cerita yang di luar di luar kemampuan manusia, cerita-cerita khurafat. Dibawa ke sana kembali. Ini para ikhwah sekalian. Ya, jadi jauhi yang seperti ini. Atau minta-minta kepada orang-orang yang sudah dikubur. Minta berkah kepada orang-orang yang sudah dikubur. Ini termasuk cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Dan tidak akan menambahkan, demi Allah, tidak akan menambahkan kecuali apa? Kecuali kehinaan dan kecuali kerendahan dan kemiskinan. Tidak akan menambahkan, para ikhwah sekalian. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh yaitu jauhi mencari rezeki dengan cara-cara yang haram. Seperti misalkan berjudi, menjual barang-barang yang diharamkan, menjual, saya urut dari yang kecil-kecil, menjual patung-patung, ya, menjual narkoba, menjual hal-hal yang diharamkan, menjual babi, menjual, meskipun itu cepat mendatangkan kekayaan, jauhi, ya para ikhwah sekalian. Dan yang lebih parah lagi adalah menjual diri. Ya, karena tidak ada penghasilan, ya, mumat, sumpek, jual diri saja. Ini tidak akan berkah para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hartanya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, yang kedelapan, ya. Yang kedelapan, jangan meremehkan pekerjaan meskipun rendah, asalkan halal, kerja. Meskipun ngebengkel, kerja. Ya, meskipun apa, jangan meremehkan pekerjaan. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, apa pekerjaan mereka? Seluruh nabi, apa pekerjaan mereka? Gembala kambing, para ikhwah sekalian. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bil aswadi minhu." Rasulullah sallallahu memberikan sebuah nasihat kepada para sahabat yang menggembala kambing. Kemudian para sahabat mengatakan, "Faqulna ya Rasulullah ka'annaka ra'aital ghanam." Wahai Rasulullah SAW, seakan-akan engkau pernah menggembala kambing. Kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya." "Wa hal min nabiyyin illa waqad ra'aha?" Apakah seluruh nabi sudah pernah menggembala kambing? Seluruh nabi pernah menggembala kambing. Jadi jangan merasa hina kalau seandainya pekerjaan itu rendah. Yang penting halal, kerjakan. Jangan kita remehkan sebuah pekerjaan yang remeh. Asalkan halal, kerjakan. Jangan sampai kita merasa rendah dengan pekerjaan tersebut. Ini halal. Meskipun jaga parkir misalkan, meskipun nyapu di jalanan misalkan, ya. Jangan kita remehkan. Kenapa? Karena itu adalah halal. Dan perhatikan para ikhwah sekalian rahimakumullah, sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Khairul kasbi kasbu yadil amili idza nasah." Sebaik-baik usaha untuk cari rezeki adalah usaha dengan tangan sendiri. Ya. Daripada kita minta-minta atau mengerjakan perbuatan yang haram seperti tadi main khurafat, pergi ke sebuah gunung, pergi ke kuburan-kuburan keramat untuk mendapatkan, lebih baik kerja meskipun rendah, meskipun ya, sedikit penghasilannya. Sebagian orang ingin pekerjaan tetap. Direktur aja sekarang para ikhwas di PHK tuh.
apalagi karyawan ecek-ecek. Ya. Direktur aja di PHK. Yang penting tetap bekerja. Pekerjaan tetap itu enggak ada. Ya. Coba perhatikan sini antum. Keadaan ekonomi naik turun atau bahasa ilmiahnya fluktuatif ya, benar ya? Naik turun itu adalah bagan bayinya kehidupan dunia. Naik turun. Kadang-kadang jadi kaya raya, kadang-kadang jadi fakir miskin. Biasa. Kalau seandainya ingin terus naik di surga. Ya, para ikhwah sekalian. Jadi jangan sampai kita merasa rendah dengan pekerjaan kita. Selalu bekerja, tetap bekerja. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di juga yang ke-9. Jangan menyandarkan kepada sebab, tetapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu bersandar kepada sebab, tetapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan apa? Bertawakal. Yang disebut dengan bertawakal. Karena orang yang bertawakal, Allah akan mencukupinya. Coba perhatikan surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupi kehidupannya. Allah lah yang akan mencukupi kehidupannya. Kemudian perhatikan sebuah hadis manis sekali para ikhwah sekalian. Sebelum saya menyebutkan hadis ini, tawakal itu adalah i'timadul qalb. Menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hanya Allah lah yang bisa memberikan kenikmatan dan hanya Allah lah yang bisa menahan mudarat dari diri saya. Itu yang disebut dengan tawakal. Gampangannya adalah tawakal adalah menggerakkan kaki dan tangan berusaha dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Menggerakkan kaki dan tangan berusaha dan hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tawakal. Perhatikan sekarang. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair, yaghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Keluar pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Coba antum bayangkan burung. Burung itu enggak tertulis namanya. Yang kerja di rumah sakit fulan, kerja di perusahaan roti ini, sebulannya dapat sekian. Enggak. Burung keluar aja para ikhwah sekalian. Dan dalam pohon-pohon itu dia gak tahu mana yang ada ulat, mana yang gak ada ulat. Gak tahu dia. Dan subhanallah, menjadi hikmah manusia, menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mudah untuk mencari makan itu manusia. Burung susah nyari makan. Mungkin kalau dikasih tamis gak mau dia. Dikasih indomie gak mau, maunya ulat. Dan itu masih tawakal aja, keluar nyari, usaha. Ya, manusia itu makhluk yang paling rakus para ikhwah sekalian. Dedek ya. Itu dimakan makanan apa? Kambing apa sapi? Sapi dimakan para ikhwah sekalian. Ya. Enggak, ini yang benar-benar dimasukkan loh ya. Bukan yang maknawi, yang maknawi lain lagi. Yang benar-benar dimasukkan. Ya. Makanan apa saja? Lele, coba lele bayangkan tuh. Lele makan makanan kotoran manusia. Ya, kalau sudah gemuk siapa yang makan? Siapa yang goreng? Manusia. Gampang manusia itu nyari makan gampang. Tapi masih belum bertawakal kepada Allah Subhanahu. Burung ya nyari makan tuh susah. Tetap beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulat, nggak tahu di pohon ini ada ulat gak? Yang penting saya kesana. Ya, ini para ikhwah sekalian. Dan ingat, ketika kita berbicara masalah ini, kita sekarang berbicara masalah pola tawakal, bukan pola nyari duit. Kalau pola nyari duit, pakai paruh sama cakar gak cukup. Tapi yang kita bicarakan adalah pola bertawakal. Bagaimana lihat tawakalnya burung?
Paham ya para ikhwah sekalian? Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang ke-10. Hendaknya seorang fakir selalu menghiasi dirinya dengan sifat qanaah. Sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah artinya adalah meridhai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Meridhai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. Irdha bima qasamallah takun aghnan nas. Ridhailah dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Orang miskin, orang fakir, kalau dia meridhai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang paling kaya. Sebagian orang kaya susah tidur, Pak. Yang mau meletakkan kepala di atas bantal yang empuk itu susah karena banyak urusan. Tapi kalau seorang fakir, ya, dia letakkan kepala di atas batu, belum 1 menit sudah ngorok, Pak. Karena kenapa? Karena meridhai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kekayaan itu letaknya di mana? Di hati. Maka ini juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhatikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah ghina kekayaan itu dengan banyaknya uang, harta, enggak. Tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati. Seseorang meridhai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berarti dia sudah benar-benar kaya terhadap Allah, benar-benar kaya di dunia ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Hatmi dari bapaknya, yang bapaknya ini merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumi fa ka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang dia masuk waktu paginya dari kalian dalam keadaan paginya dalam keadaan aman di rumahnya, tempat tinggal, mempunyai tempat tinggal yang aman, mu'afan fi badani, sehat badannya, indahu qutu yaumi, pada waktu itu dia mempunyai makanan untuk 1 harinya saja, maka seakan-akan dia mempunyai dunia dan seisinya. Ini para ikhwah sekalian, karena dunia tidak lepas daripada itu, tempat tinggal, sehat badan, punya makanan. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-11, ya betul? Yang ke-11 yaitu mewujudkan takwa di dalam diri. Karena dengan takwa kita akan bisa mendapatkan rezeki dari yang kita tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadikan bagi dia solusi, jalan keluar. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," dan Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang dia tidak sangka-sangka. "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Jadi para ikhwah sekalian, bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki oleh Allah dari sisi yang dia tidak sangka-sangka. Dan definisi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya seperti itu. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, yaitu banyak-banyak beristighfar. Sebelumnya, sebelum saya sebutkan dalil-dalilnya, saya ingin bercerita. Mungkin hari Selasa 2 minggu yang lalu, saya pernah ke penjara Damam. Di penjara itu biasa kita dakwah di sana. Kemudian ternyata mereka punya kegiatan, yaitu ada muhadhar, ada kajian yang diisi oleh syekh. Kemudian syekh ini bercerita, "Sungguh saya pernah mendapatkan suatu kejadian.
yaitu kejadiannya ada orang yang, mungkin saya pernah ceritakan juga, ada orang yang di mahkamah dihukum atau diadili karena hutang bapaknya. Hutang bapaknya sebanyak 630 ribu real. 630 ribu real. Kemudian bapaknya ini meninggal, kata si anaknya, saya tidak ingin bapak saya ruhnya tergantung, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan hutang bapak saya yang menunggu agar bapak saya lepas dari hutangnya. Kemudian dia punya duit hanya 10 ribu real. Kata hakim, mana duit kamu? Ini 10 ribu. Saya dapatkan dalam kerja setahun. Kata hakim, jangan main-main. Hutang bapak kamu itu bukan 10 ribu, 630 ribu. Kata dia, tidak apa-apa. Yang penting bapak saya tidak mempunyai hutang, tidak apa-apa saya dipenjara. Meskipun seumur hidup, saya ingin berbakti kepada orang tua saya. Akhirnya, si hakim mengatakan, kalau begitu kamu saya beri waktu 3 bulan, cari duit, kerja. Orang ini mengatakan, bagaimana saya bisa dapat 620 ribu, kan sisa 620. Lawang 1 tahun saya cuma dapat 10 ribu. Kata hakim, kerja. Keluar dia dari pengadilan dan kerja selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, balik. Dikasih berapa hasilnya? Kata hakim, berapa dapat berapa? 20 ribu. 20 ribu, kemudian si hakim mengatakan, sisa masih 600. Kata si anak ini, biarkan saya di penjara, selesai. Yang penting bapak saya tidak mempunyai hutang. Bakti anak kepada orang tua. Kemudian si hakim pun mengeluarkan cek, memberikan kepada anak tersebut. Anak tersebut melihat ternyata ceknya isinya 600 ribu real. Anak ini kaget. Kenapa saya mendapatkan ini? Kata si hakim, ada seorang saudagar kaya yang mengetahui kasus kamu dan dia bersimpati kepadamu karena kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Kemudian selesai permasalahannya. Orang ini mau keluar, kata si hakim, tunggu dulu, belum selesai. Saya ingin nanya, kamu 3 bulan, 1 tahun dapat 10 ribu, 3 bulan dapat 20 ribu. Beda, berapa kali lipat itu bedanya? Jauh sekali. Apa yang kamu amalkan? Kata dia, saya bekerja dan juga saya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian, dan ini sesuai dengan janji Allah dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kata Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, aku katakan kepada kalian, wahai kaumku, minta ampunlah, beristighfarlah kepada Rabb kalian, Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Allah mengutuskan hujan dari langit dengan terus menerus kepada kalian. Dan memberikan bantuan kepada kalian berupa harta, anak, orang-orang yang menikah, yang belum punya anak dalam waktu yang lama, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya berbicara masalah istighfar. Ketahui antum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya untuk memberikan taubat, menghamparkan tangannya pada waktu malam. Perhatikan perkataan saya, pada waktu malam, untuk memberikan taubat
bagi orang-orang yang berbuat dosa pada waktu siang hari. Siang hari. Kemudian Allah menghamparkan tangannya pada waktu siang hari untuk memberikan taubat bagi orang-orang

0: rizki kita bertambah dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa beribadah dengan rizki-rizki tersebut. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Saya cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadhakkaru al-insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya. Tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar." Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahanam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahanam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahanam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Innal zalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat khutbah yang disampaikan oleh para dai, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri daripada pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Cela diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat, orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal-iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahanam dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita agar bisa menemani dia di neraka jahanam kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: نور من القرآن.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah subhanahu wa ta'ala semata.
2: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada engkau petunjuk. Aku mohon kepada engkau ketakwaan. Aku mohon kepada engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman, akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang, karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang, karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat makrifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah. Ini keyakinan yang sesat, ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
1: Fatwa mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
3: Qala ar-rasul.
4: Qala ar-rasul.
5: Sallallahu alaihi wasallam.
6: Sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Marilah kita sejenak merenungkan apa yang terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai ini. Berbagai macam bentuk kejadian, musibah, malapetaka, bala dari tsunami, gempa bumi, banjir bandang, yang itu semuanya

untuk kita keluar dari musibah-musibah tersebut. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan kepada kita seluruh hal yang berkaitan dengan musibah tersebut. Islam telah menjelaskan bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus bersikap yang bijak terhadap musibah demi musibah tersebut. Yang pertama, ma'asal muslimin, harus kita yakini bahwasanya musibah tersebut itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang terjadi itu telah ditakdirkan Allah, telah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Apapun musibah yang menimpa diri kalian ataupun yang menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya kepada manusia, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidaklah musibah itu menimpa diri kami melainkan apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna Allaha kataba maqaril khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua takdir makhluk-makhluknya. Telah Allah catat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Inilah yang harus kita yakini, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa antu minabil qadari khairi wa syarrihi. Untuk engkau beriman kepada takdir

0: hadir yang baik maupun yang jelek. Kemudian ma'asyal muslimin, yang kedua wajib untuk kita meyakini bahwasannya tidaklah musibah itu Allah timpakan kepada manusia kecuali karena sebab dosa kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Allah berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian melainkan karena sebab dosa-dosa kalian, dan Allah lebih banyak mengampuni. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah, malapetaka di daratan maupun di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari apa yang mereka telah lakukan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka kembali beribadah kepada Allah, agar mereka tidak menyekutukan Allah, agar mereka tidak menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu hikmah Allah menimpakan musibah agar manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan malapetaka peringatan bagi kita semuanya, merupakan cambuk bagi kita semuanya untuk kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib kita yakini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah manusia yang mendzalimi diri mereka sendiri. Inilah yang harus kita yakini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Musibah yang menimpa kita itu kan sebab dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala ingin untuk mengingatkan kita agar kita kembali ke jalan Allah, agar kita kembali ke jalan at-tauhid, kembali kepada sunnah Rasul SAW, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk kebid'ahan, dari segala bentuk kemaksiatan, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang harus kita yakini juga di dalam masalah menyikapi musibah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita mau selamat dari musibah tersebut, harus kita ingat, kalau kita beriman dan bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi problematika musibah yang dia hadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Demikian pula Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan barokah dari langit dan bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun mengazab mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, bagi mereka yang mungkin belum pernah merasakan musibah-musibah tersebut, maka kewajibannya adalah berhati-hati, mawas diri, waspada. Jangan pernah merasa aman dari musibah-musibah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, dari musibah yang Allah timpakan pada waktu malam hari, dan mereka dalam keadaan tertidur? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun? Apakah mereka masih merasa aman dari makar Allah, dan tidaklah yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi? Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita juga harus memahami apa yang telah dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-istidraj, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada sebagian manusia. Allah tidak memberikan musibah di dunia ini, namun Allah membukakan pintu-pintu dunia bagi mereka agar mereka semakin menumpuk dosa-dosa mereka, yang nanti pada akhirnya Allah memberikan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Ketika manusia telah lalai daripada peringatan Allah Subhanahu wa taala, telah lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami bukakan pintu-pintu dunia ini, diberikan banyak harta, kedudukan, atau apa yang dia inginkan dari urusan dunia. Namun kata Allah, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu. Namun ketika mereka sudah di puncak kesenangan mereka, kebahagiaan mereka di dunia, akhadnahum baghtatan. Kami pun mengadab mereka dengan tiba-tiba dan mereka pun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-istidraj. Allah memberikan tenggang waktu kepada manusia agar lebih menumpuk dosa dan lebih akan Allah berikan adab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya bima'asi fa innama huwa istidraj." Apabila Anda melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba dari urusan dunia yang dia cintai karena kemaksiatannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Diberikan tenggang waktu, diberikan waktu yang panjang untuk dia merasakan kesenangannya di dunia, kegembiraannya di dunia, namun pada saatnya nanti Allah akan berikan adab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi ma'asyar muslimin, kewajiban kita untuk betul-betul meyakini bahwasanya musibah dan musibah tersebut harus betul-betul kita sikapi dengan bijak agar kita betul-betul bisa selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu istiqamah di atas agama dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu 'ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Muttafaqun 'alaih.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
7: Was'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhalifuhum. Muttafaqun alaihi.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasoro tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
5: An Jabirin radhiyallahu anhu qal utiya bi Abi Quhafata walidi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu anhuma يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar As-Siddiq datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: ترجعون.
1: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu

0: dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول
4: صلى الله عليه وسلم
5: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, akan tetapi syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
8: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada 2 nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
9: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
8: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
10: Jangan biarkan waktu kita hilang,
8: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. Bismillah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ayatun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
4: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
5: Al-Qur'an.

0: 101.1 FM Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Jabir radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

101.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.

قال له.

0: حقت كلمة العذاب على الكافرين.
1: Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Dan berkatalah penjaga-penjaganya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu Rasul-Rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.
0: Bila

0: Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedangkan kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wal khawbad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar di Roja yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami menyapa untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja dengan membawa beberapa program acara yang akan kami hadirkan dari pagi hingga petang nanti. Dan salah satunya mengawali pertemuan kita ini akan kami hadirkan sebuah kajian dan bimbingan ilmiah bersama Al-Fadhil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga bermanfaat kajian ini dan kita akan murojaah selama satu jam ke depan. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada pemirsa TV Roja dan pendengar di Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat hidayah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan nikmat yang lain yang wajib kita syukur, yang kita wajib bersyukur kepada Allah SWT. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih di bab yang ke-6, poin yang pertama, dan sekarang kita masuk tentang Islam.

90 Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Sekarang kita akan masuk pembahasan Islam didirikan di atas 5 dasar tentang rukun Islam yang 5. Dari sahabat disebutkan dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji ke Baitullah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i. Rukun Islam ini wajib diimani, diyakini dan wajib diamalkan oleh setiap Muslim dan Muslimah. Rukun pertama tentang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ilah yang berhak diibadahi Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Rukun pertama, kesaksian bahwa tiada ilah sesembahan yang berhak, artinya tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya serta rasulnya, merupakan keyakinan yang mantap yang wajib kita ucapkan dengan lisan dan kita wajib meyakini dengan hati bahwa kita menyaksikan tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah dan Muhammad utusan Allah. Syahadah, kesaksian, merupakan satu rukun, padahal yang disaksikan itu 2 hal. Dikarenakan Rasulullah SAW adalah penyampai risalah dari Allah Azza wa Jal. Jadi kesaksian bahwasannya Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah merupakan kesempurnaan kesaksian dari La ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Syahadatain, 2 kesaksian tersebut merupakan prinsip dasar keabsahan dan diterimanya seluruh amal. Amal akan sah dan diterima apabila dilakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Azza wa Jalla dan mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah merupakan realisasi dari syahadat kesaksian la ilallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Sedangkan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Rasulullah merupakan realisasi dari kesaksian bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ini nanti kita akan bahas di poin yang kedua tentang 2 kalimat syahadat. Nanti kita akan bahas. Jadi ini kita membahas dengan ringkas tentang pokok-pokoknya. Jadi tentang syahadat ini yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Dan seorang yang sudah mengucapkan kalimat ini, maka dia dikatakan sebagai seorang muslim. Kalau orang sudah mengucapkan kalimat ini, mengucapkan kalimat syahadat ini, maka dia menjadi muslim. Maka berlaku hukum Islam pada orang tersebut. Makanya sudah kita bahas pada pekan yang lalu, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat enggak boleh tumpahkan darahnya, haram, dan enggak boleh diambil hartanya. Dan syahadat ini merupakan pokok atau dasar
Seorang itu dikatakan dia muslim

0: atau tidak. Dan syahadat ini akan bermanfaat ketika dia melakukan amal-amal soleh dan dia sudah mengucapkannya dengan ikhlas, maka amal itu akan diterima. Tapi ketika dia berbuat berbagai macam kebaikan tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun dia mendukung Islam, tapi dia enggak mengucapkan dua kalimat syahadat, enggak ada manfaat sama sekali. Seluruh amal kebaikan dia enggak ada manfaat. Sebab syaratnya harus mengucapkan dua kalimat ini. Seperti contohnya Abu Thalib, pamannya Nabi. Dia membantu Nabi, menolong Nabi, dan mengakui tentang indahnya agama Islam ini. Tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dia mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi mendakwakan pamannya Abu Thalib sampai akhir hayatnya. Disuruh untuk mengucapkan kalimat syahadat, tapi enggak mau. Sampai kata Nabi SAW, ya ammi kul la ilallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilallah. Kalimat yang aku akan membela engkau nanti pada hari kiamat. Tapi enggak mau dia mengucapkan. Maka kata Nabi SAW tentang pamannya Abu Thalib, Abu Thalib diletakkan di neraka yang paling ringan, dibakar kakinya dan otaknya mendidih selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama di neraka. Dan tidak bisa mendapatkan syafaat apa-apa. Karena orang kafir. Yang berhak mendapatkan syafaat adalah orang muslim. Orang yang dia mentauhidkan Allah. Jadi syahadat ini merupakan dasar. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau menyebutkan bahwa syahadat ini merupakan landasan dari semuanya. Bahkan Allah menciptakan langit dan bumi untuk menegakkan kalimat la ilallah. Allah menciptakan makhluk ini untuk menegakkan kalimat la ilallah. Terjadinya peperangan antara muslimin dengan kafirin dengan kalimat la ilallah. Kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar dengan kalimat la ilallah. Ditimbangnya timbangan amalan dengan kalimat la ilallah. Dan seorang itu masuk surga atau masuk neraka dengan kalimat la ilallah. Itu dibahas panjang lebar oleh dalam muqaddimah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Jadi syahadat ini merupakan dasar dan setiap muslim dan muslimah harus paham tentang kalimat ini. Bukan sekedar mengucapkannya. Yang insya Allah nanti pada pekan berikutnya kita akan bahas ini. Tentang makna dua kalimat syahadat la ilallah. Yang pokok jelas bahwa syahadat ini mempunyai dua rukun. La ilaha illallah mempunyai dua rukun. Jadi syahadat la ilallah mempunyai dua rukun. Rukun yang pertama adalah nafi. La ilaha arti nafi. Nafian jami'a ma yu'badu min Allah. Menafikan semua yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua isbat. Artinya isbatul ibadah lillahi wahda. Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi seorang yang sudah mengucapkan kalimat ini, dia wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Dia wajib mengingkari. Dia wajib menolak. Bahwa orang yang sudah mengucapkan kalimat Allah, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Jadi hatinya itu wajib mengingkari. Kemudian, yang kedua isbat, dia wajib menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi wajib dia menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Ini tentang la ilaha illallah. Dan ini dasar ini. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka mengucapkan kalimat ini, mereka sudah paham kalimat ini. Bahwa kalimat ini maknanya la ma'budu bihaqqin Allah, tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Artinya dengan dia ucapkan kalimat ini, dia wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang biasanya mereka menyembah patung, batu, pohon, kubur, dan yang lainnya. Dia langsung mengingkari semuanya. Dan tidak lakukan lagi sama sekali. Dan dia mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Makanya orang-orang musyrikin Mekah mengetahui tentang kalimat ini. Makanya ketika diajak mereka untuk mengucapkan kalimat ini, mereka enggak mau. Karena tahu. Kalau mengucapkan kalimat ini, konsekuensinya yaitu mengingkari semua yang disembah selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa idza qila la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong, enggak mau dia ucapkan kalimat itu. Karena mereka tahu tentang konsekuensi dari kalimat ini. Tapi sayangnya kaum muslimin yang ada mengucapkan kalimat ini enggak tahu maknanya, enggak tahu konsekuensinya, tidak tahu rukunnya, tidak tahu syaratnya. Makanya nanti kita akan bahas ini. Itu tentang syahadat. Yang insya Allah nanti poin selanjutnya, poin yang kedua nanti kita akan bahas insya Allah. Kemudian tentang syahadat Muhammad Rasulullah, ini banyak haknya yang wajib kita penuhi. Tapi pokoknya ada empat. Ta'atu fima amar, wa tasdiqu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar, wa la yu'badallahu illa bima syara'. Haknya Nabi yang wajib kita penuhi itu banyak, tapi pokoknya ada empat. Artinya kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Dan yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi yang pertama, ta'atu fima amar. Kita wajib mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, tasdiqu fima akhbar. Kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang dan beliau cegah. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu pokoknya empat. Kalau seorang mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, sebagai utusan Allah, sebagai rasul dan sebagai hamba Allah, kita wajib mentaatinya. Wajib. Taat secara mutlak kepada beliau. Dan ayatnya banyak dalam Al-Quran. Yang kedua, kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Karena apa yang beliau sampaikan semuanya benar. Selama riwayatnya sahih. Karena beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّهَا. Beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, وَاجْتِنَبُ مَنَهَانُ أَنْهُوَ زَجَرْ. Kita wajib menjauhkan apa yang beliau larang. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Hashr, surah 59, ayat 7, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوَّا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dalam surah Al-Hashr, surah 59, ayat 7. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Apa yang datang kepada kamu Rasul, kamu ambil. Apa perintah-perintahnya, kamu jalankan, laksanakan. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang beliau larang, kamu tinggalkan. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian, apa yang beliau larang, itu mesti ada bahayanya, ada mudaratnya. Makanya wajib kita jauhkan. Apa aja yang beliau larang itu mesti, kalau dilanggar, itu mempunyai dampak yang negatif dan merusak. Larangan yang terbesar yang beliau larang adalah syirik. Sebagaimana perintah yang paling besar yang beliau perintahkan, tauhid. Beliau juga melarang dari perbuatan bid'ah. Beliau larang dari perbuatan maksiat dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena beliau diutus oleh Allah Ta'ala. Artinya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, yang dengan itu dia akan mendapatkan pahala, ganjaran, dan juga memasukkan dia ke dalam sorga. Jadi Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya wajib kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jangan membuat sendiri ibadah itu. Karena hak untuk menjelaskan ibadah ini diterima atau tidaknya, sempurna atau tidaknya, yang punya hak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak boleh mengadakan ibadah-ibadah yang baru dalam agama, karena agama Islam sudah sempurna. Dan haknya, haknya Rasulullah untuk menjelaskan ini. Dan seorang enggak akan sampai kepada Allah kecuali dengan jalan apa yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Dan ibadah seorang enggak akan diterima kecuali apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini tentang syahadat. Itu secara ringkas. Sekarang kita masuk, itu yang pertama, tentang rukun Islam yang pertama, dua kalimat syahadat. Faedah yang terbesar dari dua kalimat syahadat tersebut adalah membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan terhadap makhluk dengan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta tidak mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat dari Allah artinya kita membebaskan diri kita dari penghambaan kepada makhluk. Jadi kita merdeka dengan Islam ini dan dengan kita mengucapkan kalimat syahadat, kita merdeka, tidak diperhambakan oleh makhluk. Kita hanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian kita tidak akan mengikuti melainkan hanya kepada Rasulullah. Karena yang wajib kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Dan kita akan ditanya oleh Allah di liang kubur, apakah kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Di samping man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Pertanyaan tentang siapa nabimu bukan sekedar mengatakan Muhammad, bukan. Tapi kamu ikut enggak kepada Nabi? Mengikuti beliau atau tidak? Jadi kita enggak akan ditanya oleh Allah, kenapa kalian menyalahi semua manusia? Tidak ditanya oleh Allah, tapi kenapa kalian menyalahi satu orang ini? Satu orang ini itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa kalian mengikuti orang banyak tapi enggak mengikuti satu orang ini? Ini akan ditanya. Makanya harus jelas dalam kita menjelaskan tentang syahadat ini, supaya orang itu mengikuti hanya kepada Rasulullah SAW. Karena sekarang ini banyak orang mengikuti syekhnya, gurunya, kiainya, ulamanya, habibnya, dan imamnya, dan yang lainnya. Tapi Rasulullah ditinggalkan. Yang pokok justru Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk diikuti. Bahkan seorang enggak dikatakan dia cinta kepada Allah sampai dia ittiba kepada Rasulullah SAW. Dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan cinta kepada kamu dan Allah akan mengampuni dosa kamu dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi wajib kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang tidak ittiba kepada Nabi akan menyesal nanti pada hari kiamat. Kalau dia mengikuti tokoh-tokohnya, pembesarnya atau pemimpinnya, pasti akan menyesal, pasti. Makanya penyesalan itu yang enggak ada sekarang, tapi nanti di akhirat setelah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka baru penyesalan. Saya ambil contoh. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab. Mereka mengatakan penyesalan mereka di hari kiamat, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Rabbana atim di'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Di surah Al-Ahzab, itu melihat di ayat 66, 67, 68. Di surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 66, 67, 68. Yawma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim di'faini min al'adhabi wal 'anhum la'nan kabira. Pada hari dibolak-balikkan wajah mereka di dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya dulu kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau dulu kita ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, inna, sesungguhnya kami, ata'na sadatana, wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila. Mereka semua menyesatkan kami dari jalan Engkau, ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, atim di'faini min al'adab, berikanlah kepada mereka dua kali lipat dari siksa neraka. Wal anhum la'nan kabir, laknat mereka dengan laknat yang besar. Tapi enggak manfaat penyesalan ini. Ya, mereka mentaati tokoh-tokohnya, pemimpinnya, pembesarnya, maka mereka menyesal di hari kiamat, dimasukkan ke neraka. Karena yang disuruh untuk taat untuk manusia ini dalam kita beragama satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengikuti orang-orang yang beliau menyuruh kita untuk mengikuti mereka, yaitu para sahabat, para ijma'in. Karena ijma'nya sahabat adalah ma'asum. Kemudian kita masuk rukun yang kedua, menegakkan sholat. Artinya adalah beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat yang lima waktu secara istiqamah dan sempurna, baik waktunya maupun caranya. Sholat harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Beliau bersabda, SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Salah satu hikmah sholat adalah mendapat kelapangan dada, ketenangan hati, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat, ini kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ini wajib. Jadi sholat ini tiang agama. Dan orang yang sholat dengan khusyuk, itu adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 1 dan 2, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung, sungguh sukses orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Diperintahkan kita untuk menjaga salat. Dan salat ini penting karena salat ini tiang agama. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh istri kita, anak kita, keluarga kita sholat. Bahkan 7 tahun, anak itu sudah disuruh sholat. 7 tahun. 10 tahun gak sholat, maka harus dipukul. Kata Nabi SAW, "Muru audadakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Wafarriqu bainahum fil mudaji'." Kata Nabi SAW, perintahkan anak kamu sholat ketika mereka umur 7 tahun. Kalau 10 tahun belum sholat, kamu pukul dia. Disuruh pukul. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Antara anak laki dan perempuan, pisahkan tempat tidurnya. Disuruh kita untuk menyuruh anak kita, menyuruh istri dan anak sholat. Untuk melihat ayatnya dalam surah Taha. Surah 20 ayat 132. "Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa." Allah berfirman dalam surah Taha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkan keluarga kamu untuk salat. "Wastabir 'alaiha," dan sabarlah atasnya. "La nas'aluka rizqa," kami enggak minta rezeki dari kamu. "Nahnu narzuquk," dan kami akan berikan rezeki kepada kamu. "Wal 'aqibatu littaqwa," dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Jadi Allah menyuruh agar kita menyuruh istri kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk sholat dan sabar. Harus diperintahkan untuk sholat. Karena ini tiang agama. Dan Allah, bukan berarti Allah butuh dengan sholat ini, tidak. Manusia yang butuh. Jadi Allah mengatakan, kami enggak minta rezeki. Tidak, kami yang minta rezeki kepada kamu. Dan akibat yang baik bagi orang yang takwa. Dan yang pertama dihisab pada kiamat masalah sholat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Idza saluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kata Nabi, yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah salat. Kalau salat itu baik, baik seluruh amalnya. Kalau salat itu jelek, jelek seluruh amalnya. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Dan salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Kita melihat dalam surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 45. Antum tulis, antum catat. Jangan bengong. Tulis, catat. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 45. "Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis shalah. Inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah Al-Qur'an. Artinya bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu. Maksudnya bacalah Al-Quran, apa yang diwahyukan kepada kamu, kepada Muhammad SAW. Waqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha an fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Waladzikrullahi akbar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi dengan sholat ini akan terjaga orang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi dia harus memahami tentang sholat supaya bisa tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Harus paham dengan sholat ini, harus belajar. Makanya yang berkaitan dengan sholat, yang pertama itu harus dia belajar tentang sholat. Yang pertama belajar tentang sholat, harus paham dari mulai takbir sampai salam. Dan itu mudah, tidak sulit. Dia baca buku tentang sifat sholat dari awal sampai akhir, diulangi lagi berapa kali sampai dia paham. Baca itu yang pertama harus dia tahu dulu. Kemudian yang kedua dia harus kerjakan sholat itu pada waktunya. Dia harus mengerjakan sholat itu pada waktunya. Bab waktunya Allah sudah tetapkan waktu-waktu sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Allah sudah tentukan waktunya. Kemudian yang ketiga, dia harus kerjakan sholat itu dengan khusyuk dan tumaknina. Dia harus kerjakan sholat itu dengan khusyuk dan tumaknina. Bab ini penting. Yang tadi tentang khusyuk, saya sudah bayangkan ayatnya dalam surah Al-Mu'minun, ayat 1 dan 2. Tentang tumaknina, yaitu ada hadis Nabi SAW. Ketika ada seorang sahabat yang jelek sholatnya. Dia sholat, kemudian selesai sholat dia salam. Kemudian Nabi jawab salamnya. Kemudian kata Nabi, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salat kamu belum salat. Salat lagi sahabat ini. Selesai salat, dia ucapkan salam, Nabi jawab salamnya, kata Nabi SAW, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu belum salat. Sampai 3 kali. Kata sahabat ini, "Aku enggak bisa, harus kecuali ini." Maka Nabi perintahkan di situ dalam salatnya untuk tumaknina. Tumaknina dalam berdiri, tumaknina dalam ruku, tumaknina dalam i'tidal, tumaknina dalam sujud, dalam dudukan terus Nabi suruh tumaknina. Nabi suruh dia untuk berwudu, kemudian menghadap kiblat, bertakbir, kemudian baca apa yang mudah dari Al-Qur'an, kemudian Nabi suruh ruku. Tsumarka hatta tatma'inna raki'an. Ruku artinya lama bacaan rukunya. Sampai tumaknina kamu dalam ruku kamu. Sumarfa hatta tatma'inna qa'iman. Kemudian angkat kepala kamu i'tidal sampai kamu tenang lama, i'tidalnya lama. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kamu sujud sampai kamu tumaknina dalam sujud kamu. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu angkat kepala kamu sampai kamu tumaknina dalam duduk kamu. Terus seperti itu. Sampai Nabi sebutkan, summaf'al dhalika fi sholatika kulliha. Kerjakan ini dalam semua sholatmu. Jadi tentang tumanina, ini merupakan rukun dalam sholat. Gak bisa orang sholat terburu-buru. Gak bisa. Dia harus senang sholat. Lama. Dan Nabi sholatnya, Masya Allah, tumanina dan khusyuk. Dan ini harus kita kerjakan, karena ini merupakan rukunnya sholat. Kalau orang gak tumanina, ya gak sah sholatnya. Tahunya enggak sah dari mana? Hadis Nabi SAW yang sahih dari Bukhari Muslim. Yang Nabi suruh sahabat ini mengulangi sholatnya. Kalau sah, enggak mungkin Nabi suruh ulangi. Sholli fa'inna kalam sholat, kamu belum sholat. Pada sholat itu harus tumanina. Tenang, lama. Paling lama kita sholat, itu 10 menit paling lama. Kalau kita tumanina, itu paling lama 10 menit. Tapi enggak seperti orang terburu-buru. Rukunya terburu-buru, Kan kita sedang menghadap Allah SWT. Ketika kita sholat, kita sedang menghadap Allah SWT. Sedang munajat kepada Allah. Maka kita harus berusaha bagaimana kita tenang dalam sholat kita. Dan sholat ini manfaatnya banyak. Puluhan manfaat dari sholat ini. Dan yang pertama dihisab dari kiamat sholat. Dan ganjarannya besar. Orang kalau mengerjakan sholat akan mendapatkan ketenangan, keberkahan, kebahagiaan, dan yang lainnya banyak sekali. Ketika orang itu tidak sholat, nah ini berat hukumannya. Dalam Islam, orang yang tidak sholat, sebagian ulama mengatakan kafir, keluar dari agama Islam. Sebagian mengatakan dia tidak dikafirkan, tapi diberikan hukuman yang berat. Ini pendapat jumhur ulama. Artinya orang yang tidak sholat, selama dia masih meyakini tentang kewajibannya, dia masih meyakini bahwa sholat wajib bagi dia, maka dia tidak dikafirkan, tapi dia telah berbuat dosa besar yang paling besar dengan meninggalkan sholat. Lebih besar dosanya daripada dosa berzina, dosa mencuri dan yang lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Hukmu Tarikis Sholat, hukum meninggalkan sholat. Dosanya besar. Dan pemerintah harus memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak sholat. Kalau kita lihat, di antara dosa besar yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini masih banyak dosa-dosa. Di antaranya, di samping dosa syirik, dosa bid'ah, ya dosa ini, meninggalkan sholat. Dianggap satu hal yang biasa di masyarakat, orang gak sholat itu. Kalau zaman dulu, keras hukumannya, maka orang-orang munafik tetap sholat, meskipun dengan berat. Ya. Kalau dia gak sholat, sudah berikan hukuman, diperangi oleh Nabi. Tapi karena mereka masih sholat, tidak diperangi. Dan tidak dibunuh. Jadi berat hukuman bagi orang tidak sholat. Dan Nabi menyebutkan antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan sholat. Nabi bersabda, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas sholat. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sholat, meninggalkan sholat hukumnya dosa besar. Makanya perhatikan tuh, di rumah kita tegakkan sholat, istri, anak, dan ingatkan terus, disuruh oleh Allah sabar, terus ingatkan sholat. Dan gak boleh kita punya pembantu yang tidak sholat, harus sholat. Punya supir, harus sholat. Tegakkan sholat, ini kewajiban yang paling besar, karena yang pertama dihisab pada hari kiamat. Dan ini tiang agama. Kalau sholatnya jelek, seluruh amalnya jelek. Kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Sesuai dengan hadis Nabi yang sahih. Yang pertama dihisab pada hari kiamat. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Rukun yang ketiga, membayar zakat. Zakat artinya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan kadar yang wajib dari harta-harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Salah satu hikmah membayar zakat adalah membersihkan harta, jiwa, dan akhlak yang buruk. Yaitu kekikiran, kebakhilan, serta dapat menutupi kebutuhan Islam dan kaum muslimin, dan menolong orang-orang fakir miskin. Zakat ini wajib dikeluarkan bagi orang-orang yang mampu, dan syaratnya untuk membayar zakat kalau dia sudah mencapai nisab dan haul. Artinya nisab, hartanya sudah mencapai nisab, emas itu sudah sampai 90 gram emas, dan perak sudah sampai 200 gram perak, dan itu diatur dalam Islam, zakatnya 2,5%. Dan nisabnya harus seperti itu, dan sudah mencapai haul, sudah mencapai setahun. Allah merintahkan kita untuk mengambil harta orang-orang yang dia wajib mengeluarkan zakat untuk diambil, yang ini melakukan ulil amri. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 103, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Dalam surah At-Taubah ayat 103. Kalimat sedekah di sini maksudnya zakat. Khudh min amwalihim sedaqatan. Ambillah dari harta mereka sedekah, itu zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tujuannya untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka. Jadi mengambil zakat itu mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Allah SWT memerintahkan kaum mukminin untuk mengeluarkan zakat. Dan ayatnya banyak dalam Al-Quran, wa aqimu sholata wa atu zakat. Dirikanlah sholat dan keluarkan zakat. wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan ayat-ayat yang lain banyak dalam Al-Quran. Disuruh kita mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Dan di surah Al-Baqarah antum lihat, di samping mendirikan sholat, zakat, kemudian juga yang berkaitan dengan sholat, ada diperintahkan kita untuk sholat berjamaah. Tadi belum kita bahas. Poin yang keempat itu sholat berjamaah. Wa aqimu sholat wa atu zakata warka'u ma'arraki'in. Dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kamu lihat di ayat 43. Wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'arraki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama yang ruku. Dari ayat ini tentang wajibnya sholat, wajibnya zakat, yang ketiga wajibnya sholat berjamaah. Jadi untuk laki-laki diwajibkan oleh Allah untuk sholat berjamaah di masjid. Untuk laki-laki wajib. Dengan dasar ayat ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Kemudian yang berkaitan dengan ayat yang lain yang berkaitan dengan zakat, banyak dalam Al-Quran. Saya enggak sebutkan banyak sekali ayat-ayatnya. Cuma orang yang mengeluarkan zakat itu, dia telah melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada dia, dan harta yang dia miliki itu jadi barokah dengan dikeluarkan zakatnya. Dan hilang kejelekannya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda SAW, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Barang siapa yang menunaikan zakat hartanya, maka lenyaplah kejelekan dari harta itu. Jadi kalau belum ditunaikan harta itu, zakat itu, maka dia jelek harta itu. Tidak ada barokahnya. Makanya ketika orang tidak mengeluarkan zakat, maka harta ini akan jadi jelek. Akan dijadikan oleh Allah sebagai setrika, lempengan api pada hari kiamat nanti. Untuk menyerika orang ini. Atau dijadikan ular. Nanti di hari kiamat yang akan menggigit dia di hari kiamat itu. Antum lihat dalilnya. Dalam surah yang pertama, surah At-Taubah. Di ayat 34, ayat 35. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsira minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwal nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dalam surah At-Taubah ayat 34 ayat 35. Artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang alim dan para pendeta, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, atau dia tidak keluarkan zakatnya dan dia tidak infakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu Allah setrika dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Allah mengatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Jadi harta yang disimpan jelek itu. Kalau enggak disedekahkan, enggak dikeluarkan zakatnya, enggak dikeluarkan infaknya, tidak dipakai untuk membantu kaum muslimin, maka akan dijadikan sebagai setrika di hari kiamat, di neraka. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Ali Imran ayat 180. Surah Ali Imran, surah 3 ayat 180, Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ وَشَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan janganlah sekali-kali orang yang kikir, orang yang pelit, orang yang bakhil dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Janganlah sekali-kali mereka mengira bahwa kikir atau bakhil itu baik bagi mereka. Padahal kikir, bakhil, pelit itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu, yang mereka tidak sedekahkan, yang mereka tidak infakkan, yang mereka tidak keluarkan zakatnya, akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Dijelaskan tentang ayat ini dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mustila lahu yaumul qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumul qiyamah yutawwiquhu yaumul qiyamah thumma ya'khudhu bilih zamaitaihi yani shidqaihi thumma yaqulu anna maluka ana kanzuk." Nabi bersabda SAW, barang siapa yang diberi harta oleh Allah, akan tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Dia punya harta, enggak menunaikan zakatnya. Maka pada hari kiamat harta itu akan berwujud seekor ular jantan yang botak kepalanya karena banyak racunnya dan memiliki dua taring yang akan dikalungkan di lehernya. Lalu ular itu akan memakannya dengan kedua mulutnya. Ular berkata, "Aku adalah hartamu dan aku adalah harta simpananmu." Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang tadi, surah Ali Imran ayat 180. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi berat ini bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Dan orang mukmin dia harus mengeluarkan zakat. Dan juga dia keluarkan sedekahnya. Maka Allah sebutkan tentang orang mukmin yang bahagia, "Walladzina hum lizzakati fa'ilun." Dan orang-orang menunaikan zakatnya. Di surah Al-Mu'minun ayat 4. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 24-25, "Walladzina fi amwalim haqqum ma'lum lissa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang hartanya disiapkan bagi bagian tertentu, bagi orang miskin dan orang yang meminta dan yang tidak meminta. Ini tentang zakat. Makanya kita punya harta, kita hitung dan kita keluarkan zakatnya. Dan kita banyakkan sedekah, banyakkan infak dan manfaatnya besar. Kita masuk rukun yang keempat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah dengan meninggalkan makan, minum, jima bercampur suami istri, serta hal yang dapat membatalkan puasanya dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Salah satu hikmah berpuasa di bulan Ramadan adalah melatih jiwa untuk meninggalkan hal-hal yang disukai karena mencari ridha Allah. Ayatnya tentang wajibnya puasa, antum bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumush-shiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Surah Al-Baqarah ayat 183. Untuk bisa lihat tentang puasa Ramadan ini dari mulai ayat 183 sampai ayat 187. Di surah Al-Baqarah dari mulai ayat 183 sampai ayat 187. Di ayat 183-nya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumush-shiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan ini sudah kita ketahui, kita berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan dan kita mulai puasa dari mulai terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Dan kita niatkan setiap malam. Artinya kita berniat dalam hati kita bahwa besok kita akan puasa setiap hari selama bulan Ramadan. Tapi tidak dilafadzkan. Tentang puasa ini sudah pernah kita bahas. Nanti antum bisa baca buku-buku yang berkaitan dengan puasa. Sekarang kita masuk rukun yang kelima. Yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah dengan menuju Al-Baitul Haram, Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah, untuk melaksanakan syiar haji, yaitu manasik haji. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 97, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji kepada Allah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengerjakan kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari semesta alam ini. Arti Allah Maha Kaya, Allah tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Surah Ali Imran ayat 97. Dan haji ini wajib. Dan orang harus menunaikan ibadah haji. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, kata Nabi, "Ayuhan nas, qad farada 'alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, maka hajilah kalian. Ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, "Akulla amin Rasulullah, apakah setiap tahun Rasulullah?" Nabi diam. Setelah diam, lama Nabi mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau aku mengatakan wajib, maka jadi wajib. Kalau aku katakan iya setiap tahun, maka jadi wajib dan kamu enggak akan mampu. Nabi mengatakan, "Al-hajju marrah faman zada fa huwa tatawwu." Haji itu sekali seumur hidup. Selebihnya adalah sunnah. Makanya untuk haji ini wajib segera, enggak boleh tunda. Jadi kalau sudah mampu segera. Bab Nabi bersabda, "Ta'ajjalu ilal hajj fa inna adakum la yadri ma ya'ridu lahu." Segeralah kalian menunaikan ibadah haji. Segera tunaikan ibadah haji. Karena kalian tidak tahu apa yang akan menghalang kalian. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad. Jadi wajib untuk menunaikan ibadah haji, wajib sekali seumur hidup. Maka dari sekarang kita daftar untuk bisa menunaikan ibadah haji. Hukumnya wajib sekali seumur hidup. Ayat yang tadi kita baca dalam surah Ali Imran ayat 97 tentang wajibnya haji, Umar bin Khattab radhiyallahu an menafsirkan ayat ini, surah Ali Imran ayat 97. Umar bin Khattab radhiyallahu menafsirkan tentang ayat ini, kata Umar radhiyallahu an, "Man ataqal hajja falam yahujja fasawa'un 'ala yahudiyyan mata aw nasraniyan." Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk haji tapi dia tidak menaikkan ibadah haji, maka matinya dia seperti Yahudi atau Nasrani. Matinya seperti Yahudi Nasrani. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Nanti Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan haji ini mudah, tidak sulit. Dan ganjarannya besar. Semua rukun Islam ini, semua ganjarannya besar. Dan ganjarannya sorga. Makanya tentang haji ini Nabi menyebutkan, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah." Dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu. Saya ulangi, dari satu umrah ke umrah berikutnya menghapuskan dosa di antara itu. Dan haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali sorga. Sorga balasannya. Makanya kita dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah haji. Jangan ditunda, karena kita enggak tahu apa yang menghalangi kita. Mungkin sakit, mungkin bangkrut, mungkin kecelakaan, mungkin kematian. Kalau enggak segera. Dan ganjarannya haji ini besar sekali. Bahkan diampunkan semua dosa, semua dosa. Sampai hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'aka yaumi waladhu ummu." Barang siapa yang haji karena Allah, dia tidak berbuat rafath, berkata kotor atau jorok, dan dia tidak berbuat kefasikan, tidak melanggar syariat, maka dia pulang dari haji ini seperti dia lahir dari perut ibunya, dalam keadaan bersih, tidak ada dosanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makanya segera untuk menunaikan ibadah haji. Dan bagi wanita, justru jihadnya mereka ya haji dan umrah. Pernah Aisyah bertanya radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kami melihat bahwa jihad itu seutama-utama amal. Apakah kita enggak berjihad aja Rasulullah?" Kata Nabi, "Tidak, tidak boleh. Wanita enggak ada jihad, perang enggak ada. Enggak ada kewajiban. Kata Nabi, lakunna afdalul jihad hajjun mabrur. Bagi kalian jihad yang paling utama yaitu haji mabrur. Tapi wanita ketika menunaikan ibadah haji atau umrah, dia wajib dengan mahram. Sebab enggak boleh dia safar tanpa mahram. Nabi bersabda, la tusafirun imra'atun illa wa ma'aha dhi mahram. Enggak boleh seorang wanita itu safar kecuali bersama mahramnya. Hadis ini sahih. Salah satu hikmah menunaikan ibadah haji ke Baitullah adalah melatih jiwa untuk mengerahkan segala kemampuan, harta dan jiwa agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ibadah haji merupakan salah satu macam dari jihad fisabilillah. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita bahas masih poin yang pertama dan tentang rukun Islam yang lima. Dan untuk luasnya nanti antum bisa lihat dalam pembahasan kitab-kitab yang besar yang berkaitan tentang rukun Islam ini. Cukup sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan di pertemuan awal kita hingga pukul 6.59 waktu Indonesia Barat bersama Al-Fadil Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Syarah akidah ulusunah wal jamaah mengenai poin-poin dalam rukun Islam. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Semoga ini menambah ilmu kita dan memperkuat akan keyakinan kita tentang Islam ini, dan kita bisa mengerjakan poin-poin yang penting yang harus kita amalkan dalam rangka mengimani Allah dan Rasulnya dan mengerjakan apa yang bagian dari rukun Islam tersebut. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali untuk menyimak beberapa jeda juga tilawah Al-Quran Karim yang berkah ke orang dan anda.
3: Nurun minal Qur'an.